0: agu duragua hong guariu. Wento, wedi tiga nigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Igi hadu manehabi wuriba huwagu. Ahinti haguya. Agu feseruba ligi buge bungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Igia, apuri choho alubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani ke lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusara duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate, nye la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua ubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoseru ning Luguyerigu ideve se le heresi birbe lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serividu hon amu. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani segun le renu bungiu. Le eserividuti, adiga lei lausung ere le lichu be bungiu lu. Sun kate le hadigbe, adiga hume lida aba ikabri le lunti lichu gunua Uweiri guni lubungiu lau. Lida gie Jesu Kristu. Leka duna baling, uweiri guni luma ubafu lusundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweiri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uwegi ya beihasi gira gueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun, bara gie lira, Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela, habuinchu lau ugondani, damele la giribdu Kristu obo ogu, lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu loegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahin ya sufri raba hida gie, lumama la loegie lafaraha. O luegi en la liberuha, ni luegi la dura aguni libiri lurudu, ni luegi le metere ulidu kate le miabi tilu midi. Ahieti asufri ramutu luegi en lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu, luntilichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Siluha lidan lula gumeseru, aguseruni anihama ginya guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahinti wama giba lube lagume seraguseruni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salbaru ha richagua banya, halia bagie hebe da ha salufri banya, hama haga figo banya. Halube tia sufri rubanya segun lugunda bungiu, lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, Lugundum gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamur ya finya tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweiri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariyaha, Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafo surunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisi ya sensu hun. Moseru huma kama hamuga haburi ya ha labu gebanya haria ha huguya. Ocharigu huma lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba. Dame le liabi Jesu Kristu, le honi ni mudun le timati, ibihu ba aba ridi weiriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri, uguya ni buri itinya, gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu be honi ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu,
2: Maguda ti bungi hau ha, walu ben hongu, gamalumu, idrago lumuti ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungi leka bafu bai. Luka nyara la, lichiguni, uweiriguni hung demele la tiliru dan ligia. Madihire humalu aguni kata, igira hamaisung kata ilu bungi. Lugundu, loni grunyadun le timati mati. Agagudu wa nyuhuma, ragugu wa nyuhuma hungwa, lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwa gudu huma hungwa lung, deregu dagu huma lida hafinye, subudu nyuhume iluagu ligia meme laginye, hasufiri rubai idu henyu lue ginye Kristu lida sunfulasu. Larigie me sufri hadu la luagu murusu dan, la dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigu bali sung abiniru ni von. Le ginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu sung wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu bai kesi aba iduhe uwa raguati. Lunichigu dugu dagu lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungi le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
0: Au Simon Feduru, aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Naburu yungara da tohun, huguya le afinya libe kei waguya. Lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudine Jesu Kristu, leagua rubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufle ribungi sunle framase lubai von, Leburi weina mumburibe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadago labon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni labon gamadago. Ahenihi lubai burikate lira hida le tima timati. Mama bai itara gwarugu higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bai kate buri lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu lifigon. Ligia lubaiti ni duhenyu, afagu hama luhendere bugudundima, lau achoruni luagubungyu la aguwa rubalung, eni anuwa diralung ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu tihebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai, ligia narita guagda meme badun lubai luagu. Aunsusu budi humali la, ani heibu ginya la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidina la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagudunum, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larigie hiladina la, Lusun andan la haritagun luagu burikateile. Arufu dani levichigu beihun luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu lausun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau waku. Ariha omuti dan lelichigu beibungi ugu chili nebesei luma uweiriguni lun. Aba larien gulumale libungi lu lidagie uweiriguni lani na sielu.
3: Ariha dirui.
0: Agambo amuti umala liligia sielu ki. Tame haluma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye abakatei choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. Ladiga italia uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu lida aba flasu le burigati. Dari laruga dun. Ali tafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagu dun tau hanigi. Logi yasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ameha vugiri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugiria habei derega gotia hongwa lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini anyahi banya lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibei lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba banya falarutin lida alivia hemeri. Ani ladumre hoba uriba luagu umale inaru nibi hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera guduwa bala. Eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura bahe luweiri laguseru guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen lepulichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi grigia labun asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu livie hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ruvagiri buiti ligi ati dan lanigi, lo larihne iluma lagamu ni kate buriburiba ti leha digubei. Salba lumuti an lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei au chavaguni. Igira laya ha buriba banya, labu gea sufri ru nin luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungiu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugua tinya hongua. Meberese tinya launikata. Marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Tausunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tinya hadunu. Ubafu sieluna hagia ligibu ge bungiu. Lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya keisi anima lugu, uwa tigunfaranda hama. Hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra haya tinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaranda hamani. Hon egu ba keisi, hon egu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diruhamanu. Mambucha tihawagwa dagwa figou. A chava hamu tinha debili tinha lido um figo. Hanari meti igadu a hama. Kirige ien agua en hagia. Feri di nyuhanya. La duga higir nun uma le surubai. Fala hamu tilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha algu bei la ganyinu sensu lula digunen le vuriba bei. Abati la den haba burigu. Maria gatitilun luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri le la nugu ngarabali. Si adi ma yelu kasigiru nei. Sundan lida lueri age luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buidu buriti le malati. Ani lau la yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama se tinha liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya larg duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bay hon, havagu la guflira linaru dimure le.
3: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale ariña gubai.
3: Agar abo hatu buir hu swampru gulari ge tagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Ni duhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frende y humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu dahabei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le wariye gubei, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere du bakeisi lariye gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kata lida lidani lun la dugini wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selo luma mua lego etombe. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lia laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veyu. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runei bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti. Haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili ruba veyu ligia. Lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun. Dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiver uti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongu wa lubungiu sun sun inagubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidamebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. ahintiwagia. Agora ba muti seri selu lume seri ubou le furama se lalibe bungi won. Uaraguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agora ba iburikate le. Houcha humalu la dariru nu bungi lida darangi le ligibukie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, logo la gura baharigi en la babure me Jesu Cristo ha salvaru grigi lubala kiribudu obowo ogun. Itara lean guinye la buru habaduke Pablo le hisi en habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi lu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago buricate le. Lau sun anihin burilan tida gien henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au. Hamahalogo ba yung hafinye, karabago tila nitsugu labur ha Pablo segun hagaya. Itara kay hadaga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladaga kateile. Digia lubay iti, niduha yung hise tiyanu. Kay subudi kamali lubay buri kateile lubare megiwa. Konigi guwa humahungwa, loy hayedunu girigia buribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi hun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
4: Primera Juan, capítulo 2.
5: Niranguñu. Naburu hanyi burikata rile huu, luma fiko huwa huma. Gama lumo, ahi nga fiko hason badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe igien wafulesi. Ligibu gien wagu chibu ingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu nwa laa wafigo. Ani mama rigi wafigo, ferudu ne watigi nye afigo sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufli ruti lao lugumati, jeti grigia ligia, ani uati inaru nilida. Ahinti grigia le adigabalin le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinia wasubudi runi logo lida nyadiwa la aban luma. Le arinya kuti logo lida nyila aban luma buingio, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, Mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi yetida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurai na linya luburi ga ani laruko ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lun, lida angili luburik. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburik. Ibidiyati lun halion boy la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingyo ifigon, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Niburu inginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburu habai huu niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habai huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habai huu niburu inginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubou huu, niburi kata ile lida mwe ubou. Ahihisi ya ubou huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida nge kata ile. Lichugu ubou, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubou liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kubi ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta logo irisini. Ani ubou, agumu chen la linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Que chilu

0: abali ni frumi ti angeli abalatru ni likopu mbo wagu abalasali ya gugumei gari ti hawagu sungha gawagu baliliri monsu hudugu wa hagi alo abalatru ni habia maangeli likopu barana hon abalasali ya gugumbarana kei hata hilanyi abahowe gusung kate ya haa gabagari bayalida abalatru ni huru wa angeli likopu luagu buriduna lumalise zeduna abalasali ya gugumhita une abanagabu lania guangeli le gabafu bayi luagu duna
1: uwa na kuwati buhu lao bagusa ya kutu ngita buingi usandut bukuja le mimu abu luma ke lubara ke frumi ya titan ani mimu abu kuya kwento ladiga hakia miyuku da hamuti hata profeta bu ama gumutu ni hasandu bu kwento ati kuraku ta atibu hitu hong eresi birunye ile hadina bu
0: agamba nagia lania wago loige latari
2: aha wabune mebungi le sunti gabafu agusa ya gudadi blau isu runi luma richagu
0: abalatru ni hagadri angeli likopu luangu weyu abalibihi weyu bafu lu lachura nunia grigi ya lau lisu abahachura nusungu weyu lausulira masakri hatia michi kuhagia uweri gunilo bongi anaba gwarugu hama ibongi ule gabafu bei hawagu ige ha abalatru ni hasengu angeli likopu luangu lala monfu abalirete nunuweri gu labu gen liburi ababuri hagira gunu grigi ya hanyanya ladiga hagari gamalumu ni itara masaa siragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai anaba gwarugu hama ibungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai abalatru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi abalamaba idu lunye ila uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenyege lubai labouche wei abat narihi hafridu uruwa sifri guribati liumu lugunye drago liumu lugunye monster luma liumu lugunye profeta le yebe itra haya sifirigu uribati hagia kai uwa sifirigu hagia mafia nuha adagu baya milagu ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwe igu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti kabafu
3: goni kuhumatia daduga sonyu bay niabi keili abi hiwerti aria ulese wabayle agagu duwa nyubay anuha ladora kong luagu lumaibu kong lasu rusu luilarihun libusi gay
0: abati hondara kunia uruwe igu lida flasu le giribay Ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwei tida templu. Lariyega.
4: Adeguwali.
0: Aba yelaba lapiri hanika. Areichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali hereti sigi lau suu haraba kanali le dagali ba iluma genyei ama giriki likibo bubu. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburugu le ubowa gubay. Aba larita gubungi luagu uburugu weiriti le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abay chuni le launa habay lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gien laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu gen hawagu gringi. Huru buriti chuli lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringi ya bungi luagu. Ladiga abala abai chuni hanarimete.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabi abahada ge sed angeligu halau ma sed kopu abalanie guno.
6: Higabu narufu dalita bai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manya uruwe guha ubuwa gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia ha ubuwa gubanya lau divingle lani na tahuru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanuga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
7: Babilonia towaidu. Hagu chuhoru luma sunu wele liye imbo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyo lao wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Hesu Kristu. Da narihi balikata ile, aba taweiri du nanigi. Aba tilariya gu angeli ligia nu.
6: Kawagu taweiri da banigi, nasuku dire bidali mini tawuri tobun. lausun mosturu le anigi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mosturu le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu uento uali. Lausun lira, lamude rubalida ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu mon lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari, luma ge ladugu ubo. Tavoiri dubahani gidame harihini mosturu le meha gabagari bai ani uali. Gamalumu aba yaliabi. Mega itileli chuu au luma gufaranda. Sedi ichivi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyun tawuri tuguya. Sedi meme ichivi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuhali haruweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabage be ani uwa li wento ligia havidi be uruwegu lausun ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagincha wagu susu ina gubai. Disi ganchu le barihu bai disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsturu. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monsturu. Hagenda gubaluma mudu gamalumu lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegien sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungi ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guanghe liligia nu.
6: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasuburi, grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monsturu, le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu, hegi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lunha digni le labuse rube, la huwara dulunhe deregero ni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monsturu tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sun kata ile, aba narihi aba ya angeli larani no cielo ye lao saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala liheriti lariñega.
4: Abire ha Babilonia to weiri. Gueto hapie ha rumafia. Harahu de guande le sun. Ha uye le sefri go uribate. Hadi budinuru hiyete. Ane iere ha buti. La dega sun la necha negu. Bacharu anya lau didin le lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwa itegu ubou tuma luta tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
0: Aba eti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gie.
8: Furiha mababi loyenge hugie le nanigu. Mafara hamanto malida tifigon lumalida atabai chunua. Datika kibe kwa li tifigon dariru rachini li sielu. Ani harita kwa li kungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu fai hum dobre loile tadigubi. Ruha maba uni lehere timati, bia uwe ya fitum, sugulo le tiki buwe hum ama. Sufuri yududa humumu, kemine tederege lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, dadega alia da tati da tanigi.
7: Nyu niye ya kayaba uruwe, mama nuwe ya ba hinyaru hilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delue tabai chun. Aba meharihengu.
9: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibi. Babilonia uburu gule gabafu bai. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatiagie ya lugura hatiye buriha ubogo gubanya. Gudeme guligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabe. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwa rufinutu, luma turigu. baritiyagiya animalu guhaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o girigelu halugurahon hariya gobalu buruguligiya
10: uwar furuda burito seme bombuma tome hahisiye bombu saragu feri di bali ginye sunirisini luma wende ile bumanya hapoi feri di bali lu sundan
0: haya halugura bali burikata ile ani risi elida burugule heredur badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba me harinyagu
10: fugiabu uburugu wairiti itara linya me hake aba uri to tadora gutolin finut tuma dagu to koloru guchu luma funati la utuende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha saragu irisini
0: sumri tarine ugune pasajero madulugu hamasung hana dagi me banya banana ha aba herede rundise dati le harini lugumule le lagu tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga
10: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
0: aba hichagu kaliki hablu ayahuwa ha asakri ha aguwara ha
8: fukia mu babiloni lewe wengi disi enyaye mesung ha zakune bayi wakoru banana ha laulirisi Anilidara nungusu ora, kuriyo huwa, gunda huma laule suseri duboi, du Babiloni, buguye siyebe, umuhuguye apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
11: Itara luba, larari de gudumiwa, Babiloni, uburugule weyibwe, Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie, nadagi metie bida, nika uyeri. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magabu digia lime, arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu, Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinyara ha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata suha afara wagubanya ubowo. Dari wali hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
5: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagwana ha.
9: Alleluia. Lani mungu ya salvaruni. Weri guni lombafu. Kadiga abusira kudati lani wani luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ubali upo la ukadalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wangu lani kutuaku.
0: Abaya, hagwana ha.
12: Alleluia.
9: Alleluia. Magumu bayi la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia Aba hele mchu chili muwa rugu Hudugu wa tenu bungiu le nyubai luagu lala Aba harinyagu
8: Itarala, aleluya
0: Aba tilagabu Lariya guaba umala liyarafa luige lala bungiu
13: Buku matuweiri guni lu bungiu Sunhuguja le esezi dibali Ani inebe la kun Weyanya nimbrigini
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
8: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu aruwe. Gunda guboma, buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tautadagra gu linu tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Aba dilaniye kuwangi helinu?
14: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Aba laniye kuunu?
14: Dimuri buri inaru miti, le laniye kubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu kiangi heliligia, aba laniye kuunu?
14: Madruga baile, Lubuwe mbungi au keibuguya Hama bibiri guha afala rubali Lugano te Jesusu Lula bungi bahu duragua
2: uganu lela nukubwe kesusu, lida ularugunga, digie uganu lelichukwe sifri hong profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, lijia liribe, laduga lau iricha lagumadi, lau gie iricha lagendogu. Amiri hati luagu kama ligemeri watu, nyeye saragu ridi labulu, nyeye gie aba iri buruwa yu luagu, ani ligia rigunye asubu direi, fendi otodogu oto luagu mulau hita, lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu, hasielu mayatau hadaragu linu to finu tu, harutu, haruma, warinyu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afri yetu liumu lugugie lu, lachu wagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihani le, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beriwa yulia hiri le, tuwagu lida, lumo lagu liyadi.
10: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le agua ragubai, lau ere hon sundu nuru ha, aha mahabaya sielu, lariniga.
1: Higo ugu, onda rago huma lung ome voladina ragudu buingi. Hou huma amuga hagaru uruwa igu, kumati matinya, ama bugunia ganyatinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awai habali. Hagaru du sun hawuye rugu girigia. Dantu ha idamuni kai ha mama idamuni, dantu nyuguridinya kai wainamuni.
0: Abad narini mosturu, hama lului tegubou, hau hanigu ondara guayalu, agendagu lumale warimbe lau gabayu haruti hamalani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga, adigawe milagru ligibuge mostu. Lauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia ha, igire guagida bai hau walu, laburu du, liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia, aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei, to afuri hebon liumu lugugin le warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagurig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigue, aba narihi aba angeli, larai no cieluge, lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu, gri gri luhabru. Aba larigue duni, angeli ligia, dragon, le binadu heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehebe, le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibiuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya, lu monsturu, ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidagia uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ahayati hahibiri hilagwanya masa aru te lidagia uwe ni darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa aru ni lidagia uwe ni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aru ni lidagia uwe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubara gelira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwa luma, luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu, lule yeha ni anecha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luburibu, ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma, uburugu le hisi abai lu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia, sun sun inakubai. Mafia dileye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufur. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye arie buweyo gulo sunda. Abad narihi aba ome bulala na aruwe hani haruti luma le nyumbai luaku. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibirikinya rara ligibge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tukui. Deregele muti ya barana suha wako bayalita. Deregele yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wakudu lagu brikate ileme hadugu. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
5: Apokalipsis, kapitulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yati sielu luma furumi yati ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma ge bungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, lariye guaba umala lihere di sielu ge.
15: Ariye ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, anihagia balumuti niya. Bungi umeme Bahama, luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigaha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yu?
16: Ariha ba, adega dumuti sun kate iseri le.
0: Ariha gatigie?
16: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, ariganyana ti lafie nunu waluwa.
0: Lari ge, aba lari ya gunu?
16: Sunha nadega ni sun kate le, au alfu le, dumo omene. Lagume seha, luma lagumu chagle sun kate. Le magura buti, nichu kubalung, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubayi uribani, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, agafa ya di banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalani ya gunu.
6: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mudumu welio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba uubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gusandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu ngabungi. Itaraliya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo ngati kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau dusu bena geyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri dusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Uru aloige norte, uru aloige suru, luma uru aloige ubo ile nyihi luba ilali dawei. Dusu nye dubu lebu bariye iluligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angheli ligia uburugu lau lumaburu. bien milu bien sa kilometro luwiri aba labu limigi fe luma linyo luma lidabu bene lari gien aba la misura ni barieru iru wei gadir metru luwiri segun ha misura gile grigia le la isru be angeli ligie la udubule hasupe la digua barieru ligie uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati Wende gdawati lebo bari iruligia lau sunu yeri dubu buidubiriti. Le furumieti lau hasipa. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le liwidu lau berilu. Le linefu lau topasiu. Le lidisi lau krisopurasa. Le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisto. Duso kube bena ligia, duso perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Marit na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabure me bungiu, le sunti gabafo lume Jesu Cristo templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la erungonga. Luma gen weyu ni luma gen hati. La dega le guanarga luweni gubungi yu roti larungo ngalo. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha ni gu hasal ba wanyo banya li da li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luwe ita gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi yu. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba Hawaii gu necha ni gu nyehi. Lausung harisi. Mebelo bai ni kata vieti nyehi. Nile adigati kata ili uribati o geyera gwaditi. Hari gu banya buriwa yu banya iri. Tida liburu to lana ibagari to luma bong mudu hagiere gu banya ibelo.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leishi gu bai ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuni. Nyenye duna ligia la mida ngwa lemeri uburu guligia. Ani luago biya aloba duna ligia nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agiindu bay duus weyasu lida hirumi. Saghati la giindu. Leti lubana seriviti lu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nye ilu labu gen la lenye na kubungi. Nye ibe ilala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame haukudurogu lani gulu. Hagagi budaguba luma bungi. Nye ibe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti nye memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagaduba wabure me bungi yu hao. Abame haruwe ha sunda. Lari gie, aba lari gu angeli ligie nu.
6: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waluago, ani wabure me bungi memele ichi gu bai dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gu madise.
3: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu bai kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu bai tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti. Ari henei buri kate ile. Ani lari gen arihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lari gunu.
6: Madiga baile. Lubui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu ni baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragun.
0: Ani ya gatigie nu.
6: Maramu dabai lugano te bungi le burimu nye baiti da liburu to la diga garafa li da anu lagu friru. Igira banya ha uribe banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anha ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
3: Aha, madise li niyabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segungu ikati le la digu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
17: Fulesi watinya haa achibu baru hadaragu, lungaricha huma lung heigi lida gelim timveve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Hama sunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
3: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lunda subtere gudu ni sumbri katile hontila na burligilisi. Au ladugo wagu uroi Davidi, au nye warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariega tisifiri sandu, tuma adari.
18: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariega la.
18: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busieti gurana lita geduna le ichigubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Le ichigutilamu kate ile. Lagawa dagudu banya bungiyu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana lidage lii tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragidu baniburi kate ile aninya gati.
3: Amo. Madise lini abi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
19: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
15: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugucho, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu lugushi Awiasi, Awiasi lugushi Asa. Asa lugushi Hosafatu, Hosafatu lugushi Horamu, Horamu lugushi Osias, Osias lugushi Hotamu, Hotamu lugushi Akasi, Akasi lugushi Esikiasi, Esikiasi lugushi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosias, Hosias lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israeli na adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Hakobu, Hakobu lugushi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti lugushi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotorose yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotorose lumage dan ligia lumo lagri yahon wasalbara gule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ra gotungo lo dagaina yon lan lo luba fosi frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti hose. Mahati la subu dirunu wale asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michi guga tiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Ligia la rufu dago aba lani wabure me bungio ahe li lungu lun lida luenedi, aba larinya gualun.
14: Ose la bunga wagunga vidi. Manufu de Gavalu beresu virunu Maria kei sigumani. Adugairahu le lubu i tagaran duni. Lumo ni asifiri samu liabi. Tagaru di baba irahu. Aba me bichu ni miri Jesusu. Itara luba liri la dugu la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
15: La susa re duba i sun kate ele. Lo lagunfu li re dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
14: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ndiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
15: Dale lagago dubai hose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furume titire. Aba lichugun Jesus luago.
5: San Mateo capítulo 2.
15: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugiri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba halig daha harinyaga.
19: Hagei saharu e te huri ulea agura houbei? Ariha o maru luaru guma, lege elbu ile nyinge lubei la baucha veyu, wayabi en luahu drogulun.
15: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile, aba medera guaga duha alila hausu Jerusalem, aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
20: Belém, lelumu arguba i judea. La diga italinha laburi di profeta. Buguya Belém, lumu arguna judea. Buguya abalida ge uburu guweri gutimati lida amuole. La usun binyira, la diga lafri duba aba abuti bidage. Leluba i loni giruninya numutu ni ha israelina.
15: Aba til laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalig dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hani a Belém, larinya ga hon.
21: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyendu namu aginye ahudura gualu.
15: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harinu wugirin ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dago aba lani bungyu anheli lungu wa lun hose lida luenedi, aba larinya gulun.
14: Saraba, waruba irahe le tausu lubuchu, anula haba hau ehipi. Aba meherega nyeni, darime nabisa nyeni, ladiga lalu ahali Herodesi irahe le, lulafaru ni ilagudu.
15: Aba ati lasaru hose, aba lanigani irahe tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede nyeni dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liumu lugugia profeta.
14: Sagana mutimiru, Egiptu gini.
15: Dan le ladari ragubai Herodes lungo, luago yego hama la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biama te irumu haulu unabu ha agano bai belen luma sunfulasu geyegulo segu dale harinyagu bai chuto lagri honu wa iraha ligia itara linya lagun fuliru le laburi bai profeta Jeremias
2: aga buwati lagura ha aba umala lirama la omebu igani umala ligia umala lirake Toyahubu harigi tirahi. Mabuse nuntulu tamayikon, laduga hilagwa hamana.
15: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
2: Saraba, barubayi iragu le tausun lumutu, giribu humaha geiru Israelina, laduga hilagwa ha abuse rubaya meha afarni iragu le.
15: Aba lasaru hose, aba lanungani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li hose, luago arkelou la agumadihe bay hudia lewengo erodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidinyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi, lu lidin galilinyon. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bay Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagun fuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
5: San Mateo, capítulo 3.
15: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
4: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha buingi.
15: Huang le, ligye le wago bai mehe laburihe profeta Isaías itere.
2: Aga huwa ti, lumala li aba kirigia akuwa halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma umma lubaba buhebe. Tarakuma umma suruti lubaba.
15: Lautu lura kameyo ladere gu huang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufesaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu saragu haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya gu hon.
4: Arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun logu gayara laa ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu lida age dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe. Ani sumwewe le mabuidu tili chenwati aba lagu dun. Au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbe lien binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nignu ligei ni lau anu i haru lichobu lien luhaburu la ruma da gdu bai trigu aba me lanua da hani lida ge sagadi ma bai hel aba me larai duni trigu udalai me sagadi le ma bai heli lidan watu gemet le menyi kuchadibu
15: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
4: Au lungu bai babadi seirunenu, bugu ya lu bai nyungu inu lungu na badi seiruni?
15: Aba la riengu Jesusu lungu.
3: Itara luba gwento, laduga lungu ti wadugu ni le lu bai bai bungi.
15: Aba labadi seiru agaduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
16: Ani hangiru lehinti ebo inu. Le awwe ome bulanugunda.
5: San Mateo, capítulo 4.
15: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magaira watilu louchaguni mafia. Lari je lerederu Jesusu bien wen wey luma bien wen aria bumaigiga, aba la lamachun, aba tiliabi mafia lubadun aba lochaguni, larinya galun.
7: Ahen liru bubai bungiu, saligo gitabai dubule feime.
15: Aba lona bu Jesusu.
11: Tari hare leneru bungiu, mamaru bai tau fein habagre de grigia, habagre tu baginya lausun tumore le larinya gubai bungiu.
15: Abati lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio, aba lawari ragaduni tabulu gu templu, aba larinya gulun.
7: Ahen virubu bai bungiu, chuba bayage luhunabu, ladiga tariha lereru bungiu, larinya gubo bugi hon lani angeli gulun hunigiru nibu, hanigo batipu hahapuru, lu machugera gula bugudi luagu dubu.
15: Aba lona buni Jesusu larinya galun.
11: Arenga tugien leneru bungiu, mocha goboi babure me bungiu.
15: Aba laniga ni mafia Jesusu loagu aba ubu inyuti, aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowo goboi lun luma buri luwairigun. Aba larinya gulun.
7: Nichi goboi sun lebon, ahabu ahudura guanu.
15: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
11: Disse ba noi mafia. Ladega tarin hare lereno bungiu, luru guba babure me bungiu bahu turokua, luru guba ginye beservida.
15: Aba ti ladise du mafia lue, aba hayabi angelugu eservide. Dale lagambu bei Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agano wa Kafernaumu, Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le arinya gubai.
14: La keira sabulon luma nefetali. Lida luma lubagu barana. Luegi ongo le nyengi lubai labong chavei libiti kordana. Galilea, le nyengi lubai agana vaka mama banya kuriri. Kuya hame halida bibuliga, ariha di aba ome bularugu. Kuguya leme halida bi lamunyonga, lani na oveni, arugunga giga malihau.
15: Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
11: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
15: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Andresi esenia ni habagari bei haguriyeti aba larinya gu Jesusu hon
11: falahumana aba me meseni hadu la udre ana harugado me guriki anu lunani kume
15: frese frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro gu memere Jesusu aba ya larihi biama gamule nu guati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu deheina tida aburi haligilisi huriu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani ugano buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago bai grigia. Aba lagambunu wa luago Jesusu lida sun siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina riga sandi. Igairugu haga wago bai lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma, loege obole nyenge lubo la bocha weyu libiti horda.
5: San Mateo, capítulo 5.
15: Dale larihi balinia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
11: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungiu. Ladiga mene gubay hon lu hebelurun lidon laruin habungiu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungiu kurasu hon. Fulese watin hauna buku banya ani mabafu hagia. La dega heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watin hala mabanya ani magra buhagia lunha dugni lugunda bungi. La dega leader gubanya bungi luha dugni. Fulese watin ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yuho. Fulese watin ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watin ha watik mari dubanya luago darangi lau. La dega lagu rubanya bungi yu keisi lirangi. Fulese watin ha sufri rubanya iba houni luago hadugni lugunda bungi. La dega hebele rubalidon la ruwe ha bungi yu sielu. Fulese watin dale hanabago nugurigia. Eba ha hamao aringa kagia sun luweyari yeni huago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyuhuma. La dega heresi biruba aba ume bufaye tisielu. Itara linya mehaginye hai bahouni wa profeta go haa nyubi banya hubaraginye.
9: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
11: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gia un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nuwa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lidagia lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lidagia. Arvudaha ligia hongurigia lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura ubai la nungunu wa yagata sielu lidan la ruwi habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lidan luwarago. Itaraginia la rufudaha wairi bai la nungunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebelbadun lidon laruwe habungi yuselo. Agamba huma li luago arinya waguwa li lame ha hon hagechego lu mafara ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigia lile di lagu sera guduwa ba. Leyane guti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luwagu inye uma lungu mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luwagu unlani bungi ulatari, ba unye in, ababarita guni luwagu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, gayara halime bagiru budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahi abunsera aba gurigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma luago hei buguni wagu luay ledere geru nibu lun agusera guduti. Ledere gara bu me agusera guduti lun sudara aba me badauru. Ninaro bau mafri dupo di gulay nyingine dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luagu furumi warga lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didat lanik. Abun lubaiti lafigo gita bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gita batipu, durubai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deru ni aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa timmehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari lung ti lixo kung gara da lani na igre gunito. Au narinya hane hong luago furme wargal na wuguri igre to lumari, ahi mama lubay ladika tagamre don ligi buwagun, abatagano luma amu wuguri, adika da lumutu furumi yate wuguri agabarahane. Legiye, agamari ditu wuri igre wargu ladugin agiye agabarahane. Agam bat nginye luago, ariya wagu walame hong, agucha gulung, agu.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Au afinyo ni ligi

0: او ابا میں برین گو نیلو ہا داموری افینیتی ایم دگو گاسو لگا داموری ابا میں بدن نیکی ابا مفینیتی لگو بونگی او کئی لان ابا اگوبر ہاتی لسنسی نگو مادی گا یارا لامگو اللہ سانسی رو نیلو ریبا لگا بوری نیناری خاو لگو لیلا ہا گورا گن یاو بو وگو لگر وگو بگین سیلو انی لے ہا فارگا دن یاو بو وگو لفارگا دو بگین سیلو Narinha hereguinha hon luago, anhanya la uara da bian hidangue yao bogo lun hamuri han abacate luma bungi le cielo bay, lichigu bay hon. La duga lenye hamuti biama, a urua ondan yu lidan niri, anahinye hamidango.
1: Aba la yara fa du fedru lu Jesuso, aba la rinha gulun.
2: Nabureme, atri boi sa waiyo so la dugin nibiri aba muribani nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wei yasu.
1: A balarinha go Jesus lun.
0: Marinha go tino bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu na bani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itera linha lubei arui han ile se lubei ke aba urui le nyubu be lun laranse han luago senso hama lumusuni. Da lagu me sarun be duge, ligia hanuga aba le aduwe rubali sarago minyo no fiado. Ke ma senso lubei tun la faye han, A balarinha guru e lula la luguru no aidamu ni me liga tau son lumare, liranginha, luma son le luma be, lula fairo ni la dueha. A balahu drogon muso ligia ligi bugi uru e. A balayumro gulun, larinha ga, na bure me, gaguran so ba nu ba, na fairo be son le na dueiro be bon. A balagute me dagun lun uru e, a ba ferut na lani la dueiro ni, a ba ligre gaduni. Ke lafri do musu ligi a nyingi e, itera la duna gu luma aba musu lile di le adui rubali atri fiadir. Aba largu du ni luegi en ligi na, aba lagume sero a chokre, aba la nyingu lun, faye bi le ba duwe rubali na. Aba te lahu drogun ligi bu gen, aba la yumro gu lun la ringa lun. Gagura an so ba nu ba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisu rugun dari la faye ru ni la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba holding, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulun. Musu uribati, ferud na numuti sun le badu e ha la duga ba yumura gulun. Luti ye begin ye gudeme ha bu ban lun lboba, ke gudeme ha bu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gu dumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fairu ni sun la duwe ha.
1: Aba lasuru Jesus uriengen na.
0: Itar lubagi la duga nugu ti bungi le selbu hon ahin hua ferud na lani kada aba hida gya libri ti dagya lani.
3: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinha guni Jesus sun kate le, aba li di Galilea gya lun lobo wagun judia le luei gya obo le nyenge lubei labo te veyo libiti hordan. Saragu haya grigya afalarut, aba larei da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburi guduni tido sadara. Aba halu guduni harinha galun.
4: Segun baritagu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
0: Maliha gindu san tida lereru bungiu, luago luma gen la furume ti da, dan lela duga balinha bungiu grigia, aduga lani uguri, aduga uri, harinha gatiginha. Ligia ligru bai lubai wuguri lugu chin, toma lugu chin lo laga noni wa toma lumari. Aba me here daron kei aba arigu gurige. Mama anya lubai ti biyama, aba ariga anya. Ligia mon lubai lafani rago ni wuguri le ladona awagu dubai bongi yo.
1: Aba ti hali guduni, harinya galun.
4: Kati wagu larenga li luru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinha hane hon luagu furime warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waro. La diga ya gine agabara hane.
1: Aba ti harinha go lani disipulu gulun.
2: Ahin itara linha lubi luagu tu gri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
1: A balarinha gu Jesusu hon.
0: Maso tinha gaiara ha bagari do mamariga. Arginha no umbanha lixica bungi u bafo. Amia guendari guti lebo na magamari do hama uguniha. Anhahen itara gubanha no luma ge hagara hon. Hibri adugu ariguti hon. Hibri Ready tiya makano ni duga lo hedere gere kon hongwa sun suino go boy lo he servi do lo bungi. Lega bafo boy lo magamari don la, magamari da la.
1: Aba hanu guni wa iran hanyin lu hesusu lo lichigo ni lu habu hawago, lu ma lu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba lariya gu hesusu hong.
0: Igre huma lu hayabi iran hanyin no, ma mahara huma. La daga ha haruma banya afinya keiran hinya agya lela na banya aruwe ya nilesi ya lubwe.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu iran hinya hagia, lari gya aba lidi lida agya fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
5: Maestro buit, kasa kate ibiti lubwe na daga ni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, abarigin buiti, bungiyo. Ahi busen bubai bibihini, ibagari magumu chadeti, gunfli balu magumadi.
1: Aba lariyago nibure igili digielu.
5: Kata iburi.
1: Aba lariyago Jesusu lu.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba lariyago nibure igili digielu.
5: Gufuli numuti sunle lu mage yirongina, kagi yamu na mage irupai.
1: Aba lariyago Jesusu lu.
0: Ahi busen bubai buidu ba sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalaru nina.
1: Da lagambu bali ugri ligia katele, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hau, lagu henre gu lan lule belurun aba risi tilidon arui hani le sielu bai. Aringa gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigru aba kameyu lida ge luhuyo aba agusa. Sigru lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu dagun hamo go haringa.
6: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariya gu nye Jesusu, aba lariya gu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate ya duga.
1: Aba tilarinya gu Fedro lun.
2: Wabure me, waguya, igira wa mali sun le meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninarin hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luago nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairikon. Kugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubai lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginya, resibi rubasau wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haya haa furungati nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
3: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Italinya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi wa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama nadagi mitinya lo lafayiru niya lo agu veju. Aba lona hania nadagi milicharu rugu. Lariginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladarinu, Amo uguri ya mafisi ya tinya magi durugu. Aba laniya gu hon, hei bagi ya nadagi me inishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu, furi ligi ya ladanru uru wa rabonweyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabonweyu, aba ya lidi iparka rugu, aba ya ladari rungu uguri ya mafisi ya tinya nyen. Aba laniya gu hon, kasa uwagu yahu bai sunwayi mawadi umariga. Aba haniya gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya gu hon, hei bagi nadagi me inichari rugu, aba menafairu ni lebegi huwadi gumari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniya gu labure me ishari lon habuti nadagi me itinya. Waba hon nadagi me itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatiru banya agumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya nadagi me kaiburi ladanru sengu rabonweyu, aba hebihi ni faye ti lwago aba weyo. Larigien, dalila chiriru bayi hadani ha atatiru bayi furumie, aba harita kon lwago gibe ti mabe ilan hebihi. Aba gien hebihi ni kara aba hafaye ti lwago rigo aba weyo. Dalila heresi biru ni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyako, hanyumbi banyagumu honi, aba rigin yaura hawadi gumari, aba labu bafayiru ni ya kei wagia. Wagi lea wandu bani wadagmane luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure mechari, aba larinya gu luna aba hada gien. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mehi senso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya luna nadugu ni le nabusenro bila unisenso. Odig imuga ton ladiga nubuidu. Itara linya lubaiti, saragu hanya hagumu honi banyagwento, hagi ya bafurumi ya tiye. Saragu hanya ginye hafurumi banyagwento, hagi ya bagumu honi. Ladiga gibe tiye aguwa rutiye, gama lumu mibe tiye anuwa dirutiye.
1: Dan aniha lubai Yesusu luwagu uma lu Jerusalem, aba ladinyuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia, ha luwagu banya uma uarahama. Aba larinya gu hon,
0: Kei lubai harihini, amuda rei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na derege ruwa au le uguri garuwa riguti haun habuti gu hafadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya li luru do Moisese, ha lumba ya hasia durunina lun nowe. Aba mehedere gurinina hon ha mama banyi huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gama lumu na sarubalidange owe ni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
0: kaba buserubai.
1: Aba tarinya gulun.
7: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loige bon vene, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te san hawandu ni lueri agai igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinya gu.
8: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaru ni. Lunu ti hawandu ni igari gu le lube na wandu ni, uwa rohugia me numa lida na sufriru. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lube nishigu ni, liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyindu hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati ya honguwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunsa aruti lungwiri la hida, lunti lesebri duni ya hibiri. Furumi ya wariga hida agia leabunsa aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariga ti lunesebri duni wa, Niabi ya luna serbi dun luma luna nishigu ni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinya ga.
9: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hagrigia hon lu hamanisho, ligia ti ma hagua ragu.
9: Wabure me, ladiga wagu Davidi, gudeme wamabu.
1: Aba lerede ragu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe nadugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
10: Wabure me, buseti wawarihi.
11: Aha wabure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu. Aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachilire ligibu ge fulasu le girebe betufahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulugu.
0: Heba lina lirare fulasu le wagibu genbei. adari ruba aba burigu kuranyu nyin lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanuguni ano. Ahi nyin adumura tihon luegi hadugini, aba meharia gulun luagu busenlani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
1: La sustere duba ilira lu lagun filiru leme halaria gube profeta dale la buri habai itara.
12: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Warin la naga wagu aba burigi. Warin lu aba aba lirada burigi. Animalu anahanti ilan.
1: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei laria gu ni Jesus uhon. Aba hanigu nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadagra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha hariyaga.
13: Uweri guni.
14: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
13: Bini wate.
14: Uweri guni
13: lubungi.
14: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariyangu sarago.
15: Kati sa grigia le.
1: Aba hariyangu grigia.
16: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hatinya hama agayin hatinya hanyembanya. Aba lagara baguni dabula burile adabula. Ha asansi hebanya sensu nye. Luma hala ha alugure hebanya unhu. Aba larinya guhon.
17: Larinya herebungi yotida lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu marukei haba hiweru tiyan.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nye tempulurugu. Aba larei dagwaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufud hetele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dale hagambu bali haguara ha iranga yu tempul rugo.
18: Uwari gini lula diga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du. Aba hariyangu lu Jesusu.
19: Agambu bunti ale hariyangu bai ha?
1: Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuti. Maliha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai lariyangu wagua lubungi yu. Chiluti buwari kujagunu meme loi sielo. Ani iranga yu nyubu riginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburugugia lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachyo. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariyangu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri du hanigi. Aba harinya gulu Jesusu.
20: Ida liyasa tasagri bitidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugubi tontidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gulu wubu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba melasusere don. Son meginye kati le hamuri ha luma bungio ahenya finye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun, da aniha lubei arufu dahanyei. Aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinye hurio, aba harinya gulun.
19: Arinya gabai won, kalabiriche bai luba dagani kati le. Ka ichi gubali ubafu lebun.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudandagin aba kati. Ahin houna ba, aba menaniya gun hon kala au bafu na dugi burikate ile. Kauna abalin huang abatise, bungiyo o di wugunia.
1: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gun.
19: Ahin wariya ga, lagu bungi la ona habali, lariya gu hon kala wogu mafinya bailun. Lagu houna hala wugunia, hou seru gu wadi wagrige wuribala dugi afinya tiin sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
19: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginyati larinya gu hon.
0: Marinya gu nubai ginyati hon kala au bafu na dugi burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Na bagdagwa aba kate hon. Haringa imen no idalinya la haringa lo. Nyenye aba wuguri biyamu ya nulisani go. Aba laringa lo aba hata ye nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba laringa lisani lo mabuse nroti na nidi. Larigien aba la sains regularita go aba lidi na dagi mi. Larigien aba lidi uchile arihi le aba haringa inalei le meme laringa baibuga lo le furumiati lo. Aba lona bun le laringa. Aha, nidiba, kamalumu miditi. Aniyega humaiti no, kagi hadage biyangu bayadigu balile labuse robe ugichile.
1: Aba hariyegu,
4: lefurumieti.
1: Aba tilariyegu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lwagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. Ladiga nyimbiti huang lea batise hebae ya rufuta hon idalubala ligabri habagaridon. Mafia nuntunlo. Ahanya tiha gubra habanya lisensi na gumadi hama horu afinya tiyalo. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabiri lu hafinya rolo. Agamba humeye aba ya hempulu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga bariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la lonigiruni sun kate. Aba laha yahani ishari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudu niya na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha luna habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hon, aba lona hani lira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire alaga, wafara lihi lagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba laliga daha Jesusu larinya ga?
0: Dame tiliabi labure mechari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun.
4: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligi ali dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa daniganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama fariseo gu hempu li burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
3: San Mateo, Capitulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hong lo hempu lu. Aba larinya guhon.
0: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aniya kakuma hon amisra hotia luagu waransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li chari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niwa afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bai luma agude hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate ilu marie, ani amisra houti ya hagura, Maduna matinya lo hamisro honiwa. Heba lubaiti luagu brilariga yoma. Aba me hamisro hania son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu uma darugwa. Aba hondaro ni son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uribatiya. Aba tabu in shumuna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misro hotiya. Aba larihin aba ugurile masansiro guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihin gulun, numada. Idalinyagi ya bebelu nubi inyaho masansi nagunga kei luba aba mariye. Aba larinyagu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
10: Aba larinyagu Jesusu hon ha agambu bale.
0: Gibetinya agu arutinya lunhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo, aba howeredu ariya kabala gayara la hadiga, lo haniaga gaduni Jesusu kate le wagoti gayara la hadari ru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariyaga lu Jesusu.
20: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariengo be, lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luerigo grigia bu. Rubo ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iromana odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lu luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu nagumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kayawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
20: Lia valuma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
8: Maestro, harinya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube ita ulumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa. Dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gule iguatan. Ladiga libidinye togu ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari, mamari don haba, michu gong hamaya me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi li sanle larinya gubi bungi yu guanari gu hon, larinya hare, au lubungi te bai Abramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, ite larinya lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te lan. Ladega mama habungyo te hilago anyo bungyo, habungyo te mi wanginyo.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lou le larufu da habay. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyeng aba hadage le arufu da hati liduru du Moisesi, abu seruti louchago ni Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, kasa gumadi weri gutumaba ilida liluru do bungi?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ela babure mele bu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha gumadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lida ge sun luguma di bungi yu. Ani lele bia ma lida weri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi hama bibiri gu bun kei binsi gu bungu wa. Bia gumadi le, Lige ebu be lun sun liluru dun Moisesi luma harufu dan ha profetago.
1: Sun anyaha la fariseogo ondarego, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita ko bay libubiri Kristo lela nuwa diro bay bungi lo la salba ro niya gurigi. Kasa adiga wagu.
1: Aba harinya gulun.
20: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesus suhon.
0: Ida linyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba loige nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugode. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi alga dagwe.
3: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesus hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gulu hafura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le hainya gubay hon. Gama lumo mafala ra humai le hadiga bay, ladiga aninya gatinha aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon gurigi keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa. Ain hagaya, madiga tinha ni kata lunhitera guninha gurigi ya luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gubay hawago. Hadiga ni sun kate lun harihi ni gurigi ya. Hinseti hon lun hichi gun tirahin yi gafu lau lereru bungi hereberu gu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun dawo to dururutu. Usente harga dani lupi doaga yu baru lidan egi ni luma halal le hala weiri gutinya tidan haligilisi. Usente lun habusra gun gurigi hon lau sarago yi nebesei umada. Lungi lagu waruni wa hon maestro gu. Ain hugu ya, migra huma lu laniya wagunu wa hon maestro gu. Adiga sun hugu ya aban habu, ane abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugu ya melun larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligia weirigu timabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri luna bu dagwagu dauba. Ahin lea nangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubena ya ruhu ya nile sielu bay, loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai, lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungiyo. Ligia weiri ti mabe ilubai hasufri no luegin. Ugiabu gu hugu ya ruhu tatinya liluru do Moisés hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu wa hagurigi elu hani gume. Danti le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi hagi elu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gu titimurei, ahin afino toagu templo malana lira. Ani ahin la afio no lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri guti mabai, golu o di templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Arianga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafio no lagu lataru, mala la lira. Kama lumo ahin la afio no lagu kate le adagara guduo bai luagu lataru, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi ugo linya hao, marihi, kagia weiri guti mabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adigo bai linkate iligia lun sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyen luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyen luagu sun le ligibo bai lataru. Le ginyen afinu bai tuagu templo, mamaru ginyen ginyen tuagu templo lafinu, lafinu ya ginyen luagu bungi le agano bai tida. Le ginyen afinu bai luagu sielo, lafinu ya ginyen luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyuru bai luagu halau ligia. Ugiabu gu hugi ya ruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebene sinatun lau aruhu tahani le weiri gutimabe li dan liluru do bungiyo. Keiburi, richagwa gudeme habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbi hadigani, minkinu ka humime hadigani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitin hugi ele, Asi hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tatinya liluru do Moisés hama fariseogu biangu wa tigibu. aduga tun lo harita guguri ge lagu buidu la higaburi itra hi kai wero luma si e dole hachibu be bogu de gen libiti ahi munada ge hibiti gui hi lauburi iveruni luma igadu fariseu gu marihitia aruma gu da humei wero luma si e dolorage gu gen furumi aba megin la ruma du bogu de gen libiti Ugiabu gu hugi arubu da tinha li liru do Moisés hama fariseu gu piangu atigibu Itra hinha kai umuwa hu lea fainde hou ti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti lari hin, ahin luragir gugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hinha, baugu digin hibiti ma lubuidun hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hinha lau marasu alugu luma figou. Fugiabu gu hugi arubu ta hatinha li luru do Moisés hama fariseu gu biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamu agurigi hama ha buidu banya. Abati harinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gu bali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachiuba nye au, hama arufu tatinye hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari lumon sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burisun kate ile. Huguya Herusalena, hafara kwa humanya profeta ku. Shigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la ugani buiti hon. Saragu weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
3: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hanile lani na sielu keitisi nibure inginya hanugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lunha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinye amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habudin lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hagu sungu bai aba harumugun. Kibrilu agu amidi ariabu, ligalagambuni wagu waraguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haninya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubei lenye lubei lalugra hoa agayi hahumamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabi adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gon, wabureme, daraba ibena waba, aba larinya gon hon, ninarun hao ibidye tunno.
10: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la awra na giri buda awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso aba lagu waru hon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu gion haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadage keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lo hawadi ga maridu ni, aba te lidi luagun luweye son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luwadi ga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganha te bem a milo lá um. A gente lê esse birubê milo, abalide, abalachigem abahuyo, abalaramo de licença, leio budirinhei. Sarago dan larigem, abalagiri budum e budiri, abalagumesero arance a rama logo senso. Furumi, abaleabi lê esse birubê sengo milo fiadro, abaledere gruni lun leio budiri, lao sengo milo lê laganha rubê ligue buogon. Abalarinha gulun, niu budiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gun iyu budiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusu nruguti nichi gagibe ti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin abaliyan bile resi birubay biyan milu fiadru. Abalarinya gulun, niu budiri biyan nye milu fiadru bichu gunu aniha biyan milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gun liubudiri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Ke gunfli bubay lidan le murusu ruguti nichi gagibe ti labu gine bariya ha. Ke mon gunda ba uwara noma. Ligaliabi le resi birubay milu fiadru. Abalarinya gun lun liubudiri niubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia na nufu tatumbay, aba nidin aramu day bisensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salofuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta ha au lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gun honha nyembanya, gida humi sensu le luma bay lwey, ruhu mi lun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wi buiti lau le luma bay, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lwey. Musu ti mouni ti le, fui humi lidun luburi ga le lbao gidi bay, le nyemba lubay la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewar gati ubao wagun. Ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau aba men na nyuno lwagu nala lau uweiri guni luna gusere go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sunfu laso nigibugi aba men na fani na gunia hawari wagu wa kai la fani na gunia huni ru mudu mudu hata gie kabar aba men nichi guni hari chagwa ba nigibuge bungi loege nowere hauri ba ba nigibuge bungi loege banya nubona nania ga me hon haluege banya nowere Igogo, uge le bini la libe nugu chi, resibi humai aruwi ha ni le aranse la libe huba lume ge le dugu ni bungi ubow. Ladiga dale nalama chubay, runtun egi ni no, dale magra ugu nubay, runtun duna no. Dale ibuga nyaha nubay kai chiludugu ti, runtun muna no. Dagati madagra gu ni nuagu, runtun dargu no. Dale nasandir ubay, nyututu arihana. Dale nadagru ubay, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tin hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichin wa igini bun. Ida buga giya wariha bu lau magrabo, aba vichin wa duna bun. Ida buga giya wariha bu kaichi ludigati, aba vichin wa muna bun. O madora kunga, aba vichin wa dagwa bun. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisirgo, aba wadin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni narin hao, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gya na mule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha luwege mbaya nubona. Bise huma nwe, ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, michutun egini no. Dale namagra gudnubay, michutun duna no. Ebu gatina kechiludu guti michutun muna no. Megetina dagwa michutun no. Sangitina, Dawa au miditon arihana aba meharinya go uriba tin hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilau mo o magrabu kechiludu gati o madora guga o low sandi o furisi rugun lumidera guamani bu naniego mehon ni naru hau lago furumi guare gila kate ile madugu hubei hon gurigia kala luna bubei madugu humuti ginya no aba meti haudi ha mafio gati luha sufiru nye lun sundan Hameti rishago ba nilegibu ge bungiyo, aba mehoudi sielun lun hagundaru nye lun sunda.
3: San Mateo, capítulo 27.
1: Dalaruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama wugri en wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadigalu hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato lego madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligie hon habu tigu fadirigu luma hon gugri ya wairi gutia, aba lariyagu hon.
5: Afigo hadin, lau nederegeru aba hugiri madunu tilulonwe.
1: Aba haria gulon.
19: Kami agele wama, buge lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gufadiri gu sensu ligia, aba haria gun.
19: Sienti vichu gu ni sensu le tidon grafu, to lage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
1: Aba hawara dun, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula so hita lubay liri fulaso ligia chililumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
21: Baruga guti darandi muisu fulata ligia, ebegi legichipo israeli na lau wugiri ligia. Aba hagayi hani lufula so aba wugiri le adagu bikate lau timuwa lau. Ilariya guni nabuhe menu.
1: Baruwati Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
22: Buguya sa harue tabai horiu.
1: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Buguya guanarigu arinha gubali.
1: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugurinha wairigu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
22: Magabu bumuti sa le harinha go ibuago.
1: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri dun laniga gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyengti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia Pilato larinha gahon.
22: Kahabusa erube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinha gua Cristo.
1: Liri do bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na gusteruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
23: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga ladiga grigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gufadirigu hama wugiri ya wairigu tia hada ugridi ya luo hamuri ya haluo lafuri gubarawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungridi ya hagia. Aba lariya guhon.
22: Kahata gebiangu bi hakusara gulo nigira guduhu.
1: Aba hariya guhon.
24: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba lariya gu Pilato hon.
22: Kabatin na digalaw Jesus leong bay larinya guwa Kristo.
1: Aba hong na busungu bay, aba harinya guwa.
25: Dago bay lagu guru.
26: Aha! Dago bay! Dago bay lagu!
27: Dago bay!
1: Aba larinya gu Pilato hong.
22: Kati huribat na digi bay.
1: Aba ti mahagua ragun, harinya ga.
28: Dago bay lagu guru.
29: Aha!
30: Dago bay la!
31: Dago bay la lagu guru!
32: Dago bay!
1: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan ladiga ni kata luwediga chagago, aba lamure haduna, aba lachibu ni luhobu, agibuge gridia, ariya gaina.
22: Mama ulube narihi lau lawe ungiru maduro tile, hukuye lu harihi lau.
1: Aba hariya gusun gridia.
33: Wagi hama warahi, wanegubo frumi erugwari guduru wa wugu luago lawe.
1: Aba ligira guduni Pilato barawasi, aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisuda rago gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun suda rago gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. numa aba maduro luha burugu le longwere, aba tihahu drogu ligi buge, aba hehera halau, aba haria gulu.
5: Kabaga ila haru ete huri.
1: Aba gie hasu ere guni, anige he maburu ligia, kicha gwe labulu, lari gie hehera halau itera, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago. Aba hanugani lu ladara wagunua luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanugani luguru wa hesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti golgata, mini la lira, lubara labu ichigu. Yen hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu hesuso lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamale hesusu luagu gurua. Aba hahu erusudara ubunuruni luhafare inhanu la deure guhadago. Itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
2: Agure da tinha ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede la tau na deure.
1: Aba hanyuru nyei, luhoni giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurube, itere liya aburihoni ligia.
5: Jesusu le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, aringa gina.
5: Bugie le ganyara bi bagulu mu templu, aba ye barara magudunu li da uruwe weyu, salbago babungua, ahen li rebu bai bungi, la riba loige guru.
1: Itere liye gie hehera ha habu tigu fadiri gu hama rufuza tele luru du Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba ha harinya gu hama gua.
8: Salba tiyamu, ahen lungua, siyati la salbara gu, ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubei luagu hisi elalu, kei aninya galali lubei wong luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwa rutia haa daguwa baya luagu gurua uwa raluma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo, kaibiri ore meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariago.
33: Laguhe ugiri le lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira geduni, Tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
7: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias kisalbari.
9: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau haadibu, aba lahune chagun umuahu, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hame ha hilagu ayabaya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu, da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariyagu.
19: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyenu sarago uriya ariyagu adise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idaragu hamwe, Yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesus luma, aba te larinha go Pilato lo lichuguni walu, aba lanigo ni Jose, aba loubura guni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leye be lachiga gudubai lubari waluago dubu, larige la douro ni umuha, lo aba dubu weri te luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tuma.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lo hago bei umuha, aba higiruni sudarago lo honigiruni.
2: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasi gribe luwe yure mera agoni ani aruga de ina linya weyo dimaso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sieluhi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dibu le obe ladaurua. Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Tiabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilariyangu angeli ligia hon uriya hagia.
3: Manufu de Dabuma, subu se titu luagu ala uyenu kesu sulegi, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiya, sarali ke lariyangu ni. Igo u marihi flasu legini, nubei litu duru. Aba mehidi furese, aba mehariyangu ho lana disiklu, luagu sarali la, luagu anigila la hubakwa kali lehu, nyei wa tarifu.
1: Aba hodi wuriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariyagain hodi disipulu. Sunti anyaha laan luago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
4: Manufu de dahuma. Hei ba visara nya nani gulu hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, ligia hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusara dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama uugiriya weirigu te lida hafiya hurio, luhebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba hariyangu hon.
5: Hariyangu me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon. Itaralinya hariyangu ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu belariyaga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagya, logwa tihafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba lariyagu hon.
4: Rula alinsun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adega humanya nani me disipulu. Badisei humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
6: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
7: Aniha uganu buiti luago ti Jesucristo le liru buingiu buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
8: Nona hagen nona gile bubaragi lularan segani uma luga biabe. Agambu o tiago umala lirinda flasu magenda bati larinya ka. Aran seguma uma luba babureme. Daraku makuma suruti
7: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahongrigia, lungu hasakuri han, luferudinu walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun hudea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi han. Antiha le hagufe seruni hafigom, aba hain labadi seruniya huan.

0: nida duna legiri by hordan. Lauti meha lura kameju la deira guahuan, lauti gueru la gurga liranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lidan la purici.
1: Nit bayaba lega bafat mat nui. Darilu madina na nilu nelemuchu afaraga de tagriga legidi. Au lau duna nabad seren. Ahi legia labad serbad lau sefri sand.
0: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aban labadi seruni wan lidan duna legiri boy hordan. Dan le lafri dun boy Jesusu duna rugugini. Aba la dara gun cielo, aba larihi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu, aba lagan bunwa larihigun aba umalali cielo gi.
2: Ugi niro le kisi bini, le aube ome bulanu bunda.
0: Larigi, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidun fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bia mii, ve yunye hagana gua anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari yinye, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari yinye ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lari yangu.
3: Siluha lidan, jarafa li larui habungiyo. Asakri ga huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
0: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boy Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboy. Haguru nyati oura ligi. Aba larinya gun hon.
3: Igogu, falahumana. Aba menadugun lu hadia hagurigi no.
0: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyugubwe Jesusu. Hon laduga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
4: Kame sabe mehtera wamo Jesusu Nazaretu bia bia san luba gri shibuniwa subudi numuti katabula luagu buguya la lirau pungyu le sandubay.
0: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinyaga lun.
3: Maniba furiba lida agi agurigia le.
0: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu.
5: Kata isan le? Kata isa iseri arifu da hanile? Grigia le gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
0: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo itidange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandinyong lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tateni run hon. Dan le lalidun weju gunye li aba Hanugini wa sun sanditia, ama sun ha gawago banya sifiri uribatia lum Jesus. Aba hondarago sun lila na flasu, lubadu ben. Arida guagdati, Jesus sarago sanditia, halautia amuye guenerigu, luyeri sandi. Sagaligia sarago sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate nyila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin. Aba lidin simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
6: Anya hinta sarago girigi alwa hagu.
0: Aba larinya gun hon.
3: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gwa ginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
0: Itara linya lubo iti. Ayibuga lumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura. Aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
5: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
0: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
3: Busentina, arida guaba.
0: Kay larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, Lari ginye guwa arinye gaina lun.
3: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun. Nyuduri gu baruhu da guwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi gu ni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luagu arida guati bulan.
0: Aba arigu lidi. Aba labahu da gu ni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihe.
7: San Marcos, capítulo 2.
0: Atirebeyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago sarago grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidarun murusun loegen tablu gumuna, loo ginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
3: Ninao, ferudu nawali bifigon.
0: Nyinye nun hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyun banya nyin, Aba hasami naru.
8: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi, aba larinya gun hon.
3: Kasa wagu hasami naru itara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabun bubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwa rigoti luferut na nafigo.
0: Aba larinya gulun sandit.
3: Saraba, budabu mbubari baiba bubion.
0: Aba lasa anu sanditi lida oura ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengie. Ariya gusun haanyen banya lun. Wairi tu hanigi haanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lun buingiyo harinya gaili.
9: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
0: nyenginye abalidi Jesus la ruduna danle ayara fadun boy saragu grigi lubadu aba la rufuda hon la surun la rufuda hon aba la sigiru ni leibugu aba la rihi ni lebi le lire alifeo nyu linya lenye luboye la gubura howa lisensu gumadi aba la rinya gulun
3: falaban
0: aba lasarun lewi aba la falarun lari ginyeti nyenyi Jesusu eiga lubinye lewi nyenyi nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luogu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga sarago hanya afalaruti danle harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafariseo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
5: Idalinya sa legu imbe kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Danle, lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
3: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabia alu hagurigi ya richagwatinya. Niabia aluha ya haa gafigo ubanya.
0: Logo haba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma bwingyu, haba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galung.
8: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu, luhagufuliru luma bwingyu, ahibani gu disipulu gu mayuna rutinya?
0: Haba launa bunia Jesusu.
3: Kayera tifunage hayuna ruwa misro huti ya lidon aba amariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigin. Lachilu ruba da lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugwa ubinadu haru tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa to iseri gi rubon, tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadini ragon laweri dati maba hairiti. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aban aga iweru le binad hali, ladiga tabousha gubay diwen iseri uweru binad dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
0: Logo aban lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
7: Ariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida luweyu remera guni
0: aba larinya gu hon
3: malei hagidun luwagu lemeha la dugubi David luwagu aba dan dan le lalama chumbay ligia hau son libi yugu aba lebelu nun lubi umbungi dan le avi atari la fadiri wile inyu timabay. Aba leigin no fein to sagrau bon, to maha wabon heigin no amu gurigi hawaidige fadirigo segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
0: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
3: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay luweyu ligiye. Ligiya gapafuti naginye awle wuguri garau warguti luagu luweyuri emera guni.
7: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubay Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bay uhab.
3: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
0: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
3: Kalumbi ladugun walina luwiri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichun. Aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba larinya gun lumu wigiri ligi.
3: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latu leruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fari isewugu, aba hagume serun adimure hama gua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba atilindi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilena. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudegie, Jerusalengie, idumegie, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidongie, lun harihini. Ligia lariengu boy Jesusu hon lani disipulugu, lun aran senyo hama aba uguni luba, lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sanditinya aba hagura gun hongwa luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibugin aba hagura gun sifiri guhadagin harinya
4: lero bungi buguya
0: aba leveri duninya Jesusu Lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyen luboye, laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagye, lun luma banya lan suandan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, Lun harai da guag dun sanditinya, luma lun ha saga ha sifiri guribati, aniha ahiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha le ranhinyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira le ranhinyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, Aba Meha Wuguri Le Afaguati Lun Hawanseru Hurio, Luma Judas Iscariote, Le Aluguru Bali, Jesus. Lari Ge Aba Hagiri Buduhari Gun, Aba Hebelurun Tidun Aba Muna, Aba Yahondarago Saragu Grige Nye, Dari Lun, Madani Hamani Lun Haigi. Dan le hasubu dirubali lidun Jesusu kala susere bai aba hayabu ilun yebe anuguni laduga hariye gugri ge logo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya liluru do Moisesi ha achilu rubanya Jerusalem gi aba hariye gu
8: gugri le ani he belsibule mafia le habu ti sifiri guguri bateluma lao lo bafu mafia la saga sifiri guguri bati
0: aba ti laguarun Jesusu hon lun hayara fatun lubadun Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
3: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanarigu. Fulmi ya guari garuwi hanile afani raguti lun hagainda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nagua. Ahi hamugati afani nagua mafia lagainda wame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu le regube ilira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umaguragun la uguri le herete ligia furumi. Itara rginye nga yara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudna wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudna wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idamboy. Lari gine aba, tachiliru luguchu Jesusu, haulamule nule nyei luboy Jesusu, aba herederu mbogudi. Aba hauna agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulung.
5: Anuhati abugu shuhauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
3: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
0: Aba lariya gun, hawa gun hanyumba nyegeye gulao, aba lariya gun.
3: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya gwariga hadiga ti lugunda abongi yu, hagi ya na mulenu banya nitunu tuma nugu shubon.
9: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume seru Jesus arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige lenyi luboi. Ke gibe nya luboi grige nyi. Aba ladinu Jesus ti don aba ugune to nyi bu dunaru. Aba la nyuru ti da aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da saragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
3: Agamba humano. Nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabati naguon dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu urun keiti malagule lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur halabati naguon hiyu, aba laweina mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni. Magindo te nada ligue. Ani hinti lida agen, abur hati lida umu abuiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu aluba hau te lida agen. Ani hinti lida agen, ishi guti darandi in luago kara aba ilo, libri, ruti uru wawen, libri, sa.
0: Aba te larinha gun hon.
3: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari gine, dan lelerede rube Jesus labugwa, Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba laria gu hon.
3: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hempulu larinya waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu gu hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu gu kufuna da hama, Lulasi yaron hagiribu don lo bungiyo, lun ferud na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
3: Uwati san kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nungu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiyo. Anya ingurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu lidon uma aba hagambuni leneru bungiyo, larige hagambuni aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumong, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le haucha waguni wa o heiba haunua la luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kate le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni, Alubo hoti kate buiti hada gien, ke ilila nadule ichi gube darandi agu luago aba ilo o uru wawen o san.
0: Aba larinya gun hon.
3: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniye ke tiginye hon.
3: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
0: Aniye ke tiginye Jesus.
3: Itaralinya lorue habungiyo, ke le susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agagu duwa nyu la, ari ya bula yebe, o weyu ya gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu aranda rati, furumie aba lafri dun idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labunchu ila we lau ila, dati le funale lila nadu, Aba la tou hon ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
0: Ariyanga tiginye Jesus.
3: kasa le nega bi laru ha bungio o ka muga himplu ga yara bi wayu suru lu warufu duni itrali ke aba tila mosuta sa le abu nu tili da mu ligia aba lida ge ilo le nyuru ti ma bi ubogo gama lumo da le labu nu aba la weri du ligia weri ti ma bi ti da ge sun hidru ge go wa tu to li da bon ichari weina muti lilimu dari lu ga yara la he mera gu du nuru labu ge la muño ga le li chigu bi
0: itra li yaha larufu da Jesus logo laru in habungi hon la usarago himpulu libe le dari le ni lumuti gayara la gufuranda hama marufu da hati ni kata hon logo laru in habungi o mayusru ga himpulu aba la fura ngwa gudu ni sun himpulu hon lani disipulu go dan le hagiere go la luma veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niego Jesus hon lani disipulu
3: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni yasun kriji hagia, aba hanuguni Jesusu tida uguni ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu uguni uwa rahama. Aba lafura gu aba garaba liherete, aba lebelu hadu na tido uguni dari lu yebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu tiyu na uguni balanyu tuogu aba ichugu bari. Aba hakaku tahani, aba harinya gu lu.
9: Maestro, me parece que tú pusiste la agua de Piraguala.
0: Aba Lázaro Jesús, aba la deña lun garabali, aba la riña con lun lagun.
3: Manipa, derega de guapa.
0: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la suncate, aba ti la riña con hon lani discípulo.
3: Casa wago luenri bay hanufude. Casa wago mafine hubay.
0: Aba herederu. Lao onwe buanufude aba halugu dagun hamagu
6: kati funasa le ibini lube garabali luma barana adiga hamutu le lubaybay
10: San Marcos capítulo 5
0: aba hachiliru loba furugun lagunu lido flasu le giri bay gadara lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni aba liabu aba grigia Kawogu te aban sifiri uribati luagum. Krigia ligia kapu sandu ge lafrit. Ladiga nyin la laga nowa. Ani uati ni aban gayarati lagira gumi. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uati ni aban gayarati lagalo maruni. Sun anda ha leibugun ariabu vejuagu. Agora rei na logo buri wibu luma buri gabu sandu iba gwei na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leiba agun lubarun aba lahuduru agun ligibu gin aba laguara agun lung
4: kosa wagu bemetera wamo Jesusu lira bungyo lenyu timabe
0: ayumra guati na bun logo liri bungyo lung masufure gudun banin Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
3: Sifri uribat, igira bay gurigi ale.
0: Aba lalig duni Jesusu.
3: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
4: Lehiyo ninya, ladiga kibetiyo.
0: Aba hayumara gun sifri hagi alun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin luay flasu ligi. Kaitinyayin yanu luboy sarago buiruhu. Aiga nyei logo wibu aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lu harinya ga lu
4: ona bawado buiru hara rubo ma wo lu bebel ruhado
0: aba tilitu bu Jesus u ma hon aba hafuri dun loi gri ge ligia aba hebel ru hado buiru nyei nu hawara bia mi lu buiru aba hagura gun buiru hagia hon gu aloi gen wibu aba haburu ha barana hon aba hanyara ta Aba ti hanufu de dagun ha auni giru bali ambuiru gu hagi. Aba hai bagun, aba da guay le asusere du guay uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ika la asusere du guay. Dan le hachiliru mboi le nyin lubay Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la dahiragu, arayi da guay. Aba hanufu de dagun, hati arihu bali Aba habahu daguni le asusere dubai lun grigi ele buga gawagu bai sifiri guribatia luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu nu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu boy Jesus ti do guni aba la yumura gun guri lebuga ka wago be sifiri uri batia lu lidi lu ma ha Jesus ari nya gara guti lu
3: be babu bi un hamon bi dun aba me baba hu da guni sun le la dugu be babura me bungi buago la lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun aba hu da guni sun le la dugu be Jesus logo lida sun fula su de ka polisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesus ti na uguni lo ba furu gu gie duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tilia bu aba hada gen tabuti haligili si huriyo giri ti hail dan le lari bali bugri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun lariyang
1: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin Jesus luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tao lao lesi hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagunt gaon ungwene rugu ligia tisandi aba tagambu la dumure hon logo Jesus aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi aba tagunru nu la dairu la diga tarinha gutungu arugu
11: la urugu mehna guru nu la dairu narei taguba
0: lida ora ligia aba lere derun lesen ahito tuei aba tasandira gutungu logo arei dagua ulan aba ti la sandiru Jesus luago arei da guago da lila grigi la ulubafu aba lagara ragun hawagu grigi ha la naga gien banya aba lalik da ha larinya
3: kaguru bito agu na daura gom
0: aba harinya gu lani disipu lugunu
12: aria gu pinya te luki be grigi ya alba gu muru gu hanya la algu da hagi di kala aguru bito
0: aba laria gu Jesus ke ye gu lao alu akala aguru bito luago aba yabu yuri tuguya adada garena lau anufudi subudi yun te ile asu sere dubaitu aba tahu durogun ligi bugin aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus tun
3: nira arida guadi buladuga bafie baiba lau daranglo arida gunyuli dage bisandi
0: nyengil Jesus adimureha ligi hayabu inlubi egen wugiri le buga nyumbu iboi augai logo tisandi lero aba harian gulun tuguji irahu tuguya
9: hilate bira igere gube be maestro lungu aguento
0: agamba lumuti Jesus le harian gube aba larian gulun wugiri ligi
3: manufu de daba afinya ruguba
0: mahati haudi amu luma luei digia fedru santiago luma huan le lamule santiago dan la chiluri mbae lubion wugiri ligia aba larihini chagagu ama grigi ha ayahu mwanya aguara aba lebeluru aba larinyagu on
3: kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itara mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi
0: aba hehere haa lao aba tilafu idagudu ni ya Jesus sungu boi nyengi aba lanugu ni tuguji irahuto matuguchu ama haa nyundu banya luma aba lebelurun le nyinhi tubai irahu aba larugudini tuhabu aba lariya guntun
3: talita kumi
0: mini lan lira bun nariyaga saraba leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi oharu du siru mutawu aba tawairi du anigi grige hanyimba aba lichugu Jesus dimure hereti hon lun mabahudagu hamani nikaun aba ginye larinya guhon lun hichugun egini tun.
10: San Marcos capítulo 6
0: aba lidi Jesus unyengye aba lagiri budu lagairu aba haudin lani disipulu luma da lachilu rubay lueyo emera aguni aba larufu dahan tida haligili singuri saragun hanya grigi agamboy aba tawari duhanigi lau larufu dahan aba harinya guhon
5: Alia funa san la frende re grige le sun le? Kasan lu uye re li chua u le luago bay? Ida lia sa gayara lu bay la dagu milagro? Saran fangai ga le tire u maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda si Luma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
0: Aba hichu gu mabagdu ni luago. Aba larinyo gu Jesus u hong.
3: Gunta tinha sunguri que lau ama profeta. Mama regali ligia lita que hageira o hadu hela o tila na haba.
0: Ligia la si anu baila duga amu milagro nyei. Loi diga li chugun luha bu hawago bian aru sanditi. Aba la rei da guagudani. Wairi tuti la nigi lau mafinye hama. La igien aba leibuguni lira hu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du solani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanya bian bian aban lichugu ubafu hon lugayara la hasaga hasifiri uribati ruti dimure hon lun manungu hama nikata logo haibugu loidige badu maulumuti ginye hanungu ni feng ni sagu ni sensu lun geidig la hasabadu luma bian matan hasimisi aringa tiginye hon
3: namele hebelo ruti don aba muna pusura reide humanyi tida meme muna tuguye dari hafuri don lida ngefulasu ligia. Ahun ti meresi blu yohama lida aba fulaso, mahagie me hagambu nu, uri huma nyingie, aba me hafurdu ni kaliti lwege hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulaso ligie. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nyenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi ya lulaguse ragu dunia songu rigia, mawei nubai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulaso le meresi biru mbalu.
0: Aba ti hafuridu, aba hapuri chingha hongu rigia, logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye sarago sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun sarago sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logo Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru larige rigun uruwe erodesi sarago hanya ariyaguti.
13: Saraya huwale abati sehbai lida geoweni ligia luweni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
5: Elias ileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
14: Aba profeta kei ha binat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sun le aba larinyagu.
13: Mwa le meha nadira gudiba ichig le saraya lida ge oveni.
0: Le meha susera dubai au na halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule erodesi uirio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gunhua lun erodesi.
13: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun hua tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumu siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luei. Ladiga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausu dala la gamboni erodes le lariangu bunhua abalere deron ibidio galunga bala la dug agamba lumuti lau ugundani aban tadareluni erodes tichansi dale la kufli rumbo erodes irun abala dug fe du hon kumadi matia ama habuti busudaraga ama amu grigia weirguti ha galileva. Aba tebelu runtiro Herodes inyehi lubai fedule. Aba tabina ha. Unda ti Herodes ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
13: Amuri habai lebagusa runuma nichukubu.
0: Runumu tilere runtu luagu nichukubu ila furumi ya guayu gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nila tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tuguchu.
15: Kaba sana muri halum.
0: Aba tarinya gun tun.
16: Amuri habili chigu huwale abati sayhabe iluma.
0: Aba tebelunu irahu to furese lenye ilubayi uruwe. Aba tarinya gun lum.
15: Busena lu bichu unilichigu huwale abati sayhabe inu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo, kairula lilubai lereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa haurue aba sudara, laudimure ilu, lanigu ni luchigu huwa lumo. aba liki sudara liki afuri surugu, aba ladiru ni lichugu huwa, aba lanugu ni lida aba asiye, aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi, itara linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chiha, aba haundara guluma, aba habahuda guni sunle, Hadigu boy lumale harufu da haboy lum. Aba lariangu hesusu hong.
3: Igo ugo. Kemu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariangu bali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia. Hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilum madani la hesusu hamalani disipulu nilu egi. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magairawati. Kamalumu saragu hanya hada ge ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwalida ge sun lirangu niflasu aibu geina. Aba hachilu iru lubara ge lachilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya lan kaimu lung hamuni. Aba laguna serun arufu da saragu kata ihon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinyagu mungu.
14: Parikali tia, eni uo tia agana uti elida flasule. Ouna habaya girigi halu koudi lido buri nirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
0: Aba, larinyagu Jesusu.
3: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinyagu mungu.
9: Bayara tifunagi uodi agai hafeng hon. Você é o atemuga, lebe que tinha sabe e o adagi mano, luta ganha um feio sujo.
0: Larinha ga Jesus o hum.
3: Atrinhong é feio humo, ei bari hum.
0: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
5: Sendo feio hama bia udru.
0: Aba lanyura do negrigi é sagadio. Aba hanyuru sa sa luma de mim sa. Esse larinha gul hum. Aba lanugu ni Jesusu sengu fein to luha burugubo. Ama bia udru ha, aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba laguba chagunu. Larige, aba lamuru sohunu, lulichu unu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingu wa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Larige, aba habuin chagudun duzu faninye, lau tife fein, Luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugu din hawaii urinya hama irahunyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyonogu luba lun hachiluru betsaido. Sunganiha lan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abanlidin logun wibu afri idalubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la hon lun, ehewa, ladiga, habaru nyi la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu hawagun aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu guraye behao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut, aba hanufu de dagu, aba ladimure ahon, aba larinya.
3: Ganigu huma ei, manu de da huma, aule.
0: Aba ladinu idun uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi duhanigi lau. Ladiga uwa gilela gufuranda hamani milagoro, le ladigu baita ufein, logo gabafu la lu sunkate, lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagaba luago, nihi la Jesusu nye. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadi kiyan umat. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu agurunu santiti agia luogu taru ladagragu sunti ha aguru banya luogu araida guati.
10: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agarufu dati en lilurudu Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem gie luogu Jesus. Aba harihi luogu anyengi la hada aga disipulu gu magufu liruti ya lao etu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi outi ya machibu gu hama ihaha falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia lao etu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu dale hayabu imagiri drugu gie maigi banya machibu gu hama ihaha anihi burigi nye sarago luwiyari etu ni hafalaru kaiburi la chibuni oweru saudi yoru baulu asie abati haligu duni fariseo guhama adufu dhati ulilurudu Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu
5: kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibie hahab
0: aba launa bunia Jesus
3: linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubui huwagu lagu biangu ala higibu larinyo hare grigi haa Hayumaro rugunye hichi gai nebe seino, ahon tu haniki tise tu noi. Malati hau duragun no, la diga lea rugunye hakuma di uguri ya harufu daha.
17: Aba larinya gun Jesus.
3: Igre humale luguma di bungi yu, lu hafalaru ni binadu hakaburi binadu garigi. La shibunu wa saudi yaro, wero lumakati libe inalira. Maistru gugunye buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yu, lu hafalaru ni binadu hakaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubo, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ahi ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere gu nibo, latiga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumi guare gu la le arinya gu ti itara, mama li la lun ti lidere gu ninyan lagubri gu. Lau lira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, Aduga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba lariyengu hon.
3: Agamba humana, sun hugu ya, kufuona ta humana me. Uwa tini kata belu rutilidon grigi ya lulawia daguduni ligibu genpungi yo. Le afri dubai titange laniga grigi ya, ligiawia da dagudubali ligibu genpungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le belu rumuna don. Aba haliguduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
3: Uwa ti sangu furan da homa, uwa ti sangu furan da homani, luago son lale ebelu rubai bogu digin lidon grigia, si ala lavia da guduni, ligibu gen bungi yo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun lebelura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gen bungi yo. Arinya gatiginye.
3: Anati le afrido belidaga grigia, Vie da gudda lumuti ligibu ge bungiyo. La diga lida agen gurigia o tida agen hanigi lafru da lagubri samino. Agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni unguwo, libidyo niga au, sumburi kate uribati le tida agen hanigi gurigia liabi. Ligia te avie da gudubalinya.
0: Aba lidu Jesusu nyengye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse runti yebe lun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesusu. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tiragu. Aba lariyangu Jesusu tun.
3: Nuti nederagu niya numuti hahuri furumia. Mabuidi utin lutagida runu wa fein hawaii isanigu lutichiguna hangunli.
0: Aba tunabu ni tariyangu.
11: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha. Labu ke banya dabula gayara tigine haigi tida ke tife feinto hagu habon isaniko
0: abati larinha gun Jesus utun.
3: Adimore hadi bubuidu, kayara halibidi, kure hasi firi uriba titi daginya birag.
0: Tale tachini rumbay muna da, abatadari runu irahu gabanaru, furi halisi firi uriba titi dagi. Abalafri do Jesus lobo ogin yetiru, abalasi gunu sidon gien, luma lidange buri flasur lani na Decapolis. Abalachidu nu luagun lagunu Galilee. Nyi hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyi gien lau hawai gridu. Aba ladaru bia lirahunyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
3: Efata
0: mini la lira daraba aba la dararu la rigeri gumagamba di kiligia aba tangi chunyenye mula dimure habuitu aba la riego Jesus hulu mabahuda guhamani nikau tatuma la riego hulu mabahuda guhamani ligia tuma habahuda guni aba tiburi tawai guhani di saragu aba harinya
18: adega lumuti sumkati buidu darilu la gamba di dunia magamba di tinya Adimure gita lanya, Maria gaditinya.
10: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
3: Gudeme tinya grigia hanu, ladiga uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, La dagaru bafalalo hawago umada. La diga anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
5: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinye gahon.
3: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
8: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigye muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nragudu ni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutido nguni hama lani disiplu gu, aba haudi uburu gu, dali manut. Aba hayabu ifariseo gu, aba hagume serunga sige ni haluma Jesus. Lunti haucho guni, aba hamuri ha, lunu larufu du, aba milaguru hon, siyelu gu. Aba lawara gu Jesus weiri, aba larinya gu.
3: Kasa uwagu hamuri ha gerugi ya lani na dale milaguru. Ninaren hau, lagu marufu du baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu rugunu lagunu. Bulee hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
3: Gooni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
9: Ladate manugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesus harita gu, aba larinya gu hon.
3: Ka uwagu harinya galu wagu manugu hama feng. Uwagu ligufuna da huma, me feng huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tunsa lau hago, magambu tunsa lau hariga irugu. Marita gu hama lisa, dale nafari habaru sengu feng hada sengu milu uguri. Atri yonfaniye tauti feng habudu.
0: Aba harinya gu.
5: Duhus.
3: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu atri yengi afania buin habudu.
0: Aba harinyangu.
5: Sedu.
0: Aba larinyangu hon.
3: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yigine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumarugu lun lulaguru luagu. Aba luboyiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichugu ni luha bu luagu. Aba lalugu duni ahi nga yara halilubu ilarihi. Aba larihi, aba larinyagu.
18: Ariha no mute ugani. Gama lumo. Narihi ni akaiti di buwebe. Ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesus luhabu logo lago. Aba larihi ngirigi elikia lao koniki. Aba larihi dagu. Aba larihi ni sunkate furam. Aba lona ni Jesusu aguyu. Ariha ngay na lumo.
3: Ebelu rabati uburu mo. Maria gumbei meluni abanyi.
0: Lari gie. Aba lidi Jesusu haulani disipu.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: kuri halari la debilu dinyati itara amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uribat le loi siyahamut
1: abalona bu jesusu abalariña gu
2: gurigi mafiena ditin atribuy sa da lu neredero ni huma ida me lagumu cha mafiena le hida bay baru me ira huligi nyaho
1: aba hanugu ni lu dale lariñi bali sifri uribat ligi jesusu aba lowe aguduni ira huligi aba leiko tu muaru gu aba lagara baha aba lafri ha akuto lidimu lugugi aba lalugu dini jesusu luguchi aba lariña gulu
2: atiri tan lau iter
1: aba lariña gu luguchi
0: luma genyiro gili gibel waya su lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu lai belu lafaru ni hilagu bai ahe lubaiti anihe lubaiti gayara lubai patugu sumukate Uteme wa mabu itere go bawa.
1: Aba larinya gu Jesus lu.
2: Ka wago barinya ga ahin gayara lubai. Son kate I gayara te lulen afinye bai.
1: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
0: Afinye tina. Itere go bana lu tima lagon undu na finye.
1: Tale larinya bu Jesus logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belo radigi abalidon.
1: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridon, aba lerederu irahuligia kama hilal, saragun hanya ria guti en logu hilala, aba larguduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuroguni, aba lararamu, aba tilebelurun Jesus munadon, aba halguduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulung
3: kasa wago sinya wabali sifri uriba telegia sagara
1: aba larinya gun on
2: lugundu libe sifri le lauru gunyi furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafurito
1: dale houdi nyingi aba hasuguru galilea gi
3: mabusa nyeruti ti jesusu lun la subdirunua halia yen la ladega larufu denha la hon lani disipulugu Arinya gai na ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gara warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubai hon ani hanufudeti ya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa buga uwago hadimure hadaibu gaina huma.
1: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
2: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani luginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gu hon.
2: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
1: Aba laninya gu huan lun.
4: Maisturu, arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri gu uribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
2: Me veri dire homai. La digo wati ni aba le digo ti milagro le dan niri lo la dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani wa magi nye. Ni naru hau. La gufuru me guari gana le ishi guti ama veri duna hon le dan niri la digo lani gu huma Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi guari gale afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nye lida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagubu hilanya menye gushadiligia watu. Abu gine lafigo guta bugudi guanargu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sigi lau badarun mafi wati lau biangu bai bugudi. lenye lubi mwe hama hevero, menye gucha diligia watu. Abu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa iha bungi lau aba agu. Sigi lau hamuga badaru mafri wati lau biangu bi bago, lenye lubi mwe hama hevero, menye gucha diligia watu. Latika, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu, ahileferi dire lubaswa, kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahaganon lida darangilo humogu.
5: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi ya leñin lube, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ge fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini, ahi mariba lube ilun, ligira gungugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gi larinya gu bi Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lun.
6: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tuumari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaganoni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba regugurigi. Mama anya lubai tibiyama, aba reganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
1: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingin tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
1: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gun hon.
2: Igri huma lun hayabi irahunye numon, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahunye, Hagi ya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ni narin hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nun lidon laruwa inha bungiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Na lela sigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba laligu duni larinya galun.
0: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na digni luni bihni bagri magumu chagiti.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginyo buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gu ugiri ligie.
0: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
1: Aba lariya guni Jesusu, lau isiani, aba lariya guni lun.
2: Aba kati megei bai lun badugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
1: Na le lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru dagu. Aba lidin lau iru ni, laduga gibeti buga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagu unsungu bai, Aba larinya gun hon lani disipulu.
2: La narime san lene gun rebelu nun risi te lidon laruwa inha bungiyo.
1: Aba tawiri dun haniki disipulu gun lau le larinya gube. Aba ya larinya gun hon.
2: Nirahin, lene gun san lebelu runu lidon laruwa inha bungiyo. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu run aba risi te lidon laruwa inha bungiyo.
1: La hagambu bali kata ile, Aba tawiri duti mahanigi, aba haligu dagun hamago.
7: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongwa. Ahi bungiyo, gaera ti la salva runia laduga uwa ti nikata lasi yano bungiyo.
1: Aba ti lariya gun feduru.
8: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
1: Aba lariya gun Jesusu.
2: Ni narin hao, Lagu furmi warga na le igru tu loba, o la mulenu, o libu ganyanu, o litunu, o luguchi, o lugucho, o liranginyo o lufula su nuegien o luegien la ugano le lanina salbaroni. Le resi biruba san weyasu sugu la uguen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumucha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi etinya.
1: Luagu nyanu uma lu Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grige ha afala rubalinya. Lau nyanu anufutu. Haba yeti ladinyuru. Jesusu au lani duusu disiplu. Awe hibiri grige. Haba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Haba larinya gun hon.
2: Ke lau bai harihei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lubai nadere geruwa. Au le ugur geruwa rugutia. Hon habute go hafadiru kuriyo luma hon aruda tinha lelur do Moisés. Alu banha hacia dormina lu nome. Aba me reter gorunina hon ha mama banha kuriyo lu hehera hanau. Apoi chubadina, asu era gubadina, aba me hafaron na hilago bai. Lago me luru aveyu, aba me nasaron lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran yu sebe deo, aba harinha gulun Jesus.
4: Maestro, Busenti walumba digan aba fulese iwon.
1: Aba tilarinya gun hon.
2: Kagi habusen rube luna digan ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
4: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
1: Aba larinya gun Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera bifunage hatu ni unien gifitere lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadi se len lube inibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
4: Gayara wabai.
1: Aba larinyagun hon.
2: Lonti hatu ni unien gifiti len lube natu ni. Badi se wahugia me lau badi se len lube inibihini. Ahen lu hanyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube inishuguni. Lichugu ba hon ha ubabanya laransare bongeo.
1: La lehagambu bali hahibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
2: Keha sobu dirun, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Aruhuda wati hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mbanya hada, aruhuda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari guhita agia le abunsa erutu luligia bala furumi ati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le ugiri garo wariguti, lunaseri duni wa, niyabia lunaseri bidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
1: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia, Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyunlaru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
9: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabun.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
9: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
2: Wahuma lun liyabi ino.
1: Aba haguwaru lun marihi tiligia, aba harinyagun lun.
10: Regi bagurasu, saraba, laguwa hayabun.
1: Aba lachiru nulidogu, aba lachubaru, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
2: Kaba busarube inadugun bun.
1: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
9: Moisturu, agu yo wagi da boi narihi no.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
5: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya luboi lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani. le una bube libidi wibu olivo. Abalaria ko Jesus hon bia hada angelani discípulo go.
2: Ei bali dan lere audo le wagi bugie bay. Tamele hachilo ronye adari ruba aba buri guranyo le mawari rongi lini aba weyaso. Afara ga deime aba me hanugo ni nyaho. Aho algudu wakala wago hadugi le haria game lagu buselani Jesus. Lagu lagu gudu bila furesa.
1: Aba houdin aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mbena bau gudi lue ima aba hafara gaduni aba harinyagu hada ge hanyi banya ima darugu hon
4: ka hadigu bai ka me hafara gadai buri gle
1: aba houna bunia kai larinyagu Jesusu hon aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni buri gu lu Jesusu aba hichugu nu hada logu buri gligi aba lawairu ni Jesusu Sarangu hanya atuleru tu hada uma darugu. Ibiri aba hacho hantilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasugun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya aba hagume seru aguara.
11: Uweri guni lubungiu. Bini wati wagiri le nyembebe li daliri wabule mebungiu. Bini wati aruwe hene le nyembebe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi. Uweri guni lubungiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine aba lebelurun Jesusu Jerusalem belulgira templo rugun Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanio ha udu su discipulu go ladga tar halila Laruga dale hafri dumbe Betanie gine aba lalama chun Jesus Dise gine aba hari hini aba titibu igo gabanat Aba lidi ariha ahin gine tube Kamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani, tagindu. Aba tilariyango Jesusu tunu titibu, igu, ligi.
2: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu templu rugu. Aba labuga gume haa lugu habanya hama haa, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu. Migi nutiha lumu hasigiru hungrigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba lariyangu lida larufu da hahon.
2: Lariyangare bongi utida lereno, luba na afure iduni ligi abatiri nuba hon son neshani ayin huguya baruhu marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu da tin liluru du moisesi logu le lariyangu bai. Aba hagume seron alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sega lan lumagin tilagru. Aba larita kufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
8: Maestro, ariha bantu tidibu igo to biyana gu bugu nyari, seha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
2: Afinya huma logo bongiyo, ninaren hau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logo an afinya nitida la negi, ani afinya ligia logo lagunfli rubalan le larinya gu bai. Itara loba. Legia nariye go bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finye go bai luago resipi humali la, itara loba. Tamele hafuri ye dunye la, ahinya nihin lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilugi ferudna lanu huguchi bungio le siya lubai. Ahin uwa ferudna huma, uwe bai ginye ferudna lani huguchi bungio le siya lubai hifigon.
1: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dale ibuge na lubo Jesus templo rugu aba hayabu habuti go fadri go arufu da tin liluru du Moises ama amu wuguri ha weri butin lita hafinye huriyo aba halgu duni arinya galu
9: ka u bafu badag we sunle o kai chu go u bafu bulu badagni
1: aba lona buni Jesus arinya gaina ligia hon
2: nala gudanda ginya aba kate aha na hona ba Nene go be hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Ka unu habali huan abati seha. Bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
11: Aha waniyaga.
12: Lagu bungi la ona habali. La ringa kubongo kala wago mafinya wabailu huan. Aha waniega. Lagu hauna hala wugunia. Kugiabu guwagi.
1: Luhamuga. Hauna bungitara. Anufu detinya hawai grigia. La diga subuti hamani sun grigia logu profeta la huan. Abati harinya gu lung Jesus.
12: Ibidi ya tiwon.
1: Abati gien la ringa gu Jesus hon.
2: Maria gu nubegi en hon kala au gu bafu na diga ikateile.
5: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumes en Jesús, adimure jajón grigue jañe y baña, lao jimpulo, abalariña gun hon.
2: Nyeñe meja aba uguri abu negutitidi bu bebe y lechari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa gun tira bebe lidon tuma aba muna lo onigi heti. Abalaha yani lechari hona dagmi tiña. Aba lidi gawayason. Dale la chiru rubi talon alubahani, abalona ha abalu muso amuri helufara hamagia natagi metia. Abarga hargaduni muso ligia, abahabola seroni, abahona hani larigon, michutia ni katalon. Aba yelona ha labure mechari abanya muso. Aba hachamura gon dubuluago. Bogu hamei lichugu anabahamei. Aba yelona ha labure me ichari abaya. Aba hafaruni hilagube, larigia abalona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon la diga lirao la. Aba harinya kon adaga meitinya hama kuwa. Ani halayan lube libi ni alaga. Wa afara li hilagu bai. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
1: Abati lalig da ha Jesus.
2: Kabati la diga labure me ichari. Liabiba, abame lafara gunia nadagi mentinya hilagu bai, abame lichi guni ichari hon amu. Malinha humagi lisa, letarin ubi leren ubungi yu. Dubule meha au bai, mebere sen hama abu nagutinya, ligi ali dubule tima tima ati. Abure me adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lau.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, La dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplo le. Kay hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lung harinya gaguduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
13: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti za lu la faye hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu.
1: Subuti ilmute Jesusu logu binya wala hagipa. Aba la rinya gu hon.
2: Kame sa hicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gu lu.
13: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti harinya gun lun.
4: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari tinya sedigu boi hagia tuma. Uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage owe ni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedibiri guha. Larige mari hama sun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
2: Le guatan la diga le bine tau te le renu bungi hon ni luagu te lubafu bungi yo. Dame le hasaron hilanya luña habagari don. Amo halime habagari. Mamari don haba. Micho con hamaña me hasani gulo maria y keisi mamari don hama ángeli go cielo. Ahinti luago sara hama hilanya luña habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moisés y luago le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti. Larin hanre lon. Au lubungi te boya aburamo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacob. Ani mama habungi te hilawan ya bungi. Habungi te mima agine. Ita la linea lubaiti huguya weiri te habuli idagon.
14: Nye aba hada angi arufu dantien liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogo au nabalani Jesus buidu. Aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
10: Kate salida ge liluru do bungi weiri gutimabai.
14: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabai. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi ala bibiri bon ke bisi nye kwa bongo. Uwa ti amo kumadi weiri guti lue biyama le.
14: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
10: Buit baniya guni, maestro. Binaru luago abar kunya la bungi, luago uwa la am. Ani luti hisi la bungi umo tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi wisi wa wongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigi lau sun wadagara gudun, lu, luma sun kata ile agudubai luago latara.
14: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
2: Madise di bulwe lila na ba laruwe habungi.
14: Aba manigi henya la lu halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templo gu larinya.
2: Italiya san harinya gu bayarufu tahtinya li luru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nowere, dari nichi guni abaga ni ulabu yombugode. Ida lubati ladugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarugu Kristo na bureme.
14: Aba hagamba hani, biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
2: Honi gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moises. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dawa ududuru tu, Loma lon labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala weri gutinya tita haligile sinhuriyu, loma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufri un lago sun le hadugu bai.
14: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso. Ije tia bi aba fiki abu uri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba laguan u Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinha gu hon.
2: Ninaren hau, lago gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya senso tido un gafu to. Laduga sun ha gia, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
5: San Marcos, capítulo 13.
14: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
4: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le au baita duguwa. Mala nani me buri?
14: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha gun hiya san lun tanari me templu to. Merede bitia ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
14: Aba tihoudi, logun wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun liya luboy Jesusu nyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guarugu.
8: Businti waluba riengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseini luago chiluha lila danu lagufliru sumburi kata ile.
14: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni gihuma, meyeda gualao ni aba. Laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. ani sarago haba hegedo uguya dame le hagambuni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huwe manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu suwada gama lumo mama gilime lagumu chon buba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri buhaligie me aba agairo luma amo nyembi haraba ganali lida sarago fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa goni gi wa huma hungwa la dega hedere garuwa balun lurdu aba me habule se runo tida buri haligi lisin hurio anagu balun hagu se ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu nuwe gien itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gien lubana gi lagumu chumubou la puri chowa bauganu luagu tia salbaruni honso nechane tame tile hanagu ni walun hedere garunwa hon lurdu go Magibe da la harita con luago kaba la haniega. Masami nera go bay humei. Aniega humei le la niego bay bungi hon lida ore ligue. La duga mama bahuguya dumre, sifri sandu, ligue badimure. E derege robanya wuguni hamule no hama habu venya lu hafarunu hilago bay. Derege hamanya me haguburigo hasanigo. Agara bago bay sanigo hawagun haguburigo aba me hafaraguni hilago bay. Iere go duba lunsun ubo nuegi. Le afa agoti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mola lu nye la le aliha bay ufuna dala. Hamet Yahudea banya lu timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina teli don wei ligia hama hagara hinyutinya hagura ginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera no dudigi ya lime ginya lari ginya. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, La dura go bay luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahenti aniya wagu wa hon, ariya huma aniha Kristu bay, o ani gita, mafinya ra huma. La diga hayabi bay yeha ti aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagiya. Hibri aniya ga hagiya me luago profeta go hama, ani haya ni me. Ha diga basay ni luma milagro lun heye da gu niya ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aran senyi huma. Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gieme asufiruni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu verguti, ni abilida duveri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani sun hana nua dirubanya lidange gadiru lariga ubou, Luma gye lidisi agay ubaw dari lumon lidisi agay sielo. Ufuna ta humi hempul le tog titidibu igu. Dale nyegi li tilimu aba la bochun tubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li lan lidani lubacho gu. Itara meme, dame gye harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi, ni narahaw. La ulasuse dubala sun le lubana gye hongwe gungurigi ha lani natan le. La sigriba sielo luma ubaw, ahi nerero, Merede bay magun fulironga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lobara gen lafuri don lubin egin, abalichi guni sun kate haa burungu lumusun niya, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lou nigiron. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga bidi yeti hon kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubay lumo ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanya gubay hon ariya ga numuti hon sun gubay, agago duwa nyo huma.
5: San Marcos, capítulo 14.
14: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini, Lida ngie fedu le nyi lubai taigua fein to magana bo lebin. Abati halu ha habuti gufadiri gu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
12: Marek da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
14: Betania nyin Jesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubai luagu dabula. Abatiebi aba wori lao aba budeni buin lao ibiye le hemet le seruti abatadara uni budeni abateseru uni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya anye imbanya aba harinyo gun hamago.
10: Kame sale feri diru ibiye hemet ile gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu lu hidere ogugu demeti.
14: Aba hebe chungi aba larinyo gun Jesus.
2: Igir homo kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digo bai nu. Suwa da nyimba ya lagu demetin huma lu hidara gunia da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida suwa bau. Le nyi lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digo bai uri to lu larita wagu tuagun.
14: Abatilidi Judas Iscariote le abahada agen du sulani Jesus su discípulo adimure hama habuti ufadri gulun ladugu daradu hama luledere geruni Jesus hon dale hagambu bali abahagunda ragun abahariengun lun logo hitu bala sain sulun abalagume seru Judas aloha idalu bala ledere geruni Jesus hon efrumia tuve yulida Fedu le nyin lubai teigua feinto magana to lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru yasefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
8: Halia sabubusera lubau di arensera wabarwa. Luegine egini le lanina luey de yasefuruni.
14: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Leme tinyihi lumuti lebelura, aba meharinye gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu tolubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinye. Aba meti haranseruni egini waba nyen.
14: Aba hafri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinye gu Jesusu hon. Aba harain seruni egi ni lani na lue yiru ya sefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bai numa.
14: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dagwe, aba harinya gu.
8: Aufu na san.
14: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hidagin du su gu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidin lu bai ti, au le uguri garo urgu ti, lau le teinye gu bilere rubungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru ti na, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagu bai la.
14: Dan le anyaha lu bai ga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
2: Hau huma, nugu bule.
14: Lari igien, aba lanuga aba weru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lubi natu no iseri tuwuyeri diwen lida laruwen ha bungi yu sielo.
14: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igira humana me arie bule, ladiga tarinya harelaren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. larigi me na saron lidangi oweni ni dibagali lea kubaragi
14: abati larinya gun fedurulu
8: kayara ti higiru ni busunha ahin au migiru no badi
14: abalarinya gun Jesus ulu
2: ni naru bau ari bu memele lubaraga la yugur haka yupia wei aso urwali me wei aso beyeta gunao
14: abalarinya gun
8: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba di na bau.
14: Ligie me me ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilu rin lidong aba flasu giriti, hetu sa mani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuru humaya, neibuga afuri te lubongi.
14: Aba lanugu ni ya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijeru du larita gu saragu. Sandi ligia aba igari gu, wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
2: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuwani. Reide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
14: Aba tilidin Jesusu, luboru ugungu memeru, aba labulu chagumuwa rugungu, aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulungu lida ure ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
2: Bungi baba, Gaira bomuti son kate. Sefo bano lwe uni gifitile. Kamalumo, mama la keina buseron. Keila babuseron.
14: Aba lidi, aba ladari runia disciplu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
2: Simon, barumu gu nyasa. Siati sabu ga beredero ni aba oura gagu duanyo. Agagu duanyo huma. Afuri de huguye me lwe heiguwa don lidan ocha waguni. Inaru ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
14: Aba ya lidi afuria idalubu ingiyo, arinyaga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelung. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya kuhon.
2: Arumugu nyameme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugiri gare uwarigati aha burgunga figo uti. Sarahuma, keimon, anite li le lube ile derege runina.
14: Nyengi li hesisu adimuri ha, ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipuluku, liabu iha u saragu grigia tau efeng luma vewe. Hauna ha habu ti gufadri gu, arukuta hatia ni lulu du monsesi, hama amu wugiri ya waidi kutia lida hafumi ya huria. Arinya gali tibuga huda sifon ita.
15: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigri.
14: Ita la linya lubayi ti dan le la chini rubayi. Aba la yarafa dun huda silu hususu. Aba la rinya gulu.
15: Maestro.
14: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu. Aba hanigri adoyu. Kama lumo. Aba lalu kujunu aba hada agen. Anyeibe elefente. Aba libu guni aba lariga y lumusu fadri le inyu kumabay. Aba tilariña gu Jesus hon grigi ya hagi.
2: Ka uwaub hiyabi tau efein luma webe lunha nugini na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi niha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina. Kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongi.
14: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesus labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabui. Aba lerederu nyun hama unigiritu inyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadiri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubui. Kama lumu madaritia lidurun, saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu, mura dutia laule harinyagubui. Nyenye nuje tinyu asa rutinya arinyaga.
15: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo tempulu to hadigumo ugari. apa mendarana magdu apa templo lida irweyo to mama haduga ugoni
14: ni itara muara dunti alaule hariyo gobe aba tilasa run fadirele inyu tuma boy hada agin sun hagia aba lariyo gun lu jesus
9: mona butibusa ni kata idalia sale hariyo gobe bu
14: aba lerede run jesus maninyu mona bugo ni kata aba elalgo de ni fadire inyu tuma
9: Buki esa Kristu bile lire bungiu, le lubu ile salboro niye grige li dage hafigo?
14: Aba larinya gun Jesus ulun.
2: Aha, au. Ani huguya, arihu baduna aule wuguri garo warugute, nyo luwege longwe ne sunti kabafo, ariha humeime niabi li na duweri sielu gine.
14: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragun, le liganyo, aba larinya gun.
9: Kamu wabuse rubui, lulichu gofelo ago gweto. Agamba humuti ila nabogu ni bungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
14: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura guwa lau ligibu, abule serewe, harinya kati.
8: Harinya kabaige kala agayo haboibu wago.
14: Aba aburi hagayo wa sudara ligibu wagum. Nye inye infeduru bururugu, ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letari hibali abachara kwa larigu rige watu abatari ya guni abatari ya gulu
16: maluma ya dibugia buga Jesusu le Nazareto na
14: abaleye da gunfeduro larinya
8: ibidi ya tigrige ligeno ibidi ya gubayi tino kalawagu badimera
14: abaladire runlida angeflasu le nye ilubwe la bachara kwa lun la yara fadulun lubenere barier abate la yuguruha abangayu Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nyemba.
16: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
14: Aba leye dagu, murusu ora lari gien, aba ya harinya gu a nyemba nyalun fedru.
17: Inarini, duwe aba hada gien, la diga dali lene na buguya, itara linye badimure a keha gien.
14: Aba lagume serun fedru, inyaragua luma afinyura.
8: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
14: Lida aura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita kufeduru logu le larinya kuboibuga Jesusu lun.
2: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubana urwa weyaso.
8: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
14: La ruga binafi, aba hondarago habu tigufadiri kuhama arufu tatia liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri kutia lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linywa liluru do. Ariha gabala hadiga lun hasiadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun.
18: Kukuya saharu etabai huriyo?
14: Aba launabu Jesusu larinya.
2: Ugiya kwana rugariye kubali
14: Aba bure lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru Aba itilali gudini pilatu aba lariye gunlu
18: Mona bu tipu sanikata Riha bati ila biduru ichu guti
14: Mona bu meme te Jesus unikata Aba tawiri dun laniki pilatu laulira Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefuruni Le hamuri hagri de hadage aduruti Yini ti aba aduru ti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo girigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu girigi ya aba harinya gulu pilatu luu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
18: Usea tisa luu nigira gudu ni haru ite huriyu.
14: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kuriga da hamanya habuti kufadiri kugirigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba tilarinya gon pilato
18: pati habu serube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri
14: aba hagua ragu
17: tagu be lagu guru
19: tagu be lagu guru tagu be lagu guru tagu be
14: aba larinya gon pilato hon
18: pati huri patu ladugu
14: aba ya hagua ragu
19: Tago bailo guru. Tago bailo guru. Tago bailo guru. Tago bailo.
14: Kaiti pusing la pilatu lere de rumpu itu hama gerigia. Aba ligi ragu tu ni barawasi lari kiati launa ha abai je Jesus. Aba letere geruni lula tara wagun logu guru. Aba ti hanu ni sudara lidung kuduru lulu mangurui. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadu ragu ragu tu ni tawa aba degu funat. Aba hadu tu ni aba rigi lau kibili. Aba hitu tu ni labulu. Aba hakume seru aguar halu harinya.
17: Gapagarila haru itu huriu.
14: Aba hakai oha labu lugu la aba wewe. Aba hasu raguni. Aba haku duragu abu suralu. Lari gini heher halau itara. Aba haraga cunu dago funatu to. Hadau ribung luago. Aba hadau runu la dau ragu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye Arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hinga bala hadage eredera tao ladaire ladaire nefu binafu hadara ko Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nye
20: ruhi te huriyo
14: dago tienge bia hiveru tien logo guru wa ora luma aba loige loere aba loige ubun ta le buri itihas gringri gya aba hahi ani hachiglao aba anabuni hariya
13: Bugelerinha que logo foi bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo beyo, sefu go ba bungwa, rariba loige guru.
14: Aba ginye her ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duro do Moisés, lao, aba harinha go hama.
4: Sefu ti amo, anisinyati le sefu da golongo, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuaga.
14: Anaba hamuti ginye ha, Dawa kubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, haba laburi gadun subo dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu lariyaka.
21: Eloi, Eloi, lama sabatani.
14: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye banya agambuti haba harinyaku.
22: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
14: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwe garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
17: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
14: Aba tiladugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida biyamurusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha lei italian la longwe haba lariyamu.
23: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
14: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantiseki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tumba Gilibu. Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere go amuti tame halle Galilea lubai. Inye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusun laniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri helugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufude ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bai logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubai logo hila na. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba La reira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achigiti logu dibu. aba la douru ni lau aba adib. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari ifrasule nyi luboye labo nuwa Jesus.
5: San Marcos, capítulo 16.
14: Dan le las gribo ilue yemera aguni. Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago, tuma Salome, ibinye ilu houdi ahuru de iluago lugu bu Jesus.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Abajo de

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba houdin wurinya hagia aiba gwe na nyinye la diga lebeloro aba unye bu anufuden hon. Maria gutinye tie ni kata ni ka un la diga hanufude. Lari gine Lazaro Jesus lida ge oveni dimasu binafin aba larufu da gun lungu afurumie tu Maria Magdalena. To meha weibon la sagara sedu sifri guribati. Aba tidi aba tavisaru neha aibu banya meha luma dan le tadari rubalinya haya ho hanya ladiga la nirime iru ni hadan logo longwe. Dale hagan bubali logo viwa jali la. Logo ari hatani mafinyeti. Lari ginye, aba la rufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen ha meha haibu gwen luma. Houdin ya arabon. Aba houdin aba havisaru niya ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, lige la rufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulu gu hage dale nyu ama logo double abala denga hon logo lilo wa hafinye luma tidere hanigi ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasaru lida ge oweni abala ri gu hon
2: he bali na sun ubau apurichi hai uganu logo tia salbaru ni hon sun guri ge hafinye ni tia logo batise hagi me hasal baruba ha mafinye tia hasia diruba ani ha sai ni le lube harufu ni ha afinya banya nuago asa ka ba si firi gu guri bat ya hawai guri ge li dan niri hadi mar ba amu di mure loi henero aha ya arg da hewe ha ha buru go o aha ya la ataka te peisi ni ti madugu bai guri bat ho laun sun lira isi ku bai ha ha bo hawa gun sandi ti ha aba me hare de go
1: lari ge la di mure ho aba linyuru no Jesusu sielu aba la nyuru lwe gen lonwe ne bwingi aba hafri dun disipulu go aba hapuri chani uga nu logo ti asal baruni lida sun flas Jesus meme idera go lumutinya ani chauru go dale uga nu le hapuri chi aboy lau milagro le buri adugo bai
3: uga nu buiti le la buri haboy Lucas luago Jesus capitulu aba lo Teófilo le weirigu bai. Giben ya garike ouchu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi uwagana gwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume seru. Apurichi ha hagia luago. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume seru. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga siyan la tagaru du Isabeli, ani derebugu ganya ginye biyangu bai. Logaba veju, lidali dani heseribi du lanigu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halwagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
4: Malufu de daba Sakariasi, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu, tagari du ba kumare aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirime, takwenchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu hako. Ladiga waire kubi bira wili kibu ya bwenjo. Matu kwa diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ya mbaraka lagu hako. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ya Israeli na luhabunyo te. Lidi

0: fuluma lani profeta Elia sisifiri lu laranda la gudni ya gudni Muhammad sallam lu gini kifune delu ha mabuchi habanya lukigama jibanya lana itara luba laransa runia luba haresi kuruni habore
1: abalania gu sakaria silu angeli ligia
2: itara bagi na choro nikata ile au tausu numari direbu gugadiwa
1: abalania gu angeli ligia lun
0: Gabriele au lubuni buyu ligeun habole na dimar habu lu ni chu ni ugano ku itlebo kuento ke ma fieru ku ku lu agu le na ri ku ku bereta ra mere lu da dari me lagu ku bere da ku fre bakate le li dale dale
1: sundan le hanya hati buga girike bongu di agura bahisa kari asi wiri ti hani ki lu agu li lu san duare rugu dan le lafu di dubai sinyal la dimure ha hon Abati hasubu diruni luagu saligu la somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lau seini la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile abata daganye du isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiege luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
3: La dega nye ibungi u lubui du kate ile nungu ele. Lo lagi daruni nibusi gari hagi bugi grigi.
1: Sisi hati larige, aba loh nahani bongi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lo lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu, giritu Maria. Urituguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lu tamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia lenyi hun tubai abalaria gutun.
0: Flasi watibu Maria alihi abore mebu.
1: Dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelaria gubai abatalugu dagu tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
0: Manufu da daba Maria flasi ladi bubunyu. Pataga inada abame bagare du abairahu abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai. Lere bunyu le inyu bay lupa lagua runyu. Ani laru e gudu bay wabure me bunyu lita lubara laru e ha Davidi le lagucha. Laguma diru bay Israel lu sunta ani magumo chati bay laru e ha.
1: Abati tarien gu Maria lu angeli ligia.
4: Ida lubay ala susar edukate le. Mama rigi dinagu.
1: Abati laria gu angeli ligia tun.
0: Ya di pasifri santo kuago. Abu me lubara guni bulpapa bunyu le inyu utnabi. Ligia santo bai lupai ira hale lupai pagadu kini. Ira kuingi lupa laguaru. Ya di bitu heto isaveli, dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lupai ki, tomeha wago go hariega luago sinyala tagari kini. Anihe isisi haki dagai le tuago, ladiga uwa tini kata lasa rubungi.
1: Abati tariengu Maria.
4: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniya gubei nao.
1: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi wubu Judea, abate beluru lubion Sakaria si, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutire uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala liheriti.
3: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidamboi. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
1: Abatitania gu Maria.
4: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigilida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya le lidamu. Umagi ya guwele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nama. Nadiga diga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga liombe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lidage haweirigu. Abaladigi ni ha unabugu banya luweirigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti en lau ilago. Ahin tiha risi banya, michu tini kata hon. Idra ga lumuti en Israel na halu buing. Lula rufudu ni lugude mehabu. kemi halidara duhama wagishabi. Abrahamu lumahun ladiga wagu lusundan.
1: Abateredere umaria keiburi uruwa hati nyi, larege abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu balitu besinagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga baybongi yutun. Aba hagundaragu uara tuma, luagu livido veju, abalerece biruni seini tuagu loustarun, busetin ebeti hichugu sakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariangu luguchun.
3: Ua, baleri.
1: Aba larinyagu tun.
5: Kagie wagu, ua tiniaba hadage bidunhanyu giri tihuan.
1: Aba halige dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburi ha luago, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai, laukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu, laukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halug dagu hamagwa haringa
5: kata ibe funasa irahule adigaruf dolumutu bungi lubafulida
1: aba labuinchu sakariasi le luguchi irahu ligia lausi firisando aba lagumeseru haringa
2: alaw hawamai wabureme le habungi te israelina ladiga nyibi haliwon wagele lanigo ani salba ladio Ladiga ruha liaba esefura gilei le gabafuti won hadage ladiga wagun David le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralea gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara don le sandu bai. Aniha le meha Larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayara baila weseri vidun lu manufudem. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongwa lu, sunda le wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da baamu gai hon lani gu, luagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wa wagun sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
1: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida flasu magaire wati, Dari lumon veju le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2
1: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazareto gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belén, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyin Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburo guni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinya nigu, ladiga uwa tila ubaru ngu tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga hou onigiria halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
7: Manufu de dahuwa, ladiga anihe yoganu buiti na nugu hon, lepo na basarabu muda ni hon su grigi, Luago agro hoa lila aba salva la gule kungu kunye la denga David, Kristu le hapureme. Felisei ni le larien kwe kungu, atari rupa irahe liya ubro kutida lage, romu lida haike gile ibiani.
1: Ida ora ligia, aba hasali ragu sarago angeligu luruga bufurumeti angeli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
8: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiana.
1: Dante le hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinya guhoniri mudun hamagua.
9: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo.
1: Abahodi fureshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabao da gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubai hon niri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu hon niri mudun, aremu heina luma ichigaina ueri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, Aba le recibiru ni sei ni tuagu loustarun. Aba lichu gun Jesus luagu, iri meme le liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu li rubai li dani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida li liru du bungiu.
7: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba luadureme.
1: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weri ti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, luagu mongwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi be la gubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani semeon, aba lichu guetenki runi lubongiu arinye gina ligia.
10: Nabure me gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama si bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bouna habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
10: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba sein le lumbe gibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukai aba efento ashurutu tuagu buani
1: ninyogie aba wuri profeta giri tu ana wuri tu guia liru penuli hada gien la diga wagu Aseru, weya ruuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai, sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ariyebu veyogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luveyuri asefuruni, dan le la gonfli ru bai Jesusu du su irumu, abahou di sungu bai Jerusalem ke le hagabu li da fedu ligia, dan ti le hagiri bu du bai larigien, lagumu chu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yon hon lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu ha bali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, Madari Homuti, Abati Hagiri Budu Uburugu Jerusalem Aluohe, Uruaveyu Luegia, Lige Hadeiro ni Templo Rugun, Nyun Hada Arufu da Hatinha Liluru do Moisesi, Agamba Hanya Luma Alio da Guanya, Suntiha Agambu Bali, Weri Tihanigi Lago Lichu Lau, Luma Lago Burilou na Bagule, Dan Leharihi Bali, Laguburigun, Abata Weri do Hanigi Aba Tarinha Gulugu Chulun.
4: Kame Sabadu e Katen Levon Nira. Lugia lumo bugu chi walu hanyadi buti ya lawi diheri.
1: Abati larie gu Jesusu hon.
11: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti la nateni lulu kate le lani nuguji.
1: Wati gumfaranda hamani le larie gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasa redu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina. Ani richati dandu ligibge bongiu ke hagibge gurigia.
6: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatra conitide, Lisaniasi, gumada Abilene, Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba ugano lu huan le lire sakariasi i da flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bai duna le hordan. Arinyega ina hongurigia luagu lunti la ha sakaria li da ge hafigon lu ferudu no ala hafigon. Susere ti kata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi larinyega.
12: Agambu wati aba umalari agura ha li da flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gureme. Tarako ma uma suruti luba, labuincha wagiduba, sunfulasu wayate, sunrubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasura wagiduba, uma brile muara guti, luara wagwagiduba, larigi bai sunuboa salvaruni, lelona habai bungi won.
1: Dan le hayabi serago girige luhuan lula badi seruninya, abaha larinya gunhon.
13: Arasan hewe huguyele. Kaarinya ko boy hun ka yara la hesefrun roi laner me bay chuni le yara fali boy igira humay bina di gabri abagari da huma lu ka yara la larihi buidu logo sansi gwali la higabri maria ga huma hita gwa ladiga go abra wagi ladiga ninaru hau logo ka yara la ladiga buingiu ladiga go abra mu lida ge buri dibule aran serugin harawa lu tachu guni tidi bu wewe lumagin lilagul sun idi bule mabuidu tili la chuguba Aba me lagu dun.
1: Aba ti harinya gu girigi hagi ya lun.
14: Kata iti lun bai wadiguni.
1: Aba larinya gu huan hon.
13: Le biyan bai simisi. Lun ti lichu gu aba lun le uabu niya ba lun. Le gayi bai. Lun ti lafare ya gu ni luma le maigi bai.
1: Nyimbiti ya ginya agubur hatinya lisensu na gumadi. Luha badi serun. Aba harinya gu lun.
15: Maestro. Kata ilu bai wadiguni.
1: Larinya gu huan hon.
13: Magubara ho huma loge le lumbe hagubara hani.
1: Ariye gatinye ginye fiu sudara golun.
9: Agiye wagiye, kagiye lumbe wadigini.
1: Laniye gahon.
13: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
1: Anyahati grigya, medera guagudu ha, arito goluma alugidago hongwa ahin huan lumbe kristu bay. Aba lariye gu huan hon.
13: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite boyaba le lumbe la badi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie kristu be. Gabafu timati nwe, dari luma dina na ni luna na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye kuchati.
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu Herodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, Luago lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luago amu bricate uribatile la dugubai. Lubarage la dugu Herodesi gasu lau, adugar galginia abacate uribati la duru ni huan furisurugun. Lubarage bay la duru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatigin Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru cielu. Abalari hini walarari rusifiri sandu luago kama hamuga aba uhu abalagambuni walariengu aba umalali sielugie
12: ukuya nirade le hisi avinu le aubi nagunda
1: kebridarandi irumu lao Jesusu dale lagume seruba li luadi mari arita ugua ti luago lirau la Jose Jose lirau Eli ani anyaha lagucha gubanya Jose Eli Matatu Levi Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
6: São Lucas, capítulo 4.
1: Bunho Jesus lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo aguguinha du na Jordan. Abalanangan isi firisandu lidon fulasu mageiro wati. Raideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
16: Ahindiregu bai bongiu. Saligwa gdabai debu le feyme.
1: Lariga Jesusu lun.
5: Tarin harelerenu bongiu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Abagari do baguinha lau hagunfliru ni dumure ile larinha gubai bungio.
1: Larigi abala nangani mafia Jesusu luag abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
16: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwele guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahudurogwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
5: Disse ba noi mafia la de gatarinha harelenero bungio lurugo babungio le babure me bahu drogua ani lurugo baguinha peseri vida
1: larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalém aba la waire gudani tablugu templo aba larinha gulun
16: ahin lirugo bai bungio chugo babungo yage lunguna bu la de gatarinha harelenero bungio lona bai bungio lani yange ligu lunhuni girune anugo bati buhaha burugu Lui da chugera gu bugu di luago dubu.
1: Abalarinha gu Jesus ulun.
5: Tarinha hareginha lerenu bungio. Moucha gu abai abure mei lebu bungio te.
1: Tanti le madai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luago atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati la dimure hon luago li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha tida haligili si huriu di da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyen lubai la weirida abalabeluru tidon haligili si huriu di da lueyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida lerenu bongiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladariru lenyen lubai larienga itara.
5: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladina lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo.
17: ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri dagadunia adarutia, lo nichugon arihini hao marihitia, lo nesefru ni hao seruwa bunya uribo. Luma lo nadimure ha luago lidani lo fule saibungi yu hongurigi.
1: Abaladoro no Jesus o libro, abalichugo no lule ida habai templo rugo, abalanyuru, que itiha seguiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimureha lariyaga.
17: Gunfuli heli dimurile higibugin ugunye.
1: Adimureha tiyati sungu baibuidu luago Jesusu, wairi tiha nigi luago lubuidu buri dumurile lariyagu bai, halugdago buriti hamagwa.
2: Mama sale lire Jose le.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
17: Subusa tinu luago harinya gubalan no, sorusia, agari nyuguwa ba bongua, harinya gubaginye no, agamba di luago burikate le adika balba ikafari na umu, adika baiginye ya bagaira.
1: Abala sigiru adimure ya lariyaga.
17: Nyanaren hau, luago wala niyaba profeta eresi biruwa tibuidu lagaira, shoro numuti luago anyahi lameha saragu urinya hahilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Ita bi mahu yula huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada age urinya hilagu anye umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hii tumo aba to haga nobu sarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyeye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
1: Dale hagambu bali sunhanyi banya templu rugu kata ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha sagaw ni Jesusu bongu di loy fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabay luha chururu ni nyegiye, aba lasagri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yuremera guni, Wairi tiha nigi lau ligaburi larufu daha ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
18: Igira bawa, tamesa bemehtera wamo, Jesusu Nazaretna, niyabesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirawi pungyu lesandu bai.
1: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
9: Maniba! Furiba lida agenya ugeri le.
1: Abati lahu churuni sifiri uriba tiligia ugeri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuridu lida agenya mabule seruga lei. Aba taweridu hanigi sungu bai, aba harinya gunhamu ago.
2: Kabris adimure le. Adimure tu ugeri le lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uriba tia aba hafuridu.
1: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuridu Jesusu tida agenya haligili sihuriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habien, aba hanuguni lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luha buha wagu kala aba hadagien, Aba lareida gufurume gwari gisandi leha waguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasagar uwa sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
18: Buguya lirabai bungi.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu magaira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederuni luwe lidi, aba larinya guhon.
17: Kasu gine nishiguni uganu le lagu tilaruwe habungiyo hon lila na libiri fulasu, ladiga lon lira nona hawa.
1: Italalinya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
6: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, Aba tiha yabi sarago gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidong aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun lula dise du murusu luwei larubeya. Aba tila nyunu Jesusu tida uguni aba lagume seru arufu da hungrigia nyingi dan le lasu rubo ila dimureha aba larinye gulu simon
17: hei ba meme anago aba me haguru no hiseni nyingi
1: larinye ga simon lu
12: muistru na daga me hadi vasunari eni manyungu tivani kata kamalumu nke buguye lube ringu bali wagura
1: aba haguru dan le hinyoro gubanu seni nyingi no sarago udirutida daria beluta heiri dagun Abatija dugu seni honhibiriha tida banyeto aba ugunin luhayabi idereguanya abahayabi abaha buincha gudunu biangu bai ugunin darie beluta dibiragun dan lelarihi bali simon fedru kata ile abalahu durogun ligibuge jesusu abalarinya gulun
12: dise banuai abureme laduga aba vugiri gafigo tiau
1: larinya gubali simon lira laduga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma lagu anyungu nile hadugubi Weritigien la nigi Santiago, luma Juan, halirahin sebe deu, haluma benya Simon, abalarinye gu Jesusu lu Simon.
17: Manuhu de daba, luma gekwento, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abaflasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, Abalahu drogun dariru ladagaru lerebe muorgun abala yumrogulun itere
15: Napureme gayarati pareido guagetna ahabu busen
1: Abala guru ni Jesusu lau luhabu abalarinye gulun
17: Busentina areida guaba
1: Keilarinye gu itara abala gidaru lepura loi guguri ligia abatilarinye gu Jesusu lun luma bauda gulani kate ile nika un larinye galun
17: Nyuduri guba aruta kwa bungwa lu fadiri, rubi me idewese leo wago bilarinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamo ga igurigi ya lwago arita wadi bulan.
1: Eibu dan, eibu laburu chogontima lwago Jesusu, sarago hanya gurige onder gutinya luhagambu ni luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furi idu lubungiu. Lwagaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyin bitien lida ge lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, ari huwa lagu Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, Madari tin halige belah belura la diga kibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagidaru munusu lege tabulugumuna lege lenyi lubai Jesusu abaharaira gedini sanditi ti dalubarari ligi bugion dan lelari hibali Jesusu afinya ni le hawagu boy abalaria gulu sanditi ligia
17: nirau ferud nawali bifigon
1: abati laria gu arufu dati lilur du Moisesi ama fariseu gu hongu rugu
13: Kata isa grigele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
17: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
1: Abati larinya gu lun le sandi bai.
17: Saraba. Barubun pubarar, beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibugien, aba labudun lulubariri, tobuga idabun larunra, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sungubay, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
14: Ariha adiwa kate weri gutiu gunye.
1: Larige kate ile, Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi lubai lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lun.
17: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun lagu dabula. Hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufda tien liluru du muisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinye guhom.
10: Kasa wagu heigi be hama gubra hatien lisensu na gumadi luma hama amuga figo tien.
1: Laniye ga Jesusu hom.
17: Hamagati banya, memege rutie surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tien. Niabia alwa hanyahaga figo banya luha sakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
5: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
17: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluro badan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
1: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon laninya ga.
17: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseri tilun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderibon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dago nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelun tilubay tichugun diwen iseri tidon guero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
6: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, de lueyu remera guni, ibu gina linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
5: Kasa uwagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
17: Maliha gidga san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun titagin fen toh sagre ubon. Hau ligia titagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tita gen feintu guya.
1: Arinya gatiginya hon.
17: Gabafutina, awle uguri garuwa riguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
1: Lidanyaba veyu, le emera guagle, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda. Nyiin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lung, didaluwe yure mera guni, luhadari lulidurun, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu girile hilali bay uhabu.
17: Saraba, rara maba wagibu ginya.
1: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
17: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara bila dugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunu ibagari odi lagidarun.
1: Abati lariye gu niye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luwu giri ligia.
17: Tulebay buhabu.
1: Abalatu leru ni, abalarek dagu. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru alig dago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lahu Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu log abawubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga du boy, abalaguwaru hon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le Little Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi asufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abati larihin Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
17: Ulese watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruwa inhabongiyo. Fulese watun, hugele afogu bay ilamo weto, la duga hakimu le duba. Fulese watun, hugele ayahu bay weto, la duga hehera haba. Fulese watun, dale yerego mahongurigan wagin, dale habugagunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuegin, aula ugurigaru urguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida wayuligi. La duga hibiuba aba omebu afayeruaho cielo. Itara meme linyame ya haduga hagucha gugurike haa hon profeta gu. Hugiabu gu hugi ele risi bai. Ladiga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihi ni. Hugiabu gu hugi haki mule banyo. Ladiga halama chuba. Hugiabu gu hugi haaher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iru ni. Hugiabu gu hugi adale hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihane enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hayere hebuba nyo hon. Bini humanya hainyere gutun. Afurida huwia mehawago anabu gutun. Ahinya gayu waha aban gurige luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la duga bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari ginye nulubai. Insi hebuba nyo hon. Insi da hon. Ka buiti haduga bi lau lira. La daga ibi niga figo utiyan. Itra linyagin haduga. O ahun la adaga buiti honrugu ha adaga banya buiti hon. Ka buiti haduga bi lau lira. La daga itra linyagin haduga ga figo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gien. Ka buiti haduga bi lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utiyan hama goa. Agura banyu hagiya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga hugiya me buiti, afurite hugiya me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi re dibanya luma honha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michiga huma haduro amu, michigunwa lamu gaginye hiduro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu gaginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichigu babungi yu sarago hon, ladiga ba hon kai gubeiriga hadiga hon amu.
19: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
17: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigu bai kai lu maestro. Idalinya gayara bubanle lirara ifi le lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lun bibiri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihini lirara ifi le laguru bai bibiri buidu lun basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lun uriba lanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu lan lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu hou tu igu luigin hiyu ni bebe ituwege guribi yuwa. Gurigye le buidu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titan bai lanigi. Gurigye le uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titan bai lanigi. Laduga luagu le gibe bai titan banigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinya ga luagu au la habure me bai ani madugu humuti le nubai bai. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nubai bai. Itara linya ke yama uuguri le abuna gu bai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyu la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina. Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maru ruba ligibu agu sagon, ma wagu buriga, danti le li nyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau eri itu agon, aba teiwa dun aba taguni chagun sun sui nagu bai.
6: San Lucas, capítulo 7.
19: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeyen, lau aba lumusun, Wairi tilisye lun, sandi imusu ligia, jarafa lilu lowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luhayumorogu lu Jesusu lulidi aligda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu,
1: aba hagume seru ayumuna gulu tau sum hanigi hariya galu
2: gadunati lubi daraguni ofisile ladiga hinsiyati walu ani ligia guanarugu abuna guagi dubaru wali gilisi
1: abati lidi Jesus uhama dan leja rafali tu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hadage lumada gu ariya ga lu Jesusu
20: napureme madrin na lu bebelu runubiu ligia miti nubai aluga bunungu rugu bai dimurei Aba melarei da gunumusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladigu furume gwerig katei adiga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu girigi haafala rubali aba lariye guhong.
17: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiriti kei la finya wugurile.
1: Danti leha chilir bai wuguri ya haa, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi aregda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiriti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
17: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
17: Irahu, bu narihi ga saraba.
1: Aba ti lasaru, Lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliegeina.
21: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
1: Aliega tinye ginye.
22: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambuni wa kate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
23: Lone he diwa huan le abadi sehabe, aligide bu ahin bugie lubay Kristu bay, le lubay liabi, O ahi lulu bai wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariye gu hon.
17: Eba, hariye ga imele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ga ya la maibu gutia, arida guan ya la lautia lepura, agamba ya la, Amagambo nya habanya, agu jukwa ya la hilanya, luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Kuleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
1: Larige hodi, habu galuna habanya huan, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huan hongirigi ya lariega.
17: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Lidna linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba weirigo tisugula u profeta. Huang, ligie ona gale ile wau beitarinya gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon, uwa gili profeta weirigo tiluwe huang hada songurige, ani lau son lira, Wiri gutimati le una butimaba ili dan larui habungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, aba hariyagun, luagurricha la bungiu, la ularinyagun liyumu luge huwa, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fariseugu, hama arufuda atien liluru du muisesi, mahati emeha, Lula badi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu luagu hafulesei. Aba lariyagu Jesusu.
17: Idalinya sa ha gabri giri ge halani na tanle. Kansa le nege bai. Itra hanya kai iran hanya ha nyuru banya pare kare ko ahurera. Aba ha guwara ha hama guwa. Inya hati wa fidu hon. Mabina hatu. Eremu hati wa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea badi se hebei. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Ariya gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yao le wuguri garo wargati. Le egi bai ani gura ligia. Ariya ga luagu gaigati na gata di nuguya. Ani luagu hama dalaga figu tiya hama akupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
19: Aba la misura hani, aba hada ge farise ugu Jesusu, lulidi ega lubie. Aba lidi Jesus lugi e fariseu ligia, aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igie lugudi, aba tadidir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseru ni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu orugu.
0: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subu diriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
19: Aba ti lariye gu Jesusu lu fariseu ligia.
17: Simon, ani aba kate lu lariye gu nipon.
19: Lariye ga fariseu.
0: Ariye ga bainu maistoru.
19: Lariye ga Jesusu lun.
17: Nyenye no bian wogunia, doe tinha senso lua ba fure de hati. Aba hadaginha doe ti sengu san denario, le aba di misa. Keiti sinya lubei hafayeru ni, aba ferudu na lani ya fure de hati ligia hatuwe ha biangu bai. Ania ga baiti no, kabagia hadaginha hinsi ha buti maluwa fure de hati ligia.
19: Lariye ga Simon lun.
0: Dida narita gun, le gibe ti mabe la due ha.
19: Lariye ga Jesusu lun.
17: Rishati le barinya gu bai.
19: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gulu Simon.
17: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagu datumuti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinha gubai bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
19: Abati larinha gu Jesus tuuri tuguya.
17: Ferud na wali bi figon.
19: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
3: Kata isa wugari le, ibini lubai figou ferud nati.
19: Abalarinha gu Jesus tuuri tuguya.
17: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
6: San Lucas, capítulo 8.
19: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi yinfulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
17: Furiti aba abu na guti abu na gulila nadu. Dale afuru hei na lani, aba labur han lida gen luagu umo. Aba hadugura guni asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur han labad na gondubu. Dati le labochon, aba lasagrun laduga lumabu ifulasu. Aba labur han libiri labad na gong hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wina mudubai, gin ligia, Buiti la luba hon, kada ila ruti sa agu.
19: Lari gine, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
17: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
19: Abati hali gudini lani disipulugu, kala li le boy hempulu le lania gahon
17: uguya subuti gada lali bungi ukati aram lo guati le luogo ti bai la ruai hahon aha ya me bere se banya lau lerero lau hempulu larin ogo wakati lago ti la ruai ha bungi hon lo ibidi bai la li la kati le harihi bai hon lo ngi o la gu funa ta hamani kati le hagambu bai
19: abalani ego jesus hon
17: aniha li la hempulu ligi lila nadu lerero bungi ila utile abur hobelidan uma.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba la niña con Jesús.
2: Ua te gurigi ebe du tilampo, abaladora con lau somu kate olishi guni la tabu gen kabana. Inyo lichi ge lun larigo kadago do monada, luka yara la harihin hai belu rubanya habaru. Ua te lubeti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Ua ni kata le bidi wati, luma chulu be la dan lula subu dirunu wa luma lula furan gudan. Agamba huma lubeti buidu, le gama ti, le bihuba laun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu be la rita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru lugu chu Jesusu, hama la mulenu, le nyin lubei Jesusu, siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
3: Anu hati bugu chu hama ba mulenu bogu di, anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
2: Hagambu balin le nyeru bungiyo, ania diga hama ile lubei bay, hagia nugu chu banya, hagia na mulenu.
1: Logaba veyu, aba ladi nun Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulu gu, aba larinya guhon.
2: Kemo lo bafu rogon laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubei, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rogo, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, jarafa lu hadibi rogo. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
4: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugun.
2: Havesa hafinye!
1: Abahalu gadagu hamagwa, lau anufude, luma tuwaini anigi, harinyaga.
5: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Abahachiliru, lobo wugu gerasa, le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, hau sifiri guguri batinya, madalti dogu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibu ge aba lagua ragu lariyaga.
6: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyi gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri rakudu banina.
1: Larinya gubay itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kabir.
1: Aba larinya gu.
6: Lehiyo, liribay.
1: Larinya gu bay luagu ligye la liribay. La diga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uribati ya hagia loibu giri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba tihagurugu buiruhu hagia hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, arihi kate ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, taula dorugu, are ida gwali. Aba hanufi dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni luagu tilare dogu wugiri le gawagu boy, sifiri uribatinya hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu Jesusu, lulidi nyingi, ladiga hanufi de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni, lulidi, aba la yumrogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu, lun, lulidin luma, aba larinya gu Jesusu lun, lulerederun, larinya galun.
2: Giribu babu ubiyon, aba me babahu daguni sonle ladugu bay bungi yubon.
1: Aba lidin, aba labahu daguni ladugu bay Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Tanela giribu dubay Jesusu, lo

0: a furugun laguna abahere sibiruni grigia la ugundani la diga sun haguya agura banyu hanyali abatiliabi aba wagiri giri tihairo abahada ge tabuti guhaligili si huriyu abalahu drogun lubadu lugudi hesusu abala yumro gulun lulidi lubie la diga abar gunyun diru kebri dusu irumutau tonwe dan leliabi boi hesusu abahafalaru nisaragu grigia darelun hamulu doguni Ninyunti aba wuri hada du surum tau lau lesen hahita tidagi. Vesi tali sun tisensu hawago suru siegun, siya hamutu areida guagda. Abata yara fadulun hensusu, la nagagi, abata guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu hensusu.
1: Ka guru benuago.
0: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
2: Maestro! Murugu mayati ya yala diga hibe girigia, algda hagi di bukala gurubu ibuago?
0: Abalariengu Jesusu.
1: Guru alinuago, la diga sanditi na lafri don ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani abalatareida gulida meme oraligia. Abalaria gu Jesus tun.
1: Nirau, ari da guadi buladuga bafinho ronuago, bai ba darangilani.
0: Ningi li Jesusu adimuriha, ligue la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lu hairo.
3: Hila bira, ma perece digue ba lu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu lem, abalaria gu lu.
1: Manufu de daba, afinho rigu ba aba metare da gumbira.
0: Dan le la chiliru bai Jesusu lubia un hairo. Migiru tilu hebeluru amu luma, loidige federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariye gu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma, mwetu tarumu garugunya.
0: Abahehere halau, ladiga subudi hamani lagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalariye gu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Abatagu yugun. Abatasaru lida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu lunhichugu egini tun, weriti hanigi taguburigu, abalaria gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalondero nia Jesusu lanidusu discípulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha, Lumalun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gua logo huayasan, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Urme guara gumuno tonyin lumuti hachilura, rei de humani dari hidin lida gen fulasu ligi. Lenye lumuti merece biruni wa huma, Tamele hafuri dulida ge flasu ligia, abame hafuri duni kalike luege hugudi, aruta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na flasu ligia, igre humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri dun disipulu gu haguya, abaheibu gu nisun lirahi in flasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinya lidasun flasu lenye lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilele diga bai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinyan nwariengu tiyan lagu sara la huan lida ge oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan, lagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa rutin lida ge oveni. Aba larinya gun erodesi.
5: Au gonarigu au naha baya dure ili shigu huan. Kati funati le. Le wago ben naga bala baha da wago sarago kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanugnia lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abaha falaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
2: Ona habaya girigia ha, Nindu hamamu ga alu ga habara luhe menagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi flasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: La rinyega Jesus hon.
1: Ruhu ma egi ni hon.
0: Harinya galun.
3: Sengri guyo fin wama, hama bia udru. Hawa guberi guyuda gai hegi ni hon sugri gya ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugurinya, abalarinya go Jesus hon lani disipulugu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesus sengu fin tukuya, luha burugu, hama bia udru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubachagu no fein, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplugu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule, da lehabu da habaru igira gutun, bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri dinya lboi Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplugu, diseru lwe, abalarihi gu hon.
1: Italiya saharita gongorugia nuau. Katana sa segon hagia.
0: Aba harinya gulun.
6: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinyagu hon.
1: Agen huguye. Katana gya lida harita gon.
0: Larinyaga Fedoru lun.
2: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesus hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate ile nika un, aba larinya gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri ya weri gu tenlita hafinye huriyo, haputi gu fadri go, hamaruhu ta atinya liluru do Moisesi kai nikata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lidange owe ni luagun luru wa weyo.
0: Larigye, aba larinya gu hon sungu bay.
1: Le busente la falaru ni na, Bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega leabuse rute le sefru ni libagari, le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegie, le sefru bai. Kage hu la lungu rige laganyiru ni sungu bau, ahi e feri dira, o laguni chengu la lungu wa. Le anigo ti busiga na nuwago luma luwago nereno, au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli gu hasandu banyi. Ninarun hau, luagwanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, mowe banya marihe ga hamay laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinyagu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedoru, Santiago, Lumahuan, Lumogo. Danle aniha lubay Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu, aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedoru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adisa deinanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba lariengo Fedoru lun.
2: Maestro, lidadana wahana ya. Adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedoru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduwairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duwairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwairi ligia.
7: Anihani ragu, lehisi ebainu. Agamba humei lelo bwende.
0: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariyagu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutia lubarun Jesusu, abalaguaraha abavuguri hadagien lau umala liheriti lariyaga.
8: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nire ule ligi ya rgunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale lari guduni, aba lagua ragua guduni. Aba loweha, afri ha ligi ya hakuto liyumulu uginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru di sifiri uriba ti le luoi siahamuti.
0: aba lona bu Jesusu la niega.
1: Ugu ya guri ya mafiere de tin ani uri batin. Atre bai sa dan nere de ro huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me lagu mo chama ni lehida bai. Baru bai bero ya ho.
0: Danye bele lidi irahu ligi lu. Aba lahu churu ni sifiri uri bati mu orugu. Aba lowe ha gudini. Aba la den ha Jesusu lu sifiri uri bati ligia. Aba la rei da guagu duni irahu. Aba le deregeruni lu luguchi. Aba ta weri du haningi sungu bai. Lau luweni gugungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau lela digubi Jesusu, abalaniye guhon lani disipulu gu.
1: Agamba humoi kate le boido. Nadere geruwa ba, au le ugeri garuwa rigote, aha burugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lela niye gubi, la diga darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, Lula funa guagadani le larinya gubay hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, luagu kala wairi gu timabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba la nigu aba irahu lubadun, aba larinya gu hon.
1: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine launa habalina. Le lubay ti unu bugu timabay hida, Dige wiri kutima bai.
0: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Meberi dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi anyain.
0: Dan le la yara fadu bai. Dan lu la nagani wa Jesusu sielun. Aba larigi di anigi. Lula digni luwa Yesu Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo ha lonha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni. La diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan. Lagu maha hama Samaria na heresi biruni. Aba harinya gun lun.
9: Wabureme. Buseti busan lung wa muria han lung la rayo yung watu gemeti sielu gien lung la gumuchu hao kei meha la digni profeta Elia si?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
1: Mama ni abia au le wugiri garu wargote agini chagwai ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba la rinya gu aba wugiri lu Jesusu.
2: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
0: Lariyanga Jesusu lun.
1: Daritin yaga siga muhuyo lun haga nao njing. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wagiri garo wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Lariyanga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Lariyanga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafalaru nibu.
0: Aba lariyangu Jesusu.
1: Igira banya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhapungiyo.
0: Aba ya tilariyangu aba lun.
11: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibuga yebe ayorego honha wabiebe.
0: Lariyanga Jesusu lun.
1: Le ishi kutiluha bulagu wa wawu hugulei. Larigen aba larihi larigon, mabuidu ti lulila na me laruwa inhapungiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue katele, abalanua diru Jesusu uruo vendusu, hadage lanigu, abalona hania lubarun, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tinyo nadagumi tinyo. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona hanadagumi tinyo hagana uon. Heiba. Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga humagwa, ni senso, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu han ni ka uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba muna, busu huma furumi, harinyagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsin habuti lu darangilo tida muna tuguya, eresi birubadun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humei me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati nadagumi inti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna, damele hashilo lulido aba agero le nyilu muti heresi birua ohu mele ishi kuti hun arida kwa gda humanya sandi tia hanyenti aniga game holile na flasu ligia jarafa lilaru ha bungi hun ahun ashilo lulido aba agero le nyilu muti meresi biruni wa huma uri huma lido mburi uma aniga game ibini likali ki hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wa ma lau higaburi Ani subuti humei luago yarafa le la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansiro wa hagaburi lila na, Aba hamuga haruudu ni lau hadagre gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesus hun uruwa wendusu disipulu gu halau na habanya apulishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aniye gina hagia.
3: Wapure me, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
0: La niye ga Jesusu hon.
1: Aha. Ariha numuti ligabri leigo du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hun lunha dugura gun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hun. Lau son lira, magunda ra huma luagu hagambu nusifiri uribatia, gunda huma luagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani aba lariengun.
1: Ruti na uweiri guni buu nugushi. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna wakwagduni honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushi, laduga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushi son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nugushi. Uwate ginya ni aba subudi habuti kati nye la nugushi nwaidigia. Hama haa unti ya nabunsera na subu diragu duni.
0: Abati la digiragu adimule haa, honugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin katile harihu bay. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go, abunsera unti ya yabe meha harihini le harihu bigweto, gama lumo marihin hamuti. Usenti ya meha ginye yabe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni ibagari magumuchaditi?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Moisesi, italinyagi ya baliha nyeyeng.
0: Aba louna bu larinya ga.
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
0: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
1: Buiti bauna bun, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei ti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba lariya gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
0: Aba tilona bu ni Jesusu lariya ga lun.
1: Nyenye aba uguri araka chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwaya sun, Aba harga duni hiweru tiya. Aba hiweru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levi nyengiye. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti buri le lagu bai lau garaba tuma diwen. Aba laguragun ni, aba lawari da gudun ni lwagon le lugu burigo aba lanugu ni tidon haba chilu du gutia aba loni giruni laruga dan le leibu gala samari na ligia aba lalu chu bia sen sule denario aba lichi uni luta bure mamuna larinya galu goni bi bai wugurele aha bo gastar amu loile nichi ku bai bun lwago na fairu bai bun damele na girbudun
0: aba ti lalu gudun ni hesusu arufu da ati ligia
1: kage hada ge urwo ugune ha arufu du balin lwago libre lale oi believer ho wali da barita ko
0: larinya galu
3: le gudem he bobailo
0: larinya ga yati hesusu lu
1: baiba ani ligia me mela badega
0: aba la sigiru hesusu lwago lu wayesun aba la chilere lidon aba lirere flasu lenye luboi teresi beri aba uri giri tu Marta tubi nyinyon aba tamule lwa Marta giri tu Maria aba tanyuru lubadu hesusu luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lago sarago kate, gamalumon, abargiyan kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubido aga kati ilia lubo imagida rubo ilatoi.
4: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, lumafura agudumba ila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati lu masubu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubai labu gen luburiga, laga mbuwa balida na larugonga. Leharinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maon lumuti hanuhu dadun hawai girige haa gabafu banya lu hafaru no hilagu bai, lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawana. Lawson lira, mabuli induti bungi ni aba hada agi. Ahiti huguya, ibi ni idibu le habulu gube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu dada huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya lwago nani gu hama hagibu gen lani bungi wa angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu gen gurika lwago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungi wa angeliku lwago mama hama nani gu. Furumi ya gwari gale harinya gu tikati uribati nuwako awle ugurika rewa rikuti. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anaba gu tisifiri sando sinya tiferudu na wala. Dame le hanigun ligibu gion luludu lu hagusero. O hagibu gion la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno aura lunha dimuraha, la rufdu bai sifiri sandu le lunbai haringa ni hon.
0: Aba laringa gu, aba handa ge girigi hagaya lu Jesusu.
11: Maistur, haringa ga ba lu nibu ganya, lu lichugu ni nifana nu lida ge alaga.
0: Laringa ga Jesusu lu.
1: Kagia ichugu bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
0: Haringa ga tigien itara.
1: Konigi kwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loigen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichugu hempulu le hon larinya ga.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigu lichari aluba honi buiti. Abati larinya gu risiti le lungu wa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinya gu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadiga amu waina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gununi guwa, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera guaba, houb, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watau, bowe aria buto, ani sunle buma bayareida nyu, kaba saunle redere. Itara linya la susere dunlugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni guwa. Gamaluma gudeme tiligibu nyabungi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma lwago hibagari, kaba la haiga. Ni lwago hugubu, kaba la hadara. gebegi timati ibagari sugulau egini, gebegi ugubu sugutau dago. Ari huma hondunur, mabu naguntia, malubaha, magi ligi hegi, lausun lira, oudalumutia bungi, mebegi timato funagi sugulau dunur. Uatini aba hidagi gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugani le mene gubai, ka wago hadihari de luago buri libiri kate. Ari huma idelia la lahuchin fulur, mawadigi mariti, mahuchagon ligia la dourago, ane lausun lira, ke inariyago ni hun, ni mehe uruwe salomon lausun luwendego, me wende tunti ke aba lidagi. Ahin ti itara liya lubai, La daira kwagudani bungi sagadi, le anihin beugunya arabo, anharuga lagudunya, hugia de game samadura kwagudun la, logu tafinye hugia le. Madihiri dahuma lubaiti lagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, larigi anuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba huguchin le subuti habube ilusun lehe megi rubai, alwa haumei lubaiti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba melichigu nisun lehe megi rubai hong. Manufu de dahuma lubaiti nirahinye, lausumibe huma gundati bungi lon lichigu ni laruwe ha hong. Alugra humele humate, hijige mele begi hongu demeti, laulira, adugu yon laga isensu toma oya datitu, luma irisini magumucha diti jagata siyelo. Lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tiyan, uha geha muti rinye lun heigini. Nariye gubali len hong, laduga len nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransia nyuhuma durungu hilampu, lubana giribu dun siyelu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ninari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehera gohon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga, ahia ladari ra agagu duwenyu, fulesi wabanyo musu hagye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveruha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garawarugati.
0: Abati laliga duni Fedru Jesusu lanye galun.
2: Nabureme, wawonu ginyen bichige hemplu le, odi hon sungubay.
0: La niega wabude me Jesus ulun.
1: No furume aguari ga ou nigri te gonflete. Ufana da ligia, le ligru be li yubu dire lun larihin hau tila na luba, lu leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari du be li yubu dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubu dire lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu dire, abame lagume sono austena ya hibiri musu, Hal labu gen banya laria ha uriba, le redera me eiga, ata abacharuwada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age abuichuni luago, la siya direi me lun la sufri luni, le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi habubai lun kala labusen rubai liyubdiri, ani maran seronti, ma bahudin le, labuichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun, Aba ladugu kati leburi lunti la buichun luegien. Maweri ube la buichun. Le unti lichiguwa gibeti, gibebe aluguti lumagien. Le gibeti igiruti labu gien lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagien. Niyabiyan aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luegien aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsan luagu niyabiyan la ichiga darangi la ubowogun. Manugo tina darangilo, fari ngwa una nugo bwe. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
0: Aliyenga tigine Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harihin laburi gadun sielo, Aba harinya go luagu lahu ya lahu ya, anilige asusereda. Danti le lafurun suede, aba harinya go luagu laro ga da la, anilige asusereda. Biyan wa tigibu hugu ya le, subudi hamuti luagu ti ligabri la sanser go dan sielo lumo muargo. Ka wago ibidinye lubai luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka ka wagu sinyalu bai hasubu diruni katele uwara wabai hongo. Ahin agora gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachiluru. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lweledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugon, narinha nebon, lago mafridumba di bolan nyegi, darai ba fayiru ni lagu mohon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
1: Harita watusa, luagu ladiga na luweri ha figon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahne hon, luago ahun la masakri ha, hoi kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur ha bai waya lesi lesi loe bai hawagon. Harita gwatun, luago ueri timalan hadunu sugu haul hibiri ha aga noba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, narin ahne hon, luago ahun la masakri ha, hoi kubaginya son huwe.
0: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, laringa.
1: Nyenye aba wagiri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin gintu bai, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu gabugiri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago teledene nye luwago ni kata, aba lounabu nile onigirubali ichari, aba larinya gu. Ni ubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindu itara, ahumagindu aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagli, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu ladiga sifiri ligi, sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
1: Uri arida guadibu.
0: Aba ti likiku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasuru. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bongiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu no Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinye gu hongrige hanyibanya.
13: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luwe yuru emera guni.
0: Aba larinye gu wabure me Jesusu lun.
1: Biang wa tigibu hugu yale, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emeragu ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweiri emeragu ni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gunda atin lau kate weirigu tilela dugu bai Jesusu. Abati laninha go Jesusu.
1: Ida linha li Gabriel aru em Rabungi. Kakate umu bai gayara la nou chagoi. Ita la linha kei aba li rara ti la mostasa. Le labu nubai aba wuguri li charirigo. Aba la bouchon. Aba la weiritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu luago luburebu.
0: Aba ya laninha go Jesusu.
1: Kakate umu bai gayara la nou chagoni la ru em Rabungi. Itera linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luweyesu Jerusalem. Arufu dahei na ligia lidaburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Aba launa buni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bai lan hebelurun lidangin. La diga kainarinya gu nihun, saragu haba busentin hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni taburi memuna lubenari, huge le baugi dibai hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinya game hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinya ga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu, larinya game. Ariya ganali hun luagu ibidin humanu ibidin nu halena huma. Dise humanu i sun huge le dugu bi uribani. Legia bahaya huha akun hiya mehari dame harihini Abrahamu Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta go lida la ruwa in habungi. Huwiye me asaga ruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bo chowe yu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru lu hanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banya guen to. Hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banya guen to. Hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinya gulu hesusu.
3: Bai bayagi na diga buseti erodes lafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Hei ba, hania ga melu uguri bibu tiligia. Ugunye luma haruga na saga hasi firigu uriba tiya hada gya garigia. Arei da kwa gda aume sandi tiya lari gya haruga. Laso la nuadig mari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gya haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba la yahun hesusu. Hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na. Afara kwa humanya profeta go. Chamugwa huguya dubu hawagu. Halona habanya bungi yu. Lau uganu buiti yu hon. Saragu nye weya su nalugu noni giru no. Kitoi no giru niya gayu tirahi nye labu nye taruna. Mahatu. Igra ladu bungi yu. Ani nariya ne hon. Lagu marihi digia humadi na la. Tarime la chuluru dan lo harinya go. Biniwati le nyibibay. Lidan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu, le emera guagale, abalidi Jesús ega lubie, aba fariseu, weriguti. Anisunha nyibanya, aba hariegu ni Jesús, nyiginye aba vugiri, sandiye, lauginene, abati lalgadania Jesús, arufudatien liluru do Moisesi, ama fariseu, laniega hon.
1: Gayarati larida waguagadan aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagdini, aba larinya gulun, lulidi, aba larinya guhum fariseu gu.
1: Furumi guarigi hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidon aba fusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainyengia furese.
0: Aba hasin lugu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya aba laniyegu hon.
1: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye. Malu ha boi lupidu agai ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boi. Aba me liabi le amisuro ha balu laniyega me bon. Ruba ibu bara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, amisra habalibu, larinyaga mebun, numada, seguba lidon aba ubaru uiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti ilanangu lungwa, uiri ba ilanungu.
0: Arinyaga tiginye lugu giri le amisra habali,
1: tamele bichi gwa aba adineru ni ofedu, mamisra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha, damele badiga mfedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu bati bafayiru waha, damele hasaron harishagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lwagu dabula katele, abalariye gulu Jesusu.
10: Fulesa iwa banya grigi haa egi banya lida laruwa ya bungiu.
0: Abati lariye gulu Jesusu lu.
1: Nyenye aba uguri ishi kuti aba onwebu adineru ni, abalona ha amisra ha sarago grigi. Dale shiluhali ore lu adineru ni, abalona ha nilumuso ariye kaho amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lwagu sinyala haudi. Darienga furumieti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larienga aba, aganye hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ouchenye, adiga bafulesi inu, ferud na bana sinyati nidi. Larienga ya aba, sun liya na mari idu, ligia sinyalu bay nidi, na le lagiru budube musu, aba labahu da uni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larienga lun musu, bai balida son uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalania ku musulu le yubudire na bureme adega nali le bubai beino ani aniha meme ku ubaru abatilarinya ku yubudire lu musulu giya bai balida son umo bogu din loi uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habatari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba La daga nari hane hon lagwa bai la ni aba hata ge han na misr habanya egiti lida na dinera gudun
0: Saragun hanya gerege afala roti Jesusu abalagara ragun abalari ego hon
1: Sinyati nani go bai la le hisi habuti mati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanigo o libu ganyano hama labuleno o lituno o libagari guanargu sugo nao Legi ya manungu ti luguruan ani abalafala runina Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hida geladiga aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asaminara, atri bai la lagasteron lo larihen ahen kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme la sinyere yi wadagi managumucha, heher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumesiti wuguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahen la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahinga yara bai lubai la gende wo hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba me lona ha aringa lon luma uri bon ha hama, lun hebelu run lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwara hita gen, le migruti son le luma bai lon la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salo, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kaba gya uu hun la, mabui dun halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labui dira guduni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16
0: Ari nyinga tigin Jesus hun la ni disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gien aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti lagu warun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliye sa kati le ariye wagu bai no buwago. Ariye ga bai no idaliye la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu ou nigire in lumege. Aba ti le redaron ou nigru ti ligi ya asaminara. Lariye galon warugu. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi garit nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi biruti na habiye dame mawadi mayihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubu diri lu hayabi lu aba aba. Aba lalagu dini le furumi yate, larinya galon. Atri nye mba duwe runi ni yubu diri. Aba larinya gulon, duwe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, ouni guru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalagu dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nye mba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luaguru gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau ouni giru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
0: Aba ti la sigiru Jesusu arinya ga.
1: Arinya ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubo aguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bai lida le mi bebei, gunfulu bai ginya lida le gi bebei. Le marichara ku bai lida le mi bebei, marichara ku bai ginya lida le gi bebei. Ahon lu bai ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bai ti mati mati le lani na ubo le. Kaba gya afinyera huwago, lun le derege ron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau hamege amo, kaba gya ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanugay me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don walu bungi yo luma lun irisini.
0: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba ti larinye gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu dagu manye hongwa kei buiti in hagibu ga grigi. Ahinti bungi yo. Subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai grige ke kate weri ti linsi hong. Iere guti lumbungi. Lumagyan li lurudu Moisesi. Luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lwaguti laruwe ha bungi. Ani sun grigia. Houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mere ngun ti mati, lun lagu mu chagun siya lulu ma ubao, lubara gen magun filirun lan, aban letera li da gen li luru dun bongi. Anhun ligira aba wuguri lumari, lula gamari dun amu, ladugi infigaw le giri bi agabarahani. Legin agamari dutu aba wuri to igira gwaru, ladugi nyagin agabarahani.
0: Ariye ga tigin Jesusu.
1: Nyinyi meha aba wuguri risite, dagwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sag hawayu la dinera gudun lau sarago wende gu. Nyinyi gine aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwar gutu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titi luegen le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwa aba weyu, aba lonwe gudemeti ligia, aba hanugu ni angeligu lumon abramu. Aba gine lonwe risiti, aba labuno. Dale la sufri ni la risiti ligia lida fulasu lenye habehi lanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni abramu dise gine luma lasaro nyu loba gine. Abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gudeme na bu, aun habi lasaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri ni ya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago abramu lun, nirag, harita go ba luagu buidu lame ya da bu lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da, gwento buiti da lun ya, gugu ya asufrira. Bogu digien lui lira, anihi aba gudungu afani ra guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehi sinyati, ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha abramo, lo bona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lo ladumure ha hon miyabi hamamu gagien lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo, anihi le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye, adika hama gasulao. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha abramo, gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga abramo lo, ahi maha habai hadugu kaso laule larinya gu bai Moisesi hama profeta gu, mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada ge hilanya lo lidi adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Sumada, anihi bilan buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumu, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigi lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahi adiga bamule, o bibu ganye uriba ni bun, weri di bay, ahi asakri ha ferudu na bay. Ahi adiga uriba ni bun, sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asu liyabi arinya gabun luagu wa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
0: Abaharinya gu apostolu gu lu Jesusu.
2: Wabure me, ruba lamu wafinye.
0: Abatilarinya gu wabure me Jesusu hon.
1: Lunhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyere re la, keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga harinya gu tun titibu webe to, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi aba hida ge anye guti lulu musu, dale lagiri budon arabu gine, lari ge lawoha o louni gironiye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, anye garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gie me, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwa ube larinya gabungi hun lun hadugu ni, lun ti harinya gun, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wadugu ni wadiga.
0: Nida lasigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dan lelarehi balinya, Jesusu aba larinya guhon.
1: Hei ba ahuda guhon fadirigo.
0: Dan lehoudien lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan lelarehi bilagu areidago ala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahudurogun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. ani samari na wugiri ligi abati la riengu hesusu
1: ma disi nya no rei dagutinya aganya ge ha hibiri nefo ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da atengiri bungi
0: abati la riengu lu wugiri ligi ya
1: saraba baiba arita wadi wula duga pafinye
0: aba hali gudini fariseo gu hesusu ida balala gumesera la rui habungi abalarinye gu hon
1: damele la gumesera la rui habungi yo mari hibai mari wakubai aniha oanigita la duga lida linaru kate anihi hali la rui habungi yo hagana guwa
0: abati larinye gu hon lani disipulu gu
1: la chiluru bada lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala ibi ni luaguru ga abaweyo gama lumo masusera dube lida da ligie Larinha waguba hun, aniha Kristo ya, o aningi ta yagata. Midi huma harigi, ma falaron humanyame. Ladiga itra ke larihi, aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garowurgati. Ani luti na sufriron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keimi hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule. Aule guri karu wargati. Dame haligiya, heredere meha guri ge eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghan ye luon hamari eidon dari uwe yule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Heredere guri ge eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburi gugine Sodoma, Aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gye. Aba lafara gunia sungu bai. Itara luba dame le niyabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gariga le baugdi bai toi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belu rala sagare. Le gariga le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susaru bai tun luma rilotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubai. Le ferdiri li bagari jau ubogo nuwegi li bihuba ibagari magumu chaditi. Nari hane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, Aba halugu duni hanie galun.
6: Halia basa la susere dakate ile wabureme.
0: Larinye gahon.
1: Lenye lumuti lugubu hilali, nye bahondara kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labawi dago Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, sumandan, mefeidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
1: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulaso. Minebe linyo bungi yolon, mebene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye unginye aba uuri lida fulaso ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba atagani. Luago saragu da, mahati yebe leteni ruton. Larigia, aba larinye gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yono, minebe hagia gurigi yono, kayanuha meme la uuri to, Asa da gudai nichigu, nichigal tirichaton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
0: Aba larinye gu Jesusu.
1: Aniha larinye gubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi gai bungi yu haricha lani gu hon, ha yumra gutinye lo ariye bu weyugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinye hare hon, lagu lichi gubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubo wagon, Nadari rubafunasa afia ni hata gurige ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita gubanya lago richagu wa hama ligibge bongiu. Anaganya amu gurige kei nikata, lariega.
1: Aba hodin bia uguni ya templu rugo afuri ya dalu bongiu. Aba fariseu, luma aba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariega, bongiu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurige. Hiverutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensi na gumadi le. Ayuna ratina bia uwea su lida di maso lu na gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nu bon. Ahinti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelo, le le luene luna bun lanango lungo. Abo hergu le la nigua gu lau igarigo, la niega, bungiu, gudeme na bun, aulega figoti. Narinha hane hun, luago giribula agubrati ligia lubion, recibin yule bungiu, mama fari seu ligia. La de galea nago ti lungo waeri, una bubela nugun, ahin le una bubela nango lungua, waeri bela nugun.
0: Ana hawa tingin irahin lu Jesusu, lula guru ru hawago, tan le harihi bali disciplu gate le, abah.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Palariñe

0: Con aule wuguri garo wurguti, luna lohania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hen laria gunibri Jesus ukate ile, abala bagdagu aba hen puluhon, la diga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinha, luagu lagume serala la rui habungiu dan ligia, abati laria guhon.
0: Nyeni aba wuguri inyu gutinha lidunhenyu, Leguati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budon. Lubarage lafridon, aba luna hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budon. Keiti liene gubi wuguri ligia honlile na fulasu, aba huna halarigi. Luhania gulun le lube lichiguni ubaro lun luagu mabuseru hamani luharuwe teme. Lausun lira ruwati uruwe me. Aba lagiri budun lagairu. Dale lachuli rube abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu lun lasubu diruni atri nyin la laganye no kala aba. Aba liabi le furumiate. Aba larinya gun. Nabure me. Ganyin tinadisi weya suligibu agun bisensu. Larinya guruwe lun buiti. Aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubei lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liabi inhabiyama, aba larinya gun, nabureme, ganyin tina sengu weya suligibu agun bisensu. Aba ginya larinya gulun, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mawadigi mariti buluwago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luwago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luwago aba na uguri deretu gumadi. Luwago reidi ina lau kate ile mawadigi mariti na luwago. Aluba hau, lenye lumuti mabu na guna. Kati uwago michu gububali ni sensu banku rugu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwei, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinya gu lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
1: Aba larinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, lichuku balawu lun. Le mamati, ibi ni le luma bai lagida ruba lwei. Anyati naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu mai nyanyahon, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Larinya larinya gu Jesusu kate ile, aba la sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, aba la ringegu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginebei. Dan me lehe chilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke ilarinya gu Jesus hon. Danti le anyaha lubai afaraga dei burigu, aba halaga duniya laburinya haniaga hon.
2: Ka wagu hafaraga dei burigu le?
1: Aba houna buniya haniaga hon.
3: Ladiga mege ilani wabure me.
1: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadara gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atuleheina hamon hadauragun umadarugu luba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe, hariaga.
4: Biniwati huruwe le nyumbi beli daliri wapureme, ni adarangi lusielu luma uweri guli lidaliri wage.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbo ya hagana gu grigye lun.
5: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguara haba labu li dubu nuaga.
1: Dan le la yara fa dubai lun Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu gu ligia. Aba la yahu ha hawagu lila na fulasu ligia larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kama lumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihini. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hun. hatiga me haga ni aba bariyeru ge yegwa lau huburu gute lusin ala hafuri du nyingi. Aba me haga indagun huma lida ge sun aubo. Agunisha gubay fulasu sun suay na gubay. Migrun banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau orale liyabi bay bungiyo asal baron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
6: Larinya haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya. Baru humari kei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagania wairi gutinya lida hafinye huriyu. Aba harinya gulun.
7: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le. Ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudadu ginya aba kate. Auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Lona habungiyo. O di hona ha wagania.
1: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
7: Kabasa harinya ga. Awa harinya ga lwago lona halabungiyo. Larinya wagu wa bawon kala wagu mafiyanu wa bailun. Awa arinya ga lwago houna hala wugurinya. Hachamu ragu ba dibu wa wagu. Ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati harinya gu. Lwago ibidi ya lan hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimu ya hon girigia. Aba labau dago aba hempulu. Legibe bailaniki guhon, aniya hempulu ligi.
0: Nyenye meha aba wuguri abu naguti baybe lichari rugu. Lari ginya, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligi. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabuni bulese hamai ona hamai michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gen habulese iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona hali nira lehinsi ya timaba inu. Hafu ga inebebe hon. Aba lona hani. Dale harinya bali. Aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga. Wafara alihilagube. Wagia lamu galaburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Abati laliga daha Jesusu lariyega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafaragu niya nadagi meitinya hagia hilagu bay, aba me lichigu ni ishari haung amu.
1: Dan lehagambu bali kata ile, aba hariyegu.
8: Masuser dalamu ga itar.
1: Aba lariyegu niya Jesusu, aba lariyegu hon.
0: Kati lila bile buruwa nyubayti dan lereru bungiyo, Lenye lubay larinyaga. Dubu leh me aubay me beresen hama abu na gutinya. Ligi al dubu leh timati mati. Purumi warag leh chogari guti lwagu dubu ligi ya lanyoru daguba. Leti uwagu ti labur ha labure chagubay.
1: Didameme ora ligi ya. Aba haligu habutigu uriyu. Hama aruf datien liluru du muisesi. Harugu duni Jesusu. Ladiga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hempulu le larinyagubay. Gamalumum. Madiga hamuti la diga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutinya kama hamuga harumatinya. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudini. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadimati. Ligie hali gudubali haria galun.
5: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La diga masun si hati bu kaba la un barinye ge inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye ga ba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinye guhon.
0: kasan wagu habusen rahishiga sadara no ba aruhuta huma aban lida ge sensu ligia no kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago
1: harinya galun
5: liyawa uruwe luma liri
1: abati larinya guhun
0: le lani uruwe ruhume lu uruwe le lani bungiyu ruhume lu bungiyu
1: siyahamuti abu rigida tidon hasadara lau lebri larinya gubai hagibu ge girigia wairigu tiha nigi lau louna bagule hon abahamanichu Larige aba haudi sadu seugu, arie i Jesusu, harie hañale sadu seugu, lagu masa rubo en el ajilaña lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
3: Maestro, larie hare Moisés ibon tida li liburu, lagu ajen la ove aba buguri, aba ligur no lumari marahuniga, ligie tau, lun tila la mari dun libiri tuma lun garahuni la tau, gadiga wagun laamuga libiri le ovebe. Nyenye numeha tisedu buguriña gamule nguatiña, Aba la mari idun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba la mari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahuniga. Aba ti la mari idun le haruwa, tuma, chilulumun le hasedu. Hilagwa meme hagia, marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama, sedu guboy?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lida ubole, Maria tiya wuguri ya hama urinya. Ahin lida medale lube liabi, uwa bai amari do ni sielo hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge owe ni, lumba lun hebelu nu sielo agana wa nye lun sunda. Mamari idu banya nye. Micha ha hamanya me harahanyo lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielo. Itra anyame keyangheligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lida ge owe ni. Moisesi guanarigu, Aruhuta lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lida le laburu habai li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruhuta lumuti Moisesi luagu wibi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi yu. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya la nunguni ya bungi yu sungurigia.
1: Abati hariengu aruvu datien liluru du Moisesi.
5: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariengare Davidi guanarugu tida liburu togiribon salumu. Lariengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niabaga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristu. Ani ariña gati David guanargo lo Cristo na bureme.
1: Nienu sargo garige agamba Jesusu, abahagam bulariña guhon lani discípulo gu.
0: Gonigi guahuma hongo hawe yaruvu datinha liluru do Moisesi. Ganigi tinha haibu con tal dawa dururu tu, busen hagi elu labustrun hon lau inebese umadargo. Alwa hahamai ubaru leha bara uirigu tinha templo rugo, luma lubuido agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gon lauluriba hadago, aba hadango furiye gimigina guburiti, weiri ti mabu hapai chun luago sunle hadago bai.
5: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, lememe lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluaha, hafadiri guhuriyu, Ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagubi. Ibidi yu gahon grigia, la diga hanufu de Hawaii. Aba ti la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nye lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lo feduru lumahuan.
0: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenira, Waran seruni?
1: Larinya gahon.
0: Tamelehebelu nu uburugun, hadunagubaluma aba uguri lau aba agedinu lau duna, hasigere mechilu tidon muno tonyehin lumuti lebelura. Haniaga melu tabure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyemba lubaiga yara lan neigini egine lanina luweiru esefru ni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larin egu Jesusu hon. Aba haranse ru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu, haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
0: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga narin hane hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lidan larue habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luhaburugu, aba letengiru ni bungiu lariengu.
0: Baruhu mele, farin wahumei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabin laruwe habongi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, lumagin weto, adika humile, harita wagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala rinyegu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu buhuwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubiti uma le ranseru wa libe inuba, au le ugiri garo wargati. Gama lumon, ugiabutia ugiri le lubi la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafuna alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma, aba lariengu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tikuflaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tikuflaso, aninyo waguwa tiha wagu, lagu wagiri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti lanangu lungu wakele une gutimabai. Le aguma diha bai, nunti itana la kele eseri vidu bai. Kagi ya weri guti mabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o di le eseri vidu bai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidu bai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha, kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me lwagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela loucha guno keileweni hon turigu. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumba bungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigu.
1: Lariye ga Simon lumu.
9: Nabureme, aransa tina luni di buma furisurungu, o lula nome buma.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagutega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariegu.
3: Ua maestro. Memege irunti wa nikata.
1: Abati laniegu hon.
0: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Narihane hon, luagu lagunfli rubala le tariengu beleren ubungi nuago. Abahu duwa ti hadan uribatinha, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinyegu weto.
1: Abati hariengu.
9: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba laniegu hon.
0: Buidurigale.
1: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubu lida flasu ligia, aba larinye guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu hawai, murusuru, aba lahu durogu afuri da lubungiu, laniyega.
0: Nuguchi, ahabu busen, sefu bana loi uniye ngifitile, gamalumu. Madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligiet ma la furi du lau ere, lede de hati laruga, lui, kama hamuga onve bu lede de hahitu muarugun. Dan le lasa ruba ili dage la furi du, abala dare runia disipulu arumuga, laruma agadun iruni, abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri eida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dulsu disipulugu, haba, abalayara fadulu Jesusu lula churuni, abatilariagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa apa chuti balungurana, aule wagiri garovurgute.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, abahariagu lun.
9: Mapureme, afra guamanya sato efei.
1: Abalibuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomene, aba larie gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larie gu hon, habuti gu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habuti gu tisuda rani gu tempulu, hanyebi banya anugei.
0: Hayabi ya sanua gu tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Daleme huma na templo rugosago weyo margo do humutina gamalumon anihan hidani luha duguni hugunta nau ora lelun laguma din hale labure me bailu buriga
1: abati harigo duni Jesusu abahanugni lumion fadiri le inyu tumabe abati la falaro ni Pedro disegi abahafuru gu watuni laminda go bururu abahanyuru geyegulao abagen la nyuru Pedro hada kititarihini abamusu nyu larugur gu watu Abateredero ariagoi, abatariagun.
2: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Abalayeda gu Pedro, lariaga.
9: Ibidi antivu giri ligiano.
1: Maluti loige, abayelarihini aba, abalariagun.
9: Hani gu ginye bugue.
1: Abalariagu Pedro.
9: Mama hani gu au.
1: Keiburi aba ora larigi, abayelariagu aba.
8: Inaruni, luago luma nye hanye ila, ugiri le laduga galilea na ginye.
1: Abati laringo Pedro.
9: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniago la Pedro adimreha. Abala yuguru haba gayu, abala digregu wabure me Jesusu, arihe lago Pedro. Abalarito gu Pedro lago lebu galaringo gu Jesusu lun.
0: Lubaragen la yuguru hagayu ugunye. Beye de gubana urwa weyas.
1: Abati lafuri du Pedro, abala yahu alau igarigun. Ehere hatinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aniyega inahagia.
8: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aniyega boi ge kalagayo hawa ibu wagu.
1: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amu kate. Danelaruga du boi, aba hondara gu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Abahanugni Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga ilurudu, abaharinya gulungi.
5: Arinya gabaywon, buguya sa Kristube.
1: Abalarinya guhon.
0: Aha narinya gahon lwago awla, mafinya badono. Aha nalugu dagua, monu buhubadna, migragudun humaname. Narinya ga abakati hon. Lumagya kweto, nanyura awle wuguri karowargati, luwege longwere bungiyo le sonti kabafo.
1: Abati halugu duni sungubay,
5: Bugia lubai tilirayo bai bungiyo.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigo arinya gu humali lago awla.
1: Aba tiharinya gu.
5: Mabuse runga do gefe hama amu won. Wagia guanarigo agambo wa mali liyumu lugugi.
10: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba tihasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinya gu.
5: Dariwa male wugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
1: Abati larinya gu Pilatu lun.
0: Buguya saa harue tabai huriyu.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu Pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
0: Madari tina duru logu wugiri le.
1: Abati maharinya guhere.
5: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga ichilu yahon.
1: Dan lagambu bali pilatu kata ile, abalal gedaha ahin galile ena lubai wugri ligi. Dan tile hariya gubilu galile ena la, abalauna hanilu Herodesi legumada galile. Ladeganyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligi. Abalagunda ragu Herodesi dan lelarihini Jesusu, ladega agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, agura batiti larihin ladega milagru, abalal gedani luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufuda atia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni Herodesi, hauli sudara nigu keinikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu, keiladaura gu urue, abai elouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada gola Herodesi luma pilatu, ladaga gaga niguanya hatia lubara gelira. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hum.
11: Kukuya, nukubali ugeri lenu, harinya galogo chaka ugedala aninya gurigi. Alga tagua naali higi bugen, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gudala mou. Ariha humali luagu madugi la, ni kata le luti la faru hilagu bay luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bay lida aba.
12: Afara bay le,
13: afara bay
14: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahaguwa ragun.
15: I will be a guru.
1: Abati ligira gudini ugiri leha buse rubai, le adai rubai loige inyora guni luma afara hani, abati ledera geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wugiri sirenena giriti Simon, liabinya arabu gen, abahanuga gudini guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya gurige afala ruti, Ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. Abaladikiregu Jesusu hawagu, abalariye gu hon.
16: Uriya Jerusalena, mayahua humanuagu. Ayahua huogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi baveyu dame le lariya wagu. Fulese watinya, asinyabu hagaradu. Ama ginye ha, barahin hanyabu. Ama ha, matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wagu, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawau, ladiga, aniga diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu gili, kabagia madiga hama, lau le mabwe hali.
1: Baruti yeginye, biyan gafara hatinya, lu hafaru uwara lumu Jesusu, dan le hachili rubui, didon filasu le giribui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, Hama ginye biyan gafara hatinye hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
16: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
17: Salva ti amo, salva golagi e lungua. Ai naruni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runi e grigi.
1: E here hati e ginye su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gabrilun.
11: Ai haruete bubai horiu, salva goba bungu.
1: Niti aba, aburu honi loige lichigu, larinya harenye.
18: Aniha, haruete huri.
1: Abala nabuni aba hadage. Gafare hati yang hadawa gu ben lagu guruwa, Jesusu lariyaga.
19: Ahin buge lubai Kristu bai, salba gu wababungu wa, salba bawa me.
1: Abala denha leaba lu loba, lariyaga lung.
13: manufu de tibu salve bungiu bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri luma uagia gadine tua lu wa sufuri ru la diga wa fai haya lagu le wa digi bai ahi ti ugiri le ma digi ti ni kata uri bate
1: abati la ni agu
13: Jesus hari tuwa bati no agu dame le lagu meseru baru wa ya
1: la ni aga Jesus ulun
16: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru warabang veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Abati lagu aragu Jesusu.
16: Nugu che, derega numoto, nuani, buha purugu.
1: Kelarinya gu itara, abalonwe. Dan lelarinya bali, Abu tisu daragu Romana le susir Dubai, abalichu gu ueri gu nilubongiu laniaga.
14: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le susir Dubai, abahou di nyigien, afarahai na hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginya wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, abaherederu dise arihi burikate le. Nyiye aba wagiri, giri ti Jose, Dida geti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyilinyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lao kate ile, ladugiba ilinyu wage lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hanilugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege gurua, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidun aba umuuhu, Achigiti lo agaba dubu, lenyi luboy uagi lilani aba abunuti. Wandara di veyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri bu dubu ihabiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubu ihawagu hilanya, aba ti hemeragun, dida veyo le emeraguagale, Keilarinya guni liluru du Moisés.
10: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuahu binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboy hamagwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuahu. Abahebeluru lidong umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye. Sunti anya halanyi, arita gohage ilafuna, Ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagi yahon.
15: Kawangu halwa hile miwa baihata hilai, uwa kia sarali lida gawe. Rita go huma logule me halariya gu yuhun dale kalile mri me. Logule rube la susari gulu, ligie le wugiri gari wadibuti. Luot na ledere gerungu haka hugu kafigu kia. Aba me hatar wari logu kuruwa, aba me lasaru lida ge oveni logu liruwa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimure le larinya gu bai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuahu, aba habau da gu nisun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gu bali brikate le hon apostolugu, Aba hanengi ni kei lililu au, mafinye tiye hon. Aba lafuri du Fedoru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailurage rugun, gamisa rugaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lau tuwairi anigi, lau kate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinye bian hadage lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate lesusir dubai, Sunti adimurein hama, abala yarafa du Jesusu hon, abala gomeseru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abati lania gu hon.
16: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, abalona bu aba hadage giriti kiliofasi, abala rinya gu.
20: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriveyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba tilaniya gu hon.
16: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galun.
20: Luago ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigbe, luma luago lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu la siedirunu wa lulome, luma lu ladara wagun, luago grua. Rua mutiebe wemeni giluago, ligibala asefure Israel. Uruwa weyu gueto, luwege la suseredu kateile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hadage wiriya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdogo won, luago ariha hama aheli gunyei. Ariha gahama, hon luago viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage vibirigu arihe umuohu. Apa hadari runi itara kai harinya guni wiriya hagia marihi hamuti Jesusu
4: abati laniya gu Jesusu hon
21: logo tige ku furan da huma luti ginya luba hafia no lago leme harinya gu bi profeta gu mafu na gya luti me hala sufri runi Kristu sun kate ile lubara gya le resibi runi luwiri gu
4: abati lagume seru afuna wage de isun le taniya gu bele reno bungi gu lago hon lagume seru tumen ge buri li liburu Moisesi tumon sun haliburu profeta gu Dan hachili riboy lidon flasu lenyihi banya lubay, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun, aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
20: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
4: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama, dan ti lenyuruha li hama lagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon, lidan ora ligia, Aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
20: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
4: Aba timagura bahahanya la, aba harigu duni umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu ama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabureme Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
4: Aba ti habagda gu ni, bian wuguri ya hagu ya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nye ginya adimure ha, luagu brikate ile, ligye lachi lagu Jesusu hagana gu, aba labusuru hon ariye gina.
21: Darangi lau hon.
4: Aba tabunchu hanigi lau sarago anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba lariye gu Jesusu hon.
21: Ka wawu hanufude dago, ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
4: Dan lariye gu bali lira, aba larufudu ni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba lariye gu Jesusu hon.
21: Ani isa egi ni huma ya.
4: Aba hichu gu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanugini, aba leigi ni hagibu gine, sun hagui. Larige aba lariye gu hon.
21: Le asusenru dubai no, ligie le mehe wagu bin nariye ga hon, dame ha le huma gidina. Lagu lagun fliruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
4: Aba ti ladaru ni hasamina, Lugun faranda hamani lerenu bungiu, aba lariye gu hon.
21: Guru wanyu linye luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruma weyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purichi hon lidan liri hon sungurigye ubogu, lunha sakri han lunha ferudu na walan hafigon. Lagume serenye apurichi hani ligye uburugu gien Jerusalem. Huguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chi bungi hon, itara linye lubayti, Rede humaya uburu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi ule sielu bai.
4: Aba tila nigini Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanigini wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
22: Dale, lagume serube sun kate,
6: ani halime ha dimure ani luma yin bungi le dimure be ani bungi meme dimure lida lubai lagu me serum bai sun kate luma yin bungi ugu chili dimure lida gi na dugi bungi sun kate oti ni kata adugu tile mama la dugu lige ichi gu bai bagari lu sun kate ani ligia arungu gandag du bai hau gri arungu gandag da tilampu ligia lida luburi ani sian lagi li luburi ga lampu ligia enye gu nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua le nyubi bai lu lichu gu fe luagu narungonga lu gayara bai la hafinya no sungri gya lidagi mama hua le lu bai narungonga dagdu au giri gya aba ugeri ligia le ona hou bai lu la dimuri ha bala luagu narungonga le abi nyemeti lampu tima tima ti le narungonga dagdu bai hau sungri gya ubogu Lida hali meha ubo ani lausun lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagairo yebe liabi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo ahiti hon ha eresi biru bali afinye hagea luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi nirahi yabungi yu hagea mama luago agura huu hama kei furumi gwari kukirige o laula nuguda aba ugari Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwa ti ugirime. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia. Bungi yu uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abarugiti. Le buimbai lau insia ni luma inaruni. Adimure te hua luagu. Aba laniagu.
7: Aniha lenya ha wagu bai nadimure hu dale nariya gu boi logulela ubaba inaranse huma weri gutima la sugnau ladiga anihin halela meha nubara gegi
6: sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweri dirisi ladiga lumage moises ile resi biru ali luru dumbungi aiti insieni luma inarani lidage Jesu Kristu liabe wagi niaba arihiti bungi Lirele abarugu bai le yarafa bai tu lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha lania gu bai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri gu hama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algu dai kate inye la. Aba lania gu hon fura.
7: Mama au Kristu bai.
6: Aba yeti halgu dini.
22: Tata buti profeta Elias ibuguya.
6: Lania gahon.
7: Uwa mama au.
6: Aba ya harinya gulu.
22: Buguya sa profeta ligida le luba iliabi.
6: Aba lania gulhon.
7: Mama ginye au.
6: Aba ti harinya gulu.
22: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, kagi e gayara abai bania gulon buogu.
6: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, lania gulbi profeta Isaías.
7: Au umala lile aguwa rabai lida flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu wabure.
6: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
22: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
6: Aba larinya guhong.
7: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidia tinghung paganagu. Liabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
6: Sunkata ile lida kulasu le giri bai Betania la susere. Lwege ubo le nyige lubai la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi esuso ya rafadai na lu. Aba larihi gu hong lani gu.
7: Aniha mudunle launa habibu ingiyo. Lula kita luni hafika ungrigi. Luwagu nyaha nadumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutisugu nao. Ladiga nihi ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
6: Ariya gati gie huwa.
7: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kata ila wugiri ligi.
18: Arinya ga urugiti me hale ouna habalina abadi se halau duna nu. Dame le bari hilare iru sifri sandu aba me larara mulabulu ita ga buguri. Ligi ya buguri ligi le abadi se abai lau sifri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligi la lirau bui buingio.
6: Laruga nyenye ye huan hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huan lasgun hesusu aba lariyego.
18: Aniha amudun le lanwa diru bai buingio.
6: Aba hagabu ni bia lani huan disipulu gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni hesus. Aba ti ladigire gu hesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
21: Kaharia habai.
6: Aba haniye gulu
20: maestro halia baganao
6: aba laniye gu hesusu hon
21: higo gu harihei
6: aba hodi aba harihini halia la laganao aba hasgrini libri veyo ligia luma laduga keiburi halila gadri rabameyo ora ligia andresi lelamule simon fedulu ligia aba hada ye bia ha gamboni le laniye gu bai huwa aba hafalaruni hesusu Lubare geamu kate abalidi Andresi alu hei Simon Fedru le libuganya abalariye gulu.
20: Dariwa mali Kristu.
6: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu abalariye gulu.
21: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
6: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe, aba larinya gu lu.
21: Falabana.
6: Felipe ligia Bethsaidana, lenye lubegie lagana wa Andresi lausun Fedor. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli, aba larinya gu lu.
2: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lanina liluru dubungi leginye wago bai haburi ha profeta Jesusu le liro Jose le Nazaretna
6: aba laniye gu Natanaeli
8: ani hen funagi Nazaretna buiti
6: aba laniye gu Felipe lu
2: higabu bariha
6: dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli aba laniye gu
21: anite aba la duga wago Israeli le timatimat uati yego au lidan
6: Aba lariye gu Natanaeli lu.
9: Ida liyangi ya basubu diruni.
6: Aba lariye gu Jesusu lu.
21: Ariha numuti bulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulan titi bu igu.
6: Aba ti lariye gu Natanaeli lu.
9: Maestru, buguya lirau boi bungio. Buguya harua itaba Israelina.
6: Aba lariye gu Jesusu lu.
21: Pafinu bai nun la dugari gu nariye gu bon. Luago ariha nani bu tabu gen titi bu igu. Bariu bati kate wene muti mati loile.
6: Ariya katigia Jesusu.
21: Ninaren hao. Lago hariu bila cielo darago. Anyaha melani bungi angeligo amude hea luma arari hanaugi aule lirau uguri.
10: San Juan, capítulo 3.
6: Nyenye aba uguri lida geti hadamuri fariseugu. Aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño aba laniye gulu.
9: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
6: Aba laniye gu Jesusu lu.
21: Ninari ubao, lagule la magra huwa yati, siyati lebelurun lidon laruwe ha bungiyo.
6: Aba lariye gu Nicodemo lu.
9: Ida lubagi lagu na honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi elebeluru ya turage irugun luguchu. Lu ya tagura hani.
6: Aba lariye gu Jesusu lu.
21: Ninari ubao. La ulela magura houti lidagi ya duna luma lidagi ya sifiri sando. Sinyati lebeluru lidon laru in habungi. Le agura hoube hatagi aguburi gu hagurigi ya banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agora houve lidage sifiri sando, itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando. Maueri da talu beiti banigi, lagundarinho gubun lago luti laia agora houve uma songurigi. itara ke lafuno garaba le lenyenge lumuti la pusera agamba bay la muri ani ibidye tibon halia gen la liabi ni halion la lidi itra hanyagi esonha agra ho ban lida ga sifiri sando
6: aba yati la riña gu Nicodemo no
0: ida lubasa kata ile
6: aba la riña gu Jesus no
21: aba omen bu maestro Israel en buguya ibidye tikata ile bon dinaro bau la ulen la wa subu dirubay ligan la wa dimure habay Gefema guia luago le ariha wa malibay. Huwia fariseo go, mafinya tun luago le warinya go bay hon. Ahi mafinya hubay nun, dan le nadimure ahon luago burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagil niaba amuide riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luago. Nwaiti gya awle lira uwaguri. Ita rakeme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago webe lida afulaso magaira wati, Lung hasal baru balang sunha arihit ya tuago, itra lenyaginya ni iru balang luago guruwa, lung sun lale afinyo riti nuago, meferi dirung hamamuga, kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
6: Aba la sigirung Jesus wariyaga.
21: La duga wairiti hisinya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo, dari lung launahan ni lirag le aban riguti. Lung launwe luago hafigong, lung sun la hafinyo riti luago, meferi dirung hamamuga, Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi le rau ubo wagun lulichi mung hadono gurigia. Launa hani lunga salbaru ha ubo wagu banya luwago. Le afinya ti luwago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luwago le rau bungi le aba rigoti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay laruko nga ubo wagun lu narugo gadagudu la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo Luburi ga sugu lau larugonga. Latika kati ila uribati hata agubay. So ha duga banya kati uribati, iere guti larugonga hon, aba hadisa dun loy larugonga ligia. Loy la subu diru nwa kati uribati le ha duga bay. Ha duga bali lugunda bungiyo, insi ti hon lun lita hama larugonga lun larikino lagu haruma la le ha duga bay, lau lubafu bungi.
6: Lari yesun kati le, apalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba lerederu atiri da nyen abadise nyenye ge hua abadise helida flasu le giribe enon jara falun salim la duga nyenye la sara guduna aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru dubare ge la deru hua la sutere da sun kataile aba ti hagume senu hada ge lani ge hua asige ne luma aba huri ulagu igaburi le lani na arumani aba ti hodi ani ge lu hua
20: Ariha basa maestro, ugiri le buga buma bay, luago obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan, ligira le meha uwagu bay badimure hewon, gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
6: Aba laniye gu huwa hon,
18: siyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu, logo mama la au kristu. Logo aula aba le una hobo iluba. Siyati la resi birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubai gya nariye gumhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo aula aba le una hobo iluba. Lida aba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibu agambu. Wiri tilibunda laulagambu ni ladimureha. Itara niye ginyeti dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wari gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu, le nyingu iba isi ya lugien, au genyun sun gregi. Ahin le ubo waguna, lere gunye ilani na ubo ufura andala, ani luago layano. Ahin le nyingu iba isi ya lugien, au genyun sun gregi. Luago ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mi betinya afinye luti luago le larinyegu. Ahinti le afinye ruti, la chowru bai logu inari ni la le larinya gu bai buingi. Le launa ha bai buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bai. La duga, mebe hati lichu guni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati le reu buingi yo lun, ruha liginye ubafu lun logu sun kate. Le afinye bai logu li reu buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahin le maha bai la finye nu logu li reu buingi yo, mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Labur harug ba liganyu buingi uluagu.
10: San Juan, capítulo 4.
6: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu sighau lani gua. Apa gibet mahama gerige nyibu telu, lu habat diseiru. Lausung mama lah Yesusu, habat diseihabai, lani gua habat diseihabai. Dale, la subuh diru bali Yesusu katile, apa lafuri tu udah agi lu lagi ribu dugali leu. Lasik ribati lobo uge Samaria, dida waya suligi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: La niña que Jesús sonó.
1: Felipe, luja dina huo mai bidin ya gidina bon. Le arihitina, la rihin yengin ya bongi yu uguchile. Kate wagu barienga no lo narufu dini bongi yu uguchile hong. Mafinya te bonsa lagwa nahin la lida bongi yu uguchile, anehin la gin ya bongi yu uguchile nida. Le brikate le narinya gu bin hong, mama lan lao nani nongwa narinya gai. Bongi yu uguchile le aga nao bin nida, le gya tiga balin lo adiga mari wanariga. Afinya huma no lagu anahin la lida bongi yu uguchile. Ani anihin la gin ya bongi yu uguchile nida. Ibine luago rugu kate leburi na dugubi. Inaru hau, laulela afinyati nuago la dugubi la kate leburi na dugubi. Ani la dugubi buri kate waina utumati. La duga au neibuga lengihi lubi nuguchi. Sunle hamuri halida niri na dugubi. Arvuda namuga iluweiri gu nuguchi. Na dugubi furume kwarga kate le hamuri halida niri. Ahin hinsia nubi hun, gunfli huma laule nubi bai. Aba mena yumro gulu nuguchi, lulona ha amu ama lihati hun. Lunhuma bai lan sifiri lani na inari ni lun sunwa dan. Alani gu boule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladiga sinyal lan harihini ni ha subdiruni. Ahin huguya, subudi humale, ladiga nihin huma ani leredaru bahida. Migru nubadu habugu, nagiribu da yabalun humana. Malukadina ahana marihin hamagurigie, ahin huguya, Arihu badna, ani gabagari badun ladiga gabagari tina la. La regia me liabi sifiri sando, lunhuma la lunsunda. Asubdiru bai luago anahin la lida nuguchi, uguya nida, au gian hida. Asubudu he butinya lun nuguma di ani uwara wa hagia luma, arufu da hamuti luago hinsia na hon le tima timati. Ani hinsia bube nuguchi hon ha hinsia butinya no, hinsia banyagia no, arufu da wa au me nugua hon.
0: Aba la niña gujuda si, mama tía ley iscariote.
2: Apúreme, tasa wagu parufu da gubalubay buon guamu, mama hon grigia ha lani gubaule.
0: La niña que Jesús lo.
1: Ahinsin ya butinya no, adiga niya kasu lau le nubay bay, anahinsin ya dubaylu nuguchi, aba me wayabin au luma nuguchi agana wahama. Amisin ya butinya no, madiga niya kasu lau le nubay bay, ani dimure le nariya gubay, mama nani, lani nuguchi leona habalina. Nariya gu yensun lehon, lawa anaha wala huma. Sifri sandu le lube lona ni nuguchi lida niri lulitara gu nu, larufu da haba hon, larita kwagu tu patungi ya luagu sun le ariya ga nalibi hon. Nigra li nitana gila hon, runu muti darangi lo hon. Mita na tinichi gu ni keisi le lichi gu bay ubo. Madihere da huma, manu da da hubiye me, agamba gu male nariya gu luagu neibuga la, Ani nagiri buda ya bala lun huma na. Lun hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatun hamuga lau hasubu diruni lagu neibuga la lumu nuguchi. Ladiga ligia inyu kutimaba inwe. Ligia aringa kakia nubali hon. Nudame la la susira don afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. Ladiga nita lilea gumati abelidna ubaule. Lau sumabafu la nuagu. Lun titara luba la lula subu diruni ubao. Lagu hinsia la nuguchi no. Ani adiga nani le lubaybi no. Sarahuma, keimu yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
0: La niña que Jesusu.
1: Au tidi bubay baybay le tima tima tibay. Nugu si ti abu nubaru nadu. Chanlu muti son limu le miti. Gamalumu atiru muha lumuti le gimbay. Haruma gada lei lunti ma la gindu. Uguya, haruma adun larigi naruhu dahahong. Leda meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindon aba limu ahi mama yin lubay luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati ha gindon ahi mama lubay badula nyo hiyan nuagu. Au idibu bay, huwiya limu. Ha badula nyo tiyan nuagu, badunya luagu hawago agindu bagibe. Ladiga sinyati ha dugu ni kata ahi dire nyo hiyan lubay noe. Ha merete tiyo badula nyo nuagu, ha gruba baugu din. Aba me hamaba idun keiburu limu le abuda hobe lu lagu dunio. Ahan asigira badula nyo nuago, mabwili idun humeime le naruhuta habai, gayara bai hamuni hani le habunse ron ani hibihu bai. Ibiha ti nuguchi uweirigu ni dale gibe lahi, ani lau lira, aruhuta humuti lagu nani gu huma disipulo hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguchi, itara meme huma lubai ti lida nisi habu. Ahan nyudu lau le nubai bai, Hinsi meme badun nu, itra kei nidi laule lubaybe nuguchi, aba hinsi meme nalun. Nadimre habi hun itera, luhagunda runuma, dayaro lamu gahugunda. Aniha nugumba dimbe, luhinsia guahuma hungua ke hinsia no. Luiriage insia ni legayara begani lani gurigia, lulichi uni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga lenu bebe. Manugu nadu kai ubuigo, la diga ibidia tilela dube liugu di ubuin lo. Nanugu no kai nomadago. La diga subuti gudana li son le la ringo bin nuguchi nu hon. Mama huguya nua di habalina, awa nua di habalu, ani ruhatina di umuri hon lunga gindu gibe, lunga la dura no hi, itaraluba lishi guni nuguchi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itaralinya lubeti nuguma di hon, lohinsia guahuma hongua. Ahun iere gudalo ubo, subuti humo ilago iere guhatina la lo hubaragia. Luhamuga lani guhuma ubo, Insya tuh hamu gahong gurigi halani gubau ke insya hani gahong. Anu ada hanu mutun hatan ke halani gubau. Lagi ahiyer yang gubai lu ubau ladiga mama adun la ubau agun. Hari tu gahuma la ulen nih gubai hong. Uati musu ini guti loi liu gudiri. Ahin eba haman la lubai. Eba habat ngiye. Ahin giye ti gagamba ti habai lu naruhu dahan. Gagamba ti banyak giye hong. Adu gubai sun le hong noi giye. La dega ibidi la le ona habali na hon. Luhamuga meha miyabi na adimure hon, madunu ti hamuga lau hafigon. Ahin guwe toga duro hanya lau hafigon. Ha yere habuba nyanu, yere gutigi ya nuguchi hon. Maduru mbanya yebe, luhamuga madiga na ni kate le uwa gile diga ti hagana guwa. Guwe to, ariya hamali burikati ligia ane lau sun lira, yere gugidi na hon, yere gugi ya nuguchi hon. Kamalumo, La susa na dobe le la diga lunti la lagun flirun ti muli le buruwa yube li dan halurudun aba niyere gudu hon meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube li dara gunu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobet na nuguchi, ligia ba diumere lagu nufulese, uguya ha diumere baginye lagu nufulese, la diga numa ya dun la luma ge furumia tita.
3: San Juan, capítulo 16
1: Nariye guyen burikati lehon lumowe la hafinya noago. Habuga gubadun tida agin haligilisi. Uriba bayda hon, darime lun ahon la lafara gwa furume gwari gugurigi ya hilagu bay. Larita gubaluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadugu bay lira la duga ibidi ya gili la nuguchi hon, ibidi ya nuguya hon. Nariye guyen lehon, lundame la la chiluru dan ligia, lunharita gong lago ariya ganali lame ha hon. Maria ko numuti meha le hon lumagin binaru la dika meha humanya dinala. Ahin ti kwen to, nebu ga lumu le unaha balina, ani malu gudu lumuti na niyaba hita agin haliyon badinala. Hiru rugutun luagun nanye ko ni kate leburi hon. Inaru ni nanye gubi hon. Buiti mati hon lun nidi, la dika hana midi, miyabi bay sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani ahana nyudu, no unaha bay. Dame liabi, la rufu tu bay kalna aga figon bayan. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La ruhu tu behon lagu gafigon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu behon, lagu maduru hama. La ruhu duni hon, lagu nidi bala le njihi lube nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagusa ragudu bungi. La diga siyadi wali la mafia, le akuma ti habeli dan ubo le. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumo, hansi rubi kufona da gwento. Kamalumo dame liabi sifiri sando le lani na inarini. La ruta hobai son inarini hon. La diga matimu ni habai luago lani lungua. Le lagambu bai ligia balariaga. La sobu diragudu bai kati leburi lumbi la susaradun hon. Lichi kubo weiri guni no. La diga leresi birubalita angi le nani. Abame la sobu diragudu ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligia naia gubai luago leresi birubala sifiri sando lida angi le nani. Abame la sobu diragudu ni hon. Murusu dan lari gen le marihin humadi na me. Murusu yame dan lari gen aba yame harihni na. Latika neibuga le njihin lubay nuguchi.
0: Aba ti hal gudagun hada gen lani Jesusu disipulu guhamagwa. Aba harinya gu.
4: Kasa mini lale. Lau larinya guvon. Murusu dan lari gen le marihin humadi na me. Murusu yame dan lari gen aba yame harihin. Latika neibuga le njihin lubay nuguchi. Kamini lan lau, murusu da lari gen le, uwa ti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
0: Aba la subu diruni Jesusu lo agubusei hama haligu daguni, aba la niya guhon,
1: Ayangit na hong, logo muruso la dan larig yang le marin humadi na me. Muruso yang lame dan larig yang, apa yang lame harihinin na. Ligele wagu bay halug dagua humagua. Ninaru hau, lau hayahu ha bala, hiru wahugia me, ahaya tigrigi ya ha lani na ubole, hagun daruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra halan aba wuri, sufri tu la duga chiluga la torate. Larigen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro be lagu agra haro lan aba irahu ubowu. Itra linyagin, uguya hiru tu weto, nariha yabadun, aba meta buincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayara ti la gidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kume la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Chulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, buin ha mamuga lau ugunda ni. Aniye ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimbre ha furango hon lagu bungi uguchili. Ita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gutina lagu na yumro gubala lu nugu chin huago. La duga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hon. Afinya dungi lagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida aba niabi ya uboa gun. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
0: Aba haria gulani disipulu gu.
4: Anati ngwento. Baduman haya frango. Mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento. Luagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu. Luagu ni kata. La duga subudi banin harita gung girigia. Luagu lira wa finyera. Luagu lumange la bungi ubiabi.
0: Aba laria gu Jesusu hon.
1: Afinya dunti gwento. Anite le ora ani gwento gwento. Dame leha chagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina. Aba mehigiru nina nabuguwa. La usun mama la nabuguwa nyadina, la daga nihi nugu chenoma. Tania go bali isun lehun, lohadari ron darangilo lida hafinya ronuago. Hasufri rubo ubawogo. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
3: San Juan, capítulo 17.
0: Larige laniago ni Jesus usun kate ile, aba larige cielo, aba laniego
1: nuguchi siluhan nidani rubo weirigu ni lubira rulamu gaginya bira weirigu ni bon ruha dibu ubafu lubira hawagu sungurigia lulichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lon anhiha lebu na bai ibagari le magumu chaditi luha subdiru ni bubugu ya lebungi yu amarigote le inari uniti luma luha subdiru nina au Jesu Kristo le bauna habai. Ruhati na uwerigu ni bu ya ubogo. Gumuna ginye le wagu bebauna hana. Wetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bebuma lubarege meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha basaga rubanya. Litage ubogo lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tia laule bubaybay. Weto. Subudi hamali lagu son la le bichu ubo inu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichu ubo inu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali lagu inari ni la lagu bumagin la niabi. Afinya nyaginye lagu bubia la au na habalina. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubou. Na yumra gu hawago ha bichu ubo yanu. La diga bani hama. Son le nani bani. Le bani nani. Ani ari huwati nuwiri gong hadan. Au merede di na ubowogo. Ani hagiya herede roba. Au naibuga bumong. Nugu chin sanduti. Goni gibanya ha bichi ubanya nun lau bubafu. Lulida hama aban le tima timati kei au buma. Dame hale hama na ubowogo. Goni gunumuti yamea ha bichi ubanya nun lau bubafu. Meferi di ruti na niaba hadagia. Luedigan leme ha feri di halibay. Non lagun fleron le buruan yu beti da bereron. Weto, neibu ga liyehin bubay. La wanaha wala ubowago ariyaga nomuti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereron hon, abahayere gudun lo ubow. Dadega mama hama lanigu ubo itera kaisi mama na lanigu ubo. Mamori hati na bumba lumba sagaru niya ubo gugia. Namori ha bumba lubo nigiru niya loi uribani. Itera kai mama na lani ubo le, mama gine lani ubo hagi. Derega waguta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nipai. Kei bauna hani na hadon lanigu ubo lau uganu alani na asalbaru ni. Itera gine ya nona hani hadon lanigu ubo. Ani derega wati na nungu wabon hawagu. Lungi he derega ragun hongu wabon le tima tima ti. Mama rikunyi hawagu namori ha bumba. Amori ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronuwago dame le hagambu ni uganu hama gini. Amori ya tinabumba lulita hama aba sunha gia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulita hama aba buidu buidu. Lung lafinya ron ubo luwago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hon. Lung aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubo la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi ya bon. Nuguchi, buguya ichi gubali ya no. Pusenti na lu numa banyala le nye inumuti. Luharihi ni uweri guni le bichu uba inu. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubare nga ladeguno ubo. Nuguchi ya rishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubo. Kama lumu, subudi tibunu. Subudi hamali gini uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu dira guda meme badibu. Lunye la insi ya ni lebu wagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
0: Lari gelari yang guni Yesusu. Kata ile. Aba lafri du hau lani disipulu gulun houdi. Lu bafru guduna le sedron. Nyai apa flasu lebu ni nyai lubai tidi bu olivu. Nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko. Subuh di lumut kini Judas sila alu guru bani Yesus flasu lagi. Lada ga ondara guanya hal Yesus nyai hamalani disipulu. Aba lubai di lachilu nu Judas nyai hau saragu sudara ko hau na habu tigo fadiri ko hama fariseu. Gane matetinya barei nagi lampu luma touch. Kay subuh di lali la. Yesus le lumbe lasu seredulu. Aba lafri tu, aba laniya gu hon.
1: Kahalo habay?
0: Aba haniya gu lo.
2: Walo hayin Jesus le Nazaretna.
0: Laniya ga Jesus hon.
1: Au Jesus le halo habay.
0: Nyenye ti Judas le dere girubani ham. Da laniya gu be Jesus hon. La uligya la le halo habay. Aba ho di hari gu. Aba hei gu adu. Aba laniya gu Jesus hon.
1: Kahalo habay?
0: Aba haniya gu lo.
2: Walu hanya Yesus le Nazaret.
0: Awat ilaniya gu Yesus hong.
1: Aniya gadina tiye hong lagu aula. Ahi aulu bay halu habay. Igi do humanya halu haudi.
0: Yesus teredu bay lira. Lu lagu fale lu le laniya gu bay Yesus guana. Me
5: fei di tiniya ba. Hada ni na biju bay.
0: Awat ila saga no Simon Pedro lu le fei te. Aba ligu lu lari ge ya ba lu musu fadri le iyo tima bay giri di maluk. Aba laniya gu Jesus lu fedru.
1: Dabon be feinte tarigon. Ahi rula li lubay nubuchi uni engi fitile nu. Mou li muti funagi anatuni.
0: Aba dihanig ni sudara gu. Guma da hama sudara ni gu huriyu. Jesus wadar. Aba harig da ni. Lari gien aba hanig ni lubiyo anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bay lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Aniya gu bay hong huri ulwagu buiti mala hong lu lowe aba uguri hawa gu sungri gi. Abali ni Simon Pedro luma amu disipulu lari gi Jesus. Kiti subu dilani fadiri le inyu tima bay disipulu ligia. Abali belu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro abali lederu bogu di lubadu ben. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimun hetuma. Tahun ini ribani ben nalu, tapi lagu tu ni fedor. Abad ini tali gitu ni, tahun ini ribu ben fedor.
6: Ma buku ya abah ada gelan ni giri gelat disipulu gu.
0: Lari ke fedor,
1: mamau.
0: Iti dili galu bay, abah afro gu musuh hama sudara gu, wat. Rara hanya tinye abah cara gua, nyenye ke fedor hama abah cara gua lari giri gu wat. apa lagu mesir fadri leir tima bayal kita gue Yesusu kata yang lani gue banyak disiplin kata lagi ya laru fudah bay dari yang Yesusu lo
1: bau kita na dua mereka lagi bukan songo bau song ada naru fudah hati dan lagi lisi luma templu rogo lengan lubai honda rogo song huri madukun kita lubai tini kata ramu dawar kau aku awal bay balik itu alik dapat yang hakam bu balina agi lari yang le wau bay na dua mereka hong Subuti hamu tilen nariya gubai hong.
0: Dalariya gubali Yesus katile, abal ya biya bahada Yesus daraguha, tani na templeu, abal lagai oha ligi bogo, abal lariya gulu.
7: Itaraliya sabun abu nifadri lein yutu mabui.
0: Lariya gah Yesus lu.
1: Ahin ariya gah nubai uri bati, ariya gah bayi halia nyila luri ba, ahin ti bui tu lubai len nariya gubai, kagi awa gubagai oha nuago.
0: Abal tilona nena si gra gulu gay fas, fadri lein yutu mabui di dahiru muligi. Suti dale, ania kau buka fedur apa cara kau lari kiri kuat? Apa ania kau lu?
8: Masa buki abah ada ye lani kiri gele disiplu gu?
0: Abal ayeh tak kau fedur apa ania kau?
4: Mamau.
0: Apa ti lal gitu ni abah ada ye lumus ni fadil dale inyut timah bay? Apa lidu hele libu kau buka fedur hari gay?
7: Maafun aje aria lumuti bulu malih dan flash sulle burinya ilu bay tidi boliu.
0: Apa ye ayeh tak kau fedur? Lida orang ligi abah layu guru hagai. Apa tiada Yesus sulu bagi gay fasil lulu biang kumada? Aru ke dina liati, level tihuri upalasi rugu lui haviye tu. Sinyal megada lani adine nile lani na bi resefurun. Ligia, lafri tu bagi pilaku lono ladi moneha ham. Aba lani agu hong.
4: Tasa liduru bagi gri gele hum.
0: Aba hari agu lono.
4: Luhamu gamadu gila uri bani, medere geru amu tiamu gabun.
0: Aba ti lani agu pilaku hong.
4: Baru hulu. Aku sedang terhumai kail lariya guni hilul tu kuan naru.
0: Lariya gahuri ulu.
9: Wagi gahuri yo, mari cati walno wasiya dirunia ba grigiya lun longwe.
0: Itar liya lagu fliru, le lariya gube Yesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu rupila tu palasi ugu. Aba lagu anu lu Yesus. Aba lariya gulu.
4: Aku ya saharu eta bay huriyo.
0: Aba lariya gube Yesus ulu.
1: Lagu bani bungwa balg ta halwagu lira odi ladega hania guni amu bunu agu.
0: Maria ga pilatulu.
4: Huri ufuna giau. Binasi ugu hama habutu fadrigu hagi adere gerbali bunu. Kage biduru bai.
0: Aba ti lariya gu Yesusulu.
1: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itrania la. Agente gunya hamuga nani gu lume dere geruni wana hon lurdu gu huri. Mama yana na ruiha.
0: Aba ti lariya gu pilatulu.
4: Huru ilu bai tipuguya.
0: Lariya ga Yesus lu.
1: Buya ariya go belo agu uruina. Lule nagar ho. Lule niya bi lidon ubole. Lunariya go nile inar ni be. Zonha ga gamba di banya lu inar ni agamba hamuti le nariya go.
0: Lariya ga pilato lu.
4: Kate di nar ni be.
0: Lariya la dugni pilato alu ga hani le. Aba ila fri do dimre ha mahuri. Aba laniya go ho.
4: Madare di nani murus duru logo go gri le. Kehecu huma lu nigra gitu apa dan riti hong lida fedule luairu esafruni. Husen tu lu nigra gitu ni Yesus le haru itu huriu.
0: Aba ya haku ara gosong hagi.
10: Nigra gitu bayle, barawas la bigra gitu.
0: Barawas ligia, aba hiberit.
3: San Juan, capítulo 19.
0: Aba ti lanig ni pilato Yesusu, aba lona ha abai chagde. Aba hichu gusu dara aba ridi lauti hiyo lablu Yesus. Aba hadere guag dani tau aba dugu koloru guchu. Da meme jarafanya lubadu ariye gaina.
7: Ui, kapagari la haru ete huri.
0: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafuri du pilatu, aba laniye gu hon huri.
4: Nasagara liyahu, luhasubu duroni logu madare na duru luagu.
0: Aba lafuri du Yesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu ladaga gu kolor guc, abah ti lariya gu pilatu hong,
4: aniha wakiri lagi ya.
0: Dah hari ini balik habu ti gu fadil gu haus sun sun darah gu, abah aku meseru aku ara.
10: Dagu belau guru, dagu belau.
0: Lariya gu pilatu hong,
4: baru kami ti, dagu kami logo guru, ladaga aku, madarit nani murus duduru luagu.
0: Abah hari ini gu hori ulo.
11: Wagiye galuru dutiwa ani segun waluru dulun tilome la dega larinya guluogu alogulire la bungi.
0: Da lagambu bani pilatule abati mala nofudu. Aba le belo palasi rugu aba lania gu no Jesus.
12: Halia na sa buguya.
0: Monda bu Jesus nikat. Aba lania gu pilatu no.
12: Monda bu bumut na sa. Bidet sa bu logo gabafu na lu nigra gu nibu. Gabafu a u lu nadara gu nibu logo guruwa.
0: Lania ga Jesus lu.
1: Uati hamuga ni muruso ubafu buma no agu lu hamuga micho lani bungi bo. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
0: Nama geora ligia, aba lalu pilato ida lupa la ligira gudoni Jesus. Aba hakuwa rego huri ulo.
9: Ahi bigira gudu, ama bugu ya lumada uruwa Romano. Furumi ya guar gulearin ya guti luo gula guruwa ila laga ni uruwa Romano.
0: Ta laga aba li pilato lira, aba lona asaga ni Jesusu, aba lanyuru lagu halu le, aku seragule. Ubaru leo behari ya gadubu, gabata alida herenu huri. Da amidheli, Lea bawe luba luwe yure sefuru ni Aba lania gu pilatu hon huri yu
12: Aniha huru waite
0: Aba hagua ragu
13: Ilala, aha, ilala Dago bela uruwa
14: Dago bela, dago bela, dago bela
0: Lania gu pilatu hon
12: Usia tufu na gie nada lagu ni huru waite logo guru
0: Aria gu habu te kufadri gulu
9: Maru waite tiyo amu luwe uruwa romana
0: Laulira Aba ledera geru ni pilatu hon nu Ladara wagun logo guru Aba handukan. Aba di lafri tu Yesusu, baru ini leh luguru walu lidi lidi fulasulai u bay, hari ni galu fulasun lab ugu bay. Golu gota lida herenu huri. Yang ini hadar kui lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba lalu ye kalau. Aba lalu nha pilat tu ichi gakuda. Aba aburhoni lagu guru a, dari ni ganyai.
7: Yesusu nasaret na. Aruwe ite huri.
0: Saraguhaya hada ke huri wali hati aburhau ni ligi. Maduga flasule nye ilubai. Adaragwe Jesusu lagu guruwa madisi tuburu guta. Anilida Hebreo griya guluma latin naburidu. Ligi haria gubai habuti kuhafadini huri ulu pilato.
9: Maburu daba nye haruwe ite huri. Buruba le haria gubai lagu haruwe ite la huri.
0: Awa lania gu pilato hon.
12: Le buruna libai buruna li.
0: Lari ke hadragun ni sudaragu Yesus logo guruwa Aba handugun ula douragu Aba handugun gadiru fani titaw Aba fani tinu kada sudar Aba gie handugun lisimisi Ke maucha wagun tubai Aba argunyo fiesu Iyu gilu unabu Aba haria gu sudaragu hamago
7: Mahari itagua wamong Aure wama tuogo Aria wama amuga gabala aganyi iru
0: Itaraniya lagunfuli nule tania gubelenenu bungi
15: Faring
0: wahabu kuna dalera guntana. Aku rehatui atuat misi-misi kabala adanya. Itarilin lupa iti hadugni sudar. Nyanyo lugu Yesusu yarafa tuma tamulen. Maria tolu mari Cleofasi, tuma Maria Magdalene. Nah, lari baru Yesusu lugu curara lupa tu disipulu le. Isya belu saraku, apa lari aku tu lugu cu.
1: Lugu cu. Aniha. Birang.
0: Apa lari aku lu disipulu?
1: Anuha, buku cum.
0: Lama ke orang lagi ya, apa lari sebiru lu disipulu lagi lu? Lari Yesus kata ille, Yesus budi lani Yesus lu aku, gumpul lani lah, sun lani lu bela duga ni, aku asal baru. Apa lari aku, lu lagu gumpul lu, le tari aku bela lani lu punya.
1: Mager aku hadin.
0: Yang ia bafu tu tau di mana? Garuhit. Aba hati terkejut dengan apa mudah sih tida di mana itu gua. Aba hiccu guni lagu apa wewe. Aba hiccu ni lagu liom. Aba latu nu Yesus di mana garuhit itu gua. Aba lari aku.
1: Gumpulia. Sum. Kata.
0: Aba labu lu cago. Aba lawe. Wei lagi ya. Aba wei lupa wei resepsi. Mampu seru tu dihuri ulu. Lele denu hago bukiri ge lagu guru alida luai ruai meragu ni. Ladega wairi tuai lige. Lige hamun ya ha bay luma pilato. Lulu naha ahalahi hayat ha dawa goni banya lagu guruwa. Lugiye lagi denu hago bunyegi. Aba dihodi suda ragu. Aba halachuni liya da furume tu bukiri hadang ha dawa goni banya lagu guruwa uara luma Yesus. Lari ge aba halachuni liya da leaba. Dale hayarafatu bay. Nuh Yesusu, abah hari ini log hilal hilal, lige mahala chu hamali lubai liad abale abya basudara abalimirini Jesus lobo guntawa ba efen abalafri do hito luma du na nyengi meri ubalile lige bah da gubani ani ani galumuti inaru subudi lumuti lagu ani galani inaru ni lugie afiyer laduga la susere dubai burikate ile lu lagun fulino le tariego gubelereno bungi
5: mahala chuma bain niaba abu wala
0: ani ga tinya tida lenero bungi u
5: ari ku bain le kini lagu bai
0: lari ge sun kate ile nyenya ba ugri ari metena iri ti hose falal mu dime ugri lige Jesus la usu aram da gwar gilna laduga laduga la nufu de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus numa pilato aba lichi gunilo aba la ngini hose lugu bo Jesus aba gen le abini kodemo le me hani du bai ayanu haluma Jesus kunyo aba le abin la usara gui bi aba te hani ngini hose numa nikodemo lugu bo Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tulau ibi ligi segu hagaburi huri luba habuna nyenya aba fuluri aga ilida fulasu le nyenyi lubai hadara go Jesus lugu guruwa Lida tifulasu ligia, nyenye aba umuho iseri le maisurungi. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafa la umuho ligia, naduga ginye lagume sera la buga luwe yuri emera aguni.
3: San Juan, capítulo 20.
0: Beyi di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuho. Data chili rubai nye, uwa li dubu le li dubu umuho nye. Aba ti dey bagwena, le nye wabai, au numa Simon Federo. Aba taniye gumo.
15: Bari hama Jesus li dage lumua. Hali ufuna za hichi gai.
0: Aba ti wafridu, aba wodi luagu umuho. Uwa ra wodi biyangwe wagia i bagwena. Foreset na lui Federo, aba na chili rafurume luagu umuho. Aba nele mchuari hanyehi. Gamisar gunyo nari hanye mebelutini lari gi abala chilu Simon Federo abale belu lido umuha gamisa to abo lagre wagu Jesusu tuge irgunyo gi lari hanye gamisa ti to abo lobro go lichig Jesusu mama lida yo aba tumo buri to abo lagre wagu hobro gutia tabu go abaget nebeluru aba nari hinile asusere Dubai aba na finyeru lagu sarali la Jesus lida ge oweni ligi aliti gufuna danani le taniye gubelene rubungi lagu la saru bala Jesusu lida ge oweni abati wagiri budu wabio ahoti Maria aba tere de no bogu de Yahwa lubadru muho sun anuhala Yahwa aba tele mucho ari halido muho aba tarihi bia angeligo harutu hadara nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus aba lichigu gien aba lugu digi aba hariye gwa heli gwa gietu
16: kawagu ba Yahua
0: tariye gwa hon
15: baru hama na bure bide tinu hale la hichigu
0: kai tariye gwa itara aba tadiki ragu aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye ibide titu lagu ligia la aba tilariye gwa Jesus tu
1: kawagu ba Yahua kabalu habai
0: Sunti tania gulu agu lela oni girubali fuluri aga ya dimure habaitu aba tania gulu
15: ahi banaga lubai anyaga bai nuhalia labichi gai baru namu gai
0: aba tilania gu Jesus utu
1: Maria
0: aba tagara ragu aba tania gulu lida herenu huriyu
17: Rabuni
0: Mini lalira maestro. Lariega Jesus tu.
1: Magura ba no agu. Ladega mamuda irugi dina le nyehi lubai nugu si. Baiba, baniaga meho nani disipulu gu lagu neibuga la le nyehi lubai nugu si. Leginye hugu si. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena avisara nye disipulu gu lagu aria tali la Jesus. Ani ariega lani burikate le tu lu tariegu ni hon. Wei me ligia gunyo ondra guha disciplu gele yu lati ben hao la duga hanu fu de hawi huri ligia le belu Jesus aba la rana mu hamida aba la busu ru hon itara
1: nye la darangilo hida.
0: Lari gelanya kunilira, aba larufu duni luha bo luma loba hon. Aba hagun darangu disiplu gulau hari ini Yesus. Aba elanya ku Yesus hon.
1: Nye la darangilo hida, itra ke ilona nina nuguchi, itra liyagya nona hana.
0: Aba tilafunu hawagu, aba elanya ku hon.
1: Recibi humay sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani, redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu, leon bay haniya gamado. Uwa tihama dan le liabi bay Jesus. Lari gen, abahaniya guha hibi di disipulugu lun.
9: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniya ga Tomasi hon.
10: Ahin marihina lari gurabu luagu luhabu. Danim ni finga lidun huyu le largi girabu. Danu hobu lidun louba, siambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida aba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu nge len yu lien la be na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agwa, aba labusuru hon itara.
1: Nye la darangilo hita.
0: Aba laria gulu Tomasi.
1: Dabi bifinga nyahu. Ariha bay me nuhabu, da bay me buhabu lidon nauba, masigra balauli logwa afinya ni, afinya ba.
0: Abati laniya gu Tomasi.
10: Nabure me, nubungi yute.
0: Laniya ga Jesus ulo.
1: Tomasi, afinya di buweto, da diga ariha badi nala, fulaisi watin hafinya rubanya marihya ga hagiya.
0: Adiga yati Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bay buru nyeti da liburu to. Laburi dung bay buri le, Luha fieru log Jesus la Cristo be le lira bungi lugie gabagari huma keisi lani gulau hafieru.
3: San Juan capítulo 21.
0: Larige aba la rufu da Jesus lu wa ha lani discípulo gularu duna le giri be tiberias aniha ligaburi la dugne lida eno aba Simon Pedro Tomás le ube hania gamado Natanaeli le lila na Cana le lani Galilea. Nirahin Sebedeu, hama yabnia hada gelani Jesusu disiplu. Aba lariya gu Simon Pedro hon.
16: Neibuga esenia.
0: Aba hariya gu lun.
9: Weibuga ginye buma.
0: Aba hadi lutidun hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba harini Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tiebe hon disiplu gu luagu Jesusu lan. Aba lariya gu hon.
1: Numata go, manyugu gitun san.
0: Hariya gu lun.
9: Ua.
0: Abati laniya gu Jesus hon.
1: Si u maluegi enton were ugunen. Hanyugubo.
0: Aba haguna. Lari gen. Si yaye beha chawarunu. Seni dunar gugen. Lehi be udiru tida. Abati laniya gu. Au huan lu Pedro.
9: Jesus utia le.
0: Ke ilagambu Simon Pedro. Luago Jesus la. Aba la deurunu la deura gu. Aba la chubaru dunar gu. Ha hibiri disipulu gu. Aba houdi laru beya ta ugunen. Aduru hain hamo seni bui ha udre. Ke aba argu yin la sa metru hadise lo ibeya. Dale, harari nu bai mu argu, aba hadari nu watu gemet, lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tu mafein. Aba laniyegu Jesus hon.
1: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadige banyo.
0: Aba ladinu Simon Pedro tido ugune. Aba ladurgu dunu seni laru beya bui ha udre wainamuti. Sa dimi sa irwayan. Lausun hibe, maheiri dogutu seni. Abat lariya gu Jesus hon.
1: Higo gu hata bachato.
0: Uwat niya bahada ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Laduga subudi hamane luagu Jesus la. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha buru gu, aba lichu gu nu hon. Ligye meme laduga lau udure. Ligye lirua, larufu dogu Jesus lu gu hon lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge weni. Lari gen hatu bachati. Aba lariya gu Jesus lu Simon Pedro.
1: Simon, lira Juan. Hinsi ti nasa abun su gala unisya hon ha.
0: Lariya gu Pedro lu.
16: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lariya gu Jesus lu.
1: Goni gibanya ti nani gu.
0: Aba elal gu dini lagu libya ma weyas.
1: Simon, lira Juan. Hinsi ti nasa abun le tima tima ti.
0: Lariya gu Pedro lu.
16: Aha na bureme. Subudi tibun lagu hisi en banu.
0: Lariya galu.
1: Goni gibanya ti nani.
0: Aba elal gudini lagu liru ma weyas.
1: Simón, Little Juan. ¿Quién tiene esa pon?
0: Aba libro de confederu le diga, la algo de ni Jesús lo hago libro al huella su ángel. ¿Quién se lo bailó? Aba la niña gulo.
16: Nambúrenme. Subú di ti sun kata ibu. Subú se tibú lo hago hisi e bano.
0: Aba la niña con Jesús lo.
1: Goni gibaña ti nánigo. Ninaro bao, la odnalame ha nibúren gitubo, san si guatibo apa bidi le ni lumuti babusera. Gamalumon, dame le huella tibú. Iyura rigu bali me baruna, aba me laguru nibu sombadi, aba me lanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
0: La ularia guni Jesus ukata ile, la subu diragu di ida lubala ligaburi lomwe fedur. Lulichu gu uweiri guni lubungi ulao. Lari gen, aba ularia gulu.
1: Falabana.
0: Da la digira gumba i feduru, aba ularihi lagu anitela disipulu le hisi yetimaba ilu Jesus u harigi hari. Le meme anyuru bay loba gi Jesusu lida adinerun. Le giye algu dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Ta lari bali feduru abalari golu Jesusu luago.
16: Nabureme. Asan le. Kapasa asu serdalu.
0: Lari ga Jesusu lu.
1: Ana busen la bagari don darime nagir budu. Kame ge bumu. Buguya falabana.
0: Abati leiba gudimure. Ada hibri lani go Jesusu luago moe bailani ge disipulu ligi. Maria go te Jesusu luago moe baila. Aria gurguti.
1: Aha na busne la bagari dun dari lumo nagir budun. Kame ge buma.
0: Ligi me me disipulu ligi. Le choru bani buri kata ile. Abur ha baru ge gara dato. To hali ha mungu eto. Ani subudi wati luago inare nila le lariya guba. Ani hegi e sarago kata ile daga Jesusu. Ahi hamu gaburu hawa, aba, afia wati lagu mabarata hamu gaburi liburu to, aburu hau tu lau lida sumubo.
18: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
19: Lu tiofulu, aburu hati nabun tida furume tu nigara da lagu sunle la digubai Jesusu lumale la rufu da habai. Lumage lagume seha luwade gimari. Dari luma uweyo le lamude irube sielo. Lubara gebe lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo hame halanua dirubayo. Lida bia wenweyo le laube ubowago larige lasaru lidage oweni, arufu dagwati lungwa furango hon sarago weya aso luago winwa ala, aba buriti la dimure hon luago larue habungio. Dame hale hama gele lubaya apostologo Jesusu, Ariya gati meha hon lo mafri du hama lidage uburu gu Jerusalem. Lariya ga hon.
20: Abuna ba huma la gufiru furama se lelishi ubi nuru si hon. Le wago bin ariya ga hon. Subuti humuti lo agu badise gita la huan la uduna. Gama numo, na suku dirang di hon, bago malu hadun lagi ahu badise wa la usifi isana.
19: Dati le ondara gu yuhaya la apostolo gu luma Jesusu, aba halu gudini.
2: Wabureme. Ani hasa dale lumbe bichu guni ya Israeli lun la ruwe ha?
19: Lariye ga Jesusu hon.
20: Sinyati Jesusu diro ni kala meyo o kala dala lumbe dirube nyumu chin lau lupafo lo la dugu ni kata ile. Kama lumo, tamelele adi sisi di santo huwago, tibiko kwa bafo luge fehu manu wago tanto Jerusalem ki loko ugudea Samaria, chilunogo lidisi adi fulasu kukogo.
19: Lariye lariye guni Jesusu kata ile, Sun ayahala ariagwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenyanu ariagwa sielo sun amude reina la Jesusu, ligie hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadouragu. Aba hariagu hon,
20: wugiri engali lehe, kawago herete ariagwa sielo, Jesus meme le amude rupai sielo humagi, leabi yaba itra meme kai harihi lilidi.
19: Abati hagiribudu apostolo guloige wubule giribay olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Dale hachilirubay uburu gu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabay adamurini le giribay kanonisite. Luma Judas ile lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugusu Jesusu hama lamule enu. Logo aba veio lhe dar dan ligia. Aba laramo fedro, hagibu ge sun afinhetia, hanhembaia. Hawara san wen grigue, aba larinha gohon.
16: Indu renhu, um tipo galagufiru le larinha que bici frisando lhe um lugoquinha David tida lereno gungu. Lhe da le la dumre rabo e logo fuda-se. Le adun de rabalinha ha anigbalin Jesus adora. Aba meha ha da guevani gohuda-se. Eni gafanan ti meha li da wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai iruba ilu luagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirigi haa ganomba in Jerusalem. Aba hachu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama ganou tinha tida. Aringa tiguinha nhen. Rua lá lubara lu amo. Itaralinha lubeiti. Lum tiva noa da ha aba bugiri vada guie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma guie dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumu dan le lamu de rube cielo. Lu le mego a la kudasi. Lu ganhara baila lichigun fe ua ravama. Luago lago yugun Jesusu lida gen oweni.
19: Abati hiri do biama hadaga, ose lememe gire bei barusuase, lememe gine gire bei husto, luma Matias, aba hafure do itere.
2: Wabureme, buguya le subudi habu bei tunha nigi sungriya, arufu da bei won kala hadaga bian wugiria ha banua diru bei. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye guahudas. La diga feridi la li huda si lubara, la diga la figon ha, ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai.
19: Abati hadigi ubunuruni, aba labri haluago Matias, luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostologo.
3: Hechos, capítulo 2.
19: Da la tilribai liweyur fedu le pentecostesi, onde regunhanha sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Só dini, aba lagambu aba arente ni nyubu iti cielo ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sun mula to yen habai. Aba lasali regu watu geneki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adimre lida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunia si frisande. Lida buri dan ligia, yei buriano kuri Jerusalem ge hagunful te lida hafie. Nibu itie ge lida ge sunfu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi heho kaba la hasanu nare la diga kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida hereru guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba haria guhamagwa.
7: Mafu megia galilea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halidan lereru kada aba wadagi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, udea na, kapadosia na, kontu na, ama asia na, surigia na, pamfilia na, egiptu na, lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boiloi sireni. Anyini gini romana agano utia ya. Anyini hada gini huriyo laduga huriyo hama hazuburiyo. Kibiri baruga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini grigia kureta na hama arawia na sunwagia agamba wa mutia adimuri haluago luwari gumbungi ulida vereru mguanari.
19: Weri tihanigi sugubai. Ibidi hao kabala hasamina. Aba buriti haligi dagu hamogo.
2: Kaso amini la sunle?
19: Kibiri. Aba hihera haho lani gu Jesusu, aba haria gu.
9: Bacharu wanyami rugu hanyu.
19: Aba tilaraya mufedro, hama ha hibri unsu apostolo gu. Aba laria gu lo umala lihere ki.
16: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube inaria gu ni hon buidu. Subudi kumamu ge kala lila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ya hake harita gu. La dana gubai gili nefu binafi gueto. Katele, le harihibe, ligia meha le wagobe la dumre ha joeli, le profeta, dan le larian gubai. lidom brime lagum hon veju, linya larinya gubungyu, nona habe nani sifri havagu sungirigia, hadimre haba hisani gluegie nobadina, ke vene dubanya weya nyamutu, harihi baniburi inti arufu duni, lidom brime veju ligia, nona habe ginye nani sifri havagu idamuni, aba menadimre ha hayumulu guginye, narufu daba, onwe bubri kate buiti sielu, Adiga nuguia me milagro lida mua, narufu do baguinha hita, watu gemeti, luma dueiri lau gumulali uboa. Laburi gaduba veio, lafuna do bahati ke hita, do barge latiliru lueiri wabureme veio weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guar tu liri bungiu, ha salvaruba. Agamba humai lubeiti le lube naninha gunin. Huguya vugirinya Israelina, kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vugir le anua diruti, eni arufuda lumuti bungi luagu, gabafun la lau milagro luma buriseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bin hun, aba hafaru nei hilagu bai, lau ha deregeru nei hon vugirinya gafigo utia, luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani, Le larita go baibungi luma gi frumieti da. Aba la sefru nei bungi lida ge lubafu oweni. Agu yu guagda lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le ladumre ha luagu Jesusu. Sun anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi luai gi lomere. Uwa bai egwa gudutira. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu atuguya ninyenye bui lau ugundani. La bagir dubasun nukubu lau emenikini. La diga migiru mbubadi na lida umuahu. Migiru mbadi bulu la nyala du lugubu bubwe le sandubai. Barufu dubai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi dubadina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre hahun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha waguche Davidi. Unava ligia en gayara gili wariki ni lumua chilu lumo veyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruweime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana un kristu lida ge oveni. Lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeiti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti volagu lira. Larige lanyura guduni bungi luege lomere, lau sarago ueri guni. Aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arien gati David guanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niñu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali la bungiu luligia balava salbara gile. Ligia me ginye wabureme.
19: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
7: Wadu enyunu, kapasan waduk.
19: Aba lerinya gu fedru hon.
16: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, ru lamu gibungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichi gubela ginye sifiri sandu hun. Luma hon hadiga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguara ubanya bungyu, lulani guhama.
19: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
16: Dire ikuma, havei hagibiri grigi ya salufri tinya ha.
19: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adiga ubanya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya luha fienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa luha fure inde iruni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare inhei na hamai hamati. ondarago hagi alu heigi fein luma lu hafuri eidun. Lou yanu tuweri anigi sungu bai luagu buri seine luma buri milagro le ladigu bai bungi hakanda go apostolo. Sunha afinyeru baya, lida yanu aba. Aba buriti hafarin hani le hamati hadagu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Aba Hafari.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Te ya fulasurugu sunwada labge lichu bao. Ibihe wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won. Lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulo, bereset. Leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligie ginye abanhada ginye, lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubai ti wari gudunu. Aba yebe wabuserun wagusera gudunu lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawai lau ere. Aba lariyegu lwakuhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunu paulu. Subudi bamu gai inarini luagu sunkatele warinye gubai luagu.
2: Arenga teginye huriyo, buri hayen baya luagu inarini la sunle la renga gubai teretelu. Aba la diga gumadi matisaini lo pabolo, lo la dimureha. Aba la renga gu pabolo.
3: La sun nugunda na dimureha nuegunye guwa. Bigibugin la diga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara ti balgda ha ahe inalni luba ile lumba inaria gunibu. Kaiburi du suwe gueto luma genidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari rumwa tina asigeneha ni kauma. Ni achagara guagda nya grigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haligli sin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigi ha, siati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le haria gubainuago. Ao gufeset nabu. Luago neserebidu nya la lun habungi te nagubrigu. Kei la rufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luago yeni la. Gama lumun afinyet na luago sun le. Buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni ginye le hawagu bai luago bungi unuagu. Luago lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligibugye bungi luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigi naruma da guagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo ogu na asia nyein tempulurgu, uwati nyasarago girigia nyein nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu da guahongu waja, lun harinyaguni le lumba harinyaguni, ahen inihin lubai lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahen dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba veyu dan le hada nyadina lubai, aba naguara gu harinyaga, hagusera gudu nyadina ugunya loigu yafinya na luagu hasaruba la hilanya lidage owena.
2: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itera linha, dale lagambu bali le larinha gubei pabulo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arinha gai na ligia.
4: Nagusera gudube uguri le, dame le la chili no gumadi lisias.
2: Aba te larinha gufelisi, lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumada gu arihe, luma etenire lun. Atiri weyu larigia, aba la chiliri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburu useseria, aba la guara gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agadaguni unguwa, luma luago ti weyu le lumbai lagusera gudunia bungi sungrigia, aba la nufude dago felisi, aba la rinya gulun,
4: Bai baib, damele gadani na naguare ya babu wago.
2: Agura batia beginye felisi lulichigu pabulu sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luwago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yufesu tulubara. Kaiti businla felisi lereda.

0: Era o bui do rama hurio, aba ligro ne pabolo danwanyo.
1: Hechos, capítulo 25.
0: Aba te la tilre fesito, lun largo de ni lubara keisi gomadimat. Irwe weyo larigia, aba lamuda irun sesaria gia lo uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habutigu faderigu nyehen rama hurio, ha werigu timabaya, Itiga lidurun pabulo ligibu gefesito. Aba hamure ha fulese luma, lun lona ha anigai pabulo lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai, luye be hafaru ni hilagu bai luago uma. Aba lona bu fesito luago sesaria la la danruwa pabulo, ani harito gwa la lidi nyehe madise. Aba laria guhon.
2: Ligia luot lubai hodi haweru gutimaba nya hida ge sesaria uwara numa. Ani ahi adigali lubai bugiri ligia duru, gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fesu to Jerusalem, aba la giribudu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa ha loago pabolo, dala lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufu duni loago inari ni nale herinya gubai. Abati larinya go pabulo lida la dimre haluwe ge guwa.
3: Madiga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun tempulo, ni lung uruwe sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba larinya go lo pabulo.
2: Busien tibusa bidi Jerusalem lung nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa go ni pabulo larinya ga.
3: Ligibu genyati na lagusara gale uruwe romana, lenyin lubay lung tila nagusarum. Kaisi basubu diruni buidu, madigan gidi na duru hon huriyu, ayin adigadi na lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegnye, mebere segunti na nowe, ayin uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagu bai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runi na hon huriyu, amuri ati na lun uruwe guanarigu la agusera gdana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lo pabulo, aba larinya gulun,
2: Muri hadbo lubai gya luruwe la agusara gudabu, baibu ga luruwe.
0: Atiri weyu lari gya, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea, Arihe Fesito. Kei reide iha bai fiu weyu nye, aba labahu daguni Fesito luago ti lagusaro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
2: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yoya, Dale Jerusalem nubai, rutinya habuti gufadirigu hama wugirinya huri uweirigutinya liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia diruni. Aba nariya guhon logo magaburi lani luru duroma na lu, lasia diru aba grigia lu owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuyi. Lu ganyara la ladimurha luegia gu. Ligia, lida lubai haebi ya uwara numa mefere dirutu nada. Laruga, aba narigutini nubara tida agusara gilei, Aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutinya ni kata logu lida gelei bewagu be naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muara du la hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, lauso lira harinya gati pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugutini pabulu ahimbusinye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Kei lamuri ha lun uruwe bala agosto sasara gusara gidei. Aba nariya gu lun la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba te lariya gu Agripa lu fesito.
4: Busen tina ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba lariya gu fesito lun.
2: Bagabu bai haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bai Agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni muna don. Ama habuti gu sudara hama ugiriye weirigu tiye nyeyi uburugu. Aba launa hafesiti luago pabulu, aba larinya gu.
2: Uruwe ya Agripa, hama ugiriye haa damari gubaya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha gu arinya ganu lao saragu eregu, luago luti la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigiti ni kata luti la faru hilagu bai luigi. Ani kai tiligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kai ti uwala ni kata luut nabiru hanilu augustu logu ugiri le. Ligia nanigibali higibu ginyo, bigibu ginyo ti mauruwe ya Agripa. lubalga daguni ni lamga kabala na bulha ladiga garabogot nu lu nona haba dun ruti maria gugau kala lidunube.
1: Hechos capítulo 26.
0: Abatilarinha go Agripa lu Pablo
4: gayara tibadimre ha buegnya gua
0: aba lenyuru ne Pablo luho buluha gamboni aba lagumestero adumre helarinha ga
3: onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegnya gua bigibuge uruwe Agripa lagusun kate lerinha ga hamal be huriu nuago gunda timatna ladiga subudi bani hagabri huriu luma kate le buri uago bai hasigeneha Lige na muri ha bai buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina, ani gayara te hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti ma deregda bai lida luguyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubai, luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme emenigi nile hadari rahuriyu nidurun, urue Agripa. Kasa wago mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luago lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha da sufri gida numuti ya lujebe heye dagun luago hafinye luago Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hau sun ha uwara banyanuma. Danti waburu ha muwaru gun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinarinya gu, kata busa nabureme? Aba larinya gunu Jesusu au lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungu wabun lung beseri bidun nung, lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lung befege chagiduni hagu lung hebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Itaralinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lida le lasalira gumbai nu. Furumye abana purchi ahon ha Damasku banya. Aninyega tina hon, lunha sakari halida ge hafigon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata I buiti, ari huwa lamga lago asakari hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata I memele hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai larinaga Moisesi hama profetago luagu la susere di bala. Luagu lunti la meha la sufri lubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumia ti asaru ti hadangia hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu kai honha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimur haluwe giegua. Aba larinya gufesitu.
2: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago turia hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
3: Malilu tinao, gumadimati, inari ni le narinya gubai. Aniha uruwe agripa le subudia bubai lumburi kate lebuidu. Lige gayara lubai na dimur haligibugi, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lun.
4: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesus Christu itara ufurese.
3: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buagu. Au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Larige larinye gu ni Pablo katele. Aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yu banyanye. Aba hadim runyengia luha dimreha luago katele. Harinye gati hama gua.
4: Gugirile. Madigin tini kata le lunti lafarun hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
0: Aba larinya gu agripa lu fesitu.
4: Lunha muga. Mamuri ya halavu giri le lun lagusara gudini Augustus Caesar. Gayara tihamuga ligira va gudin.
1: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu le riyaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lu hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun tido aba ugune yimbitu adramitio gyan lu asion. Yenye gine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliru Sidon. Lida fulasu ligea, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lubisida lani lumadago, luheteni rulun. Lida wafuritu Sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu Chipre. Laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma Panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa ya hatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lu lene guga watilira ligibu gion uburugu le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa ya hani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale Pablo lariyaga hon.
3: Ariha numuti lagu denchaba ila weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu laule lariyaga bai Pablo. Aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu timala yebe lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiruni weyaso. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wawansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. le yin lubai mere la lafu hagarabali aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atauhi na wabon lo aba lere gu larige winyuru no ugune irugu aba lasugure gudunu wagulu do tabu gege ugune lu agurunu dere bugutamu kaiti hanufu debai luwe wodi adagara luago sandal le giri bestirite aba hagidara guni bira aba higiru no ugune lu lanaha no garabali Laruga kai here meme gele lubai da aba hagumesteru achaga hekila ugune barana ho lago lirwa weyo aba hachaga halida ge tumege go ugune barana ho lo haha bugwana rege marihi tu weyo ni warugo malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wamali suwe meni ge lago wesefiru bala kaiti sigura di walubai sarago da meiga aba larara mo pabulo wada aba lariego
3: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi lubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le naburemu le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufute daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabo aba hasandirago madulugo luago chilre ina wanyala luago muwa aba hamisturahani luhuli liduna darandi sisi metro luhuli li aba ya hamisturu hahabaru ngo memere uwein sedi metro leti hanufu de luwe habugushu luago dubu aba haguru gadru onguru tiuna geogune aba hagura baha laruga du lo idihari sunti dale ayahati madulugo asaminara luhe sefurogu hongwa Lo hanura hatira gogune aba hagumesteru arere gudon salufu oduna rogun hadiga kama hagura onguru tigiru gudien ogune aba lawiseru ne pabulo habuti sudara hama li sudaro nigo larenga ga hon
3: ahanya merede hatida ogune sinyaba ibeseforu
0: aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rogun lo balla roga aba larenga go pabulo hon sungu bay lo hege Larinha gahon.
3: Binha dimas gueto lumage marumo gunhuma buidu. Maigin buidu. Ladiga idigeri lehu agubai. Ayumura guati na hun lum heigin. Lichuguba ere hun lum esefurum. Choro no muti hun lago uabe in la niaba e feridiru tilibagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugo. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungube. Aba te laguba chaguno. Aba leigin. Aba harga duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hoho yen kimule hagia. Aba hachagaru yen trigu barana ho. Luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai. Ibidi ya tifulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchi lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le esteri widu bayi lun habuguru nu ugune. Aba ti hawarira gudini lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itara len hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
1: Hechos, capítulo 28.
0: Dans les sefu de wa sun wa ge la rubeya. Lige wa subudiru ni lwa go malita la liribay ubo hu ligia. Buiti hoseru no grige ha gano ubo nye. Aba hafura go aba onwe mbo watu kei di liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wa ge lwa bacharagun. Aba ti labuda ha pabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawara gu luwago luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhabu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
5: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. Na usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luwagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga. Luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri bay. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rung liyati luguchu publi lou sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungyo luago, aba lichigu ni luhobu luago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sunle wemegeru bay won, lun wawoyesun. Larige iruwa hati wawulu wagu ubo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen ilu wagu ubo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa lu wagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba warederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di masu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama li da fulasu le giri bay iruwa haba chili digitiyan. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichigwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutiyan. Ahinti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bayas. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
3: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechu da waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntin nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatiyan huriyo, lun nigira wagudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubayti nauna agudu bay huwagu lun narihinu luma lun nadimore ha hon, ladiga luegin kate le uwagu bay, wemeni gida wagia Israel na anaha lubay girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
6: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudia gia. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi ibaya nyingi adimure hati uribo wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luwago Jesusu la asalbara gale ibe, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta u. Hibiri, afinyate luwago lularinyako bay pabulu, hibiri, mafinyate, Kai ti mure du hama hama gwa lida harita gwa. Aba hagume stero nyudu gwa. Aba tilerenye gwa pabulu hon.
3: Lige la nyengu bai sifiri sandu hon wagucha gwa lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega me hon grigia. Uguya hagambu ba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Harigu ba gamalumu ibidye bai hun ka lalila bai le harigu bai. Ladiga tideri hanigi. Dugha li hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagu dini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulu bai honha mama banya huriyu. Ani hagia haha rubalu.
0: Dala laria gu bai pabulu yitara. Aba houdi gua huriyu. Adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon. Resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati loagu la ruwe habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
3: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungio haga nauba ya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Heisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le la degwe lau lasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbai laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubai uburgu Roma, hahinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu tilire ge feinti luagu luenri nafure idun huagu sun wada. Amuria tina luma bungu sun ada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha, abiniruni meme le lichugu bailani bungu sifirinu, lun tima, heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa, lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu alga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawanseru lida haibugun luma bungi. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gale hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salabaru ninya sun haafinye bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Harufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagu di ninya bungi grigia ligibugi. Lau hafinye ru lumagie lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniyagu nilerenu bungi.
8: Ladichagwa bai lau lafinye ru labaga di luba.
3: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu diruni wa linaru bungyo la dega hariba. Subudi ha muti le gajarabe la subu diruni wa luagu bungyo buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungyo gajarati la subu diruni wa la ubrikate le la digube. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serungu bou, luagu bungyo la ligie, la uginye magumu chadila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu, metengi ruhamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidi aguati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, hau duraguare ga hong hayawa grigi ya ha, gowe daditinya, lumaginye hong hayawa dunuru, anima lugu, aduru hare gutinya muarugu hama nima lugha gadirigu atugudi lige igira lanya lubai bungi ulao luriba I gabri le gadan balinya dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua sansi hamali linaru bungi ulago ijeni lao haku duragun lumburi kate le ladigubai lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi hahu duragua le gadina ba inebesei lun suada itarala Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate buri nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lung hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongua, pantatinya, adagu atinya kate uribati, mabahu dun, hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya, nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalariya gubaibungyu buidu buidu, subudi hamuti luago hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia adigai.
1: Romanos capítulo 2
3: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha adiga liburikate ile. Buguya tile ichugu bay, haduru, ha adiga liburikate uribatile, aniligia meme ginye badiga bay, Harito gotibu san luago besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau larei mi bungyu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara bai la basakariha. Gama lumo ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigon lubame lueyuri a lagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alu habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubalin le vuribabay, hon huriyu furumi. Lumaginya hong hama ba in khuriyo ayin ti hong sunha adigubani le buidubay lichugba bungi uweiriguni inebese lumadarangilo khuriyo furumye lumaginya hong hama ba in khuriyo lugundu aban lala negniya bungi sun girigi sunha figon habanya ibidiyan uga lilurudu Moises hong hagusera gduwa ba bogudin loe lurudu ligia hatia figon habanya lao sun subudi hamani lilurudu Moisesi lao meba lurudu ligia hagusera waguda Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ha bubanya lulurudu Moises gayara tiha digu nile lubaybay bungyo laurugu lariyagu ni harita gungwanarugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo buruwe tida hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu maduru hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidange Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salberni le napulichi habai. Ahin buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le luridu moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu dahati le luridu moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabai hadita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi tinya luma lagu gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga hadita guatibu lagu gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridu moisesi ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu kage wagu marufu daha bubai buni wagwa ahen apuricha bubai lagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha ahen arinya ga bubai lagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani kamege badige ahen yere guha bai guari wabun kamege biweru haitirisi haliglisi panta tibu lao lilurudu bungiu gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani tinaru lerenu bungiu dan le tarinya gubai
9: kita kieti nidimere habai pamaube uri uri balogu bungiu
3: gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahim bagunfli lilurudu gama lumu ahim bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati Mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bira seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
1: Romanos capítulo
3: 3. Que si itera linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikate, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyin hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya. Lubarage lira, lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, Maraso lugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungiu.
9: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafrugu dame le babosira wadudu.
3: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungiu. Kaba ge warinyega? Maricha tila bungiu dan le labaichuniwa? Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungiu.
9: Uot niaba grigi ya rishagwati ni ibini abali. Uot niaba ahwati lukufurandalama. Uot niaba alwa hati bungiu. Juri kwa nyasungu bai. Nyidu ya lido feriti. Uot niaba adugati le buitu bai ni ibini aba. Itara niya hapilergu ke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya paisi ni hewe hayumulu. Ui liya hayumwa lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hapudi liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidia di luma lani na tarangi lehu. Marita kukubi tia logu linebe wa bungiu.
3: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gubeliru du bungiu. Hon la ha labugin baya luru du ligiya larinyage. Lung hama ni chusungu bay, ani abirha hagiya mesun, girigiya labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu, loegin irigila digin nile lubay bay luru du. Lungrugu lasubu dirunwa luru du won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe luru du, arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guwago dun niwa, ani gayarati warihini lida le luru du moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richagu wanyu, ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luwe luweirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu la ulonwe luago wafigon, ani lidage wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, la rufudu ni won ida linya la laricha raguagu duniwa, la uferudu na lani wafigon. Ladiga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la laricha raguagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia, luagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mamo lago wagumfliu ni lurudu, lago wafinyeru lago kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu waguda laninya bungyu grigia lao hafinyeru. Mamo lago hadigu ni le lubaiwe li lurudu moisesi. Habungyu teruginye funage huriyu bungyu, mafunage habungyu teginye ha mama banyi huriyu. Habungyu teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagudu balinya ha finyebanyi. Meberesen galigia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finyeni luago kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto uwa lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
1: Romanos capítulo 5.
3: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyeno luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo. Lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigini luagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mamariginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufirinu gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa wemeni gudun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalba ragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figo mbai. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, harufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tin, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da mehale lagani gidiwa. Choruti mati luagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sun grigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou ubowak. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi. Hilatinya grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se le lichu bai bungyu, ke ilumaga abadi adan. La diga ahen hilagu wa habai saragu luagu lifigun aban rigu, Gavon guati lugu de mehabu luma li debe se bungio hon saragu luagu lugu de mehabu abanrigo. Jesu Cristo. Mitara tiginya lida li debe se bungio ke lida li kesinga da. La diga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumo la diga lonwe Cristo ferudna wa lubei wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luagu aruwe hala oveni hawagu sungrigia la diga lidunu abanrigo wuguri. Adan, gamalumo weirigu timati lela digube Jesu Cristo. Ani sun grigi ha la richara guagu du banya bungyu lau lareini harue iha balida iseri ibagari lidage Jesu Cristo. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi. Itara meme ginya lidage la richara gun aba gajara lubai harichara gun sun grigi. Richagu ule anegube ibagari. La diga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri. Nyungu itinye sungrigi ya lungu hafigo habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di aba nrigu wuguri, gajara tikayabi sungrigi ya lungu richagu wa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lungu lagavo ndu figo, gama lumu dambe lagavo ndu figo, abati malawei du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabudeme Jesu Cristo.
1: Romanos capítulo 7.
3: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu danriguni la vinwa gili aba grigye ligi labguni la lurudu. Kei hamuga, aba wuli to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun danle vinwa gili la. Ain owe tumari, Bogu di haru loi luru du le, ichu gubarun labu gye laguma di ha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun wiwa giri la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu gye ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu gye ginya laguma di ha liluru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru baylida ge oweni, lugayara bayla, eseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru du Moisesi lun, lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nge lubafu, Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu lelichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lulagu figo la lurudu? Mama linya, la usun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide tihamuga nu lulagu figo la lawama diru hamege amu ahi hamuga marinya guti lurudu. La diga meme gumadi le, la gagu dun bali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba la gagu dun figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, Baririg lumut na lidon oveni. Lugundu largedun igaburi lan na figo le nidabay luegen lurudu ligia. Aba le yeera gunina lun na digni le vuribabay. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligia. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidabay. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nigu balina lidon oveni. Mama linya. Ni figo afaru balina. Lau le buidubay. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate buiti le nabuserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubay, igabri lan na figo le nidabay, ligia digubali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida kaisi wugiri, la diga lau sun jebe busen na na diga ni le buidubay, sinyano muti ya diga. Ma diga nu muti kata buiti le na busayru bay na diga. Na sigida diga a diga uribati le ma busayru nubay na diga. Ainti le lubay ma busayru nubay na diga ligi na diga, lida linari kata mama awa diga balin, figo le nida bay ligi a diga balin. Darinu muti lubay ti lurudu le dan le busen na diga ni le buidubay, Uriba tiri gwenye la na diga. Lida nisamina, hensi ya tiri lurudu bongi yonu. Gama lumo, arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Lea nugu balina lidon oweni? Bongi yugubayri gulida ge wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bongi yu. Gumfaranda nu muti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli nu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo, keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
3: Inarni nile luba inarinya gunigweto, au keisi aba finyati luagu Kristu, ani meye hatina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inaru nila. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Buseni gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahuni. Redi timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, leginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfliru la, lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyaga timeha bungyu lun Abrahamu.
10: Lida gyeri guba isaku gadiga waguba.
3: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha furamase leliche guba bungyu lun Abrahamu.
10: Niebi ba dame na chilire dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
3: Ani mama rigin lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungi utun Rebeka.
10: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
3: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungi.
10: Hise timeha hakobu nu, ahi yasa uhu iere kutunu.
3: Itala linya gufiruma wala liricha bungi ulu, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwaru lu lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga, warinyaga bufunage luagu muara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lu Moises.
10: Gudeme habubadina lu leunt nabusera, sandiyame ihirigu, laule unut na busera.
3: Italia lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tida larenu bungi.
10: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
3: Gudeme habuti lubaiti bungi lun le la buserun, gudeme habula. Deregi dalon lanigi le unti la busera, ledera gudunu. Barinya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu girigia. Kagi gajara abai ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudi ru lun lea digu balin.
10: Kame badiga na itara?
3: Garichati lea digu bai soudi ru lun ladigini le labusa eru lau lubunye soudi ru. Gajara ati ladigu aba soudi ru le Dise guati la yusuru, lumaba lea yusuru ti lum furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawau grigia, aransin ulinya lu la rufuduni luwiri ligani hawa ugrivia ha gadunna banya haguni chawagu afaga lumuti hariba la usaragu gurasu dari gueto luru gayara la la rufuduni luwiri gun won wagia leumba ikudemi habula haginya la ranse rubanya luma gebinar lugafana badiwa.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Bon Dieu,

0: Gueto, maha lifunasa bungi hon lumutuninya, mamalinya. Au guanarig Israel na au, hada ginyet niya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le taniya guelerenu bungi, luago Eliasi, le meha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungi la rinyaga.
1: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari. Auru gali erede la hata gibani kwa, ani busia tiyagi ya hafaru na hilabu.
0: Aba la rinyaga bungi ulum.
1: Wanu dirata na sete milu kukumi ya nubaru wa, hama ahu kukugi ya kukugi ya lewa kumungu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ileli yara ati grigia guanarga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
1: Adega lumuti ya bunyi ulu dereta hanigi. Ruti ya gule mani hiti hum. Ariga li gule magamu. Itra liyati chini lumu tale.
0: Ariya gati Davidi.
1: Karaba golamu wa hapne lulu sada. Lumu hakwe hakidu lumu hasufu. Darulamu wa hakwe marihi hamamala. Sifuku wa lalamu ibiye hanaga lusunda.
0: Nalga dahati gweto. Lau hachugra gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamahu bain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong hamahu bain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate le naniyagu bai hun, Huguya le maa bai huriyo, kei launa hanyadina lubai bungu ya purisi ya hong haa maa bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gmarinu, busayatna luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi haa maa bai huriyo lung, harandaru luma bungu ya, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayen ginye derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara linya hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma lue limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
2: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupo derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregdati ginye, deregdati hon ha mafinye banya, areidati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu ihuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgidame legumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. damele la susere dun lira aba meha salbaru sun israelina lugundu tarinhar lerenu bungi.
1: Yedi ba asalbar gulli sione aba mehla gidaru riba ni hata ye nani muhako. Ni haba ni darat hama damele na gidaru ni hafiku.
0: Lagu ganun le luagu ti asalbaru ni bariwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulesen lausun lira. Hisi egnia lu bungyu lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate la lichugu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditung meha lun bungyu gama lumu gweto lau hama haru huriyu hagambu ni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bai lun magambu hamani lugayara baila gudeme habula hon. Luweiri lareini bungyu luma lichu lao. Sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi, kage arufu da habai lun, kage grigi ya ruha li baisomu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, uatini yaba. Luma ge bungi liabi sun kate, ligie ginye agu da habali sun kate, ani lun gwa ginye ladigai. Uairigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gira guhungua sun suina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa uairi guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubaragian lira, sansi humai ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai le uara guabe. Kaisi kumaisturun lagu lalei ni bungyu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubarage lira, lun ti lasubu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula libay bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni lagu abanrig ugubu, ani mama aba wanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun ti wadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Le garufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le ideraguti amu lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gulavuribani hun falahumi le buidubai. Lunti hisi gwa huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwadigi mari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gunda anyo lao emenigi ni le huagubai gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sunwada. Idera gwa humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuidu ni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungubai. Niduga nyuhisi ya tinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
1: Au lu bai mafaira gudu negrige rogo hariba dinya gureme.
0: Arinya gati ginye bungyu.
1: Ahi lama habai bagani ruba igini hon. Ahi maga gu habai ruba duna hon. Yitara loba badugu lu laika agunia usibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lu laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganye be vuribani lau buiri.
3: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lunti gagamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lung mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erung bungyu anyahin lupai. Griga lupai tiha awugri hau tinya lung gumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hong ha digubali le buidubai. Ana hong ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dung manufode galoi lurudu. Buidu la bausero aba me buidu ba luma lurudu. Lugundu le seri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru, lunti hanufu de ba, la diga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki le seri bidunya la lubungyu lun la fayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurdu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi lagu hafulasu luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Madue ya huma nikata nika un, hisi ya guarigu huma humagua, Le hinsi abuti lu grige liladi adiga la li sunle lubaybe li lurdu bungyu. Tani har lereru bungyu.
1: Magamari taba grige maria kia mafara hapa miwer hapa maria gaba iye ni logu ni aba mawa madala amege grige bungyu.
0: Gunfli wama li sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma li lurdu bungyu le arinya gubay.
1: Hisse la grige pila di kum kesi hisse ya kwa kum.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge itabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai lwagu uganu lwagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa ilula rugadu. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi en lira, ruhu mai kristu guanargu hubaragi en lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tia furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi la libungyu grigye ligye. Kata bunya dibugye lun bichugun liturun lubun am. Ahen eredera buidu awuriba labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu. Anyahin grigye weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri afinye tinye lagu aba la labu sun weyu. Cada ban lunti la chou ni le wagu be laritagu. Le reidu be somu beyu, la digi en lu lichu gu inebe se lu bungyu. Le egi be furme guaru kate, le egi ni lu lichu gu inebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi be ui, lun lichu gu inebe se lu bungyu la digi. Ruti gin etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara be le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Uwa ligia niaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha waowe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banigai keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Waranu baligibugye lun wagusenu, kei hitarinya gulderenu bungyu.
1: Finyutu na logu ibagari yye laria gogori, luago hakutrogu bala sun grigye nigibugye, ani gufe sete ine sun yeyi bungyu.
0: kada lubai tiaba wadage lagu seruba luogu luma bungiu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lida, derebu gula haritagun luma digun huma ni kata le gayarati la chugira guagu duni hibiri o laburigu duni la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la ni kata le legi bai grigia lun la vie da gduni ani choru numuti lira au keisi afinia ti lau Jesu Kristu lau sun lira ain harita go lubai aba grigia lagu vie la aba kate vie ti lun ain ti banyaveri ha la finia biduhe lau kate le baigi bai moseru hadibu lau insieni madiga balu le feri diru aba grigia le uegi e bai lonwe Kristu la diga rigu baigi itaga kate Michiga huma lubai ti lugar la dimre hon uriba lagu kate buiti le kayara bai hadigni keisi afinia tia lagu Kristu. La diga mama kate lagu ti le egi bai o atu bai la rui ha bungio. Lagu ti richaguo darangi le luma ugunda ni le lichu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lo Kristu lida I gabri le gunda ti bungio lau ani inebe ti gine hon grigia. Itara meme wanya lubai ti aluha lun lida la darangi lo sun kate. Lugayara la videre gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabaye luadigi maribungiu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egin ni ligibuge bungiu. Le vuriba bai, lun legin kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudun ni la lidon figo. O la debili gudun ni la lafinye. Afinye ni le buwagu bai, lunti buwagu guana regla ligibu ge bungiu. Fulese watigirigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo wong.
3: Romanos capítulo 15
0: Wagia le here belida wafinye, Lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago le buidu bai hon. Mama regu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira susere ti le aburu hou bai ti dalerenu bungi lun.
1: Nugusu. Abre hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun learien wago bai tida lereno bongiu, luma ge binario, lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wati meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gul lidangi. Gayara lamu ga vemeni gi dun tima luago bongiu. Bongi le ichugu bai gurasu luma digi da gul, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli run framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungio lereru. Liai bai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Uweiri guni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungiu.
1: Legia michigo lubai uweiri guni bumu hakana wanasha lego. Leremu baginye luagu uweiri.
0: Tania hanegia lereru bungiu.
1: Gunda huma necha lego, huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tania hanegia.
1: Su necha lego, su fulasu alawa hahumai agore uwe.
0: Lania hanegia isa iya tida lereru bungiu.
1: Lepa apa lakibu wabu hese, le lube ili lakumu dirunia necha yungu, ani imeni kibalu wabu.
0: Bungyu, le ichu kumbali imeni gini wong, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye rulu wabu. Lumbunyu huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buing hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abir hadina hon lau lufunagu tita gara da to luagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luagu wadagimanu le rula alibai bungiu nu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigu bai, napurichi ani uganu luma gieti bungiu luagu wasalbara gule, luna nagu banya la hama banya huriyu lung bungyu. Lung leresi biru ninya keisi dewe se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li si firisandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bidun lung bungyu. Luago le gunya murikate le la digu bai Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hama banya huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei namu buri seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu si firisandu nida, luna nigni ha mama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulicion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulicioni uganu luagu tia wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu li da fulasu lenyein lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
1: Ha magabu ni hajiye bayan luago hagamba luago ufura na hajiye men luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu li da amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa irunna digni guetoti kei gumuna li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasa gino bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro. Agura batina lun hidera gubadina la luagun nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barini nakate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangua. Luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bany huriyu. Lun tiginyati hidara guni afinyatinya hama bany huriyu afinyatinya ha huriyu luagu hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikate le derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma lumabungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lulligi rubungi ulu na chilirun humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itara la.
3: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegni Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabu hun. Dame le tachildun humo resibi humo buidu lida liri wabureme keisi lun tila la digun hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru. Lugundu tuguya sarago hea tideragun iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru nini bagari. Tenki niya lubai tikon ani mamarigu au. Sungi ya waduga nyuha tila na haligili sin hamaba in huriyu. Ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi eba inu. Lefurumi ebe yafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu. Huguya Romana, mabuiga niya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimureha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luagu Kristu nuparagi. Mabuiga niya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiga niya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisie bainu. Mabu iganiye lun apelesi le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iganiye ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganiye lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu haa finye rubanya luagu wabureme. Mabuiga ninya hon turi fena tuma turi fosa. Hanyadagi me imbanya lida luadgi mai wabureme. Lumagine tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arbon saragu lida liri Kristu. Mabuiga ninya lun rufu wagiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchurunu. Mabuiga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi. Eru masi luma hon wadugun ha hamabanya mabuiga nia gine lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma hon sun wadugunyo luegen Kristu ha hamabanya busugwa huma hongua lauchuti lesanduti lida liri wabureme mabuiga hanya sun tilana liligli sin Kristu hun niduhanyo ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afani na guagudu banya grigia Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heeden ati grigia ha unna bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu. Le aburi habaru gara dato, mabuga linye ginye hon ni duhinyu luege wabureme. Mabuga linye gayu hon, nagano ya tida luba, to ginye lafone derubo hon suntila na ligilisi. Mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva urni le napurichi abai. Lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu lagu ti wa salva urun lumagin lubaragin lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu le vima abai lun sun da. Subudi gda wali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Lugayara laha finye lagu gagamba di hageme lun bungyu. Uwerigu ni lu bungyu le aban rigiti. Leligie riguti chu au uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu aba.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda lungababa dina la lani Jesu Kristu apostolu. Naburuhinyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lili iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengyu ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rulali baihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruhali bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinyagu baihun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichigu baisifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun. Wabureme Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagumu hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame leliabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwaradun lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhenyu, lugundu aninya ganya ha hada gnyeba ni liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya gwaina regulanege kate ilarine gukada aba hidange, anyahe nege hidange arine gutinya au lani gu Pablo au, hibri arinega au lani gu Apollos au, hibri arinega au lani gu Cephas au, hibri arinega au lani gu Kristo au. Fani wagua nyulinya funage Kristo, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidege, kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gu nyengueto lagu badise gda nani ginye esu tefanasi hausun tila na luba. Marita gu tina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida no lida nge lanichi gulonwe kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau guruwa ke libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagiele lumba y wasalabano lubafu bungyu. Laria hale tida lerenu bungyu.
5: Nagini chukubwe liju hawa chukubwe nye au. Nadiku kwe kafrenge kefrenge ti lumi katale.
0: Kati un hula le chubwe au olea rufa da habai liludu Moisesi. Ole la gasigene hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichu lau ubo, lelun libidio niga me au. Lugundu lida lichu lau bungi, migiru lumutin ya grigi ya lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lira, abalaranse o ni lun leseforu ninya lau hafinye ruluago ugandu buitele wapurichi habai lelenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru. Alu wahagia hama wa inkuriju lichu wawo. Ahi wagia wapulichi ya lagu Kristu, le adara wagubo ilau guruwa, le aba ambai dubu achugira guagle hong huriju. Libidio niga ligia au hong hama wa inkuriju. Ahi ti hong ha laguwa rubanya bungyu lun lani gu hama, dandu huriju kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busiganu hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinyalida aba luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wawo. Lung ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei tania guni lereno bungyu.
5: Le businya tila nangu lungu, wadugu wala lungu walogu lela tigu bi Kristu.
3: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo da meha le nidi bai luna dimure hajun, luagu linario bungyu, adiga numuti mayusunga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha na puriche a luago amu kate loidige luago Jesu Kristu le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufu dey. Da meha le nadimure haba ikun, aba na puriche ni lereru bungi yuhun, malu hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, lauru gu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justi wa dimure lelana lichuau honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichuau ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madise libai hagumu chagum. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wa dimureha. Lichuau le darugu nyubai lau hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme luma gie lubaragi ya ladiga ni ubou. Hati gumadi matinya lani na ubou le, sinyati gumfaranda hamani laranse ya bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa itara linya keji tarinya gun ilereru bungyo
5: kata ile marihi wanya agili ni ile magambu wanya agili lebu limebedu gilititu nganiki girigia likiebu ilalase ya boi bungyo onhanise ya bubu nyanu
0: aba la subu diragudoni bungyo won lida gilani sifiri ladiga aria halumuti sifiri sunkate ibini liluli age larita gun bungyo Kahadang grigi gayara bila sub di unikala tida bila ni gaba grigi. Loi di ge sifiri le lida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri a sub di reisun kate le lida bai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimuri le larufu da bai sifiri won. Mama laubri dimuri le wafurende irun lau li chuwao. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, Gabafuti lugun faranda lani sunkatei, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani griga ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyo.
5: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi, kaa gayara abu ilarufu taha lungungi.
0: Gamalumo wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eseribidutinya lung Kristu, Ha ichugubanya lung harufu dhani linaru bungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lung larufu du niluagu gaduna lan lung le menigidu liyubu di niluagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lung bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigi sinyati nariyagu ahin buidu lubai neseribidun lung. O ahi inihi lubai megi tiluagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai tiluagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiribu din wagulame Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. Lasubu dira gudubai wabureme taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungyu bun. Ainti bungyu lubai ichugu balin sun katei bun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu dugu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida harua iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruni wa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wa wagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung na lufu da ha hun keisi hun nisanigu hinsi nyat nyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru gwa lufu da ha tinya hun lwagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubalini uganu hun lwagu wa salbara gile luka yaramba ila hafinye lu lwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nireu hinsi nyatinu legunfuli wa ilu mabungiu. Larita gua gudu badun lwagu ligaburi nabagali dun keisi afinyati lwagu Kristu. Lung haje ikhani le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hita age apanta hatinya halita gua tinya lwagu midi badun la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangie, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai luni hada ha mafinye banya lwagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari meivije ile lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na huma le nyi hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani aguse ragdana li le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lun honda ragun lida lidi wabudemi Jesu Kristu. Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu leha digubay. Ibide sahun resi gidalanu umurusun levi ni sunfuluwa rito, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, Agana gwa ginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumba ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lun ti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei feng, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani, luma salufuri, le itara bai kei feng, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lwagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habanyo. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawaisun liranhu nyubule. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiweru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itarala gasu hamuga hafridun ubuwa guginye. Lenabusa irube nariyagu hun Lumondara go huma luma ni aba le aniya go tulagu iduka ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunghaigi luma iduka ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munadabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidi ya tikun luagu hagusera geduba ila Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angheligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe, ariyaha liri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu, laurugu hawuri buha hamagwa aban halima buidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigu bai hun sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati luhigiru lun liberu hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Niha agamari du banya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari du tinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharu watinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu cielo. Anyahin hidange itarahinya meha. Ahingueto, chibaba li hifigo, harumag dawaadun, richaguadun ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huwagu, lumasun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniewa guwati, gayarat nadig nile nabusa erun, inara nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanigun. Gayarat nadig nile nabusa erun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua, lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gama lumo lagumu chakwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide tisa hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, nanega imeti libiri lugubu Kristu lunadigini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha relerenu bungi.
5: Ayabu iba biangu bihagia itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaru ti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horu hani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uairigu ni lubungi lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun guri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiri wugiri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusura gun huma hungwa lagu atiri dan lun. Hija gun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigien lira lun tia hayusura gun hungwa. Luai lasinyarun hagda gun hungwa. Afigongo dalinyalun mafia. Mama nariyangu yon lagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gun sungrigia honguwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti lagu sinya la litara du. Ruka li bungu yamu ya gwenye gubafu lung kala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hon lagu buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanyabanya aniegati na hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aniyagatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luago ahen la mafinye tuboy lumari aba lea finye tulau Kristo ani gunda atulu tasigirun agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahen gine mafinye luboy tumari aba wuri tua finye tulau Kristo ani gunda atilun la sigirun agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinye bay baruwa ti kei sandu luegne tobatna lumari to afinye bo luago Kristo. Wuri ti to mafinye tu baruwa tu kei sandu luegne lobatna tumari le afinye bo luago Kristo. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya ayin ti gweto sandu hanya lung bungyo ayin busay lubay umari le mafinye bay luago Kristo lung ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafoso iruninya ha afinye bany ha mafinye banya lung herederu hama lugundu wahali bungyo won lung wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusay rubay bugu ya wuri Ahindu gayara lubai basal baruni bumari, o kage babu serui bugu ya uguri, ahindu gayara lubai basal baruni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi ulun, lun lani gula, itera linya naninya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba grigia le resibila lube isaini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara, ahingine aguwara, Lun aba le merece binu lagle seini tuagu loustanu, rei de laginye itara. Me bere se wati ahen recibi lubali seini tuagu loustanu, lumo merece binu lani. Le busen abai, lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna lubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna lubai bungyu bung, madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamuni ba. Adiga bay le meha idamu ne bay lun la bule meja ubogo dan le lagun ru bay lun la finyeru lagu Kristo gidali luay lubafu figo lun le seribi dun luwa bule me Jesu Kristo itera me meginye le meha ma bay idamu ne lun aba grigi ubogo dan le lagun ru bay lun lidamu hali Kristo ligia li la bule me agani haladun bungyu luago onwebu ebegi migira huma lun hanegnu bugunye lidamu me hagunda Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu. Lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigye ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun lafinye runi wa nuagu. Luago lareini wabureme le ruha libai murusun lidage lichulao nun. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu, gama lumu ahabu amari ida, mama figou, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lene guga hon ha, maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale nabusa irubai nariyago. Murusun rgali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti hesari bidu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bay lagumu chaguba. Busent na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri, maria itu toito mamari idumbo. Toma maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon, taritagun luagu buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseribi dumbuidu lun tumari. Narinya gunyan le hun luagu hufulese, mama narinya gunyan lun mamari idun huma. Narinya gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere wanyu hungu wa lun, maritagun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau lugundu tawaya dunya la ani nyahin buiti mati lubai lira lunti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buitu la gayala tihichu gunu lunta dari lunta mari idu luma mama figo lira ani nyahin lubai amu agubrigu deregu dagwatinya lida harita gu lagu mon lumuti la lunta mari idu haru gayala tihad.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hadega, lumich.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gamalumon wing dalumutinya subudi grivia lao ananguni ungu ain insieni awanse gdalumutinya lida lubuidun igabri. Learita gotilago inihin la subudirun ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bube lubungu subudi lumuti bungu grivia ligia keisi lanigu. Laguti lubaiti legi egin le adagara wagduti hong guariwa inarun lago ni katahama guariwa ubowagu. Mama hama bungu la diga subudi wa muti luago abarigni la bungu. Gamalumu ibini hamuga anyahin la bungu hama abule megu. Sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai sarago bungu hama sarago abule megu. Ahin won abarigni bungu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigni ginye wabule me le Jesu Kristu le ida giebe la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gamalumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi leigini legia keisi kate adagara wagduti honguariwa. Keiti logua lubai hafinya laugayara la haigini hafinya tinya egini legia. Aba mabuidun la hasandiragu hongua ligibugia bungu. Inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gayara agdubali leresi biruni wa bungu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungi luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debilibanya afinye lau igabri le. Keiha muga gueto, buguia le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debilite lafinye luagu burikate le nyei. La nigba gurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bmuti biduhe le debili bay lida lafinye, leginye ueginye bay longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo, la diga kate le negibay, buiti mati lu maigi digia na uvi loi na figu agudani.
2: Primera Corintios, capítulo 9.
1: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi kei siaba apostolo? Ma funagi erika nali wabuleme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabuleme? Hafuga manigu habad na hibi di kei si apostolo? Ahinti huguya gasu hanigu nina kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Aniha nona magleba ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi lungu veresi biruni sunle ichu guba iwon, lungu waigi luma lungu watu ni keisi wafai ruaha, lawa wadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lungu wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu lagu Kristu. Lungie wanigu nuwama gwa lawa oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolo. Hama ginye hala mule no wabuleme? Odi harita watun lagu auru ginye la luma bernave maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi? Kagi sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania ginye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliyega lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
3: Michi kahuma akusabi logu liyumu kulu baga sotane mwadu maridu ida alefere honu alila nadi.
1: Mama lariya gunye bungyu lira hawaguru kubaga su, lariya gunye ginye keisi yaba hempulu won, luago wafule sen laburu duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua, keisi le efere habali lila nadi, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan na sifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai.

0: lui lehene du hon agambe wa pulici hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisa hon lida gela le tempulurugu bai hayuwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gele luwagu bai lataru hawiwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu lun hala apulici ya bali uganu lan na salbaruni luginya lida gine la uganu ligia hawiwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulicha ni uganu lagu tia salbaruni hun. Lugundu mosu nadigni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaye iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichigubay bongyo no. Kati na fai ruahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marg dunga ne niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wa hadamu me sungubay, lunaganyi irun sarago girigya lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi irun ninya lo kristu. Dan leha gana guanyati na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausun labu gine yati na la li lurudu bungi kai labu gine yati na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha lugwa banya finye apa nadigin kai hagia lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigni sunle luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humutu lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatnya lun madigu hamani kata le gayara bay lasnyara gduni hahureru. Ani hadigni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu nainarihi luagu ubuiduni le lumbay lichuguni bungyu nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hauti ya ginye sunhagia lida ge abameme egini lelichugubay bungi hon sialugi. Gurati ya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uware inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu daru bungiu hama. Ligia ti howe gubay lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubay hon. Aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungyo.
2: Aba hayon igrige higa luma ata, lari diye aba hagoze runga daha guwa marichara guni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubay, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagu bay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufodahani won. Wagia le miwa bay lida lagu muhon danle. Le lubaiti haritago bay lagu deregda gwala leibugu luma bungiu. Gowni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi duniaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyo, migiri ubai luhi bihi ocha waguni le hasien wa wanda, lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungyo hung ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe hisi etinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hong gwariwa. Nadimuri hanya hung, keisi hong grigia gunfarandati, samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariya gubai hung, lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungubai lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago danla le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafian. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafian. Odipusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi luei. Inare nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubudu la lanugun. Gayarati nadugu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagida hanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyo.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun, malagida hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reihadigi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lunti lugoi lafaluni aba grigia larita guamu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogo le neji guni. Kaba gia wogo hatimure hanuogo loige neji ni le wogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiaiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga huma isungu bai lunhichu gu uweri guni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon hamama bai huriyu ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sunkate. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luagu falahu mani arufu dahani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu lali chigudina bai kada wugiri, wugiri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la douragun aba wugiri lau lichigu dan le lafuri idun, o dan la le ladimure ha bungyu liumru guginye wugiri legi. Ladiga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengire ibungyu lida hadamuri ya finyatinya. O dan la le ladimuri ha bungyu tiumlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Aho madoura gumaba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finyatinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wugiri. lugundu dale la dege bali bongi wugiri mama tidange wuri la dege wuri la dege boli dange wugiri adiga lumutu bongi wuri lung wugiri mama wugiri tung wuri lwagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu lung titadora gung wuri lau tichugu lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri lausun lida lida wabagari keisi afinyat niya mege lumutu wugiri wuri mege tumuti ginye wuri wugiri keisi naru ni la lwagu lidange la wugiri tadigu wuri itara linya ginye inaru ni la lwagu wuri la ichugu balin wugiri ubo wagu anisun kate lumage bungi liabi itara linya lubaiti samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungi lida adamuri ni madoura gunga lautichugu ibini gabri le aube ladigai bungi sun kate arufu dhati won lwagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lautichugu ahin inihe lubai busenti lasigeni ha lwagu kate ile lun tila subudi uni lwagu ni la wagia ni ha hibi tila na liligilisi bungyu masubudi runti wa amu igaburi lwai lira na burga ya hon gweto lwagu aba kate ile sinyabe inariyangu lwagu buidu la hadigini lugundu genege lumuti lwagu adiga la buri hondaragun guribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti furumi ya tikate aniwa guwati nun lwagu dan la le hondaragun anihin la faringo hida ani afinya tina lwagu anihin la inarini lidan le aniwa gubay hafuga lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati lauburi faringo le dan le hondaragun lu heigin lwagu lidabla wabudeme Jesu Kristu sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun lugundu dan le la children aura lun heigin maigin tunnege lida aba lubaragin lira kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay hasinyabay hanigun gibeti aba heredenun lau halama anyahin hidange aba hatun saragu dari lu habacharu adun mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye lau igabri le baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu kabage narinya gahun lwagu lira lunti sa nagundarun hau uwa sinyati lumage gwanarigu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun lwagu le la aribu le la lugurumbai wabudame abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu twagu aba laguba chagunu lun lafaniragunu hadan lanigu aba lariyagu
4: ohu nugubule lene terenge lukui lwagu kufulesi adika memi humui kate ile arita kwagu lene nuagu
0: itara ginye larigin heginu fein aba lanuguni kopu taudivein luka burugu aba lariyagu
4: kopu le taudivein to liseini iseri le dara lubungi humu le shoulo ruo bai lau nita sagu me hatu ni adu kumi lu marita kunu agu
0: itara linya lubaiti darime le lagiri budun wabule me ubo wagu sagu me heigin fain gurahu guya me divein to harita guagu le luagu Jesusu harufu dinye luagu ti lonwe Jesusu wawagu darime liabi furumi ugarugu le egi tu fain tu guya guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu madina mouga la dugunya figo lao lichugu minebe se lun lugu bu luma lita wa bureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subu diragun lungu wa lubarege leigu no fein, luma latu no divein. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luago, la nichigu lugu bu wa bureme. Houlu muti, ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragwa wongwa buidu lubaregen weigin luma wabureme mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara ibini dan le la baychuni wa wabureme la dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou itara linya lubaiti ni duhanyu dan le hondaragun lu haigin agura bagwa huma hungwa halamatinya hoha mahabinye mabaychun lamuganye bungi lagu luriba ligabri hondaragun Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
1: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudiru libugir buri ubafula lichugu bai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiru ni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimureha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesus wabure mebei.
0: Ai mama lubai lau lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujeri gu ubafu gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusure ubafu birile rua libai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichu gubai won. Lugayara la videra guninya sungubi. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun hareida guagadu sanditinya. Anyahen resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatin ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gama lumu sun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahen la hamuga arinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichu. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichugu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata. Ligia ti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai keimi kata. Ligia tima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufri tiginye burile libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anika aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin haa dagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa idehabanya, haa dundehabanya, hama haa ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funage sungubay, profetagu funage sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi ya sungu bailun harida guagudu sanditinya, adimuri hatinya sungguh bayi dimure buri terenca, gayara hamuti funagi sungguh bayi lila buri dimure ligi arinyaga, uwa, afa gua huma lubai tilun, ibihini lubui du agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma bui timati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma aginya lun lichugumpungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure habungi hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lubungi ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure habai. Le larinya gubai, lidage sifiri larinya gai. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginya bai ladimure habungi. Adimure hati lau hererun. Ha gambu balin, lun lawanse ragudininya lida kate lan na bungyu. Lun lichugun dugu dago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun guare gunyen le seribida. Ahinti le iyum lugunye be ladimure ha bungyu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lun gayara la ladimure ha bungyu iyum lugunye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubai rigarinya wagua kala lila bai dimure ligia, lungayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, nadimure hame hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubai rigu ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu luma ginyeti bongyu, o arufudahani la. Ruomei, halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya goina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahin miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu, uabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Ahwa amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala, ida lubagi la subu diruni wakala waniya gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nun. Ligia, kei weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, ibihini ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti le adimuri hati dimure iterencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichugu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidieti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumon lun tiginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahimba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun, grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfara andakamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengiruni buiti la bichu guai lubungiu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure iterencha le uati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahunyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahunyu lun burikate ile vuribati, ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Laria hale tida liliburun lurudu.
2: Nadimule ba hau lila na fulasule lida amu luguya rikimuri, luma hayumu lugugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria gung apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti ladimure honi wa aumia gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru uginya grigia, seribiti seini mehon afinye tinya luago Jesucristo, mama honja mafinye baña. Dan lubaiti le, onda la guhaña la sun tila na ligilisi, ain hadimori haña lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinye tinya hawon, o grigia la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon, maharinya gubo luago lulu halila hau, gamalumo, ain ladimori haña lubai bungi hiyumlu guginye, aba lebeluru aba le mafinye ti, La dari ra guba lungwa lau gafikon la dame le la gambo ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tida bai la nigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi. Aninya galegini me lago inihe la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi. Nyimbanya hidange lau uremu o arufu dahani. O kate le la subdira gudun bungi hun, o adimori hani lida adimori terencha, o lafuna agua guduni wa adimori hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi, lida kate le luaguti bungi. Dan le la adimori hun lida adimori terencha, bian rigu hama grigia adimori ha, o urua ani aban aban la ginye adimori ha, lun tigine anihin la aban lun lafuna agua guduni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o urwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungi le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira guda bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu uvinya bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lun hafurenda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu uvinya banya ladimuri ha bungi lun ti hagda agu hungu. Lugundu bungi aba bungi lanna darangile, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri han urinya lida hadamuri afinyatian lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi lanyaguni lilurudun bungi. Ain buseha bai hasubudirun aba kate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritoga boi lagu gabafu la lun la dimoreha bungi liyumuluku ginye. O haritoga lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungi yu, hiyumulu guginye. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigari gu huma isunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurichi anale behun, Luago Jesucristo le wa salvar agule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvar. Ain hafalara le wago be napurchi ahun. Ain ginye lao lubei hinari hafinye. Ain mitara lubei luago ni kata hafinye. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvar agule hun. Luago hilala Cristo luago wa figon. Keisi tarinya gunilerenu bungio. Luago lunti lala suseredun. Larigye meha lonwe. Aba labunu, aba lasaru lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania guni lereru bungiu, luago le lumbi lasu seredu. Ligia larufu da gun lungua, lunusefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chilulumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginyan larufu dagun lungwa nun, lausun itara ninyan la kei aba le agura hoti mama lida lidani. Lugundu aula ni kata timawe hada apostolugu. Madunatina ni lu na nugun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi mei hadi na sigu hao hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagi mei bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagi mei bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya, hagia la o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni, ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Hesu Kristu lidage oweni, idali nyati anyaha lubai hitagie alinya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni, ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lung nikata. Lida gidu hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feri di nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen luntide gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lige furumiye ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye, lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara kei howe gusungu bay la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bay larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele la giribudun Kristu bowagun, ligye me hasaron lanigu lidage oweni. Ligye bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusili. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligye ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate ilabugion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi lagu ruwa la sun kate labugion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungi labugen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labun lubafu Kristu. Dame tile reidei hali sunkate labugen lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu leliro bungiu labugen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yarafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Hesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ja Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon, kage naganya rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigen oweni, richati nya hamuga ha alinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma, alinya waguati.
2: Feri dikita hamuti hagubwe umada go lubuidu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lungaba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong nariya gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe alinya guti.
5: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawago.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu gasu lanyaladu labu gemua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. furumi egwarigu luyeribai larigi labununiba hilaligia aba lichuguni bungi ugubule labusa irumbe lwago ilo ligia aba lichuguni ugubule lumbe kada ile mama aba labusun ugubu amu luyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru ani enginye bulikate isieluna keisi weyu hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubuwaguna gamalumu amu luende sieluna amu luende ubuwaguna amu laruni weyu lue laruni hati amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu yegoinarigu haruni hawari waguwa itara luba ginye lida hasarun hilanya amu boi hagubu Labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasara me le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagali da ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe idamba la wabagali da ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Yuhi beginye wagu bulani na sielu. Itara linye taniye gulereru bungi.
2: Adhan uefruze tibuduri, apa meha uduri yima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai laumua. Ubuwa guna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu, sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu nlachiliruba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lidan muluzu oura, lidan aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, tin viruba fidu, aba me hasarun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digriyanya la. Aba me hasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba luguye lile sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gomwe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai, Aba meti lagun fulerun le buruwanyu beti dalerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mili lupanfu oweni. Oweni agaige bukofu luba aganye li, agaige lidir agu.
0: Figo limira gule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabudeme Jesu Kristu. Lige lubaiti niduhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei narigu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachilirun merede dume ondara guwa sensu. Dame ti le nachilirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Waduhanyu ha nyeibanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubaiti uburgu Korintu laigine. hafuga nerederagun huma fiu da o nasgiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidano weyesun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa irunti na chuligu erigina arihan busent na nerederagun fiu da huma ahen busen waburemi. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun añahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisiao. Manega humai keimikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu, lun lidi hama hibiri wadugenyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugeri nyaha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai, adiga humai lau insi nyahabuni, niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon, luma hon sun ha ideha banya, nadagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu, luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya ichiga nu. Ruhanya gurasu nu. Ani afinya tina luagu hanigu balaginya gurasu hamagi luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungio. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabuneme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburuhanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chi bai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chi bai le kudemi ha bubai won, aniaransi nyo linya lunlichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu, itara linya ginye weresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresibiru bala, digidago lungu gayara la hawando ni asufuriru ni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebugunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuriru. Heresi birubaginye digidago lumagie bungio. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufurirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, darie belun mere diwala lun wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigwa tiwa yebe wongu wa kai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemenigi du luagu bungyu leka bafu be lun lasaragi du ninya hilanya. Mama lun wawogu wa lan wemenigi da. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa ma li wemenigi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lun bungyu. Sarago banyechugu tiyan tengiru ni lun bungyu, luagu fulese ilani wa lau edieve se ile, veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luagu waibugun lau unabuguni luma furangu, le lichugubai bungi won lau lareini, mama lau lichu wau. Lidan le waburu habai hon tida wagarada, uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigu bai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hereru. Gefenti bungi luago mariya guwama aba kate hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapurichi ya bai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada ladigni le larinya gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifirisando tida wanigi, hei siya choyuru ni luagu veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luagu lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunu luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon luei niru daguagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru daguaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha baru garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huagu, dari lun nayahun lida le naburiha baru. Mama meha lun niru daguagudu nu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni lueiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferud na numuti huwaiginya ligibugin Kristu. Lung manigil la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bay uburugu turoadu lung napulicha ni uganu lagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyein lung nuwadigi maridun lagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyein lung nagambu huwagun luma. Ligena yora gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anigu baliwa sunwa da lau agany runi, ladega wawayginye lasubu diragdei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubay Kristu lung bungyu. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hong haa eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu, ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa asanzi ragubali lereru bungyu lung harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni kei si launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikata ile, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufudu garada hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri ya garada to warufudu bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to brunwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa lagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuma bay sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladigi sifiri wadagi manuligia. Mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichugubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumage nyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungyu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu, leasia diha bai, lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu, won luagu wasal baragule. Ain wairi lubai luwairi gu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungyu won. Wairi timati luwairi gu uganu luagu wasal baragule le yarichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Ni kata luwairi gu lurudu ligibuge uwairi gu ni le guetoti bai. Ain ti wairi gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Wairi gu timati luwairi gu daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladega nihin la emenigini le wawagu, lege wapulichi habe lau lufurangu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu, migiru tumutinya belu tuguya lungu mfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguye. Chululu mondan le, dan le halihanu liburu burito laburu habon Moisesi, darugu watu aba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le lerecibiruni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, anihenge sefuruni nyen. Lige sun lubay wagia, gidawa rubelu loi wagibu arufu dainei luweirigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. asansi da goina wagieti lun lenege badiwala. La diga agawon deina linya lueiri gu bungi wada. La susere dube itara la diga la digni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lira, la ulufuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Putida wanigi, lunga yara vila wasubudiruni, lueiri gubungi ule ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi le abionwebu ubafu le wa wagubai. Itara lau sun sufuri wa ma sun luwiri le nguga, madaru tibena wa wei. Anihin da, weiri la wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da jerafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibuhi. Italalina lubaiti lau ladigi ni oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David ita lerenu bungi.
2: Afinyati, nije natinu rehama.
1: Italaginyati, afinyeti wa luagu bungyu lau meme li Gabri afinye ni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabe luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balini Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la nigni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwabai. Lui dige luagun le marihin wabai. La diga sun kate le arihu wabai. Gas girati. Gama lumon le marihin wabai. Ligi adura rubai lun sun wada.
3: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagubu ke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiamputo. Mama tu lun lutida. Subudi wamuti luagu ahun la agani chagwa kiamputu guya. Luagu anuhin harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsu wada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegun lun verederun kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mwega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigu ni lugunda wabureme sun wada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugajara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya.

0: ain lili hali lubai wau, luagu lufulesen bungyu. Ain ti malu lun lubai wau, luagu hufulesen. Gumadi lumuti valinsen abu Kristu, la diga choru amuti hilala aba wawagu sungubai, hilagu ati walubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu anaregu habagarida. Lun habagaridun lun le owebai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegini ya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanegini lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gagani guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, Gayara lamu ga waranda run luma. Rulumu ti wadagmunu ligye won lun waranda ragidininya sun grigye luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigye. Ani busenti haranda run sun grigye luma lidangi Jesu Kristu. Rulumu ti wadagmunu ligye won lun waranda ragidininya sun grigye luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa ha banya Kristu. Keisi gubairig hamuga la yumura gu bungyu guanarigu hun wadagye. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu, arandera huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayera abeila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idehatina lida luadgin maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, La reini itara guarega. La rinjane bungyu tina lererun.
2: Chiluti taro na rufutini na reini bung, aba nono guni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidere guni.
0: Chiluka li lidani bungyu, lun la rufutini la reini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebuna, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufutini lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungyu wagia. La luwendi wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufuda wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura sun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifirisandu le wadabai. Lau winsin habu le tima timati. Lau uganur lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumatena lubuidun igaburi. Dandu luwodi habaron waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibihati wa inebese. Anihenda Anaba wagua tiwa. Anihenda adimere huwa ti buidu wawagu. Anihenda adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren houseruni wa kama hiruti wa. Gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanegi hun le gumuti, le luweiri hisye won, masansi ragunti wisye habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisye habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsin habu huma won kei si winsin habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayarati funagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayarati gamada gola larugonga luma luburiga. Gayarati funasa nyin la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempulu bungyu hama guariu. Ani li tempulu bungyu lebima aba iwagia kei larinyagu bungyu guanarigu.
2: Naka naubwa hakanagua, eibu gaume hakanagua. Aungo habugi ute hageme nmutni.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finye banya.
2: Dise huma hawe linya habure. Magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Uguye meneranu yu linya larinya kumu habure misufi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni dujeño hisnia tiñanu, aniha buriforama se le la digu baibung yuon, ligelunti lubai wachibunisun, lubuyeri, ibiye wavariwa, dandu loi wagu bukei tue wawani, haucha wama lu sandu wama ligibuge bungyu, la luweiri inebe se le wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungon gidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagiya ni aba, meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadna kwa sunle nasufri rubai, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigu lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habusa irun harihiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburha bonhun, masakri hanti na luagu, gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru niligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabongyu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubongyu lunla yusur ni iru ni le wawagubai lungwa sakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligye won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gweto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongyu. Adigati lung harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, lari gini aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gaduru bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigi ya le digu banli vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le baruwa maalibai huwagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huwagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huwagu. Ke inaru ni la sun le arinya ga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le larita gun luagu hadigu ni sun huguya le la muriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. ayumura guati nyasarago won lun bigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyolwege Jesucristo. Adiga tiña sigue lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumura gun lutitu le meja agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rig lau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyo.
2: Migi agotu luma le gibe boyabudu malomu guantuguya luma le mibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyati na lagu weri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila na sun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadiginye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hida naguninya haduhanyu. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarigu ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: lagu londaruni wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon, lobo waguna Macedonia, la ugundani, lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu, la uhagambu lagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dale na yanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma, nyendu digu hanyi hadage Macedonia na numa, hadari rongme maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila saragu wafinye huagu. Ligia narita gumbai na muria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hidera gunu austara gedei idewesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idewesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ukaaba hidage, keisi la sandiru nitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugu. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye saragu huma, lun hiteha lida sun katei buiti. Tani harelele nung bungyo.
2: Edewe hede saragu hon kuteme kinya, aray dati lun sunwa na.
0: Bungyo le ichuguba li ilo, lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hon, lugajara bayla hedewe ha saragu hon kuteme tinya. Kaisi gubayirigu ilo le abu nubay. Aba me laweri da gudani bungyo murusun fulesa ile hadigubay hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyo keisi aba omebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube haunahani hon wama. Wei bai hetengiruni bungyo. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun saragu etengiro ni lubungyo laulira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu lau saragu nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo, luagu ruhali la aba onwebu idewe say won, le sinya wabai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luagu.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lwe hamuga higiru ni bungyo, ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lwe ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lwe heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagu bai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabuna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimureha. Gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sun le adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. una buguag da nungwa itaralun nichugun inebesei hun? Bairuti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafai ruboi nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nuboi meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege iruboi nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia. Ha alu habanya luga yarabai la haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una habalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliru babeyo lun heresi biru ni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunya ya hun, uwa la niyaba arita guti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tin na kei ligabri la dimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lan na ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon, ha maginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wa habanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginya nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitahu. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, ausun. Ladiga wagun Abraham hagia, ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lausun. Nadimuri hanyala keisi aba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadina sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu nina huriyo, laudarandi nefu baiti. Uru weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuri yudubu nwagu. Uru weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luagu luadig mari waburiame. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu lida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, alinya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu, lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga, luma tilogwa degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate. Sagu weyu na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditi na kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo weyriti ni garigo luago. Ain lunti lubai napantaha napantaha ba lau buri kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te ani luguchi wabude mihesu Kristu le umbe il lunti la li chuguni wa ueri guni lun sunda subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubai damme halle uburu gunu bai damasuku aba li chugun gumati matile eseri bidu bai lun uruwe aretasi ouni girutinya lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanegni na adaira gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarieron uburugu itara linya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare habuidu luogu lausun lira nabaje da guajun gueto lagu buricata ile meja larufu dobe jesusu no katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo au le afinyebai lagu Kristu. Ibidi eti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama lan lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielo. Ibidi eti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielo le meme girbi paraisu. Arufu dati bungu kata inu leburi uagubai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudi grigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, aha na la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigur lau larihinina, o sugu lau la le lagambu bai nariagun. Buidu buri tibuga hakata ile buri larufu dubai bongi yunau sielo, dariha muga lu gajara la na panta haluagu. Gamalumu lu mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lu la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma na buri ya mekristu lu, lagida unisandi ligia nuai, Lania gan nabure menu.
3: Anani guma lau nisi hapa. Anu kuitu witi lira rumba watu nisun asunturu ni. Witi mati lari nino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili. Lun larufu dini Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili. Anabuni, megei, eiba honi. Luma buri lere guga le nasufri rubai. Lago neseri bidon lo Kristu. Lugundo datima le debilina abatima neredun. O sera adina kei aba ibidia guatao, lao nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundo huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau apostolo lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lao sarago gurasu haganagua, arufu duati lao seini luma milagro weirite le nadigubai luagu aban la apostolo tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe arinyagutinya luago abirigdananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau woserun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida, wadimure hanya ligibuge bungyo keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bai niduhanyo, hisinya tinyanu, warinyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidiheri tina loy dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initiguni huagu. Nidiheri tina loy nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhinyo loige Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimuleha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina loe lida alame nidinya bisidam, laniga gudunina nobungyu te busiganu hau, loeginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, luma buri amu luwuyeri uribani, le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adago banya uribani lun, Hasan siraguni hagabri, lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagu wa uribani, lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la, busehadun lubaigia narufuduni hun luagu adimuri halan Kristu nidagien, ani medebilinti Kristu lida ligabri lauserunu, arufudarigu lumuti luweniri lubafu haganagua, Inaruni luago hila lan luago gurua ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Houcha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, Ahen gubayri guburiba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luagu buidu la lidi won lidabay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luagu buidu la lidin won lidabay wouchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidabay wouchagun wongua. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri idameme ba lun hiabi lun habuiduru sunsuina gubai. Naburu nyugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun Nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidurun sunisunina gubai lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu Hongalasien Kapitulu Aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya, Kristu guanarigu luma bungyu uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areimi luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelan ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Weiriguni lu bungi lun sunda itarala. Wairi tunanigi lau lufude sen higiru ni bungiu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirin lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igou hagana guon. Ani busen hagia hasansiru ni uganu luagu ti Kristu. Gamalumu ibini ahen nindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu lua ili apulichia wa maalibai inyera wa guwala. Kei meha waniyaguni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni hun lua ili resibi kumalibai reide ila labugi inyera wa guni. Dan le naniyaguni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie. Busentina neredenu buidu ligibuge bungiu. Busentina funagia neredenu buidu hagibunye grigia. Lunha muga ligia la nabusa erumbai. Mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba urni le wagubai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungiu. Afago au lu nagumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfuli ru lau hagabri nagujagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungiu lubarege nagura hon lu neseribidun lu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini liraunu lu napulichiha ni ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani maligi dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihin ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni narun hau ligibuge bungyu luagu inarun ila le naburuha boihun. Larigin lira aba nidi lobo wagun Siria luma Silisia marihin hamagi dina meka waduganyo luegin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa la purishinye uganu lani na afiyani le meha labuse rubai lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladiga arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu daguni hon ida linya la napuriji ha hon ha mabain kuriyu lue lerederun nafago keimikata. Ani ni titu le nobabai mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahin ibirigu ha mama tima tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa ma lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti luagu bungiu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu luagu tia salbaruni hon ha mama banya huriyo nu. Itara kaibuga lichuguni wadagmanu lun Feduru lun lapuritia ni uganu meme ligia honkuri. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagi meimbei lidangie Fedru, keisi apostolu hada huriu, ligia meme la ginye na dagi meimbei nidangie keisi apostolu hada ha mama bain huriu. Keisi subudi lani Santiago, Fedru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, luagu bungi la flese I balina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru na ve, keisi hanigu lida luadig mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu, sunga nyaha la nadagime hada huriyu, amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya, ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan lelidi bai Fedru uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bain huriyu. Ayeti larigi hachildinu grigia, lonaha Santiago, aba lagumes lerun Fedru adiseta Hawaii, ha mama bain huriyu. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayara bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma Fedru, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariangu lu Fedru, ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu, idali nyati babusa irumbai bafosuru ninya ha mama bai huriyu, Lunha bagari du kai huri? Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagia lumagi wagura hon. Mama wagia gafikontia kai ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladigu ni le lubai bai lurudu. Lauru gubai la finyeru lagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu. Lunga yara baila. Waricharagun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadugini le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba aricharaguti luagurugu ladugini le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu khali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun nafine luagu lirau bungyu lehinsi nyaha bubai nu. Aba lederegira gulungwa lun lonwe nuago. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau kasa abinyara gubadu lida meha wapulichi hahun Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniaga humaikata ilenu, luegie sa hagunfuliru luma lurudu heresi bireisifiri sandu, odi luegie hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Idalinya sa itara lubai humaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, Arufu da hali la muga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milaguru haganagwa, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gwa huma luagu abramu.
6: Afinye ti lubu ingyu, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, Lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyeng banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu, aba larinya guni ugano bui telung abramu lobara megiwa keisi buruwa nyula tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu leya finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau agumfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Inyara waguatinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, adichara guti luagu lagumfuli runi lurudu. Lugundu tarin harilelenu bungi.
6: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Lea gufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa. Lugundu tarin harilelenu bungi.
6: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: Lasuse redube lira, luga jara la ginye, Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungiyo lung Abrahamu lidage Jesu Kristu. Luma lung laula wafinye veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungiyo. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidagineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi uwatini aba lung gajara la lagulu luduni ni lung lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba farama se lung Abrahamu, luma lung ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lung badiga wagun. Mini la lira aba anriga grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba la choruruni gama lumu gadirisan darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luridu le, nyumbu ybai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuli ni luma liluridun Moises le farama se lubai bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichu gubai bungi lun Abrahamu, rulu muti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia lali gen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichu guwa farama se ligia. Rulu muti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu, memege inuti abuye ihati lida, Aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirni le lubaybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
6: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bay bungi. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbai naniyagu. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi, lausun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia, gauni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubay luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bay ja ubowagu, dan le lagunfu lirun bay dan, abalona ani bungyo liru, le agura hobe titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen liluru dun moisesi. Liabi bay itara lun, la saga runiwa labu gine ginye luru du ligia, lun le resi biruniwa bungyo kei silirahin. Kei tilirahin hadiwa la bungyo, abalona ani lani liru sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
5: Bungyo baba,
0: mama adibu lubaiti idamuni, liru hadibu bungyo, ayin ti liru bubay bungyo, garicha tibu lun alaga lidagin kristu. Dan meha le ibidia gili bungyo hun, hadamu nyadun meha bungyo gu, ahin gweto, kei subudi kumali la bungyo, o kei subudi ladan la bungyo, ida ya luba san, kayara la harita gun lunya, hicha gun hungwa kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu baylun, ladigun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule nadigi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luagu lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bay lun ugunda ni le meha hasandi rubay nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwei girigu nariyangu ni inaru ni hun. Weri tihuwama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubay, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu haritagu ni. Ani lun ti hadigu ni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinyagu bay lurudu. Larinha li luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Aniha larinha gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule buga lumbe idamu ni la. Wubule sinai, lige agarube lida flasule giribay Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongio.
6: Gunta goba wuri marau hitu to marau. Wago aba lau gundani buge ale bidye bayagari duni bun. Lugundun gibe timaba nyatirah nito mebele se wabu ngao sugu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungyo. Itara kei meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaragu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, la susere dun gueto kate isa tania gubel lerenu bungi tarinya hare
6: boga bung idamu ni lau sun tiro lugun du sinya ti gafara la tiro idamu ni lida alaga lu matiro to mama bo idamu ni
0: niduhnyo mama lubaiti tirahnyo idamu ni wagia tirahnyo wuri to mama bo idamu ni
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fuladio a Cristo, lun libre.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Malati veresi biru nisei ni luago ugubu, lumo meresi biru wamani. Le busei wabai, lunga finye wama luago Jesu Kristu, luma lungwa rufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin, lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun, adigubalin lira. Mabule ida humein, luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru ni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hati mure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ahi ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahinti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu name gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insinye la agrige bila dibun kaisi bisinye guwa bungu.
1: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse irubay yebe hadig. Gama lumu, ahin sifiri lubay adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubay ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate ibijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fane nguwaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri lelichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igaburi le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
3: Gálatas capítulo 6.
1: Niduhanyo, ahon ariha luago aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari dago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa le rerun bungiu.

0: lunti la fani hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu dahabai lu. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi tibula la ubungio, le labuna gubai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugirigi, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lanna ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa dige ikate le buidubai lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwai na muletara le aubai na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwegi ya hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu. Madigi hamuti sule larinya gubu ilurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lun iseri wa magirigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
1: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi yabai meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi yahabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligie afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundunyu bai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lung buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweirigu ni lubungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabureme Jesusu. lomo lagu insi ha buni le huago be hon sun ha lani gwa ya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gong huago lida na furi idolo. Amuri atina lomo lu bungyu te wabure me Jesu Kristu, ugu chi li wairi guti, lung lichu gong subudi inyu ginyati hun lung gong faranda humani le la subudi ra gudugba y hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina lomo bungyu lung larugon gadagadani hisamina lungha subudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lung la subudiragudoni hun ida linya la luwairi lubafu le mebeha bai le nadagi mein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufudu bai bungyu la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegien lombere jagta sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma arue hani leburi sielu bai, luma loge sun le gallara bai liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumba liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala i chigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida aburiba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari me liganyi bungyu wa wagon. Kaisi ha hibiri. Gama lumo weriti wagude me luma vinsinya lu bungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubayiti lagula reini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue ha guduni wa luma Kristu jagta sielu. La degubali lira lun la rufud ni luweiri visie lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida medan le luba iliabi. La diga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu a degubaliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dengu kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita gwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriyu, grigia ma seini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigu luma frama se le labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubo wagu memeni ginga ibidinye ga bongyu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bongyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaga nigu le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adiga ina lanya biyangu bai lung aba rigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun huguya ha meha dise banya kei won wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lung bungyu lida agen Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun larue ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima atima bai tida muna tuguya. lida Cristo tinyura wagua muna tukuya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la templo sandu tu lida wabureme. Lida genhinyura wagua kei aba muna, uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba y huma, au lea deruba y luegui en luadig maricristo, lun hosera gunhungua kei lun tila hadigni ha un bañawahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mejon hibirigu, hocha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide ha sifiri, lida darangile le onda rubaliwa sungubai, aba regin ugubu, aba regu sifiri, itara kei aba regla emenigini le idon bai haguarua, aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba regu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai, nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungu.
3: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumago. Aba buri lichu gubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lun houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lun fadiri hama luma lun maisturu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirubungyu. Itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarago iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insieni. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du keiha ibidi habubanya lubungi. Habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi gari. Derege guanya hongu lun feridi guo. Adiga tiensun luwujeri ibijei lau ugundani. Ahinti huguya. Mama linya hafure ndairu luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lida mbe. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidu hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, malida laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kive rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun lagiria agun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya mehumagua, ferudna guahuma humagua, itarakai ferudna lanu bungiu lida Cristo.
2: Efesios capítulo 5.
0: El yahin hubai bungiu ha hisnia tinalu, hocha huma hajehani, hisnia guahuma hunibagua, itarakai visnia dulun Cristo. Aba lederegera gu lungo wago keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mo lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibijei le ni igaduo. Ma vie lahi yuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuitu tiburikate le, lubara ge lira, jusu humai hi yuma lung hichu gue tengiruni lu bungiu, Subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate vieti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la neguniwa irisini kei bungiu. Signati gafana la lida la rueha Cristo luma bungiu. Ua la niaba ayedutun laudimure imalati, lugundo la diga burikate uribati le, laburi halanari meligani bungiu hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia, areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun waburiame. Madan la uburi katei malati, lehadigubai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busigan ibini lun ladimo rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
3: Aga kuduwa ba bukuye le arumu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larugonga da kudun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Abagari da kei chu tau, jusu kumei ki daan ni lida kate I buiti, lugundu uriba ali daan. Ma video niga da la hau, houcha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Ma bacharua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni lineben Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin, ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu, Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari ugeri lun kei luwenri wisinya nu Kristu wagia lele ligilisin. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasai tituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari ugeri lun kei linsinya lugu buguanar gulun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanar gul. Hougu da rigi lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisin. Ladiga lugu butan, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungiu.
3: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihayo ilugi trama kai aba na kugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya go lungua. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigani keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu ligeri chabai. aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyu le anagubai buiti won lao wagun fuliruni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuitu la tabun aniweji feligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubrigu, magani dagda humanya hisanigu, agri ya harigu humanya buidu lao gagambadi hama. Arufu daheina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma honki yubu dirigu ya ubo wagu lao inebesei. Lao duwari, uwadigi marida buidu lao suntaruma hanigi kama hamuga lino kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lino kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lao ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lao kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lao wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Haritago humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Aniaba la lau la negunia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu oto lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregdagu huma luei leyedagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Ludugu, luma ubafu lana loburiga, lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dogu lana asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meveyu le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba belite le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adora gubai lao, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu tiwasal baragule le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung nasubudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti kristu. Ouna halad na bungyu lung na pulicha ni uganu le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lung na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwong le idera gubaliwa buidu lida luadigi mari wabureme. Ligia ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligia nauna habali hun lun lariyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabule me Jesu Kristu darangila luma insiani lau afinyani hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiani abubanya lun wabule me Jesu Kristu lau aba insiani le masansi raguaditi itarala.
1: Ligara da Paulo, Hon Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma Timoteo, e servidu tinha wagia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da to hun. Huguya iduha nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidiha tinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gong huago netengiru ni nubungyo te. Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelana nasalbaruni luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime veyu leliabingle Jesu Cristo. Richati lunarita guhuagu itara, lugundu barunumutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi nala, keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Cristo nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu ga dame liabin Cristo. Lun labuinchu hibagari la ulin iricha le lichugu bai Jesu Cristo. Lun lichu guniwa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilabu dile suseriba inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na do irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyu, lau harihin luagu na do irinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu, Dragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu insi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lun harihini wa weiri guhadugei. Luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doirun. Gama lumo uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Latiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nun. Sereme iluha yumura gulubungi unuagu, Luma la diga lidera gunina lani Jesu Cristo sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Cristo nuago gueto kei suanda. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Cristo abagari duniba inu. Aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma. Lu nidere gunun lun hasigirun hubaru agun. Lu gien hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara gwala ligabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu Deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Cristo keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaruni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Cristo gayarati mama rigulun hafinya luagu gayarati ginye hasufiri un luegye. Huguya numa Lida nyadio aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti ruha li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahen idarago lubalun, linsi habulun hichugun dugdago hun amu, ahen gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, Ain inike lubai gudeme butida hanigi, gunda gwagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lun hanuguni wa weiri, ni lau panta. Lubare gelira lau la una buguni ani buidu laha negni amu grigia huay guanarga. Mamarig la kate le buidu bai hon haluha. Alo humay ginya le buidu bai hon amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia. Malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubare gelira aba ligiu ni le lani bai. Aba la degun kai ubueni lau lagura hon kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani la diga lagamba di. Aba longwe lau guruwa. Lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichu gumbali bungyu linyu age uwerigu ni lung. Luma iri le uwerigu timamba ilida age sungu bay. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung kakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Lagu Jesu Kristu la wabure me bay. Lung luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duha nyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da. Dan le meha humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungi uchugubali lubuidu arita gunihun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwagu ni megeti. Liranga ni huma amuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihun madise. Lugayara abai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti naunahani arihun lariginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lau sunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lung nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nung luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nung lung leteniru lung le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inari ni luago sandi la meha jarafa lung longwe. Gama lumu aba gudeme habula bungi yu lumu, luma nu lumu mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lumu hagunda arun lau harihi ni luma lumu maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulubay yarafa lu lumwe ladiga leseribidun lumu Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lung. Lung leseri bidun nu, kate ile hasien uwe adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate niduhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawe only, Haburi ada agu banyaguribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigidun luago buricata ligia, garicha timatina, vidu veio larig en agurajon, ligeneresi biruni seini luago nugubu, lugundu, hada gnetna harasa israelina, hada gnetna lani benjamin turibu, evreu au, luma gen agurajon, evreu guguinhe nagubrigo, fariseu meha au lida ligabrigum faranda nani halurudon jurio, hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninha afinetin luago Jesucristo. Luago ti lisunu ibagari, segun haluri du juriu, uo ti meja ni aba lun gallara la larinha guni kata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meja kata ile, le meja gebegi beinu, barunu mutikei ni kata lu gallara baila nasigiru ni Cristo. Segu lau lira, sun kata ile gallara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luago bai, nasubu diruni wabudeme Cristo Jesusu. Feridinali sumburi kata ile la diga nasubu diruni Cristo. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu naganyiru ni Cristo. Lu nadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu, luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu ge lau na finyeru luago Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida agieti bungiu, ani luago afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lu nasubudiru ni Cristo buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilugat na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida ni gabri. Le nadugubai. Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ilad na Cristo. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigo bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi, lun nafa agon lun narigo duni le nigibu ginye bay. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbay lichuguni bungyo sielo, lun le aganyan iruti, lidage Cristo Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wamalibay. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bay hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laganinyo la Cristo hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusigari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonyaliabi wabure mehesu Cristo le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai lau meme ubafu le luagubai lun, litu ni sun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyu hisinya tinya nu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fai ruaha, itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura watna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duga nyu luegie Cristo. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la pulichin uganu le lana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi aridatinya la diga madise liliabin Cristo. Madiha lida huma luago ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun, le weri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Cristo Jesusu. Lagumu hun kata ni duganyo, samina huma luago sun le inaru nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richa bai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uwe iriguni. Falar como isso le rufo da nali beijun, luma sun le recibe com mal bei numa guia. Gunfle com mal lau le narinha go beijun, aí é rumei mi gabri, aba me com mal lugungiute darangile. Onwe bun nugunda lida wabure me lago harita guayadan la nuago, maria gutina lago buli com mad na laiebe, madari de guinale li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lago megen yadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyuna laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi eguargu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guganu. Kei sigine hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, Le nabusa irumbe lunti malagawon dun le lumbe hibihine luma ge bungyu. Au, resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe neresi biruni. Lau le hona habay nun luma epafroditu igira guati numa. Le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba ideve se ile le resibi rubay lau ugundani. Lichugubay lubay tinu bungye te sun le hemege rubay kun keisiburi lueirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwerigunin luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume numabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bayan bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luegin Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigu bungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduje luegi en Jesu Cristo. Nabiru hanyo garda to hun, huguya y duhanyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areimie luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, Le luguchi wabure me Jesu Cristo dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lago hafinye lago Cristo Jesusu luma lago hinsi habu hon sun ha lani gubay bungyu. Lidange emenigini le huagu bay lago le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lago tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimori hon luago linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luago inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafurasi le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti luago gajara la meka we meningi du luago le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huago luma luago insi habu ni le ruhla alibay sifiri hon. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huwagu. Luma wa muri ha luma lun la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subu di luma gun farando hun luwagu kate le la rufu da habay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwa bureme. Adige le aubay lagunda rasun wada. Arufu de na sun luwe li igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau lueiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bay. Lige igira mau bay le lauginye bay sun kate le adegu bay. Lida ge Kristu ladegay bungyu sun kate le sielu bay luma le ubowagu bay. Danduburi kate le marihin bay ke le arihuwa bay. Lida ge Kristu ladegay aruwe hani gumadi lurduburi luma buri ubafu. ani lungin ye Kristu la degua. Lubare gin bay sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubay sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigud na bay liliglisin, to meme lugubu, ligie lagume seha bay sun kate, ligie furumin ye bay asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furumin ye tiubare lida sun kate. Itara linya labuseruni bungiu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungiu sungu bo da yargu bay lumagua. Dando buricate le ubo bay keiburi le sielu bay. Adiga lumuti aranda uni ligia lau longwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungiu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi la diga kate uribati le hadigi bay. Ahin ti gueto aranda la gudaladun bungiu lumagua lau longwe Kristu lung larufu dunun sandunyu. Madase irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumon lunti herederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubai, le lichugubai ugano lan na salaberuni le hagambubai. Lege ugano le apurichi hobe lida sungu bo, leginye na purichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lung laustarag duniwa le lungi libai lasufri uni Kristu, tuagu li ligilisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha, eseri bidubanya hon lanigu Kristu, luagu wadagimano le lichugubai bungyu non luagu hufulese. Luna pulicha nilerenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi da gdini, luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri gu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lungu warufu duninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya haa laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiya haa marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung dereg dago huma lidan le wagwe hafinyra. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, lu gajara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina, lau narihini luagu lida nyan la dan sun kate huma ani deregu daguhinye la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari du lida abaluma. Lung ragunyu la hibagari luagu, direg dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubayri gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lida ge igabri lan na figo le hidabay. Lau habadi sayrun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginye luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage oweni. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luele lurudu bungyu. agun flirei na luma sun luriba harita gun ainti gueto ruhali bundu iseri bagali hun uwara luma kristu le ida gnyebe ferud na lani sun wafigun ani gumugo gda lei wadue ha segun lurudu aba lagumu chaguago de nebungio lurudu luma burisun gumadi le kontera bewago laulada raguni lago gurua Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegunia kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lago buri kate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagle lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan luwe yuri emera agune. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua luagu ligaburi hasamina, kei sigrigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awanse ragudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulita lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le alinye wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, Luago tiburi kate le gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amu kate lue gumadi buri luma arugudhani le khani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani buri kate lani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigi lue ilhadigni le harita gubai hadigun.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai buricate lelana cielo lenyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma lago buricate lelana cielo, mama lago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, Aba meigafana kuma lida luwa irigu. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungio. Luege burikate le labri halanari meligani bungio kontra ha magamba dibanya lu. Huguya... Adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, Darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibei, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lu bungiu ani anua dahaladun lun lanigume, Itera lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gwa huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi. La diga ligia laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremos ga luago luerigu bungiu. Lau etengiru ni lun tida hanigi. Lau salumu lumaburi uremu. Furumi aguari kate le hadiga. Ole la harinyagu. Adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesucristo. Etengirene bungiu uguchili lidagie Jesucristo. Uriña. Gagamba di huma ahon humarigu. Lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian luago wabureme Cristo. Ugurinya. Hisi hama humarigu hun. Mousera humanya vuri.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Liabi balun la baychun ya ha masubu dirun balin bungiyo. Madigun hagi gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habay chua gle, habu guba dise loy larihin bungiyo. Luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiri dun hanigi sunha afinye bayin luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagiya keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Wetoti niduhenyo libugiri lagiribudun wabure me Jesu Kristu. Lun wondaragun luma. Amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagia tu la. To harinyagu bu luagu chiluhari la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gie me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungyu, le nyura guba lungwa lagu sun kate le lagu ti bungyu. La childiru baginye ichige, lala na laruwe hatida li tempu lu bungyu. Icha agwe na lungwa kama bungyu. Marita gu humuti sa lagu anya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani kweto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gamalumo lagini chagubayi wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, lachiliru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luwujari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kei maha habay lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyanu lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyanu lagu inarani. Hinsinyerig ligia wulibani hon. Ainti wagia, waduhanyo hisia tinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaro ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti abay, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule me guanarigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinyaguni luma lun hadigini sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate iniduhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu, Ani lichuguba ere ikun, arei dalong me luwe ivuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungi luagu adiga humani le waninya guba ikun, ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungi lun, hinsi habu huma ke iligia. luma lunga gura su huma luagu ha sufrinu kei Kristu. Ni duhenyo, aniye gatina hon li daliri wapure me Jesu Kristu, lun hadise dun loi furumi e guadegu hitagin le mahati luadegu maridun. Le mabagari dun ti uaragua luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadegu mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubaragin lira, nadagi meitiwa afagwa wagia ari ebuveyogu, lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicho ama yebe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagwa nyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabule me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huagwa dega buiti. Ahe ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ilan, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sunwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sunwada. Au pabulu, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudiru ni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le ni duhenyu memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia dame magura buni wala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
2: Lida ye darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haafinyaba lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun kei hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwa du banya ariabu habacharwada. Ahi wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lun tiginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itarabai kei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagime nule hadigube. Abagali da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhenyo, lun hererun honha mahatinya hawadik maridun, lun hichugun gurasu honha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afaye ruti buribani luagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, ani hale labu serbi bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Meredera huma yu luadig marisifiri sandu. Michiga huma me bereseni lun di mure lelarinyo bai bungu yu hayum lugu gen hiduga nyo luegi Jesu Kristu. Houcha guahuma isun arufu dahani, aba meherederun laule buidwe. Disa huma loisun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangila, derege guag dalon hungua lun sun suinagubai, arei dalon mehuani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le aguarubai hun, ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyu, afuria ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Ania gatina hun lau lugumati wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu, lun barinha go hon fiu grigia, lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinha grigia, lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsia gwa hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gung duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha gung hongua lidon buri sigene in malati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uwati gung faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa riga aliligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigin balin le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magang badi banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungu luma kate luagu ti bungu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri nya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungi le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseri bidu lun. Lausun meka adimori hana vuriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medumbai lubungiu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweiriguni luma inebesei lubungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le abangariguti itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lumpagendaguni luguribun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni. Kei meha larinyaguni bungyu hayumulugugie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madiga hamagasu la oleha subu diruba iluagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la digani wa furiegi ayumuraguni ruwa ligie mesereme lubungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun gerigia, lungi hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara la dimureka, wa waygin ligibuge bungyu ugiri le Jesu Kristu bay le edere gira gumbay lungu wa lun longwe lun la faye iruni le begi hasalbanu sun grigia aba la subu dirawag dun kata ile lidan lidan lun kata ile launa hana bungyu kei apurichi hati luma kei apostolo lun narufu daha hon ha maabay huriyu li bugri inarini le luma afinyeni au kei si aba afinyeti lago Kristu inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbo ilu hafuri idun vugiri lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadara gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lun bungiu. Lunti maniha ma urinya danle la rufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun ta rufu da havuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni uri ugari. Lunti terederu maninyo. Lugundu adan la digbay bungiu furumie. Larigin la digun eva. Mama ginye adan leye dubay mafia. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lira hasalbarba urinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibay la. Aba wadagmanu buiti la buserumbay la digu. Lun alidi hatibay la aba grigia lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun la dimure honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri. Lun ti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lun ti aransinyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi buribu. Mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganyi iruniwa. Lubarege lira lun ti arei da la. Dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye la digun lun gagamba di hama lirahini. Inebe habu hagia me. Lugundu ahin maguma dinun lubalinya. Ugerinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungyu? Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya luei ladimure hon guriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la eseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. lunti gine inebewa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure dug hama, mon lumuti gine gata di hama, lunti deregda hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumarilan aba reguuri, lunti gine laguma diru ninja liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia, hada liranhanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habaling linari. Tauni gitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, luagu weirigula inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biangwa tigibu, jie tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inarani. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate lela digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lun ti waharun lun sun le adiga la libay. Tenki wa maime luagu. Lugundu haruma gda lumuti lereru bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimure lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragile sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungyu bun da meka le hichugun bali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure luma gine ti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wagua luma laule barufu dahabai. Itara meme ba diregdagu lida sunkate. Ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu lubare gen lira. Adimure haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. idera guabanya vuninya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi kama idemoi. Ahingarangu nitubai aba uhuri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lunti hafurende irun irahan hagia lun heten irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hilali tumari, to erede rubontabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungi, nerede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahunti to edere gira gubon tungu alun ugunda nilana ubo ule, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungi lau sun iwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, Jego ali lau la finye, uribati mati sigur lau ama grigia le ma finyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha, Achildiri banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo loegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumia gwaru amu katei buiti. Ahanya tivurinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiri badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseribidun lobungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungi. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate le mung lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure inginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama lung honigiru nukhaba. Lung michugun hama luga ru honka mafinye banya lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafala runi mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya, tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harelererun bungyu.
5: Michiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan le luwadig maridu lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufude dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao aneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia niligabri buidu luaidiga gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginya muruso divain. Anyahen grigi ya arihua tihafigon furangu lubarage haguseru. Anyahin ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye, kate buiti le hadigwe grigia, arihuwa ti forangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tiñe ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahin lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la diga digu haduka nyu hama luegin Kristu, lubare gen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyu ginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habai me. Ain arufu da haba grigi akata imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidera gubaliwa agunfuli raluma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigi aligia, le ibidi ya tini kata lu. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyami buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inaruni, harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungiu. Ani inari ni lwagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungiu lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahu ubogu. Sinyabai ginye wa nigu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleboi sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hauchu habihi sensu aba higiruni hafinye lago Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loi buri kata ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagu bain lagura bungiyo bun da meka le, barufu du mbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungi le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago la den hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua diru bai bungiu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habureme abureme ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu sinyati ginye larihiniwa ruwa la uwairigu ni lun arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luago irisi ni machoro utiligia. Lung hichugu ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabakon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugu luma lung hafani hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru hanyo gara da to bun, Timoteu, le nanegu bai keisi nirag le hinsinye bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Dan le na yumura gun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buincho la ugundani. Harita guatina la guafinya ni inari niti le buagubay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagiye meha gawagubali ya finya ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihe la ginye bida. Ligenania gubaybun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaybun yubun, da meha le nichugun bali nukabu babulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insiyani, luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichia ni le larufu da habayi kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adayiru bay luwa iginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lung basufiri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu babungi yu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wa bungyo waligia won lung wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kata ibuiti wa diga. Ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lung larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lung lagini chagoni lubafu oweni. Ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lao weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyo lun napurijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumba linsun kata ile, lao sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, anichoro numuti lao gabafu lan lun launigiruni le lichugu bay labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bay luwuyari arufu dahani harumati le nichugu baybun. Abagari daba lao bafinya lago Kristu. Arufu dayna insieni le wibihi bay lumage Jesu Kristu lao lubafu sifiri sandu le wada bay. Gownigi bay arufu dahani le lichugu baybungyu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu one siforu. Lugundu suwanda meha la negni guraso nu uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalu wa hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya. Niro, resibi ba ere lidage abiniruni le wibihi bay lao lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba bali bay nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bay hongu girinya ha afinye wati hawagu. Ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bay lubay tisufuri kay aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate loy le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubay labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigye le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganye nun ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le nariyan gubay bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubay bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bay na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
4: Ahi hilado lubay luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luegye, waruwe habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabay kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le lung ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lung barufu da gubungu wa ligibu gine bungu yu keisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habalin uganu lanna inarni kai lubudubu. Dise baloi dimure buri malati le lanna ubule, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanser, aniha le suserebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inarni harinya galwagu sigihali la lidani asaroni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumon ruka libungu aba ebu derebu guti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u. Lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri age ayusuruni. Anihe lunti furumi eguare gujusu. Gamalumu ahin aruma da guaga da grigia lungua ababa iweru lanin uweri guni. Lederege guati lungua lung bungiu, huligia lung aransenyo lung furumi eguare guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwarahama sungha aguwa rubalin wabude me Kristu. Tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyu, lubara ge lira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha banya tau anigi unabugutu, lun gayara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lun kanthanu bala lun le inaru nibai. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu gye bungyu luma wabureme Jesu Kristu, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digani kata ile, apurichi abai dimure, adiga baisun wada, Busen hagie yebe grigie hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigie arufu da ani harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lun harufu da ani lerig habuse erun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sumada, awanda baya sufuri runi, rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelana salba runi, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwadna chilulumun lebeha, areida nali arufuda ani lelana wafinye harumanyu, gweto, Laguda bahanyadina aba ridi lana richagu le lumba inibihini luma geyo nabureme. Agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mamari guba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lung, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, Nyendu titu lobo agun dalumasia, luka siriguni numa ya, alu ahabai marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun efesu, dame biabi banego me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bei. Dan le furumia tinadimore hanuei gine gua ligibu nye lurudu. Ua tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei honsun grigi ya hamaba inhuriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loe oweni. Ani lesefuru badina loe sun uribani. arei dalana me luba la rua iha sielu. Rua la uweiri guni lung, lung sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduka nyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Bumalamu ga wabudame Jesu Kristu, binilong me bungyo sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungyo aba ginilani Jesu Kristu apostolo. Ona halumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti ke chiliha lila da subudi gidala liuganu lani na salbaruni won. Abati launa hanina bungyu le wasalbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyeni. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gulle. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lum bichugun aba alidihati lida kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhanyu luagu Kristu. Gagamba di, lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wahaduru. Labu genye laria ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba la vugiri le hinsi habuti lunle buiduwe, lumbuidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuliju ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufu da ni le mon lubai. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gueto hawagu lupaisanu.
4: Girigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha honhere, lunhaudi lau arufudaha ni le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagun inaireni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagun inaireni, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidi la hon, Lugundu misi nya habuti nya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongu wa lungha diga nile buidube.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gabakon alidiga tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wa hagieme buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya uriniya haa weyanya, lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharu wa dun hagiyame, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hanhon urinya nibune iginya lun hinsi hama hamarigu hon, hinsi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lumiveru hun hama. Lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lun lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lun wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahan la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lidage sun guribani, luma lun la ruma dagud niwa legumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Aniha burikate ilumbay barufu dahani, itigay na gurasu, ererehe na lausun ubafu, michigaba lugar luba nguni wakai mikata.
1: Tito Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha digun furumi e guaru e kata i buiti. Luma dimuri ha hama uriba luago niaba, lun dili la houserun, areida hagia me, lun unabugu hama lida houserun ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau la richara guagu dhani wa bungyu ligibu gen lau la reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu. Lun suwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen liluridun Moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la ugir ligia uma le surubai ani la siya dirunye la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun luridu. Luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiru ni hawaya sun. Furende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: ao Pablo, lena dorunya boi luigi na pulji han luago Jesus Cristo. Na buri han yungara da to, uara luma Timoteo, le waduhe luigi en Cristo, bun. Filemon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligili si ha, ondara gubanya bubinye, kei si tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luma darán.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ime inumuti ayumura guarigo na bun lagu insinye buni le wadan bay woni wagua. Au pablo le weyali bay le ginye dawanyu bay luegi na purisinya lagu Jesu Christu. Amuri atina buma lung badigin abaflese inu lung onesimo. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Christu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigi halibay aba meha idamuni mauniti onesimo bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyen bun larigon resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya lung hamuga leseri bidun nu bevenyagua sun anahala adaruwa. Luege na purijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga bugu ya lau. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwai onesimu mbwai luagu atirida. Lung buma bwai la gweto lung sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati luwe idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu. Lung ti hinsinye ti ma la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana. Resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun. O ahen duwe lubadibu agubura habana. Au pablo. Na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu lagu duwe igua bab ginye bun gua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choruna lagu bagambadi. Ani subuditi nu lagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina lagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lung nafuri idun furisu nukogin. Laharu balung nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nukogin luege la purichiha lagu Jesu Christu. Mabu igalinya ginye Marco subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Christu itarala.
2: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumuhu dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boi ladugai ubo. Anirule luligia bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia adigubali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ige lachibu ni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubi haliliru buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadi.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu jinu, ligie me aba isani ni.
3: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuko huma sunani angeli gunu.
3: Lania gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hamalani angeli gu kamagarabali. Adega ligie lu itera hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahe ti lu lira arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu cha diti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi eti le buitu buipun. Yere go ligie le buipa buipun. Lige niki bubai. Au le buipun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiri.
3: Arinya gati ginye.
4: Buguya, abore mi. Lida lagume seha. Adakah pemutih bo, lau buah buah dari siapa, lagu mu cuba

0: يلي لمو بوبو أهي بوبويا بيرايو ونو سوندانا لاوية تبوبليكي دلو بابارو شبوبوي كي أبعبي دل لسانسي لوبا كي دلو أهي بوبويا أبا بيمي مدبو مقومو جبوي ببهدل
1: مارينا قد بوين جونيا با وياسو لونيا با أنهلي
0: يورو مالوية نوويني داري نيكي بوني باغني لامو يبوبودي
1: سون أنهلي قو Sifiri gua servi tu tinya lung bungi hagi. Aw na hut tinya lung hidera guninya halung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lung ti luboiti veteni runti ma lung uganu le agamba wa mali boy. Madire ru wama muga luoi um. Chauru wati liluru du bungi ule me ha ichugu boy hada ge angelegu lita me ha amuda. Ani ha adira gubali Madugu hagia gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigun, ahi munigiru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimurehebwe logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balien aba hachowuru ni won logo inaru nila. Choruku dalaa liginye buingi yu uganu ligien won, lao burisaini luma saragu milaguru, Luma lao sifiri sandu le lichu gubengu, lao amu nyeguenu guluje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimureha, labu hakumati haangali. Lubare gelira, larien hentida lereru.
3: Kata yanusa ubire lubasa unerbala hawa, kata yanusa firike lubebele sebala hawa, atika umuti ya kenda buba hawa yi ahili. Gamalumu dagu kata bumuti lau wairi guni luma inabese, rubu mutinya lau je sun katei.
1: Dan lubaiti le lichu guni buingi sun katei labu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lumu le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun katei nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Dagu, lao weri guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri ubwe. Lao lueri lisi habubungi wongu, anha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi, anilida gieti ginye, anibusienti buingi ulun gafara hama sunglirangu lida lueri gu. Ligia lun tilubwe ibuga la sufuri lire buingi le Jesu Kristu. Kaisi haba grigia, lun ligie balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ouna haboi kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
3: Nadimu ya babuwagu hon ibirigu. Neremo babuwagu kweri hulina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
3: Nemeni kitu babuwagu buingi.
1: Arinya gati ginye.
3: Anaha ama isani uhalishi kumwe bungi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garau wiguti Jesusu. Lumeha gayara abo ila longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hong grigi. Itara liya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubanya kai idamuni. Laduga, Hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladigu ogun Abraham liabui. Lun tilira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me lan fadri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye lachibu ni hafi hongrigia, lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, Ani hauche kwa lei mafia, gwento gayara ati ginye litere gunuwa lida le wauche wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
1: Gwento lubaiti, kaya nihe kwa la bena hurenyu wongu lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyantu kuliyemi webeluru aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun dua puri chuo aliginye uganu logo ta salbaruni wao kaisi kubairigu hao wagochagu. Gamalumu, meseri miti hongo hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ainti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
0: Lige na afinye luboi, lila nigani, luago mebelu bayala, lido mfulasule emera guagali.
1: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma genveju le lagumu chubali ladiga ni ubo. Kaisi laburu dunu ati dalereru buingi luago lisedungweju.
3: Apa nemera kukungi ulita gesun lodi mari luago lisedungweju.
1: Arian wagoya ligi ati dalereru itar.
0: Mebelu buingi nidung fulasu le emera guagari.
1: Laudimure burile subudi wamuti luago aransi rua lan fulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago, ha frume tibanya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo. Lige la ranse rubu ingyo amudan lunga yara bailan hebeluru isi grigia lidon hemeragun. Lugundu adimure hati bu ingyo lida gen le meha larinya gubai davidi saragu dan larigia tidan lere rubu ingyo.
3: Kugunyi, ahi hagamba le larinya gubai bu ingyo metara gata homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na emeragu ni hongu Israeli na madimura hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubayiti, anihi ingua aba emeragu ni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emeragu luma buingiu, emeragu ati luwe iluadigumari itara kai le emeragu meha buingiu luwe iluadigumari. Lunti lubayiti wafagu luwe ebeluru lidung emeragu ni ligia, Falad gliyanli aba wadage hani hameha mafinyeru bali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangu ati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sunle wabuse rubi. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warikuti lugayara la laramadagu loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lunle lumbu ilaguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielu, lige wafati eboin le tima tima. Lige lunti lubei derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristu le wafati eboin logu wedebili. Lugundu lige guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Lige lunti lubei wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingiu le insi habubi wong. Lugudeme hebulan wong, idere go lawame lau lareini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
1: Ladiga sun fadiri le inyu timabui anua da houru giti, wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye, lichuguni ideve se ilu buingiu loi ginye, hauba dinagrigi. Luma adakara giduni luagu figo. Kei debi lilan fadiri guanarigu kei furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kaisi furumi guarigu grigia. Gasu ginye, ladakara gudun luogu lifiko nguanarigu kai gubarigu luogu hafiko hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadirime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha lasuseredu lung araon. Itara linya lasuseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadirime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalini ubaru wairi kutile lung kaibu galarinya guni lung.
0: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingi.
0: Fadir uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwa ligia meha la umala liherete, Luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbu ila sufuri ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. Lausun liro la bu ingyo Kristu. Chiluti dan lun larufudu ni lagamba di laulawandu ni asufuri ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubai laula sufuri ni. Nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariya wagu unfurangu. Lugundu sinyalangu furande humani. Sigu halisaragu dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru bwingi hong amu. Gama lumu, mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mene nguboi tida nge lereru bwingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili gufranda hamani lereru bwingi buidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti ha waina muhayabanya lida hafinye. Asubuti habubanya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamae arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabui.
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboru ogon wama lubai tilida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgai arufu dahani ile mere ingubai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingi. Arufu dahani logu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinyatinya, hasa aruhilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingiyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingiyo. Grigi ya haresibi hamali beilarugo uga aba ya weyasu, hahaucha hamali beilubafu buingiyo, haresibi hamali beisifiri sandu, gefentinya logu ugunda nile hasandiru bei lau halihanu leleru buingiyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya aburuha, hene guboe ya hasakriha. Ladiga, kaisi guboeri guhamuga hatara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lungu, hehereha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru bali huya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali, resibiti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru uwati kula lunikata. Laburi haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, nidu hiyunu, hinsi ya tiyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buit. Ani hibi hubay, sun abiniru ni le nyumbu ibay huwamu, logo wasalbaru. Logondu richakwa ti buingiu, ani mabule idu lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibay, Lung lau hidere gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ele ahungo lubai adiga. Businti wa lung itra meme la ka aban hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti wa lung hamagwa lidun. Busiara gutu wa lung haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingiyo. Awada hamai sun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingiyo hon. Dame hale frama selubai buingi ulun avran logo labini rubaila finyuti logo gwanerugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati lwe ilu lafinyuru logo abalariyangu
3: nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun
1: agura bahati avramu lao gurasu abaleresi biruni le frama selubai buingi ulun dale hafinyuru grigia logo abale wairi kutimati hawe hafinyuru Ani choru hen lige ti aban kate lau finyo uwa le amu kate ilun la kuti hon. Lige lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyo. Lugundu, busiye la larufu duni furangu won. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru won. Rule la finyo luago, kayarati vemeni gidun luago binya kate ilige. Ladiga sinyala leye habuingiu. Ani lau kata iligia, sunha nyumbu ibanya lumbu ingiu lun hasal baru, gayara ati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai won, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia, inyugu ati jaguru umeme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
1: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bai salimu lufadiri nginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye. Lari ge laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubaye lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. gama lumo subuti watimeha kei luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibidi wati kata nya la meha laguburi gubanya, ibidi atiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye waliro buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Malkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha, rulu muti lidi sifare iti lu lida agen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe, lu nti haguburu hani lidi sifare iti, hama gen grigia lida age sunkate, lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek, lausun mama lan ladiga wagun lewe, aguburu halumuti lidi sifare iti lue Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abraham, le meme buga eresi birubali, frama seluma gen buingiu. Ani siente, la sige neruni ni aba luagun, weiri kutima lan le, abini abe sige laule abini rubwe. Jawada, fadiri guha eresi birubali ka lidi sifare iti, wugurin, gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek, tatimura halereru buingiu logo kei, logo aba le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadiri guha ladiga wagun ha aguburu habali kada lidi sifare inti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida haba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi nyabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadig marikai fadirigu bemeke ruwa li hamuga lachila ahgun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu dan le la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida gen la amu tribu Israel na liabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liyabui wabure me Jesu Kristo. Ani Maria guti Moises ni kata hawago danle la dimure hambo logo afadiri hani. Ani furan guti umati danle liyabui Jesu Kristo lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagu liyabui. Liyabui lu la fadiri habai la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la riyan gwe buingiu logo Jesu Kristo.
0: Aba fadiri buguya, lusun wangana, itereke melu kisedeko.
1: Gumugu wati luboi tibinadi gumadi, leli luru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya, grigia lidage afigo. Lemea wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la, wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, la chowri buingi ya meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rin henti da le reru buingi.
0: Finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi la litabu aba fadiri buya lu sumanda.
1: Ligi ya Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mati lue le frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lu sunda, masi giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lu sunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti, fadiri boi inyu timati le wasubudi rubi. Haruma ligia, uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumaluwe sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagweju. Furumia logo hafigo ngwanarigu, lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahi tilari igia lidani lurudu aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu ni fadiri me le uwa bai mege itilogu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
1: le sudin tima abelida ge sun le warinya ko boy logani la ma fadiri inyu tumati wa ma le itarat ani nyuru hali loi ge lomere lalana la ruin ha buingi cielo ani le servi duña ke si fadiri lida flasule sandu tima boy tida sanduario tima tima to to la dig bon wa bure me buingi mama to hadig grigi sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun ideve sei luma dagara gudni lun buingi lege gasu luboi Ginye anihi la som kate lunti la dagara gudni Yesu Kristu lubuinju. Luhamuga nyanyi la Yesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi gu fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawo la, lugundu lubaba ila dugnu Moises luba buingiu, aba larinya gu buingiu lun.
0: Adega boitia, sun katei, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu vugu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Yesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogu bai labuye iha luma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun suni na gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, Magunda atibuga buingi ulao furumi ya tidaradu, ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
3: Lania menyari habule mebungiu, lachili goveju, lunadudu iseri daradu, amalina nabula luma Israel. Mita abai kei daradu lena dudu wei hama hagichegu, leveju le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuliru hamuti meha ni daradu.
1: Aniha daradu le lumbu inadiguni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lariyagun abureme.
3: Nichu kubu iniluludu lidon hasajuna. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungite hagie menana. Mebege nuo boi lularufu da honi wanuabu. Maria mboi bugiri luliduhe. Nilulibini, subudi buibungi le abuleme, lugundu ha subudi rugo na sungu bui, lumo gebe jiri timaa gidi bui, dari lumo le weli timaa bui, adagi. Ferudu na nukoi, guriba nile hadagi bui, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusundana.
1: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia, Yarafa liri gulinya lun lunwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leda agen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwara gohama sun sui na gubai itara. Luhamuga gayala la, laruma da gudunia, luru du luda ge hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa, lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu, kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingiu, dale lebelu ruboi ubo wagun.
3: Mapusa lutibu adagara gudini ni idewese. Ruru kutibu aba ugu gunu. Mabuna atibu langu ni adagara gudini gudawari gudu. Niburi lau adagara gudini lwaku fiko. Aba tindari yagu, miyubi hedina ubo wago, lunaduru ni bugunda mbungi yutu. Itarakesi guru ni ya la mwagu titambelenu.
1: Furumie, larinya ga lwagu mabusa erun la mbungi yu, magunda aligia lau adagara gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lun. Ni adagara gudni gudawa guti. Logo figo. Lao sun ligie la burikata ile wago bai larinya ga buingiu. Lida angia Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ge.
3: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungi.
1: Mini la lira. Nyubi hali lan Kristu bo wagun. Lun lagumu chagwa gudni igaburi ile lanina hadagara gudni wa animal. Lun lichu guiseri lewenye gu. Lige lugunda bai buingi ulun laruma da gudini wa ligibu gen lau lomi Yesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadiri guhuriyu sagwe yu hadugni abame me adagara guduni lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi afigo ahinti Yesu Kristu abarugunyi weyasun lichagun lungwa logo figo lun sunda abati lagiri budun sielu abal layuru loige lonwer bungi ani hinyi ngweto agura bahalichugunia bungi yo laganiyo labuginyo lugudi laula dagara gudun aban gubayasun aba labu idura gudun ya lani gubungi sunsui na guboy lun sunda choru lumutiginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong dan le lariyangu
3: ani agara tole lube na gudunye hama lari kepo ime layu ligi linya lariyangu wapore nechi gubay niluru gudidu hanigi aba me na gulit nilita hasamina
1: lari ginye lariyanga
3: marito gudik ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribatle hadigubi
1: dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini logo figo lige lubai tinitu hino la ulome kristu logo guruwa gayara haliwe belu rumlidon flasule santu timaboy kwege belu to meme lugubu kristu darati aba iseri ima wong lumu mbuingyo aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi Jesusu wafadini yeboe inyo tumati tida luba buingyo lige lunti lubai Wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, larigen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lida wafinye, masansiragunga lida wemenigi, lugundu lagufu lirubai la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulu munti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lilan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, Lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lumlagusa ragudini wabuingyo. Lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti. Le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba grigye lilurudu Moisesi. Lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago. Ariangati lilurudu Moisesi. Logu lunti la longwe grigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau li rubuingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara dubuingi wama le aruma tagadubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
3: Aulelubu ila baiche bidini ya grigi. Aulelubu ila fayere bidini ya lagu hafigo.
1: Ariyangatiginye.
3: Nagusi rebituba ya numutu niye.
1: Fugia bugrigi ele waguti. Labur haliganyu buingi ule mingwa bai. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agie anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gie gurirugu. Ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama ha uriba banya auseruniwa. Kuteme habutun meha hon ha furisur gubany. Igira gwagdatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boy huay. Subudinyu humoy loga nihi la katei huma sielu le buitimati. Le siyamboy lagidarun huay. Gwentoti meferidire humoy lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawanduni asufuriruni kaisi labuseru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbe lichu ni buingi huu sielu. Tarinya hene leneru buingi logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
3: Maana hali, aha ngimbi le lube liyabi. Madale sera gubo isaragu ta. Ahile nariche na wadu kubilagu mlafinye, labaga idu. Ahi mleferi dira mlafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra antiwa kaigrige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
1: Afinyani, achouruni le gumuti, logo wabihi beilan le wagura bubwe. Loma wachouruni le gumuti logo, anire inlaburi kate, lausun marihi wamani. Ladega hafinye wagochago, lagunda arube buingi uhao. Lau afinyani, wasubudire logo buingi ula adigubali ubo, laru gulereru. Le luboiti ubo ule warihu baigwento. Mama lida angie kata ile meha arihu obay la digiwa. Lau lafinye aweli, lichi gaba dagara gaduni buiti mati sige lau le la dagara gadu bay kain lu buingiu. Lige le resi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba le resi biru ni la dagara gadun. Lau sun luboiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, la nugu wasie lu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarin hen lereru buingiu, logu lubarake boi la, meha la nugun enoku, gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyenti la gunda aru buingiu, wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu buingiu, gasu wa finye ru luago, ani hen la ani lichukuba la, afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe, na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bugura la usu marihi gili la gura aba la digu ni le lubaibu buingiu aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo la finye la u la finye abrahamu dale la guwa rubai buingiu lun luligiru ni la gaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubailun. Aba la digu ni le lubaibu buingiu. Aba la fridun la gaire gien. Ibidi ogalun halion baila. Aba la ganon lida iseri flaso ligia. La usun terecha la nyen. La diga la finye. Aba la ganon tida ankiampo. Ligia meme ginye la digu ba isaku. Le liro iluma hakovo le libari. La diga resibi hamuti la frama se meme ligia lumage buingiu. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidun uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bibuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham, lu garu la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginyen lagu burisagon le larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isun le frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indise gen ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebelu ha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu lu hagairame. Lu hamuga flasu la le nyingi lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu le siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio lu habugi ute bai la. Aba laranserun aba uburugu haba. Tameha le laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le Isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu wati ebe lungwa, luledere geru ni lirau le abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la diga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi lau lichugu ni isaku lari igun lu Abrahamu lubare gen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakogu luma esawu. Lau lafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hada ange lirahun yose aba ladimure han luagu lueri gu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose lubare gen boi lowe ariangati luagu hafri tubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale lagiri ya hobi, aba haramu duni logu iru hati ladga harihi logu buitu mere ula manufu de tinya lo e luru dule lichu gube uruwe lau lafinye moisesi dale wugri hali mahati lula nugunua kaisi tiro liro luruwe te hibdu hime lumuti la sufri ru hama lumutu ni buingiu lubare gen lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru una buguni Luigi Cristo le lumbo iliabui. Sigulau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye ruaho le lumbo lichu ni buingiu lun, lichi gailaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lua iliganyu ruwe. Rei deiti, derek dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbo ingiu le marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe luegiru esefuruni. Aba lona ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hito ludame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafarun, lamga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egipto na lunginye hasugru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logo buingyo, Aba haibugun geyego lao lubarieru uburugu heriko, sag binafun logu sedu veyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, mowe tubai uwara hama haa magamba dibanyo. Laduga, taramudunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariyak, logu beidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, David, Samuel, luma hawaku profeta ku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe, hafara wagun hilaku bai tau efengi. Aba heredun, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu banyi la uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya, Saraga dawatinya hadunhenyu lida nge owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagwatinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efeni. Rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hauwagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyahatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyule muwaruguti. Sun hagia, Lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy, ligibuge buingyo, meresi biru hamuti le meha frama se wali boy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidu la sun suina gubay.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi yagwa meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoye lu hebela gudunia achiluru tinya hubiyon, La ugundani Saragu hanya grigia Ruhanya ubaru hon angelegu La uhadiguni kateile Ibidinyon hon Harita kwa huma hawagu adawirutia Kaisi kubairigu hamuga genye adawirunya la hama Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya Kama hamuga hasufuri ya uwara hama Inebe la marie hon sungube Lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani Lugundu Lagusera gudubanya ninye buingyo haa Agamari dutinya mamari yedunga ama haa agabara habanya. Michika huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubi buingi ule emege irubi hun. Arinya gali.
3: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
1: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
3: Nabule mabungi litera kubalema, manufu tapadina. Kapati kayara hama agiriga diganawa.
1: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, hapuriche bali luganu te buingi hun. samina huma alibuguru italinya la meha abagari ani aje huma afinye masansi raguti likaburi Yesu Kristo ligie meme gunyaru ugunye luma suada meye dagwaga da huma hungwa lu amu lu yari arufu dani buiti mati lu teresi biru wawani ere laulisi habu bwingyo mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini echu niligia mia buiti lu la digibala buiti hon ha afala rubali siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lida gien atakara gudu nile ichugu bwe luago wani lataru belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lidon flasu sandu timati barilei atakara guduni luago figo ahinti hagubu anima aluhagia bau guditu ikiampu agai lagudu itara linya ginye bau gudi loi uburugu lowe hesusu lula chibu ni wafigon laulita guanarugu kaimo luboiti lung hesusu bau gudi tu ikiampu agai asufuru reina una buguni logu liri keisi lasufuri run wawagu lida uba ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Yesu Kristo etengi uni ligia ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma mabule itahuma hadugini le buiti bai luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bai lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi kakamba ti huma hon haa arufu taha banya hon Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni kirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadu gemari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulubu ingyu, lungayara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyu, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabai, le achoro rubali lidara dubu ingyu laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo, lungayara abaila hadigni lugunda, weri guni lung Kristo, lun sunda itrala nidu hinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha na albe hun tida muru sungara dato na subu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese na nugubu numagwa dame le nidi arihon mabu iga ninyan hon sun tabu tigu ligilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lida wafinye mabu iga hanya italia na hun Binela ubuingyo sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyo kaisi hugia la grigia ha afinya banyalagu wabure me Jesu Kristu lewairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu bea daira gubuidu lun hariengu lun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Hariengu lule gudeme bei.
5: Buguya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habo banyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hon, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ya la girigia bile di bungu, ke bisi yango bungua.
4: bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu ni figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
6: Magaba rahaba.
4: Ariengu tiginya.
6: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon afara hati. Midi ti lau le lubai bilurudu. Hugu ya luti hadimureha. Agabri da hugu ya mekaisi lunti ya hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loe lubafu figo. Ha magude mehabu banyahon amu, magude mehabu begien bungi hon lida meve yulani na guseruni. Ayin hagude mehabu banya, buidu behafri du lida me lidani ya guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigye logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laren gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra lien la susire du luma afieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra lien ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au waringa katina lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu din lui buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinye tibu logu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de lui. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligipu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungiu.
7: Afinya timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gukiri richagwati.
4: Nyariye muguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti le la digbe. Ani mama regulagu lafinya. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu agambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba li le ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itra tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adiga lali. Gama lumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba vuriba ni tugeto migira guagu dubu tungwa. Ani buiti ya lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimu reha buiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hal lenege ben bungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. gayara ti sa tagindo aba tidi bu igu faluma, o di gayara ti tagindo tidi bu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ti lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama ligia luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha, gama bali lichu au le luma ge be bungiu, furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugine sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amo.
2: Santiago capítulo 4
4: kabri wege habusera haburi buha lumahagendagu ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda busentu somukate kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiruni lagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya, ibide tisahun lagu ahi laga madago ubai lumo bo. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luagu malala le tarinye go belereru bungi luagu burikati le. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungi wada lu. Kama lumo, weri timati ide mo le lichu gube bungi la duga tarinye lereru bungi u.
7: Lumo ti bungi u lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongu ala bugi on lerere ha bungi u. Kagibu go huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megie la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lao.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Katenyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5
4: Agamba humai kate le. Ugia risiten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liyora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahua lihigolu luma hani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagda andu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa madurumbanya, afara go humanyi hilagube madig ga hagia ni kata hawege guwa lige luboiti ni duhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu abuna gutile agura bubeli bihi alubahani buiti lunti lagura bani furumeti huya luaguli la linadrigu luma lagumho huya luagulu lafunadu gagura suhuma ginye terebu guhugia me lugu.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Me quedará.

0: Asalbaruni le meha wagu bika dimreha. Ligia meme la wagu bika purichi ha girigia hun lidon buridanle. Aulu bafur sifi di sandu, te nyibu be sielu gi. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui dunharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaruni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungi le aguar beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
1: sandu huma. Lugundu awa, sandu tine.
0: Aha, guwara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusara gudini ya sungirigia. Lunti huwara duluma lau inebese sunda le lube habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gine la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gine haguchagu. Eni subudi humuti, Buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbarunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gine lubara gine buga la dugne ibungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gule. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi luha finyinu luagu bungiu le asara gudubale in Kristu lida gie oveni, ruligia ueri guni lun. Itara linya hiabi, luha finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Mwento, lauga gamba di humalu linanu bungiu lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu, Idunga nyulwegi Jesu Kristu hung le timat. Lunti lebeiti hisi angu huma hungo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye adura rubei lu sundan. Tarinha hare lerenu bungiu.
2: Itara hanya sungirigia te hidu. Liabi haweri te lufuliri hidu. Dan lelasa lu hidu abalaburi lufuliri.
0: Ahin lerenu bungiu duratu lu sunda. Ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larinho agua hun.
3: Primera Pedro capítulo 2.
0: Ligia lubeiti, igira humei sun luyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luyeri maraso lugu, itara kei habu seruni irahinyu figiginya mili giharuma tiluga nyana bela hawena mudu, itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela Ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei tilu Kristu. Dubu vimati le aube memberese hamagirigia. Ahin tilu bungiu itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubei ti Huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lu ladugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itar huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lidagia Jesu Kristu, dige ginye taniengu bilerenu bungiu.
2: Nichi gaba dubu siyo, dubu le timati, aba dubu anuwa da hunti lege begiti. Ani
0: hafinye ni kiyo lwagu, buidu beli di hon. Weri ti lebegi dubu ligia hon. huye le afiña libe. Aenti ho ha mafiña baña. Gunfli hali le taniego bilerenu bungiu.
2: Duble augo me verese jama abunu utiña. Ligia le duble timati mati.
0: Ariega tiguiñe.
2: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
0: Hama digi baña gaslo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luago. Feri di hagu ya lusunda keisi laranseruni bungio. Ahinti huguya le finya bilago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungio. Necha niha derega guanya hongwa lu bungio. Lumuti niya bungio. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigubay bungio. Le agure bihun lida gien luburiga lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buha li bungi hun. Nidunha yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, daime la chidinu veyu lu lagusara gudun. Kaisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobobu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digni le lu baybe. Luhama ni chagudniya. Hai bide wabanya au. Habu sembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei. Luha digni le buriba bay. Lubara gen lira. Abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi hume luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati guribati, habai chuo alwagu, kage lisidu ni beha wandu ni asufri runing lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandu ni laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafala runing. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligie niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarigu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun ha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
3: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luangin la mahagin yang lubai lung uganu lani na asal baruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristo. Luagu rugu husa. Lau rugu meh harikini, lubui du houseru, lau inebe se luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le aba bai ubui du ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegi bai sarago ligi bugebungi. Itara linya meha, ligaburi hevendetu, urinya ha meha derege gua banya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidu bai. Manufu deuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida hafori idu. Abagri di hama sun huguya lida uwarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundun, lung heresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Lebuseti, la bagarigu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lankundun, lunti lungi giru nungi nyenye, wila dimure amribani, maria galigie me iyeni. Disela lue uribani. Adiga lele budi bui, alu halai terangilu, awam la falu bui. Adiga goni rumoti awa bure bui, budi hari cago bani. Agambalai hafori idundu, anganya ha adiga bani buri bati, magunda ti budi ha.
0: Kapagi kanyana adiga buri bati hun, ahang icha go hun gua luha adiga ne bui ti sungada. Gamalumu, flesi watu ahang asufiri la adiga surula hikabri. Mandufu de dahuma loy niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumrehebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, Aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembe wanenguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti luagu haruma ruta wanigi Ligibuge bungi lau wafinye nu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanum Christu li dagi oweni. Munda iti Christu cielo. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu cielo, labugie lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Egia lubeiti, itera que la sufriru Christu li da ugubu, lunti ginye anansi nyu amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe li da ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisi bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariu. Cuento, vueri tihanigila uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Igia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti haguia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Igia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagua nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susere du hon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aransa nyuhuma. Ragugua huguya me hungua, derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la sarago isi ni hida hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ni lau sarago figo. Resibigu wa huma hongua hubinye, magulu luhanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoseru ni lubuyerigu idebe sile heresibiri vei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri vidu hon amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba igabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Christu. Lega duna balin ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweri da tahanigi lauburi lidere ochawaguni le uegi ya beihasi gragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragi lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Christu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Christu obowo gu, lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahang anabu aloegie lanigu huma Christu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahang asufri raba ahida agie, lumama la loegie la farha, o loegie la liberuha, ni loegie la dira aguni libiri lurudu, ni loegie le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahang ti asufri ramutu loegie lanigu la Christu, mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gin aguanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya, halia bagie hebe da ha salufri banya, hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
3: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, Huguia le abuti gulida hadamu riafinyatinya. Ke si abuti laginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida uweiri gunile lube iliabi. Goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha. Ke si honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga haburiya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itaraluba tamele liabi kesu kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weiriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Huguya nibure itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Damalumu. Idaragun mutiu ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungyu leka bafu bai. Luka nyara la lichiguni uweiriguni hung demele la chiliru dan ligia. Madikire humalu agu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa, lugundu, ebu ga henyadu gilinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagu da huma hungu walu. Deregu dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sunu fulasu. La rigieme sufri hadu la luagu murusu da. La dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru ni von. Le ginye aguwa rubai von, lugafara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lun ichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Deregi da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiya ha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itara bai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungu walau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
0: Au Simon Feduru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apostolo. Naburu yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya, lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudne in Jesu Kristu, le agua rubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufri ribungi sunle framase lubei von, leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafaran huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru luei lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu igabri. Ragugu ungua lamon subudi, gurasu lamon ragugu ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago labon edere geraguni ongwa lubungyu. Isi ehabuni labon gamadago. Ahenihin bai brikate lira hida le timati mati. Mama bai itara guarugu higaburi. Eni mama begin logo ni kata hisubudin logo Kristu. A gente lê ua baikata iburi lira lida. Itra linha ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la logo chibaba li la binadu li figon. Ligia lo baiti ni duhenyo. Afa go haman luhendere bugu duntima. Lau achoru ni logo bungyu la agua rubalun. Eni anua diralun ani handiga itra. Mabur handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabure me wa salbar gile Jesu Kristu. Lema gumu cha dibei, ligia narita guag da meme badin lubei luago. Aung susu budi humali la, ani heibu ginala lida inaru ni ligia. Au sun lida, sun viva gidi na la, afinya tina luago buidu la lu narita guag dunung, luago luwiri ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, lagu yarafa li la veju lu noe. Itaralia lo beiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu gubei hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu, Ariha omuti dan le lichi gubai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lung. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisi ebeine, le aube ome bulan lugunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandubai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. Ladiga itra linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati meha vuguni hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguni ya habei derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la hida. Hada ruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña fala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luago umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon, hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luago hagusera gudua bala, eni siadi vaya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya, aba la chagaru niya mafio gati, aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bengonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginyen uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duniflasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tinhan luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagambu ni kate buri uriba tileha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri regida timaba y bungyu ha a falor banin luriba hayumaha. Ruha guya me beresini luagu le lubeibe bungyu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana gohobanya. Barugua tinya hongwa. Me berese tinya launikata. Marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna. Anaba rigu hamanya. Ibini angeligu. Tau sungere ti mahama. Gabafu haguya. Michigu tinya hadunu. Ubafu cielu na haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya keisi anima lugu. Ua tigunfaran da hama. Hagura hong luhargu dunu wa luhafaru. Adumra ya tinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi honwegu anima lugu. Asufiri reina luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariaba aburi. Luma mama diruhamanu. Mabucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lula duginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru ne. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba arita guni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hiya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya largu duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu laguflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubay.
5: Agara boha tubuir huswam prugulari getagun le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubay. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frendei humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bai profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le warinya go bai, rutima hume le harita go rugun. Luagu lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya go ne luriba harita go hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugune la bungi sun kata lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua le gueton bai. La reidu yin bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei. numa hakini chawagu vuriba tinya. Mabulei da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune meke milurumu. Milurumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le forama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, habagirigi ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada aginye. Labuse lulu hasakri hasun girigia. La tiliru babayu ligia, lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la tiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha wagu bala sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia. Agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu won. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Tu anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu ladari runubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi humetia. Luagu laguru baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburi habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le, lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa, loi heyedu nun girigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sumandan, itarala.
3: Primera Juan, capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, lumafikon hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa son badi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu shibuingyo, ladiga ligiru ginye richagu. Lida ginye Jesu Kristu ferudu nwala wafikon. Ani mama rigi wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigubalin le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nye diwa la aba luma. Le arinya kuti logo lida nye la aba luma buingio, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba inhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, asigirai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibu gube lida luburi. ibidia tilung halio baila lugundu darulu muti luburi ga lari. Nirahunyu, naburha yang hun lugundu ferudu nala libungyo ifigon ladiga Kristu. Agubrigo, naburha yang hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le mehani halibay lumagen furumia tida. Niburenginya, naburha yang hun lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburha bay hun nirahunyu lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburha bay hun agubrigo lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibay lumagen furumia tida. Naburha bay hun niburenginya lugundu here huma ani rasibi huma lila rero buingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logo mafu. Misi ya dala ligaburi ubon hun niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi ya ubon hun misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihu be lumapanta logo irisini. Ani ubo agumu chena linya labu buri sun luriba la yumaha. Grigi, ahi tile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi daan le. Wada agien hafrida, lausun li daan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subudi ti sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusun yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Harian kubanyalogo hesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi rubaginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Hesusu wong. Naburhanya imburi katari le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya anini sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha halumuti sifri sandu sun katai hun. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu dahala alibai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagwa wain.
3: Primera Juan Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili. Dari lunga yara lan laguaruni wa mwon lirahini bungi. Ani inari ni logo lirahini wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahini hadi wa bungi ugueto. Ani lausun marufu du gili la mwon kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boy itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo ho boy, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo boy, ladira wagua liluru du buingio. Subuti huma li logo lun la la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun lubai tilelita abe aba luma, mama lita nye figo. Ani sun lelita abe figo, marihi lagi li Jesu Kristo, ibidi nye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristo. Ahe tile eibu kube lita figo, lani kumafi. Lugundu, afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indire ubu ingyo, lo lagrin chaguni luadi kumari mafi. Uwati ni yaba le lire ubu ingyo asigiri utilida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichu kube ubu ingyo lu lida. Siyati la sigiri ulida figo, lugundu lire ula ubu ingyo. Subudi wati kata ya la lira hini banya ubu ingyo, lumo kata ya la lira hini bay mafi. Lugundu furumi ya gwarugu, le madigu bali le buidu bay, o misi ya bula lu lidu he luwe igen Jesu Kristo, mama alani gu ubu ingyo. Aniha uganu le, hagambu bay luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Mau lumuti itra wama kai kain. Le meha lani gu bay mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bay kain. Ani buiti le ladigu bay lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gu bo. Sigaha di wa lida ge owe ni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Insi ya tia waduhe nyu loige Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharun lunu vichugu ni wabagari hawagu. Vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingio. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visihabu. Lumuti abala isihabu nile arihuati lida kata ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibu gebu ingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati bu ingiu sigutawa wanigi. Lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahun madariru wanigi duru wawagu. Niduhe ino kayara bai wajabu ligibu gebu ingiu lau vemenigi luagu. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus wong ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula liboi wong.
3: Primera Juan, capítulo 4.
6: Ni duhe inu, hinsia ti nganu. Mafinye ra huma haun sun ha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu lubei adambei o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya kuti logo, kaila grigi le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida kwa grigi ligi. Agamba ati logo liabu ibala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sigur lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile harufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama bwe lani gubuingiyo mahati lagambu ni. Itaralinya lubaiti Gayarati wasubudiruni sifirilani na inaruni lomo sifirilani na yeni. Niduhenu, hinsiyete unu, lumuti hinsiye guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yalu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wama magalidagi. Ani haa isi yani bai. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luagu ligia la hinsi habubi ngon. Aba launa hani lira ule aba naguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi itara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira, ahi wa hinsi ya go wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na gubai lu buingi. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lida yadiwa la aba luma buingiu. Ani lida yila ginye aba wama. Logo rula li la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama li liru buingiu. Harinyaga wamoi logo lun la salbaru nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubai logo liru la buingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo hinsi nye wama lu buingiu. Isi yani buingiu. Ani le abagari tu lida isi yani labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu ilu hinsi nye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ja ubowo kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon, ladega visi ya dulu frumi. Ahin arinyaga abangrigia, hinsi ya ti buingi unu, ani misi ya ti libiri lun, jee ti grigia ligia. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyamba ije hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lubuingi lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
3: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahinyu banya buingi. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wamoi le lubaibai, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigunwa le lubaibai buingi u, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahubai buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Jesus ulan li rebu ubu ingyo. Ligira ugunye gayara laganye runu logu kata ilani na ubo. Jesus Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain uru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi guanarigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya kubibuingiu logu lirau. Le larinya kubibuingiu logu ruhali la ibagari magumu chatiti wong. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bai lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lirau buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, Hugo ya le afunya bwe luago lire buingio. Lung hasubu diruni luago gabagari huma le magumu jaditi. Hemeni kitiwa luago buingio. Lugundu subudi wa muti luago ahawala amuri hafurume gwari kukate. Kaisi ligunda lagambu wadiwa la. Ani itarakai wa subu diruni luago agamba lani buingio wafuri yedu. Subudi wa muti jinye luago launabu badiwa.
7: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: La digna la.

0: Mada. Aha na lubai tinyundu. Nere ruba lun luagu le la digibe. Ada agwa ti maraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kati ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu mabuse runti na abiri harugu nani lugundu. Agura batina narihi ni bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo. Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
1: Kata ilebri larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Ani habri kata ile la rufu dwai bongi lu Jesu Kristu, lu la subu de regada ni hon lanigu kata ile buri lumba ila susere du madise, subu di gada lali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, la ulouna hani lani angeli lumu lu la rufu du ni lu, ariye gada lali Juan inarini la usun le larihu bui, ani gefeti luago lugano te bongi yu le meme la choru rubai Jesu Kristu, flese iwatinya ha alihati hama ha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
2: Au huang, la burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubara gen lagume serunda. Vima ligia gueto ani le lo bai liabi lumagien hamagien sed zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu ge fendi le gunfuli bai, le furumia bai asa rutilida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gu banya. Hise tuwa lu Kristu ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungyute, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun lusunda itarala. Anite Kristu duweririgu. Harigu bai sungirigi. Ibni gien haafaru bali. Hayahu ba sungirigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
3: Au alfa bai luma omega. Laguma sehaluma laguma chagule sungkate. Tinya la iya ubungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma serunda. Mima ligie guento ani le nube liabi.
2: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu le giribi patmosu. Luegi na puri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligienu.
3: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tuguye hong tila na sedu li gili si tolobo bong asie. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
2: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. Labadna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali, le dawali lidon regi. Reinti lumala li kai lirei leibugu duno wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwele, aba lania guno.
3: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibai, au wabumu honi, anile wima bai, hilati na meha, gama lumu mwento wima atina lusunda. Anini ligeli owe ni numa, no me ligue el flaso le niega bajo el agua no aburre bajo el lupe y tiene barijo bajo le cuento bajo no me le lube la sucedo anihal anicho bajo sedo warugo maha barijo mañalita no obule no viene lo más sedo le busa no del gol sedo warugo maha guía sedo tani ligilis ángelio sedo ti le busa no delu había sedo ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2.
3: Bobur galo ángel le tira bilig listo Éfeso. Manía ga mejo. Iteralia nania go aule hau bi sedu waru melinda no ble no we. Leginia ei bugu be la bag na was sedu le busanu de lo levol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le tera huati mari no magura sa. Ani subudi no muti lo agu sinala hafa go ni hau riba go. Subudi no muti lo agu hosho go humanya la ha ani go me lo agu apostol go hama ani mama apostol go hagi. Ani dari humani lo agu ye hama. Gagura so hadu ani supri huya sarago li na huwadi mari no agu. Mabucha no gahu agu. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu keme ya furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma. Adiga humi kate le meha hadiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara. Ahi guberi ya hasanstri hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere wa kate lebu herudu bi Nikolaita bu hum. Luma bui kate le hadiga bi legia iere bu bi no.
4: Le garike irigubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri legilis.
3: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le titabe legilis to esumir na bong, banya kame hon, itra lia narinya gong, au le furumi ati lumele gumo honi, lemia owa bai anibiva anjali, subuti lumuti ha sufiri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre hama haariye gumaya lagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi lugun lulocha wagunu hafinya sunhu guye. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari honwe. Aba menichi guni ibagari magungu cha titihon. Hafai ruahame.
4: Le garike irugubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Haganyi lutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile titambe ligilis to perga mubon. Baringa mehon, italalina narinya gu, aule gama baro efein to gagiri bon. To piango bon amana. Subuti nubuti nye lwa gulida la fulahu lenyi lubai lala na larui ha mafia hagano. Ane lau sulira, numa meme nyedu. Migu humangi lehafia nuago. Ni ipi ni lida le lafarube ya kipasi lege febe buiti nuwago lida fulago lengi hubei. Lengi lubei laguma diha mafie. Kama lumo, anibuli kate hadiga magunda tinalau. Lawanyanyi lafu yu grigia, huma yara pergamo. Hamaha banya higiru ni kate leme haloruta api balaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo gutuni ya Israeli na lau heigi eigi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagare ton lida ahoruhani. Anyangi gini hamaha bai higiru ni kati lebdu ya haruta wa Nikolaita gubuma nye. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madiru huma iter, nidu bahu wako madise. Aba menagainda guhama gurigi hadiru balibu ni kati ile, tawe fein, to afuri domo ni imbulu mgini.
4: Lega riga iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Le aganyi luti, neyo kitu balida ge manale aramu duma nyubai longa. Aba menichi gong aba dhugu ya ruti lun lau aba ili iseri buru wa nyuluwagu le ibidi ya tini kaa on lwe dige lun le eresi biobali. Baburi haluanga lile tina biligi listoti ya tirabon. Baniga meho, itra liya nariye gong au le lirau kungi yu le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nugudi kei bronze le ircha wakuwal. Subuti numuti sun le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau hagura su. Subuti numuti nye lwa wadunye la kate buiti wento lwe meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawiri to ariya wakon lwa profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, la utaruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani luma luhegi egi ni lea dagare wadu wati hong wari. Ruhat na da tun luta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugun, afara wanani metirami ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagure. Italaluba tasubi diruni sun ligirisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni no matebe anigi. Aba na fairo ni kala aba hita ge segule la dubube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rubu dahani ligia, machili ni yegi asibu dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia, adika mene hamime le nabuse rubu la dubuan dari lumo lebeha. Nichu gubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra ke lichi muni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Apa mehamuri gu daguni kesi saudi rule lau timuwa. Nichi gubungi ye warugu matolani na binafi hon.
4: Le garike irugu bailu la gambu, agamba la ile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
3: Baburi haluang en le tita me ligilisi to saru disipo. Maria gamme hon itra lien na niego aule hau bilani bung ju sedu sifir ko hama sedu waru subudin muti son le hatu bai subudin muti la hilani hin la la son ari ogu wala la guniva huma aga gudu huma ruhuma eri lubri katele ani hego ba lubare ge longwe ari hana le lagu mu wala la le hatu bai ligibu ge nu ungiete ari ta wa huma lubai tele ru do bai hon pala huma asakri ge hugu yeme ano maga gudu Nidba huwago ke iliabi haba hiwe ritulibidi onkore hon. Lawson lira, anye fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, ama dhase yon hamagi ruha taurabu. Hadhiya, hebu gubanuma tau daugu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, adara gubadagu harutu. Ani magidaru nubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Arudarugu nubanya keisi nani ulinyibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angeli.
4: Le garige irugutilu la gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi haluange liletita me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gon, aule sandu bai, legye inare ni bai, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai, subudi numuti sun leha deru bai, roa din apa benna darani higibu gie, le lasya ni aba adoru. Datuk Allah sun lo wala here adik adik gasul law nugu mati ani conflict nu numa nadugu balu haya bi lani bu mafi haye banya hari bu banya lo guri mama ani mabaga re dunia kai silani bu gungi aba me na utoro kwa dunia hi bu gelu ma sup duruni lo guri lan muti nya banya isi tino ai da bu mali nu ruba di lo gura su mama iga na re du badu nu bai le litani ocho wa gune le nu ilia bi lo mu su ku po lo ocho wa gune wa soha u bo go banya Madisa bai niabi, agdha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nichi gumanya kei wakabu tina luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyigi, abai manaburu duni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei nye iseri niri hawago.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Babur haluang helile tita bai ligilis to lao di se abon. Baniya game hon, itra lia nariya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le la dugu bi bungi. Subudin muti sun leha dugu bai. Subudin muti lau madili huma ani masu hukwe. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gu hukwe, madili tun, masu hukuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Aniya gatun lua gurisi huma, lau kuitu la ta hon. Lagu na mengi ruhuma ni kata, ani marihi kumuti lagu kugiabu kuhuma, kudeme tu, marihi tu, surusu kuguye. Ige nichi kubai dimuni hun lunga gai hakuolu le afin hoali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi hagai hadogu harutu numa, luhadore gun lagu hasurusu ha. Luma aya ni luhichi unilidon hagu, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lagu idere, afuta hao hun. Nuti lubai tiseri huma, asate hahubie me. Ana bena bu na kuwa hanya le agambu ti numalele abalataro ni bena nuba ne belo rubalumo aba menegi luma holy game numa aganyo tinya nichi ko bubara on numa gwalwa gulala na naruya itra ge na ganyo aba na nyoro luma nugu ti lwago lala
4: le gariga irugutilu la gambu agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
1: Apocalipsis capítulo 4
2: Larie sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala lile itere bai kei tumala lifidu, lebuga adimu le haba inu, aba larie gunu.
3: Waliba nyahu, narahu dalikate lebri lubi la susre dun, lari gienburi lebo.
2: Lida ora ligia, aba nere de no labu gelo bafu sifirisando aba nari hi aba lala naru hani sielo ani ani hasom gri ya nyu luago itra linya kama aba dubu miriti le hasup o corona lina nyenyo aba here moro ge ye gulau hala ligi amiri hetu ke aba dubu le esmeralda ge ye gulau lala uru ligi ari het na wi gadri lala naru hani nyenye nu wi gadri we ye mutu nyu luago tau hadere gun harutu luma ridi golu hablu Lege lala uruwe iligia afriyeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa gie gwa lau lala naruwe hani nyenye nungadiri gata ya rabagaritia. Bui lau agu dandu hagibugi kihanagagi. Lefurumi etihadage italiye kei aba liyu. Lehabiyama iter kei aba bagas ugir leheruwa iter le ligibu kei hagibu girige lehagadru iter linya kei aba agila hamhat gadru gubai hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadagi buihanya lau agu hawagu dandu bogu digiye kei muna digi habiti weyo gwari abu hau aguwaraha
5: sandu sandu sandu wabure mebungyo le sunti gabafu Le viva bei luma ge lubara ge frubi tida. Viva ligi e weto anile lube liabi.
2: Sagti hichu gukata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragu wei gadiri weye ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bei lunsunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinyaga.
5: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni inebese lumumabafu. Ladiga buhuya adigi bali sunkate. Lau buhunda badige. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5
2: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Daru watu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
6: Kaka tena bo ilu ladaru no libur luma lula heri tu niti seyo.
2: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labu gemua. Aba na yahu sarago. Ladika wala ni aba. Gaduna tilu la taharu no libru tuguya. Nilu la liyanu. Aba tilariye gu aba hata ge weya ya mutu no.
7: Hebeba yahu. Ladika ganyi ngalilinyu. Lelida giebe lani kuda tribu. Lu ganyara la la daru no libru. Lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
2: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama weya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi ligachu, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalaligu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gituba nuliburu, abahahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri weya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hadage weya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
8: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubowo.
2: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama weya ya mutu hagia. Nyenye nu minyu angheli kia. Haniyega lau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma tengu ni lumu dule hafa rube.
2: Agaba numutiginye haniyegu ni sun kata ilela dugubai bungi usiela. Le mua rugubai, le labugebai mua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baibu.
9: Luma la tengi buni, nebese ni uwele buni, luma ubafu, lule nyumbo ino ulala na uwe ni, luma lumu dumu kuhusunda.
2: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia,
7: itarala.
2: Aba hahu duragu wen gadri wen ya moto hakia, aba hichu uweiri gunilo.
10: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Abat narihi dalela heiri dubani mudum frumieti lidage, sed seyu ligia, aba nagambu laniye kwa aba hadage kataya, ya bagriti hakia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
7: Igama.
2: Aba narihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuago. Ruoti aba ridilo, aba lafri doganya ireina luma luo laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu laniye kwa hapia ma katenya gabagriti hakia.
7: Igama.
2: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichukuno ubafu ulo le warinyo bailuago gabayu ligi ya luo la gidaru ni daragi le ubo ugege. Luma luo lafara guagu dunia ugiri ya hama kwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lo. Da laheri dumba ni mudu luru wa seyo. Aba nagabu laniyegu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
7: Igama.
2: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuago. Aba nagabu laniyegu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
4: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
2: Da laheri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniyegu hagadiru kata ya gabagriti hagia.
7: Igama.
2: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayile warihi bayiluagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau buwa kumaya. Da laheri dumba li mudu, tisengi seyu, aba nanihi nuhawani haa, Afara wagume lwegi hapuri chanile neno mungi. Luma lwagu hagumfuli no luma Hesu Kristo. Labu ginyano latare. Haniega lau umala liheriti.
9: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida mebaguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lwagu hafara guniwa hilagu boy.
2: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Lwagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristo ha. Lu ginyabanya hafara wagu niya koi hagi. Didale narihi bai, aba laheri duni mudu lisisi sayu. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na ludu. Aba lafuna du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai mua rugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielu kei aba gara dadale tubura wago. Aba ladihino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kulurua ite kubo hulida huyu. Luma buri labat na godubu le luago baywudu uara hama gumadi matia habu di kusuda arago risi tia gabafu tia idamuni hama mama idamuni haria gati luwubu luma lu dubu
9: heimu huma wa wabu haramu da hama wa lula nigi remubu luago lala luma lu ilangari meniganyi mudum na diko chizime ni luweni luweyuri aganyi kaba tiganyana la matuni.
10: Apocalipsis Capítulo 8.
2: Da la heri duma limudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu kei buri luagu di miyaur. Aba narihi ne sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari ge aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu ge lataru nyenye aba alaga ikupali golu luhaburu. Aba lichuku burubu nukupali lun luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani kubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali aba labuncha kuduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lufidu. Aba lasari lagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti la ugie hita. Aba lachakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia maangeli lufidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lida ge barana hita. Hilagu wate sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu watugie sung ugune ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu masielu ge. durungu ke ba toch taburi luago lurwa murusu lida ke duna luma license idun igivi dirbe warugu motugi aba lagivi dun lurwa murusu lida ke dun aba hove go saragu grigi ala daga ligivi dun ligi aba liminunu hagadri anhe lilifidu aba lagri chago lurwa murusu lida ke libiriwe lausunghati hama warugu leo bole agri chago bai hawagu aba laburi gadu manugo gadu tiweyu agu ni ariye Lari giaba nari giaba águila ama la vida go cielo. Haría que ne ligue lau umala ligerete.
11: Fungiabu meha agano banya uboa. Tamele lagambu tumala le fidu to lumbun. Hiviru noha hiperi urua angeli.
10: Apocalipsis capítulo 9.
2: Aba liviru noha sengu angeli le fidu. Aba nari giaba waruguma eiguodu tu cielo genu muarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadagda ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubogu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u herebele. Gamaluma umaha wati nu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia loagu saingi hati. Itara liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamaluma umadari habai. Busea hagi yepe howegu gamaluma ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu kapayu na le teibagu muriburugu. Galitia kei hali aguru le gagiritu. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengu hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribu ya angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agri chaguti. Sugua furume tila misel, mege gili biyama. Aba liviri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile targolu le ligibu ge baibungi. Aba larinye gumala liligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
6: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
2: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayu hagia hamaha waniubai hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyu. Itarele hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye ikabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigi haa mowe kubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
10: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Abati lichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye gubungi yu nu.
9: Seraba amisura mundi templu gubungi yu, luma latara. Abau dabanyame atri yanula ahuduro gudini gamalumu mamisura abai kuriru le bongu dibai tibiti templu la daga derege wani hongi betu kumbite halubo nye hagoi chaguni uguru gule sanabai la gubia vengi anhati abame nona habiyange fetia daudogu susutu
12: lu hapuri ki ani hugano luma ge bungiu, lu abu nidu biya sa uru wa vebe, biya ge feti ya haguya, hage ke yawa wali biya tidu vebe to olivu, luma biya lebu sanu de lule ligi uge bai bungiu, le labure me sumu bo, ahe yin abu seruti, la tidu uriba ti hon, higi re gituba, watu ke meti hayumu loge, abame hagu dunia, haganiyu, Tun sui na gubai. Itera ti lobe ba furumi guari gu. Debu seti la dugu guri ba tihun. Gabafu ti yege feti ya hagia. Lu hadoro ni siele. Lu mamu yu la huya. Sunda anina la bugi u adimu le hayu lu ugin. Gabafu ti yeginye. Lu hadugu ni du na hitume. Lu ginye. Asukari regudu ni gubo. La usunu uye ni guri ba ni. Sagu habu seru. Dame me gumuha mali. Hawadi wali. La gente guba anima lule afri di boi lida gefusu le mebe wa boi hama aba me hefere de nu uribu aba me lafaro niya hila gubi aba me herede ruruwagu dida lembe li umbe bu ubulu gule Jerusalem le nyilukoi ladara wa kuwa Jesusu lagu guruwa flashu meme le kama Sodoma luma ehiki aba me karie gumie gerikia alida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba meha gunda raguha ubogu gubanya, lau hobe egu, darine luhedebe bukata ihamagwa, leha gunda. Ladiga sufri guida hamuti ya, meha biya profeta guhagui.
2: Kamalumu, lari ya uru wa meyu timi iligia, aba lagu yu guagda niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya gubayi.
13: Warihu mayano.
2: Aba hamuda inu sielo lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba umebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu mil gurigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri gurigia aba hichigu inebe se ilu bugiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselo madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
14: Lani halibwengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
2: Aba tihele mchuga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
5: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Buguya le wima bailuma gen lubara gen frumia tida. Wima buguya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bububafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulum babayha. Chiluha gie da lum baguse ragutin ya hilagwain. Aba me pichumili hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derenga guanya bayhongu wabu. Ama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi u hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Are inchuni wayuhuru aba haraba ganali lumalaburi halubara huya deregu adile wainamuti.
10: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Abad la salira guaba ome busei ni cielo. Aba uri, darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu ge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya da gaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba la salira guaba sei ni cielo. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luago kada lichug aba la durugu du dragon ligia aba hada ki kada urwa warugu malau lili aba la huru ni amu warugu aba la rana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura lu leiki ni tira udame le tagura aba tagura uri tuguya aba uguri rahe le lumbe le dera gudu la guma di halina sunfulasu keishi la waba badu lani na guma di anile laut grabe Aba lagi daruni wa tirai tuai. Aba lanuga ni wa lubungi luagun lal. Aba tanura ha uri tugi lidung flasu makairo di lainyei lubai arase lila bungi ubara ituba. Lutoni giru ni wa nyei luagun milu biya saa iru wa wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. nyai lubai lagain dogwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon again dogwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni urib aba mabara yala siel aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon siel ni le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanas le ye habani sun ubo ligi hau sun lani angeli aba hachaganu muarugu abati nagabu lani gu aba umalli heret siel ni
6: Shabihali asal baruni hong grigi ubo wago, jirihali larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi kubay haduru wadunga nyureichi ganya hapay haduru weyo wago aria budikipu ge wabungi ute. Ganyi hamali lau lita mudum, luma lau ugangu le hapuri chi habay. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoy tisili, gunda huma huguya le agano buenye. Gamalu mfugia muha agano banyo uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo la omwe buiganya. Laduga sugudi ilumuti la urusu rugali lali dana.
2: Dati lani hiba i dragon la ufui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya lani na agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi lo i dragon ligi. Lenye balubai tonu giruwa lagu uro irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tari guri tugue. Sara guduna kai duna churunut. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugue. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tugue ya, aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube i dragon liumu lugu gue. Gaye timati dragon tuma uri tugue ya, aba lidi agenda guhama tirahan yi ha nyudume lau le lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
10: Apocalipsis capítulo 13.
2: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo dis ligancho nyenye ridi lo ka ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu lo kana lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi os. Liami liuma kama liuma liu aba lichugo ni dragon lubafu luma lala lu luma saragu bafu lu lagumati nyenye aba chanti lwagu aba lidagen lichigo monstru ligi wairiti lunye be lafaru ni hilagubi gamalumo aba larei dagu liu wairiti hanegi sungri ge lau monstru ligi aba hahu dragon lu dragon lwagu lichugo gumadi lu monstru aba gen hahu dragon lu monstru aba haniego
15: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
2: Igiru wati gaya monstru ligia, lu la dimone ha dimone ibuiti luo ugwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu la guma diha, luagu biyame biya hati. Aba la dugu itara, a dimone hati uribati luagu bungi, a nabalei liri, lani sanduariyo, hama ha sieluma. Igiru wati gaya lu la gendagu hama lani gu bungi yo, dari la ganya inu ni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hau drogu sun ha ganoba yo bowa gulu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudun le owe bay.
11: Le garige iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen. Nyimba larihua Hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
2: Lari ge, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudun. Gamba lumo, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuan. Aba la digu, lu hau dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grigi. Aba le yedu ni haubo gubaya lauburi milaguru le ubay. Lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyuwaru furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichiguwa ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigi ya waina muhanya. Nyuburi ginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lulichugun, aba maku luagu hahabu, le honwere, o luagu la herebu. Luginya uwa la, ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o li numeru liri lwa. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati, aturi ya hele li numeru monstru. La diga li numeru la uguri, ani ani ha numeru ligia sisi sa urwa ven sisi.
10: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigye luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe seilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibuge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chediti luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
6: Inebe la bwengi uhu, rubu kuye mewele kuni lu, chinuta tano la busra zuhu. Utubo huma mule atiku pali sielu luma ubo, barana luma lise isintuna.
2: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
16: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sung nechani, lau diven le lanina, liwie ligabri toseno.
2: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
17: Le audu raguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu agu luomo o le reberugu. Lato bai divin le lanina, lanari me ligani pungiu, le lesero bai lidon likopo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasandu bai. Lawari ruba, lugumu de liwatu le asufri le rudu balia, lu sultan. Uwa bai emera guni ni veyogu ni ayegu, honha awudur gubayen lu mosdu, Lumatun
2: liawa, nihon
17: ha
2: kawagubani liri. Nye balari hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno.
18: Abur habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liye lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha duwe uwarhama. Lia sifiri sana.
2: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wuguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba aglei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti lule nyeibe ligibo kutuweri. Laniye galo.
19: Dabu mba luba agule, adiga chiliha da aluwa lubahani, adiga funali nadu.
2: Aba lasikura gudu nulenye bai luagu duweri laluba agile muwaru kugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida agile tempu lubungi to sielu muntau gie laluba agile hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida agile tari. Angeli ligia, gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runule tau bai laluba agile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
20: Dabu mba luba agile to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong laduga funa.
2: Aba lasik ragut nu angeli ligia lalu bahagle muar gugi. Aba lalu bahanu bayi bayi to muar gubong. Aba licu gunu lidong agai dinale lanina ligahi bungi. Lenyai lubai taribi cawago. Aba taribi cawago bayi bayi lida agai dinale bo gudi libiti buru. Aba lafri duhita lida agai dinale ligia celunumo linyo afuna nu gabai. Keburi irua sa kilometru geyegu walau.
10: Apocalipsis, capítulo 15.
2: Aba narihi aba ya onwe busaini sielu. wairi gida tia nigi ani hanufunati. Sedu angeligu hau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bongi. Arihat nagie kamahamuga aba bara nale bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
15: Weriti alibwiti sunle adiga balibwe. Wakure mebungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle madudwe uwarawwe. Bukuye le luwe te sunle asha. Kaba sama nufu de bwe kwa mungi. Kaba sama dimure hapwiti buwabu. Bukuye le bie le usanu. Hayabi ba lila na sunfulasu. Aba me hau dorago mungu. Ladiga harihu aliwangu kuitu la sunle patudwe.
2: Larigeti sunkate ile, aba narihini fulasule standu tumabwe tida le templo bungiu, siyelu. Fulasule nyei nubai leredere bungiu, daragu lubene. Aba hafuridun sedu angeligu, haubaya sedu igei hagi, templo rugugi. Tau yenu hadagurago, tau tulinu to harumatu, ani miri tuguye. Leabi lagurga harana agwa golu, chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hadage kate gabagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, Lu kada aba hada ge sedu angeli gwa gie. Bui liye kada kopu lau luweini ligayi bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule li le nyubi bai lida ge luweiri gu bungi luma lubafu. Siyati lebelu nu niya aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli gwa gie.
10: Apocalipsis, capítulo 16.
2: Aba tinagabu lariego aba umalali Here ti hon sed angeli guhagi ati da ke templo.
20: Hei ba aku ri sed kopo le lau ba ilanari ne ligani bungi ubo wagun.
2: Aba li di frumi ati angeli, aba latru ni li kopo ubo wagun. Aba la sali lego gumei gari ti hawagu sunha ga wagu ba liliri monsu. Hudu guhagi alo. Aba latru ni habia ma angeli li kopo barana hon. Aba la sali lego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ha ga bagari ba yalida. Aba latru ni hiru angeli li kopu luagu buri duna, luma lise se duna. Aba la sali regu hita una. Aba nagabu lani egu angeli le gabafu bai luagu duna.
0: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna ita. Buingi usanduti, buguya le mima abu. Luma ge lubara ge frumia tita ani mima buguya guento. La diga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Guento ati, kurabu da adibu hita unhong. Eres biru nyile hadina bai.
2: Agamba nagia lani ya wago loige latari.
7: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agusere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
2: Aba latru ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lausulira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige haa. Aba latu ni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nunuweni gu labu gen luburi. Aba burihagura gu nugirigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigube. Anaba gorugu hamai bungiu lesielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya loige obo ila nyige lubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu iwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monstru, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu guribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu onda ragwaya sun uruwe gu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le suntika bafu.
18: Goni gihumatia, dadiga sornyu bai niyabi kei liabi hiwerti ariyo. Fulese wabaile agagu duwa nyubai, anuha ladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lui larihun libusi gai.
2: Abati honda ragunia, uruwe gu lida fulasu le giribai, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali, lida ge lala uruwe tida templu, lariyegu.
21: Adeguwa.
2: Aba yilaba lapidi haniga. Arechu ni lumu wayuhuru. aba lahi ki chumua lau aba haraba kanali heret sidi lau su haraba kanali le dagali ba iluma ge nyei ama girike ligibo kupo aba lafani neku onwe buburu gulida uruwa murusu aba puri lagulu du uburu gule ubogo kubai aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia du lahu luchagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona haba ilu lida liganyi aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu aba gie labriha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu ge hawagu gringe hirburiti chili lumu saa liburu aba hanaba guni grigia bungi ulagu ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
10: Apocalipsis capítulo 17.
2: Abatliabi abahada ye sed angeligu halau ma ye sed kopu abalani eguno.
19: Higabu narufu dalita paichu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu tunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahoru wanituma. Bacharu wahagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
2: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalanigunina angeligi alido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati buri wanyo linya sun liu ya ritimure le anaba kutubungi yoto wago sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora disi ligancho uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago liabi tuende golo dubu buiduburiti luma perla nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufune luma livie tahoruha buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati iri le tereberugu bai
3: Babilonia toweidu hagu chuhoru masunu weye liye mbogo
2: aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyo lao wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya loige hadimu na lwagu Yesu Kristu da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi aba tilariye guanga liligia nu
19: kawagu taweiri tabanigi nasubu diragidali mini tawuri tobun lausu mostru le anugi baru le sedbe ichivi disi ligancho mostru le bairu bai gabaga ritimeha gamalumu kwento uwali lausu lira lamude rubalida gefusu le mebe habai lubara gelidi lido lagumu mulume hagano banyobu waguha uo baihiri buri wanyotida liburu tolani na ibagari luma geladugu ubo tavoiri dubahani gidame harihini mostru le meha gabaga ribe ani uwali gamalumu aba yaliabi mega itileli chuu au luma gufananda sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tuguya sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu sengu hadage uruwegu hagia guhuhali haruwehi aba hadage laruwehi wento le aba miabi ingili lameliabi hagumu hon laruwehi habalwagu murusu lugudan le monstru le meha gabagribe ani uwa ligwento ligia havidi bai uruwegu lausu ligia la aba hadage sedi anilidi nyalido lagincha wagu susui na gubai disi gancho le barihu bai disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruiha gamalumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru aba labu harita guruwe guhagia hichi gubai habafu luma haruwe na luma monsuru hagenda gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegia sun uruwe gu ani hagani rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma
2: abagie larinye guanghe liligia nu
19: duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi grigia inyenye luma nechani ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruvigu te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu heigi bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti rula libungi utido hanigi lunga dugu nile labuse rube la huwara dulunghe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubaibungi vuri to parihibo tuguye omwe bu kuburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubau.
10: Apocalipsis capítulo 18.
2: Larinye sun kata ile aba nanihi aba ya angeli larani nusielu gelau saragu bafu aba larungu gatu ubou lau limiri. Laguara guati lau umala liheriti lariniga.
20: Abiri ha Babilonia to wiri. Gueto hapie ha rumafia. Harahu de guade de sun. Hawuye risifri guguripata. Hadi budunuru hieti. Ani iere habuti. La diga sun la necha nigu bacharu ya lau didin le lanina tahoroha. Ani agano wanya iluru itegu ubou tuma lida tahoroha. Risi hanya alubura hatinya buriha ubouwa gubanya lida nge luwende tausera gutungu.
2: Abe tinaga bulari gu abai umalali nyibiti sielu gen.
16: Furiha mababi loye nge hugi le nanigu. Mafara hamato la lida tifikon luma lida tabai chunua. La tega kibe kwa litifigon dariru la chini lusielu ani harita kwa lipungi lwagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu fai humu doble lo ileta diga bui.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Bien, voy a

0: chuni lelani na Maria ibida lausu gabafu kudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu hama halani gubungyu luma hata sumha afara wagubanya ubowo dari wali hata sumha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya katele, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
3: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni,
4: weiri kuni na umbaku.
3: Kaduga abusira kudati, lani wa ni luma isuruni. Siyadi lai ruhuwe buhoto, agadi ubali nubo ulau kasalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wa mungi lani kutuamu.
2: Abaya, haguwa na ha.
5: Aleluya!
3: Aleluya! Magumu bei la muda ilu tukumuleli.
2: Hati wei gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muwa rugu. Hudugu wate lubungiu le nyu bei luagu lala. Aba harinyagu.
6: Itarala! Aleluya!
2: Aba tilaga bu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
7: Bukuma uweiri kuni lubungiu, sungu guja le esezi kubani, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
2: Agama yetina kama hamuga hamala li saragu grigi.

0: Kamala muri sarago duna numa wayuguru hereti agora.
1: Aleluia. O mestre do abu de me punho o lesunti para itabar faroe. Gunda goma, buiwa malau gundani. Rua que me oeri gume lu. La tiga chiri halidani la mari e dumudu. Arase o ladai. Tauta daura go lino to fino. Haruma ani miri tibuya. Mini ta lino fino. I bagare lesunti le habagare lani gubungi.
0: Abad lani goang helino.
2: Baburka. Fulesi batinya ha misru a banya lido fedu le lanina la mari du mudu
0: abalania gunu
2: dimuri puri inaru miti le laria gubungi ule
0: abanahu durangu ligib gya hele ligia abalania gunu
2: maduga baile lubu embungi au ke bubuya hama bibiri guha afala rubani luganu te jesusu lun la bungi bahu duragu Ugano lela nukubwe kesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichu kwe sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Letia wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribe. Laduga lau iricha lagumadi. Laugia iricha lagendago. Amiri hati iluagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyenye kie yaba airi buruwa yuluagu. Ani ligia rikunye asubu direi. Fendi watudogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu. Hasielu mayatau hadagu ragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenye waba efei hamana tu. Afri ya tuliumu lugugia ilu. Lachu hakunia necha anikutau. Apame laguma duruni. Lau badu lani na gumba dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beruwa yole iri le tuagu lida luma luagu liyadi.
3: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weyu. Le agua ragu bai lau ere ihon sun dunuru ha ahama habaya sielu larinyega.
4: Higo ugu, onda rago kuma lung ome wala dina ragdo buigi. Hau kuma amaga hagari uru ego, kumati matinya ama bugunya ganyatinya. Hagari ugu gabayu hau sun ha awari habali. Hagari ugu sun hawuya ugu giridia, dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyiguri dinya kai waina muhu.
0: Abad narihi ni mosturu, hama lurue te gubo, hau hanigu onda ragoanya lung, agenda gu lumale warimbe lau gabayu haruti hama lani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibuge monstru. Dauburi milagru ligia e ye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hao walu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigien, aba narihi aba angeli larari nun sielu gien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu grigri luhaburu. Aba larigu duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi aba lagira guni lagu milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebe bai le nyi lu bai la dure aba lichi gu aba sei lagu bena lu meye du dige la yalla ne chani gu dari las gun milu irum lari ge me milu irum ligia ligira gdu aba lagu murusunda aba nari ni hala buriha ibi bai bafu lu hagusara gdu Nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha. Adiriruba ya ichigu. Luegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya. Lu monsturu. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri. Hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi haa saru. Lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa. Uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayati. Hahibiri hilagwanya. Masa aruti ya lidage oweni, dari melari ke meluirum. Ani ha furum ya tibai asaruni lida ke oweni. Fulese watinya suha gafara baya lida furum ya asaruni lida ke oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawago. Lubara gelira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ya uwara luma luagu meluirum. Dame sugu li meluirum ligia. Ligia me ligira wakudu mafia lida ke la dauruniu. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu luguribu ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu sudara guhagia lida ke sungu ubo. Aba hegeye da guni flasu le nyehi habai lumutu ni ya bungi luma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia tila ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyi ari ya bubeyo gulu sun da. Aba tinarihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielu luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwanya hama nyibirikinya rana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu berikata ileme hadugubai. Segu leburi wanyubai tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha oi kubayalida. Deregele ayagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu berikata ileme hadugubai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, luma ge bungi. Arasa yulia ke yaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere di sielu gen.
3: Arie ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama ani hagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni. Ni igairego la dega sigha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yo.
4: Ari haba, adega dumuti sunkate iseri me.
0: Ari ya gatigie.
4: Baburiga, la dega inare nuti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Lari ge, aba lari ya gunu.
4: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalun lulatu lida gen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi rubayi uribani, herisi rubay sunne lubay habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinyel habanya, ha ahudurogubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
6: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum wenio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini onwe buburu gu sandu dile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. itere linha lamini ha kei limini aba dubu buitu meranti kei dubule hasupe harungongati kei bidri nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena keyegu lau upurugu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buribena iruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la bocha weyo iruwa loige norte iruwa loige suru luma iruwa loige ubo ila nyenge lubai lali da weyo dusu nye dubu lebu barie iru ligia lau hiri tusu lani kristu apostologu buruwa ya lagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino iru wa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura gile grigia lela yusuru be angheli ligia la udubu le hasupe la digu wa bari ilu ligia uburu guligia la utigolu le timat miriti kaisi bidiri ule harumati wende gidawati lebo bari ilu ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti le furumieti la uhasupe le libiyama la usafiru le liruwa la uagata le ligadiru la esmeralda Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla, cada bena lau abargu perla la degua. Leti burilemeri uburu guligia lau tigolu harungongati kei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. Ladiga wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la irungonga luma gie weyu ni luma gie hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la irungonga lomu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu Hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Laniguba haweiri gunecha ni gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigu tikate ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buruwa yubayiri. Tida liburu to lani na ibagari to luma bon mudun hagie rigubo nye belu.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angeli ligia aba dun haruma tinu. Le ishi kubay ibagari. Harumo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuni. Nyenye duna ligia lamida ago lemeri uburu guligia. Ani luago binya aloba duna ligia Nyei lahi chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Le ti lubana serimi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu gen la lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame haugudurogun lani gulu. Hagagi budaguba Luma bungu, nyei begiye liri hereberu, ualime ari ebunye. Haga nauti ya nyei, memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba, wabune mebungu yu hao. Aba meharuwe ha, sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
7: Inari niti dimuri brile, ani gayara tilafie runi waduago. Ani wabure me bungi memele ichi gubei dimure hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gu madise.
8: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bei kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu bei tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. ani lari ge narihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lari ge gunu
6: madiga paile lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu hama sun ha duke banya gasu la ule bolimu ni baiti da liburu to lumla bungi bahu duragua
0: ani ya gatigi enu
6: maramu da pai luganu te bungi le bolimu ni baiti da liburu to la duga jarafa li da lumla gu friru igira banya ha uribe banya lunga sigiru adago uribani havie banya lunga sigiru lida havie anhe te ha buitu banya buitu meme hama ani grige ha derege gua banya hongo lubungi ungunfuli meme hama
8: aha madisa li niabi ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ulinu ka aba segumbu ikati le la dugu bai au alfa bai luma omega furumi ati luma agumu honi laguma seha luma laguma chagule sunkate
9: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lungaricha huma lung heigi linda ye limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Hama sunha, nisiye habu banya lu eyera gune, herederu ba bougudi.
8: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na burili gilisi. Au la duko wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
10: Higabu!
0: Legiye gabu bai, ariye gala.
10: Higabu.
0: Le magre bubai nyubai la. Le busi eti gurana lita ge duna le ichi bubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Veri dinumuti ya loi kate ile. Le ichi kutilamu kate ile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru ti somu kate ilida gen lugano te bungiu le buru yobai tida liburu to. Lagi daru baigie lufana lida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gusandu ti leburi wagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
8: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
3: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
11: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigu agu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu. Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oed, Rutu lugushu. Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adanra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zoroboeli, Zerubbabel luguchu Abiyadu, Abiyadu luguchu Eliakimu, Eliakimu luguchu Asoru, Asoru luguchu Zadoku, Zadoku luguchu Akimu, Akimu luguchu Eliyudi, Eliyudi luguchu Eliasaru, Eliasaru luguchu Matan, Matan luguchu Hakobu, Hakobu luguchu Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchu bon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itere lien ligabri laguri hon Jesu Christu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate le, ligia larufu dagu aba lani wabureme bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun,
12: José la duda vagun David, manufu de gabalu beresu virunu Maria kesi gumani, aduga irahu le lubu itagara duni, lumu ni asifi risandu liabi, agaru di baba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigo.
11: La susare duba isun kate le, lo lagunfu li ridumure le larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
12: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ngiri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
11: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia, aba ladigo ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire. Aba lichugu Jesusu luago.
5: San Mateo capítulo 2.
11: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
13: Hageisa haru e te huri ulea agura houbei, ariha o maru luaru guma, lege ebu le nyenge lubei la baucha veyu, wayabi en luwahu drogu lun.
11: Dale lagambu ni urue Herodes kate le, aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena, aba ti laguaru honsun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
0: Belém, le lumu aruguba y judea. La diga itera linya laburi de ni profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea. Buguya abalida ge oburu guweri gutima ti lida amuole. La usun binyira, la diga lafri duba aba abuti bidage. Le lumu bay lo nigiru niya numutu niya ha israelina.
11: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu daguarigu. Aba lalga dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hani a Belém, larinya ga hon.
14: Heiba, aba me halu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyendu namu aginye ahudura gualu.
11: Larigea, hagambu ni aturihe te warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi,
3: aba hagiri budu hari gon luege amu ama. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu anhele lung gulung hose lida luenedi. Aba larinya gulung.
12: Saraba, orube irahe le tausu luguchu. Anua haba hau ehiku. Aba meherede mudien, darime navisa mudien. Ladega lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilagudu.
3: Aba ti lasaru hose, aba lanugani irahe tausu luguchu ariya buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
12: Sagana mutimiru Egipto gini.
3: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyido, aba launa ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lung unabu. Ha agano bai belen luma sun fulasu geyegulo segu dale harinya gubai chuto lagri honu wa irah ligia itere lien lagun fuliru le labure bai profeta Jeremias
12: agabu ki labura ha aba umala li rama la ome bu igani umala li ligia umala li rakeli to yahu bu harigi irah Abu serun tulu tamai kong, ladega hilagua haman.
3: Lari gelong erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulung.
12: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladega hilagua ha abu serube ameha afarni iragu le.
3: Aba lasaru hose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li hose, luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi, lu lidi Galilion. La chilirenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, du lagun fuliru le harinya gubai profeta guluago Nazareti na la Yesusu.
5: San Mateo, capítulo 3.
3: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
15: Asakri ha huma, nadiga yarafa li laruhi ha buingi.
3: Huang le, ligye le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
12: Aga huwa ti, lumala li aba girigia aguar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarago ma uma suruti lubaba.
3: Lau tulura kameyo ladeira gu Huang, liabi lagriga lirana agua guero. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi seruni ha lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai Huang lagu sarag hayan la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuite lu habadi seirun. Aba larinya gu hon,
15: arasan hewe huguye le. Kasa visa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni logu figau le lumbe liabui au sera huma abuidu arihu la mga furangu logu sakri hadu la masami naradug huma idagwa ladug wagun abraham wagi ladug nariye he hu logu gayara la ladug buingu ladug wagun abraham lida ge dubule aran seru harawa lo lachu hon titi buwewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwati abalagudun Aw, lauduna na badi seru, arufu de logo sakri hadula. Ahi tele lumbo ilian binarigi, la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anu iharu lichobu lien luhaburu. La ruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabuihe. Aba me la reidu ni tirigu, udalei me sagadi le mabuihali, lidan watu gemet ile menyi kuchadibu.
3: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tilere luago duna le girbe horda le nyen lubei huang lu labadi seiruni mahati ye be huang labadi seiruni aba la riego hesusu
15: au lumbe babadi serunino bugu ye lubei nyumbu inu lu na badi seruni
3: aba la riego hesusu lu
16: itara luba kwento la duga lunti wadugu ni le lubei be bungi
3: aba labadi seiragduni huang hesusu Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu cielo, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li cielo gya.
17: Ani haliru mehinsi ebo inu, le awwe ome bulanu gunda.
5: San Mateo, capítulo 4
3: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
18: Ahen liru bubay bungiu, saligu agitabay dubu le feime.
3: Aba launa bu Jesusu.
16: Tarihane leneno bungiu, mama rubay tau feinha bagre de grigia. Abagre tu baginya lausun tumore le larinya go bai bungi.
3: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai honhurio. Aba lawari ra gadoni tabulu gu templo, aba larinya go lu.
18: Ahin dirubu bai bungi. Chuba ba ya ge lu hino bo. La diga tarinha lereru bungi. Larinya go bo bugi hon lani angeli gu lu huni giruni bo. Hanega bati bu ha ha buru. Luma chogera bulna bugudi luagu du.
3: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
16: Arenga tugien lenero bungiu, mocha go boy babure me bungiu.
3: Aba la nigo ni mafe Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubowo go boy lun luma buri luwairigu. Aba larinya galun.
18: Nichi go boy sun le bun, aha bu ahudura huanu.
3: Aba ti larinya go Jesusu lun.
16: Disse ba noi mafia, la diga tarinha relereno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turogua, lun ruguba guinha beservida.
3: Aba ti la disse do mafia luei, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale lagambu bei Jesusu lo aguanihe la huang frisirugu, aba lidi lari gong galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi aganawa Cafarnaumu, Aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le lu lagunfuliru le laburiha baimehe isaiasi le mehe profeta le ariangubai.
12: La keira sabulon luma na fetali. Lida luma lubadu barana. Luegi ergo le nyengi lubai labong chabeyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vaka mama banyat kurini. Kui hameha lida bilukuriga, ariha di aba ome bularubu. Kukui alemeha lida bai lamunyo unga, lani na obene, arugo unga duda valihau.
3: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
16: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
3: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi. Eseni ni habagari bei haguri eti. Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Falahumana. Aba me meseni hadu la udru. Ana harugadu me kuriki anu lunani kume.
3: Furese furese. Aba higiru nu heseni. Aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu. Aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igiru haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagam bunu walwagu Jesus ulida sun Siria. Aba hanigani sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rigu sandi. Igairugu haga wagu ben lagubri sifri. Hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugugu aba lareida guagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti galilea gya. Ida geburi fulasu de copolina. Jerusalem gya. Lobo agogia judia luma loige obole nyenge lobo labocha weyu libiti horda.
5: San Mateo, capítulo 5.
3: Dale la rihi balnia Jesus sungrige hagia, aba laware riluago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disciplu gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itara.
16: Ulese watinha ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungiu. La diga, mene gobein hon lunhebelurun lidon la ruin habungiu cielo. Olese watinho ha ayaho banya. La diga lichigo babungi yu kurasu hon. Olese watinho ha uno buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubai muwa keisi alaga. Olese watinho ha lamabanya ani magrabu hagia lo hadigini lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadigini. Olese watinho ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yu hon. Olese watinho ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinha ha watik mari dubanya luago darangi lau. La diga lagua rubanya bungi yu kaisi ilirahi. Olese watinha ha sufri rubanya iba hau ni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon la ruwe ha bungi yu siyelo. Olese watinha dale hanabago nugurigia. E iba ha hamao arinya kagia son luwe riyeni huwago. Luwe gian nani gu huma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Ita ralinya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
3: Aba la sigiru Jesusu arinyaga.
16: Ita rahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Ita rahinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti lari hinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kuti meberese ni luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gye. Arvu daha ligia honguri gye lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luaragon. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago weyaso hawei arufu da hatinya lilurdu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yusielo. Agamba humali luago arinya waguwa lilame ha hon hagushe go lu mafar ha huma. Ladiga furume warg lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warg lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kutilungu rigi ya lile di bidi ya watawo, luwagu inye umalungu mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahimbanunga bidebe se luwagu unlani bungi ulatari, ba unye, ababarita guni luwagu anihi la kate lida furumi ya wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gini latari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagu latari ichi gai bidebese. Ahia bunse era aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. beluba lidon uwar ni luma luago hei buguni wago luay le deregeru nibu lun agusarago duti. Le deregera bu me agusarago duti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau, mafri duba di gulay nyingiye dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agan badun luago arinya wago alilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi aguar gulan le awama diruto aba wuri, aga baraha li tuma didas lanik. Abun lubay ti lafigo gito bagu le bongwene. Sagabay, fuy bay buwari wa. Buy ti mati lun beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bay sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubay le bongwene afigo gito batipo. Durubay, fuy bay buwari wa. Buy ti mati lun leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bay sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinho agua ti meha ginye luago furume guarga la le igiru tu lumari lun ti lichi gung gara da lani na igire gunito. Au narinha hane hon luago furume guarga la uguri igiru tu lumari ahimama lubay la dika tagamare don ligi buogun abatagano luma amu uguri adika da lumutu furumi yate uguri agabara hane. Le ginye agamari ditu uguri igire guarga la dikinye ginye agabara hane. Agan bat nagin ye luago ariya wagu walame ahon agucha gulun agun fleron lau lel hariya gubay lau afin yonu ni ligibu gine bungi. Au nariya hane hon luago mulu muti la hafin yonu ni kao wago. Ni luago siyelu ladiga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu gute bay waruwe ite bungi yu le weiri gubay. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furunya gwarigu amu kate hariya gu lwe lira lumaginyati mafia. Aga badun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lun. Le alugu ti lanugunu ligibu gen luru tutuwege hisimisen. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumu ilun, michika huma igine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungine luago warinya wagu walame ha. Hinsi labu madobun, liyere gudame bagani bun. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalun. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inya hon. Afure te hugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalun. Auriba bay auseruno. Itara luba le rahan yihuma hugu chibungi le siyelu bay. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dandu hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahen hari gubanya lubay hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faye ti heresi bira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufri ten ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahen honu gin lubay hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bay lau lira. Ibi ni ha ibidi habuban ya lun bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubay ti keisi uwara gwa lan hagu si bungi yo le siya lubay.
5: San Mateo Capítulo 6.
3: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
16: Goni ki huma luwe hadiga kate buiti hagibu gengurigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bay hagu chi bungyo le siyelu bay afaye ruwahi hum. Liga dame lube hidara gong aba gudemeti, masubu diragu da humay lun sun ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dar aici cum abacate lungul de metie, ma sub dirălei ni besi bumada, adăgă humăi labugi în libidinua. Agu ci bungi le aribălin le adăgă băi labugi în libidinua, lici cu ba hafairua. Dagi le hafuri dun lubungiu, mintea na huma că ha biango bun echipo ha hinse pe hon lun hafuri dun rara, tida ha ligilizie luma, lida legeia dun uma, lun harihini agrigia. Ni nara hau, luago lau la hadugu ni lira I biha hamale hafayiru waha. Tale hafuridu lu bungio, belau mahirumu rugun, daruhu muime hubenari, aba me hafuridu lu hagushi bungio le labu gobo ihumanyi. Hagushi meti bungio le arihu balin le hadugu bai lidan limani, lishigu ba hafayiru waha. Lidale hafuridu, Magu yu wagu da huma di mure le malati kei hadiga hai piti ha bubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagu la gambu banya la bungi la diga libe ha dumre ha. Mita ra huma lubai ti kei hagaya. La diga lubane ke hafuri du lu bungi yu subuti la li kala ha busin rubai. Ita ra luba lubai ti hafuri du. Wagu chi bungi le siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwan. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri gu bai lu sunda itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahanya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
19: Aba larinha gu Jesusu.
16: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agia hadugu bali itara lurugu harihini giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hau, lagu lau laa hadugu ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefeha hamamu kagiriga lau hayunari ya laa. Hugu shinirugubo bungi ule marin hibe ige fen lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara laa, Ahu chun hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la ahu chun hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo gabai ginya lao sumbugubu. Kama lumu ahin sandi lubai bago, lida bai luburiga sumbugubu. Ahin lubai ti luburiga lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburiga. Uwati ni aba gayara ti le selwe dohon bian yubu dirugo. Ladiga linse doba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwara wabai luma aba hada gien, lishika meme beresi ni luagu le aba. Siyate le seri yudu nwa lubungi yu luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toagu dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau egini. Gebegi ugu bu sigo tau dawgu. Ariha huma hontu nuru haa mabanya garabali rugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafu na gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida liya la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la daura gong kei fulure. Ahinti dawgwaga da lubali bungi yu hidru itara leo Uinha bei lahucha, haruga ye be lago dunya, gubo mesa litera wan logo tafinha hugiele. Madihere da huma lubeti ariaga, kabasan wega o kabasan wata, o kabasan wadara. Gurigi halani gubo le, luagur yumbri kati le haritago. Ain huguya, anihin hugushi bungi yo cielo le subudi bubali kati le hemegirubei. Alo ha humai larua in haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubei ti luago haruga. Latika barulu mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada vei u luma guwa.
5: San Mateo capítulo 7.
19: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
16: Michi ka huma haduno amu. Michi guwa lamu guginye hiduno. Ladika kaili gabiri hichi kwa haduno amu, ita la roba ginye lishi guno wa hiduno. Le au bai ha misraha, lau baginye la misraha mbongiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kwa bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugo ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongongli. Migru humi megini hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hong. Halwa ha, aba mehadari rong. Dan huma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma, gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi alichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligia larinya go beliluru do Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai girigia lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahi ti bena luma uma le anugu bai girigia lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, murugua, mibetinya adariruti. Goni gihuma hawe profeta gujetinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali guganyitinya. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin, wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu tin lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme lun hebelu ruba lan lin don aruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lani nagusara guduni, Sarago banyarinya kutienu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tinya lida biri, adiga wagia sarago milagru lida biri. Aba meti narinya kuhongi, ibidi ya kubayinya dunu, dise humanoi huwia le adagu bai uuriba ni. Leagambu tina, adiga lile nubai bai, itara linya kei aba uuguri kufuwa nadati, le adigu bai luba ligibo kudubu. Abaliabi wa huya, abalinyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu ladiga luagu la dubu tabunua. Ahintile agambu tina, gamalumu madungulu muti lenu baibai, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu nagubi ligibu wa kusagon, abaliabi wa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, malanari metaburiha.
19: Dan lasu rubai ladimureha Jesusu, Ma luweiri hani grigi laule la rufudaha bay. Ladiga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tielu lurudu Moises.
5: San Mateo capítulo 8.
19: Dale la rai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinha golun.
18: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
19: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariengue na ligia.
16: Busin.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Apa melare de kunubui. Narin gubali lira ladiga au labuginyat na ginye gumati le inyutimati. Ani anyehi ginye sudara labuginye na gumadiha. Dale narin gulu apa hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu apa luliabi nyibuit. Dale narin gulu nubui lula digi furmegwe kate adiga lumuti.
2: Dale lagambu bali hesusu le larin gube gumada ligia. Aba tawairi du lanige, aba larinya guhonha afala rubali.
3: Ninari hau luwago madari gidina la aba wugiri wairi tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Nani hare hon luwago sarago haba la nyubitin luwege obole nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obole nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida aruwe hanile siye lube. Ainti haya belumba nye lida hamaruwe haniligia hasaga ruba baugudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba meha yahuwaha. Aba melakiri hahari le lueri hagari.
2: Aba larinya gu Hesusu lugumada ligia.
3: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
2: Aba lareida gu Musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Hesusu lubia Fedro. Aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu loago tuhobo, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Hesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sunha sandibay. La susare dubai sunle le lagunfuli ruleme wago be ladimure profeta Isaiasi dale larinya gube luago Hesusu
4: barulu huti wasandi gidale bagari
2: dale larihi be Hesusu luago saragu hanya la grige geye gulao aba lichi gu dimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna aba layara fadu aba arufu dhati luduru du Moises lu Hesusu aba larinya gulu
5: maestro Buset na fala ni bulenye ilu muti bide.
2: Aba launa buni Hesusu, larinya galun.
3: Daritin aga siga muhuyu lun hagana unye. Gadi butin aginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergote. Madarit na nihalia bala na bala shagodei nichiga.
2: Larinya ga aba hada aga lani disipulu gulun.
5: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
2: Aba launa buni Hesusu, larinya galun.
3: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
2: Aba ladinu Hesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Hesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
5: Wubure me! Sefu bawa wadibiragua
2: Aba launa buni larinya gahon
3: Kasa wau hanugu deta Logu watafinye hugia le
2: Aba lasaru Aba ledeni halu garaba li luma barana Aba lagalumadu Aba taweri du hanigi Aba harinyagu
6: Kata isawu girile Agamba lubalen garaba li luma barana
2: Dale la chiliru bay Hesusu Lou bafurugu duna Hagero gadarana Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifiri guguribati ya, ani hanari metiti hagayin. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara haharinya ga.
7: Kaso wago bemetera wamu, Hesusu lire ubungi. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubara gilibane sufiri rune.
2: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Hesusu, harinya galun.
8: Awa basagara, ikira ba lua beluru hato mbiruga.
9: Awa bure me fula saibawa.
2: Aba ti larinya go Hesusu hon.
3: Hei ba ti hadon.
2: Aba hafuri do sifiru go uribate hagia.

0: hadage uduri hagia aba hebelu ruhado buiruhu aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu aba haburi haduna rugun aba hanyara dagun aba hanufu de dagun ha onigiru bale buiruhu aba heibagun danle hachiliru udubu aba habahe dagun le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri habuga hawago banya sifiri uribatia aba ti hayabi sun lila na fulaso ligia luma o Jesuso, aba hayumura go lun lun lafuri dun hageira gen.
1: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladi no Jesuso tida uguna ituguya, aba lahin uragun lou bafuru go duna, aba latilere lageiro, aba hanig aba ugiri maibugu ti lun, ron tida lubarari. Danle lari bali Jesus lueri hafinye, aba larinha golu sandi ti ligia.
2: Ragu bagurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agi arufu da tel luru do Moises arinha go te hongo rugu.
3: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo di mure le larinha gube?
0: Keiti subudi lo bali Jesus, le wagu bai hasaminara, aba larinha go hong.
2: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene ego bilarinho oguniwa. Ferud no ati bifigon o di saraba baibu. Naruhu da liti hun luagu ga bafu na aule uguri karau wargoti lun ferud na na figo.
0: Aba larinho ego lu sandi ti ligia.
2: Saraba. Udabun bubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi ti ligia. Aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ele. Aba tawairi du hanigi. Aba hichigu weirigu ni lubungyu luagu lichigu ni ubafu le hongwegirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giriwe Mateo, le aburihba luon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia, dale lasigribe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
2: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gien, yun lia Jesusu eiga, saragu haya gienti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseugu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
4: Idalia salegi bai humaistru hama agubriha tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon,
2: Amagati banya memegi ruti surusia asandi banya agia megi rubanya surusia urende humei kala la nichigu bele wagu belarinya go bungi yuti dan lereru usent ne lugu deme habu huma mama lu hadagara gadu ani malugu no mama niya bi alu haya hari chago banya ligibu ge bungi niya bi alu haya gafigo ti alu hasan sironi helicopter houseero
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
3: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabai saragu. Aha yabani disipulugu mayuna rutinya.
0: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
2: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tenlido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. La chilo rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinya ti tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyu ragun to deregiru bon, aba me ta heiri da gun to nyuluhru bon. Aba ti mame ti laweri dun heiri ti. Sinya ti ginya te seruno diwen to isergiru li dun gueru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me lafonshu gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligie me ti gueru, feri diwa diwen. Ligie lunti lubai te seruno diwen iseri li dun gueru iseri. Itara luba le servi do biango bai.
0: Da nyenye lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
5: Sun le tome ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu. Nyenyong ti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinha gatun gorugo.
6: Lauro gula guru. Tagula dura gum. Narei da guba.
0: Aba lagararagu Jesuso. Aba larihino. Aba larinha gutun.
2: Raguba guraso nira. Ari da gua de bula duga bafinha.
0: Luma ge ora ligia aba tarei da gum. Dale la tilri bai Jesuso lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani aya ha grige aya ho ha aba larinya gu ho
2: uri ma yage mo we giru ira hu to tarumu gu
0: aba hehera halao dale frige de la ya su grige aba lebeluru aba larige duni tu ho bira hu tu gu ya aba tasaru aba laburu chagulu wago le asustaru dubai lida su fulaso ligia Dan lafri dubai Jesus unyengia, aba houdi biama wugurinha, marihi tia larigi agua reina itara.
7: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
0: Dan lebele rubai Jesus umunadon, aba hachilirin marihi tia hagia lumo, aba larinha guhon.
2: Afinha tu san logo kayara la narita wagudunu.
0: Aba harinha gu.
3: Aha, afinha tua wabureme.
8: Aha, nabureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
2: Itara la kei ligaburi hafinha.
0: Aba lefege chuhago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habai hon. Kei hafri dunyengia, aba habahida guni le ladigu bai Jesusu lida sunfu lasu geyegu lo. Danle afri deina hama, Lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri wulibati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Larige lasagaru ni Jesusu sifiri wulibati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia aba harinyagun.
9: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Harinyagati fariseo gu lagu mafia la le habuti sifiri guguribati ya ichi gubai ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luaguti aruwe hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude medagulu, ladiga nidihe rihama. Magura su hagia kama mudun hamouni ritin. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
2: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni uganu lagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadag meitin. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadag meitin ya lun haluba ha.
1: San Mateo, capítulo 12.
0: Logo aba we yule mera guagle, eibuga ina lia Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulu gu, aba hatu halile wa trigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
4: Anya hati ya bani disipulu gu adiga wadagma nule mon lumuti ladiga nlida luwe yuri mera guni.
0: Aba larinya gu hon,
2: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelu nutidan luma bungiyo, aba leigin titak ya fin to sagrubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadiri guruginya nu lun heiginu fin tugu ya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emere agu ni ani mama figo. Na ringhane hun lu agu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le la ringa gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Lu hamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwa rigutil, lunayin guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili sihuriyo. Nyengia aba wugiri hilali aba luhobo, Heiti busin hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu aba harinya gulun.
10: Gayara tisa lagara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita agen ahin galungu lube aba mudun aba tegu dolidu aba fusu lida luweyre emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui tilida luweyre emera guni.
0: Aba larinya gu lugu guri ligia.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Dan le latu le rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseugu, aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi rubali Jesusu katele, aba lidi yenge. Aba hafalaru ni saragu gridia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya gu hon, lumarinya gu hamani katen yenlan. La sustere dubai sun lira do lagun fuliru leme hellerinha gubai profeta Isaías.
11: Aniha, mi bu en lena nua dirubai, lula seri di dun nu, le hisinha beinu, le au beinagunda, linha bungiu, michi gubai nari siti di lua, aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huara do nigibuli, magai inda gubai, maguara do Maren chubai umada. Gudeme ha bubai hon grigi ha gudeme banya. Kei siapa maburu le barugu ali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Kei siapa lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adriga lali laruwen ale uara guabe. Aba me hichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tilanigini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agen. Aba larihi adimre ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba harinya gun.
12: Aniha funasa aladiga wagu bai Dawidi.
0: Dale hagambu bali farise ugu kate le. Aba harinya gun.
13: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafi. Le habu tiku sifiri uribat yen la saga hain.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
2: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gende guhama kwa, lagun iche guba. Ahi ya gini afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhe nyuno laduga uribu, si aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahi la sagara mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubai, anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Arinya gatun luagu laula lubafu belu sebu o mafia nasaga hasifiru guburibatiyo. Ahin itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon haa hani gu lunha saga haniyo. Mafia odibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei gu huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri nasaga ha sifiri guburibatiyo. Aruhu da lumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la le belurun aba gurigia lubi un aba uguri hereti lun la nugu ni lillago ahi magurogun la furumi. Itara rugin lu gayara la la nugu ni lillago. Le mama bai numa ginye, naga ni. Le mondara guagudun bai numa, chagagu guagudati. Uguya, arinya gatun luagu lau la lubafu mafia nasaga hasifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando nasaga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin tu lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumi guariga ginya le hariya guti furumi guariga kati uribati nuagu au le uviri garo uriguti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidu baiginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidu baiginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwuye rubai. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumine hakati buiti, uribatunga, kati le bui baitida anigi ligia lariye gubai iyuma. Grigia le buidu bai, kati buiti lariye gubai ladiga tida in la lanigi wu buidu ni. Grigia le uriba bai, kati uribati lariye gubai ladiga tida in lanigi uriba ni. Nariya hane hon, luagu dame la la chileron luweyo ya guseru ni, sun grigi ya gefebanya luagu sun timuri malati le harinya gubai. Ladiga luagu ba le bariya gubai bagusera guduwa, ligia barufu de ahin gadunu bupei lumo madunu bang.